0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
4: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
5: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
4: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi, Danis Pena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
6: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
7: Ini kita cukup dia begini. Ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya. Ini Madinah, madu. Oh, rata-rata yang laku tuh semua nih. Sambil berdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah. Baik pulang, berpergi yang bermanfaat.
6: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10 yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
8: Laporan khusus.
9: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
10: Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
9: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela Merah Putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
10: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax, salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
11: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
12: Oh, Pak, di sebelah sana, Pak. Mobilnya, Pak.
13: Pak, itu, so. Ini dampak, Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite di subsidi tidak jebol?
14: Maksudnya dampaknya minimal ada, bagaimana, Pak?
11: Tanya ke Pak Balai, mesti ada
12: mekanisme juga.
15: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
11: kontrol,
15: gimana, Pak?
11: Tanya Pak Balai lah.
14: Dampaknya ke inflasi gimana, Pak?
11: Dampaknya inflasi gimana? Harusnya limited, karena kan bukan buat angkutan umum, kan?
14: Oke, terus pemerintah
11: akan... Angkutan barang juga nggak pakai...
13: Ada stimulus lagi, Pak?
10: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian, menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
16: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
10: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
17: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah, sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau Kang, jadi harus dijalani.
18: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
19: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
0: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selamat pagi pendengar. Semangat pagi, apa kabar Anda? Senang sekali menjumpai Anda di suasana pagi ini ya. Dan saya ingin memberikan informasi seputar situasi arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di depan Gedung Radio Republik Indonesia berdiri. Saat ini lalu lintas masih lancar ya, roda 2 dan roda 4 ya. Walaupun mulai terhitung 10 Juni 2026 kemarin, masyarakat kembali dihadapkan pada penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi. Nah, harga Pertamax melonjak dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Nah, sementara Pertamax Green naik

0: dibanding Pertalite berpotensi mengubah perilaku konsumen. Nah, yang paling mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan adalah meningkatnya permintaan Pertalite. Sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya memilih Pertamax karena pertimbangan kualitas bahan bakar ya bisa jadi mulai berhitung ulang nih ya demi menghemat pengeluaran bulanan ya. Karena pendapatan kan seperti itu-itu saja, dan mungkin ada juga pendapatan yang berkurang ya, yang tidak tetap, tidak pasti, sementara kenaikan ini pasti. Nah, sampai di sini saya ingin mengajak Anda untuk memberikan komentar ya atau opini Anda. Silahkan, karena kita sudah di opini publik 30 menit ke depan sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Tengah di edisi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Ya, silakan Anda bergabung di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325162. Silakan yang mau mengirim ke WhatsApp juga boleh. Kita tunggu, atau Anda yang ingin memberikan komentar Anda lewat RRI Digital juga boleh ya. Silakan bergabung bersama kami di opini publik ya. Mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi rasa antusias Anda untuk mengikuti sepak bola dunia ya, yang dihadirkan oleh RRI, oleh TVRI, dan juga oleh Antara informasinya. Ya, silakan pendengar 08115111410 dan 0511325162. Ya, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, good morning, very happy.
0: Good morning, apa kabar
1: and
0: nih?
1: Happy.
0: Good morning. Mudah-mudahan tankinya masih penuh ya, Pak Cakrawala ya. Entah tanki, itu di roda ya? Duanya, oh, di roda empatnya ya.
1: Itu tanki aja, apa namanya? Tanki kita penuh aja nih, yang kemarin Bang lah. Ini ada informasi baru kah tentang kenaikan BBM kah nih?
0: Kenaikan kan mulai per 10 kemarin ya, 10 Juni. Padahal dijanjikan kemarin kan oleh Menteri ESDM sampai akhir tahun tidak ada kenaikan ya. Ini menurut Pak Cakrawala bagaimana nih Pak?
1: Jadi kenaikan Pertalite itu berapa itu?
0: Kenaikan Pertalite dari 12.300.
1: Oh, menjadi
0: 12.300 menjadi 16.000 sekian, malah ada yang sampai 17.000 untuk Pertamax Green ya.
1: Di anu ya, di apa namanya? Di SPBU itu ya.
0: Iya, di SPBU.
1: Kalau di luar mungkin nambah lagi 2.000
0: itu untuk apa akang-akang yang atau paman-paman yang mereka kan juga pakai ini ya.
1: Iya.
0: Pakai biaya juga
1: jadi,
0: untuk berjualan.
1: Memang kenaikan ini tidak bisa dibantah dan tidak bisa disembunyikan. Memang kecurigaan itu sudah sejak kemarin dan gencar-gencarnya isu perang Amerika Serikat itu sudah meramalkan nanti pasti akan naik. Di Malaysia, Filipina, apalagi Filipina ya. Indonesia itu ya ditahan-tahan aja, memang menteri nahan-nahan. Tapi kan cuma menahan aja. Akhirnya juga naik juga gitu nah. Jadi kita ini memang di dunia ini negara, sebentar satu negara dengan negara lain itu saling terkait dan itu terbukti. Dan kenyataan sekarang ini makanya kita itu sebagai negara non-blok itu jangan mudah untuk berpihak kesana kemari, kesana kemari, tanpa semestinya kalau urusan dunia itu harus persetujuan DPR gitu loh. Kalau di Trump tuh persetujuan Kongres, itu undang-undang negara gitu. Nah, jadi kalau seperti ini naik, siapa yang disalahkan? Rakyat kah disalahkan, kepala negara kah yang juga nampaknya begitu mudah kesana kemari, berpihak sana sana sini gitu nah. Iya kan, hari makanya harus laras antara presiden dan rakyat. Jadi kalau misalnya rakyat ikut memutuskan diwakili oleh DPR, maka kalau ada apa-apa mereka ikut bertanggung jawab, artinya pernah ikut memutuskan. Tapi kalau tidak ikut memutuskan kan kita bisa menyalahkan presidennya gitu nah. Nah, ini cuma sebagai ingatan untuk kedepannya gitu nah, jangan begitu mudah membawa negara ke sana ke sini yang bisa mempengaruhi

0: mempengaruhi pengaruh dunia, yang akhirnya kembali ke rakyat juga yang bayar gitu. Mm-hmm. Karena ini rakyat yang bayar ini, jadi rakyat ngurusin negara, tapi yang enak-enaknya kan tidak semua rakyat, mm-hmm. yang mereka-mereka yang mungkin pejabat-pejabat aja gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau jadi pemimpin negara semua rakyat, apakah dia masih bayi, orang tua, itu semuanya tanggung jawab dibebankan kepala negara. Kalau sekarang ya dia, kalau enggak sekarang diselesaikan ya di akhirat, itu kan pasti orang beriman ya begitu. Oleh karena itu, dalam hal memutuskan itu harus bersama-sama, seperti Malaysia itu loh, bagus kan. Nah, seperti Filipina, buruk, tahu kenapa. Nah, kalau Indonesia ini masih ada peluang, Bang, untuk memperhatikan rakyat, karena sesungguhnya kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Iya kan, jadi bukan hanya presiden, oleh karena presiden itu harus minta pendapat rakyat yang secara nyata, bukan konsultan presiden aja, emang dia minta pendapat ya kalau. Iya itu, apalagi tidak semua orang juga Warno senang dengan penasihat presiden gitu nah, karena ada yang kontroversi juga gitu nah. Nah, oleh karena itu dalam membawa negara ini, marilah kita bersama-sama antara pemimpin dan rakyat itu bersama-sama untuk memutuskan, walaupun sedikit lah naiknya seperti petalit minyak ini. Namun di balik semua itu ada peristiwa penting bahwa negara ini mau dibawa kemana gitu nah. Oleh karena itu marilah kita berhati-hati.
1: Ada lagunya tuh Pak Cakrawala.
0: Iya. Lagu itu kan kritikan secara halus aja kan lagu itu.
1: Iya baik.
0: Artinya antara lagu dan saya itu ada kemiripan aja maknanya kita gitu, nah. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang sudah beropini ya pagi hari ini. Silakan berikutnya ada Bapak Haji Idhamsah. Halo, selamat pagi Pak Idham. Oh, bukan Abah Ica ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Abah Ica, Bapak Ica. Sahlil ya, Pak Sahlil dari Sungai Andai. Apa kabar nih Pak? Sudah beli ini Pak?
2: Alhamdulillah.
1: Sudah beli Pertamax atau Pertalite?
2: Pertamax aja.
1: Pertamax biasanya.
2: Masalahnya kita Pertamax ini sudah hampir 6 tahun bisa ada sudah pakainya. Masalahnya Pertamax ini kan kita amin dari antrian panjang itu.
1: Iya. Beca. Sempat ngisi enggak pas sebelum tanggal 10 Pertamax full?
2: Sempat ngisi.
1: Alhamdulillah berarti ya.
2: 900 beca. Jadi kita ngisi 2 hari sekali untuk roda 2.
1: Berarti jadi cukup banyak ya pemakaiannya setiap ini ya, Pak ini ya.
2: Makanya kita kaget beca. Anu naiknya sangat tinggi kan hampir 4 ribuan. Yang saya tahu kan biasa Pertamaxnya naiknya tuh biasa awal bulan, pergantian bulan. Ini kemarin tanggal 10.
1: Ini seperti tidak ada pemberitahuan atau bagaimana sih kalau menurut Abah Ica?
2: Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Tapi yang yang sudah-sudah saya tahu Pertamax ini emang nggak ada pemberitahuan. Cuma awal bulan biasa Mbak Ica. Nah, selama ini kita tahu kan kita misi Pertamax nih. Nah, awal bulan gitu nah. Tapi kemarin itu tanggal 10. Tadi ada perubahan harga pertama dari harga 12.900 jadi 17.000 itu kan jadi kaget juga kita.
1: Jadi walaupun Pak Sahlil atau Abah Ica ini naik kan, tapi tetap tidak beralih ke Pertalite ya.
2: Baca, cuma
1: tetap pakai Pertalite.
2: Otomatis kan berkurang, bisa isi 2 liter otomatis 1 liter setengah.
1: Cuma satu ya.
2: 1 liter setengah tetap aja kita pakai. Masalah kita menghindari antrian panjang baca.
1: Iya. Salah satunya menghindari antrian panjang ya.
2: Panjang ya, kadang-kadang memakan waktu juga antrian panjang itu kalau. Dan kita kan usaha mau cepat gitu kalau ya.
1: Iya.
2: Nah, kalau Bapak, kita berharapnya masyarakat semua itu otomatis
1: berharap kan tetap dengan harga seperti ini dalam jangka beberapa waktu atau semoga bisa diturunkan begitu.
2: Baca, sebenarnya masalah naiknya jadi masalah aja. Yang saya tahu biasa naiknya 1.500, 2.000. Kalau ini naiknya hampir 4.000-an.
1: Masalahnya kan langsung lumayan ya, langsung banyak.
2: Iya, lumayan, langsung melonjak itu naiknya. Nah jadi otomatis kan pengeluaran kita ini bertambah baca kan otomatis pembagian yang ini yang lain itunya kan tapi tetap kita pakai Pertamax gitu. Cuma berharapnya ke depannya mudah-mudahan ada penurunan lagi gitu nah Nah,
1: harus dipikir ulang lagi begitu ya, dikaji iya, ulang lagi kebijakannya harus betul-betul
2: tolong diperhatikan masih masyarakat yang menengah ke bawah ini, jangan membebani gitu istilahnya kan.
1: Okay. Nah, jadi merasa terbebani dong masyarakat ya?
2: Iya terbebani. Okay. Kalau yang biasa ngisi banyak kan hampir 10 otomatis bisa mampu ya, mungkin hampir 7 aja. Yeah. Kalau mobil ada kadang terbebani lah istilah masyarakat. Ya berharapnya itu aja, mudah-mudahan untuk belum dapat penurunan. Nah jadi yang biasa pakai token set up pertama nggak beralih pertalet gitu. Nah,
1: baik.
2: Itu aja lah harapan masyarakat. Nah, wakil masyarakat itu ya,
1: Pak Eja. Semuanya seperti Pak Sahlil pasti ya. Terima kasih Pak Sahlil.
2: Ya, sama-sama Mbak Eja. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada Bapak Haji Idhamsah. Assalamualaikum Pak Haji Idhamsah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada apa? Ada sedikit kemarahan atau bagaimana, Pak?
3: Kasihan benar lah
1: dengan naiknya.
3: Jadi aku kalau aku kada ada masalah, Cak. Aku kada pakai Pertalite, aku kada pakai Pertamax. Terus nah, pakai anu spek listrik kan.
1: Oh, Pak Haji Damsah, iya ini mungkin salah satunya ya yang punya kendaraan ada kendaraan listrik mungkin tidak masalah begitu ya, Pak ya.
3: Nah, apalagi aku rencana kan mau beli mobil listrik lagi itu. Jadi mengisinya pakai listrik. Nah itu karena itu cuma kasihan yang sudah terlanjur pakai Pertalite dahulu. Pertama gitu. Dahulu waktu zaman SBY jadi presiden, itu kalau ada rencana kenaikan tuh dibahas dulu di DPR.
1: Iya, harusnya seperti itu, tidak semau-mau itu, begitu ya, Pak ya.
3: Itu ini selama Jokowi ini naiknya tengah malam pulang. Karena babar naiknya langsung gas naik ribut masyarakat. Aduh, aja aku anu apalah pemerintah ini kebijakannya tuh nah mendadak-dadak kayak itu. Rapat paripurna aja di setengah malam memutuskan ya apa. Dan kedua, aku sudah pernah rapat dulu tahun 2001 di ITB waktu itu dipanggil apa diminta ke ITB memberikan saran bagaimana masih masalah energi minyak fosil ini. Jadi pernah kita sarankan itu menanam anu jarak apa jarak pagar yang bisa diolah jadi anu biopol atau biodiesel. Nah itu sudah. Kemudian ada lagi penelitian dari BRIN dan ITB itu bahwa enceng gondok itu bisa diubah jadi metanol dan bisa diubah jadi anu Pertalite.
1: Nah cuma enceng gondok ya Pak ya.
3: Cuma yang kami rapatkan tuh kayak kada ditanggapi oleh pemerintah. Karena waktu itu kan nyaman kan nukar minyak padahal waktu 2001 itu sudah ketahuan Indonesia itu sudah tidak memproduksi minyak lagi. Indonesia itu minyaknya itu minyak mentahnya nukar ke luar negeri. Nah jadi untuk mengatasi masalah kekurangan BBM itu pertama kita kan membuka apa tuh ladang-ladang minyak. Kemudian kita manfaatkan energi yang terbarukan itu. Artinya yang bisa kayak jarak pagar kan bisa ditanam. Kemudian enceng gondok kan banyak itu di kayak di Danau Panggang itu kan. Nah jadi cuma hasil-hasil penelitian kami itu nah itu kayak akan dihargai oleh pemerintah itu. Nah, Mbak Sudawe ini kan lalu kabut kan berapa 20 tahun yang lalu tuh sudah tuh
1: biasanya 25 tahun menunggu dihargai dunia internasional begitu ya. Baru telat ya.
3: Di luar negeri sudah anu tuh sudah merespon untuk supaya berubah jadi anu jadi apa jurang energi terbarukan ramah lingkungan. Jadi yang bisa diolah jadi BBM itu misalnya kayak pohon karet, pohon pinus kan bisa diambil anunya jadi kayak anunya apa tetes tebu. Tebu itu di pabrik tebu kan tetesnya daripada dipakai untuk pupuk apa galanya dibikin aja jadi NR jadi BBM itu. Nah penelitian-penelitian dari perguruan tinggi maupun dari BPPT atau dari BRIN Unlam sendiri sudah melakukan penelitian itu di Danau Panggang itu merubah enceng gondok menjadi metanol. Tapi ya kait lubang karena kalau nukar ke luar negeri itu kan ada fee-nya kan, Cak. lebih baik nang itu kan lakas dapat duit daripada baulah nang itulah kekurangannya Indonesia itu karena menghargai orang pintar.
1: Yeah.
3: Habis itu zaman pakai P ke luar negeri. Nah, jadi yang sangat disayangkan tuh pengumuman itu jam 10,
1: tidak
3: jam 12 malam.
1: Ya.
3: Ini karena beriniknya timbul-timbul dagup ya. Kalau aku ya alhamdulillah karena masalah pangkat aku pakai listrik kan. Cuma terbatas paling-paling sampai ke gambut gitu. Nah.
1: Iya, apakah ini strategi ya untuk semua beralih ke listrik begitu ya? Kita kurang tahu ya.
3: Kalau beralih ke listrik, kurang sudah pemakaian BBM itu.
1: Iya.
3: Apalagi BBM, pakai BBM yang dari dari tanaman gitu. Karena terlalu tergantung kepada BBM dari fosil.
1: Iya.
3: Nah. Jadi kalau orang berperang di sana tuh Iran apa orang biarinnya perang situ kita aman sudah karena BBM sedia kan. Ya itu aja Cak, terima kasih
1: baik,
3: banyak.
1: Terima kasih Faik Hamsa. Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Hamsa untuk opininya ya pagi hari ini. Silahkan berikutnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ica.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman dari Lampung. Gimana nih Lampung nih? BBM. Pertamax.
4: Ya katanya infonya sih Pertamax mau naik nih Mbak Ica.
1: Udah naik juga berapa kalau di sana Bang Leman?
4: Ya kalau saya dapat infonya tuh di media sosial tuh tadinya 12 sekian menjadi 16 sekian katanya Mbak.
1: Karena beda-beda juga daerah ya, untuk Kalimantan, iya. Lampung.
4: Tapi kan kita belum selesai itu Mbak Ica, belum buka gitu.
1: Jadi
4: ya kita sebagai konsumen itu kadang-kadang kan
1: biasanya pengguna apa nih kalau Bang Leman, Pertamax atau Pertalite?
4: Kenalan udah dua Mbak Ica, jadi saya pakai Pertalite Mbak Ica.
1: Pertalite ya. Berarti itu aman kalau Pertalite ya.
4: Iya, katanya nggak naik kan. Kalau di sini tuh SPBU tuh 10.000 Mbak Ica gitu. Satu liternya itu. Jadi ya konsumennya ya begitu banyak Mbak Ica.
1: Iya, karena tapi harus rela antre ya, panjang.
4: Betul, panjang. Bagi ojek online maupun ojek pangkalan kadang-kadang. Ataupun yang pribadi, pegawai itu. Jadi kalau mobil itu, pertama itu kan walaupun dia sepi konsumennya, tapi kok bisa naik gitu Mbak Ica ya? Kenapa itu? Saya juga aneh gitu, walaupun dia konsumennya itu dikit gitu Mbak Ica. Tapi yang naik itu cuma pertama Mbak Ica ya. Yang naik itu pertama gitu kan, yang lainnya kan tidak naik gitu. Itu kok bisa naik gitu, udah padahal itu kan ya paling yang bagi yang kaya-kaya aja tuh yang pemakaiannya Mbak Ica, yang punya mobil pribadi ataupun mobil-mobil yang mewah Mbak Ica gitu. Itu Mbak Ica, jadi ya supaya ditunda dulu lah, supaya jangan mengalami gejolak sosial Mbak Ica gitu. Walaupun dia naiknya ya begitu lumayan Mbak Ica gitu. Itu Mbak Ica.
1: Baik.
4: Opininya.
1: Tetap semangat ya Bang Leman ya.
4: Oke, sama-sama Mbak Ica.
1: Terima kasih.
4: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Leman dari Lampung menutup kebersamaan kita untuk opini publik ya. Jangan kemana-mana, tetap di 97,6 FM karena setelah ini kami akan hadirkan Cek Fakta dan nanti kami akan perdalam apa yang sudah kita omongkan tadi di opini publik di Dialog Banjar Realita.
5: Nyermasin pagi ini.

0: WhatsApp 0811-5111-410. Rosatu.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya Faiza Hasan. Ada narasi akun Facebook Info Terkini pada Kamis 7 Mei 2026 mengunggah informasi mengenai lowongan kerja pada program MBG. Unggahan itu disertai dengan narasi sebagai berikut: lowongan kerja MBG 2026 resmi dibuka untuk semua profesi, tenaga kesehatan, koki dan asisten dapur, administrasi, logistik dan gudang, keamanan kebersihan dan profesi lainnya. Penempatan seluruh Indonesia daftar sekarang gratis tanpa dipungut biaya, jadilah bagian dari program makan bergizi gratis untuk Indonesia lebih sehat dan maju. Tagar lowongan pekerjaan, tagar daftar sekarang, tagar tersebar luas di seluruh Indonesia, tagar resmi dibuka, dan tagar viral. Hingga artikel ini tayang, unggahan tersebut telah mendapatkan lebih dari 300 reaksi dan lebih dari 100 interaksi komentar. Sementara untuk penjelasannya, tim pemeriksa fakta Mavindo Turnbekhok menelusuri tautan yang dibagikan melalui Facebook dengan mengakses langsung alamat situs yang tercantum dalam unggahan tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi Badan Gizi Nasional BGN, melainkan ke halaman tidak resmi yang memuat formulir digital dan meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Pola semacam ini merupakan salah satu ciri upaya phishing, yaitu praktik pengumpulan informasi pribadi pengguna melalui situs yang menyerupai layanan resmi. Dan juga ada penelusuran dari akun Facebook yang lain. Dan lebih lanjut, berdasarkan laporan kompas.com, BGN terakhir kali membuka rekrutmen pegawai melalui situs resminya pada 2-7 Februari 2026. Pada kesempatan tersebut, BGN membuka 7 posisi dengan total kebutuhan sebanyak 10 orang. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayat, juga menegaskan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran yang tidak resmi, terutama dalam proses seleksi dan rekrutmen. Seluruh informasi terkait penerimaan pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan akun media sosial resmi Badan Gizi Nasional. Jadi kesimpulannya, tautan rekrutmen program makan bergizi gratis MBG yang beredar tidak berasal dari kanal resmi Badan Gizi Nasional BGN. Tautan tersebut justru mengarah ke situs tidak resmi yang meminta data pribadi pengguna, sehingga berpotensi menjadi modus phishing. Dengan demikian, informasi tautan pendaftaran lowongan kerja program MBG merupakan konten tiruan atau impostor konten. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI. Kembali berjumpa dengan Anda di Banjar Realita pada pagi hari ini, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dan kemarin pada Rabu 10 Juni 2026, kita mendapatkan kabar adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi jenis Pertamax di Indonesia, yang mana untuk di wilayah Kalimantan Selatan sendiri ini kenaikan harganya mencapai Rp17.000 hingga saat ini. Dan ini tentu menjadi pertanyaan ya di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam dialog pagi hari ini, tema yang kita angkat adalah menyikapi dampak kenaikan BBM non-subsidi. Dan kita juga sudah terhubung bersama Pak Profesor Muhammad Handri Imansyah, MAM PhD, sebagai pakar ekonomi sekaligus juga guru besar ekonomi di Universitas Lambung Mangkurat. Selamat pagi, Pak Handri. Halo, apakah sudah tergabung
1: Halo,
0: bersama
1: kami? Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Handri.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, kabar baik, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Pak.
0: Ya, ini di salah kesibukan mengajar ini, terhubung bersama kita pagi hari ini. Pak Handri, kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol juga terkait dengan kondisi kenaikan BBM subsidi di Indonesia, non-subsidi ya, maksudnya di Indonesia. Ya. Pak Handri sendiri melihatnya ini terjadinya karena apa, Pak, ya? Kalau dari analisa Pak Handri sendiri.
1: Terjadinya kenaikan harga ini karena memang tidak bisa dihindari, harga minyak dunia kan naik akibat perang antara AS Israel dan Iran, ya. Jadi itu yang menyebabkan kenaikan harga di Indonesia, karena Indonesia kan separuh dari minyak itu masih impor. Kita punya produksi cuman hanya bisa memenuhi separuh saja, separuhnya impor. Sehingga harga dunia itu akan mempengaruhi harga di dalam negeri. Apalagi ini kan yang Pertamax ini kan harga non-subsidi, jadi mau gak mau mengikuti harga pasar dunia. Itu kira-kira gambarannya.
0: Sebelumnya sudah cukup lama, Pak, ya, kita menahan untuk tidak melakukan penyesuaian harga ini, ya?
1: Betul, betul. Sebenarnya kan sudah lama juga kita mengalami harga kenaikan harga dunia itu, ya. Cuman dalam hal ini Pertamina masih menahan gitu, kenaikan itu di sendirilah gitu kan. Akhirnya mungkin nggak tahan juga harus menaikkan, karena mungkin ruginya banyak gitu kan. Karena harus mensubsidi kan, nah, karena ini bukan subsidi pemerintah, jadi kalau nggak ditanggung oleh pemerintah ya mereka mau nggak mau akan menggerogoti pendapatan mereka gitu kan. Berarti kan subsidi perusahaan gitu kan, dengan harga yang kemarin gitu kan, karena harga normalnya harusnya sesuai dengan harga dunia. Demikian kira-kira.
0: Di Kalimantan sendiri, Pak Handri, ya, ini harga Pertamax-nya yang awalnya Rp12.900 ini naik menjadi Rp17.000 per liter. Untuk di Kalsel sendiri, ini Kalsel dan Kaltara, ya, khususnya di wilayah Kalimantan, ini Rp17.000 lebih tinggi sedikit, ya, dibanding daerah lain yang sekitar Rp16.650. Ini kan kenaikannya cukup signifikan nih, Pak Handri, sekitar 30 hingga 31%. Ini cukup tinggi. Pak Handri sendiri melihatnya seperti apa, Pak?
1: Ya memang ini sebenarnya cukup tinggi, ya. Jadi hampir 30% lebih lah, kurang sekitar itulah kan. Dan itu menyebabkan dengan menengah itu juga terimbas, karena ini kan yang konsumen dari Pertamax ini kan rata-rata kan golongan menengah kan, mobil-mobil yang tidak disubsidi gitu kan, yang tidak membeli Pertalite, ya otomatis dia membeli Pertamax. Sebenarnya sih dampak secara teknis ekonomi itu tidak terlalu signifikan di dalam tekanan inflasi, cuman nanti ada dampak psikologis dan dampak ekspektasinya itu yang berat nih. Karena dari sisi teknis ekonomi sih paling 0,1% sampai 0,2% kenaikan inflasi dari kenaikan Pertamax, ya. Tetapi Pertamax ini juga bisa menyebabkan juga perpindahan dari dari Pertamax ke konsumennya ke Pertalite, terutama sepeda motor yang selama ini banyak juga sudah menggunakan Pertamax karena mereka menganggap itu lebih baik kualitasnya, ya, dibandingkan dengan Pertalite. Tapi dengan naiknya harga ini, otomatis mereka akan berpindah ke Pertalite. Ini akan menyebabkan konsumsi Pertalite akan meningkat. Nah, berarti nanti akan meningkat subsidi. Ya kan? Subsidinya untungnya sekarang itu sistem kuota. Jadi nanti kemungkinan besar Pertalite itu akan terjadi kelangkaan. Jadi karena sudah dijatah, jatahnya sekian, kalau misalnya yang beli lebih banyak kan berarti harusnya bisanya sampai jam 9 habis SPBU. Dia sebelum jam 9 udah habis, jam 5 udah habis gitu. Kira-kira begitu. Okay. Gambaran dari sisi makronya gitu.
0: Tadi Pak Handri menyebut juga bahwa memang kelas menengah ini yang nantinya juga akan cukup terdampak dengan penyesuaian harga ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Handri, mengapa kelas menengah yang menjadi kelas yang cukup terdampak?
1: Ya karena umumnya kan mobil-mobil yang tidak menggunakan Pertalite itu kan mobil-mobil lebih dari 1.500 cc kalau tidak salah ya. Itu kan berarti kan mobil-mobil orang menengah ke atas lah gitu kan, bukan mobil murah lah gitu istilahnya. Nah itu kan biasanya pakai Pertamax, jadi otomatis. Tetapi ada juga golongan bawah yang menggunakan Pertamax, terutama sepeda motor. Nah, ini kan berpindah mereka. Kemarin selama ini mereka menggunakan Pertamax, mereka anggap itu lebih bagus dan lebih irit katanya. Itu memang lebih irit sih dari si oktan yang lebih tinggi. Itu. Jadi golongan menengah yang ada ke bawah sedikit ini langsung jatuh juga pendapatan realnya kan, karena dia harus membeli BBM lebih banyak gitu kan. Itu yang jadi perlu dipikirkan juga. Jadi golongan menengah jatuh mengejar golongan bawah lagi gitu kan. Itu yang repot itu.
0: Itu kan jadi efek
1: domino. Belum lagi nanti dampak ikutan inflasinya, selain karena teknisnya memang relatif tinggi, tapi dampak psikologisnya, karena orang yang tidak terdampak ini sebenarnya menganggap wah ini nanti naik katanya bensin walaupun nggak subsidi, dia menaikkan harga, semua menaikkan harga, jadi ya itu namanya dampak psikologis dan dampak ekspektasi inflasi, nah kan jadi lebih besar inflasi itu dari yang seharusnya hitung-hitungannya secara teknis gitu, karena konsumen Pertamax ini sebenarnya kan tidak terlalu banyak gitu. Itu kira-kira gambarannya.
0: Oke, artinya secara persentase mungkin dampak psikologisnya Pak ya yang justru harus diwaspadai, harus diperhatikan lebih serius ya.
1: Iya, justru itu. Jadi itu yang susah menghitungnya kan, karena psikologis dan ekspektasi masyarakat ini kan susah itu perlu meredam dengan persuasi, dengan penjelasan pemerintah, dengan berbagai macam dan kesersediaannya juga gitu. Kalau orang nanti panik membeli barang-barang kebutuhan pokok segala macam, itu otomatis juga terdorong lagi inflasinya karena demand-nya naik. Jadi harus juga disiapkan mitigasinya, barang-barang pokok itu yang kemungkinan akan diburu oleh masyarakat itu disediakan cukup gitu loh. Itu yang penting, sehingga mencegah efek psikologis ini berantai. Jadi orang-orang atau ibu, terutama ibu-ibu kan, kalau beda sekian-sekian ratus saja itu sudah dikejar gitu kira-kira. Demikian Pak.
0: Dampak psikologisnya artinya memang dapat memicu kepanikan Pak ya?
1: Ya kepanikan kan, karena orang mikirnya begini, sederhananya kalau misalnya walaupun ini ibu-ibu kan nggak ngerti juga kalau bunga harga naik berarti nanti harga barang-barang naik, lain juga naik gitu. Dia kan nggak terlalu mikir Pertalite atau Pertamax kan, cuman kan jadi dampak psikologis kan. Ya kan kalau hitung-hitungan secara teknis ekonomi kan nggak terlalu besar. Tapi di psikologis ini kalau orang mikir sederhananya begitu, wah kita berarti kita mesti beli, atau misalnya yang pedagang atau yang jualan, wah kalau naik semua naikkan aja barang juga, padahal nggak ada alasan yang kuat gitu untuk menaikkan harga. Kalau dia menaikkannya mau apa, kita orang dagang kok?
0: Oke.
1: Apa mau diatur kan nggak mungkin kan? Dia naikkan 5% aja kan berantai semua, 5% berapa bayangkan?
0: masyarakat kan juga mungkin banyak yang tidak mengetahui Pak ya, bahwa memang kenaikan ini yang tadi Pak Hendri bilang kaitannya hanya 0,01% hingga 0,02% lah ya, terhadap inflasi. Hal ini terjadi mengapa Pak? Apakah karena memang karena tadi konsumsi Pertamax ini cukup sedikit dibanding Pertalite atau seperti apa?
1: Iya, karena kan Pertamax ini kan konsumsinya itu sedikit lah, mungkin dugaan saya sekitar 10-5% lah dari konsumsi bahan bakar keseluruhan gitu kan. Nah itu saya mencoba mensimulasikan dengan model IO itu segitu, sekitar 0,1 sampai 0,2, itu sudah 0,01 sampai 0,02, jadi hanya sedikit sekali sebenarnya gitu loh. Jadi hitung-hitungan, tetapi kan kita nggak bisa hitung-hitungan seperti itu, realitas di lapangan ya, kan Pak. Orang panik karena ada, jadi ada ekspektasi, wah ini harapan masyarakat, wah ini berarti ini nanti pasti naik, ini pasti naik ini. Nah itu membuat harapan itu menjadi kenyataan. Okay. Nah, juga psikologisnya masyarakat agak sedikit panik, dia beli. Dia beli kan lebih banyak dari biasanya. Itu kalau orang biasanya normal belinya sekian, kalau rata-rata semua membeli lebih banyak kan barang-barang yang tersedia kan akan cepat habis. Nah itu kan membuat panik juga kan.
0: Okay.
1: Itu kira-kira itu sih gambarannya menurut saya.
0: Dan ini juga Pertamax catatannya memang juga kemarin ada statement juga Pak ya dari pemerintah bahwa Pertamax ini bukan bahan bakar utama untuk transportasi umum dan juga angkutan barang, sehingga masyarakat tidak perlu panik berlebih. Mungkin itu secara teknis maksudnya Pak ya?
1: Ya itulah maksud saya kan, makanya kan secara teknis, makanya saya membuat simulasi. Karena itu bukan bahan bakar untuk transportasi, maka simulasi kan hanya 10% dampaknya terhadap inflasi gitu kan, hitung-hitungannya gitu loh. Kalau misalnya Pertalite itu kan 11%, itu kan akan dampaknya besar itu. Nah makanya saya bilang dampak teknisnya nggak terlalu besar, tetapi dampak psikologis dan dampak dari ekspektasi masyarakat yang belum begitu care, yang nggak begitu memperhatikan bahwa ini nggak mempengaruhi transportasi, itu mereka nggak begitu care. Yang penting beritanya tuh BBM naik, Pertamax. Mereka nggak mikir kalau itu nggak dipakai oleh angkutan umum gitu loh. Kira-kira begitu. Jadi kan antara pengetahuan masyarakat dengan pengetahuan kita yang lebih literasinya lebih tinggi kan berbeda. Nggak bisa. Makanya situ perlu penjelasan pemerintah yang berkali-kali supaya menjelaskan nggak usah panik, barang ini nggak akan naik. Nah itu perlu. Kalau tanpa itu, nah itu tadi saya bilang ada ekspektasi dan psikologis. Nah itu yang susah kita ngukurnya itu.
0: Oke. Kondisi yang juga selain dampak psikologis tadi Pak ya, migrasi pengguna, peralihan pengguna Pertamax yang biasanya menggunakan Pertamax kemudian beralih kemudian menggunakan Pertalite, karena di lapangan kemarin juga kita temukan beberapa masyarakat yang sebelumnya menggunakan Pertamax ini kemudian memilih mengantri di jalur pengisian Pertalite. Nah ini juga perlu jadi perhatian dari Pak Hendri bilang ya.
1: Oh iya, itu saya tadi sudah sebutkan tadi, akan ada shifting atau perubahan atau migrasi lah istilahnya, sekarang yang umum lah, dari konsumen Pertamax ke konsumen Pertalite, terutama dari sepeda motor banyak yang ngantri, kemudian orang yang punya golongan atas itu punya mobil beberapa gitu kan, dia akhirnya menggunakan mobil 1400 gitu kan, yang bisa mendapatkan kupon Pertalite itu atau barcode Pertalite. Nah itu artinya apa? Konsumsi untuk Pertalite itu nanti akan meningkat, sehingga subsidi akan membengkak. Tetapi kan subsidi ini sudah dikunci pada tahun ini, misalnya taruhlah misalnya 400 triliun. Jadi kalau subsidi itu sudah habis dipakai sebetulnya dalam setahun, maka setiap bulan ini dicicil, dikurangi jatah kuota untuk Pertalite ini yang dibagikan ke mana, ke SPBU, karena untuk mengurangi sebelum masa habisnya, sebelum setahun itu belum habis gitu kan. Kalau misalnya 400 konsumsi kan, kan berarti kan apa namanya, subsidinya juga naik kan. Nah, jadi yang disubsidi itu misalnya 400 triliun padahal sekarang harganya naik, berarti kan jatah untuk literannya turun kan. Ya enggak?
0: Iya, betul Pak.
1: Paham perhitungannya. Jadi kalau sekarang harga 10.000 itu harga normalnya misalnya 12.000 di subsidi 2.000, 10.000. Sekarang harga normalnya misalnya 14.000. Karena harga energinya kan naik dari luar negeri. Berarti kan 4.000 kan? Harus subsidi. Berarti subsidi yang 400 triliun itu akan lebih cepat habis kan? Dengan quote apa list apa jumlah literannya yang lebih sedikit. Nah, itu yang nanti yang saya khawatirkan. Jadi nanti pasti akan ada antrian di SPBU-SPBU dan dia tutup lebih awal daripada jam tutup yang biasanya karena sudah habis apa namanya kuota yang dia penuhi, yang dia dapatkan dari Pertamina. Pertamina kan mengurangi jatahnya setiap pengiriman karena ya tadi jatah dari kuota subsidi berkurang.
0: Oke. Artinya kondisi
1: itu kelaan itu yang blok gitu yang mesti dipikirkan. Karena perubahan ini.
0: Peralihan tadi Pak ya, jumlah konsumen meskipun tadi mungkin datanya berkisaran di antara 10% ya pengguna Pertamax, tapi pengaruhnya cukup besar berarti Pak ya.
1: Iya, cukup besar juga karena dia pindah ke bawah. Pindah ke bawah Pak. Jadi Pertamaxnya berkurang, Pertalite-nya nambah. Padahal ya. Pertalite-nya subsidinya juga nambah dalam rupiahnya, sehingga jumlah kuota literannya itu berkurang.
0: Di tengah kondisi
1: ya gimana?
0: Di tengah kondisi seperti ini sebenarnya apa yang bisa juga dilakukan oleh pemerintah Pak untuk memastikan kondisi tetap kondusif?
1: Ya berarti harus dijaga lah di Pertamina itu. Apa namanya, cuma jangan terjadi chaos kan, karena orang antri memperbutkan itu barangnya langka kan, kan langka kan, sehingga nanti dijaga juga jangan sampai ada yang memanfaatkan kelangkaan ini terus dia apa namanya, orang kan terus malas ngantri kan beli eceran. Nah itu jangan sampai itu terjadi, langsir itu jadi dimanfaatkan. Jadi jangan sampai juga SPBU ini menjual kepada yang sebenarnya kan dilarang kan dengan jerigen. Nah itu aja sih sebenarnya mudahnya. Pemerintah berani enggak gitu menindak gitu. Aparat berani enggak gitu menindak yang langsir-langsir jerigen itu enggak boleh itu.
0: Artinya ada dua sisi besar Pak yang perlu jadi perhatian untuk menyikapi dampak kenaikan BBM ini, yaitu di sisi dampak psikologis dan juga kepastian stok barang dengan peralihan pengguna Pertamax menuju Pertalite tadi ya.
1: Ya betul, itu harus diantisipasi oleh pemerintah itu kan, terutama sih kan pemerintah daerah kan, karena yang menghadapi rakyat kan langsung kan pemerintah daerah kan, pemerintah pusatnya tahu urusannya.
0: Ada lagi tidak Pak dengan kondisi BBM ini yang juga perlu menjadi perhatian khusus kita bersama?
1: Ya itu ya, saya kira dampak itu yang tadi yang perlu diperhatikan adalah yang pertama tadi migrasi tadi, efek psikologisnya ya. Itu sudah ada persentasenya. Kemudian ekspektasi, jadi ada ekspektasi sehingga para pedagang harga ya kan, karena ekspektasinya ini naik gitu kan, semua dia pikir ini digunakan juga sama transportasinya kan, nggak mikir lah, nggak mikir kayak kita. Wah ini kan itu perlu penjelasan pemerintah di situ bahwa ini nggak akan mempengaruhi ini, tapi orang kan mana mau tahu. Yang saya dagang saya, ini sudah naik kok katanya kan, apa namanya, barang-barang yang saya beli ya, yang semua naik semua akhirnya. Jadi multiplier efeknya besar dari efek psikologis dan apa namanya ekspektasi. Kemudian ya itu tadi perpindahan konsumen konsumsinya dari Pertamax menjadi Pertalite juga perlu diantisipasi, karena nanti otomatis itu kuotanya berkurang, jadi lebih cepat habis kan, sehingga SPBU itu berkurang juga jatahnya dari dapatnya dari Pertamina. Nah itu berarti SPBU itu akan lebih cepat tutup daripada hari hari biasa, kecuali yang dia masih menyediakan Pertamax. Jadi buka ya tinggal Pertamax gitu kan, kira-kira begitu.
0: Okay.
1: Jadi itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah dan aparat keamanan, karena kalau tidak itu ada kemungkinan potensi chaos. Itu saya belajar berita tadi di SPBU mana ya, di Menteng Cikini itu ada demo gitu, malam-malam demo, bayangin.
0: Okay.
1: Bakar-bakar ban, jadi itu bisa jadi potensi untuk kerusuhan gitu loh. Keadaan lagi susah begini, begitu kondisinya, jadi mudah sekali dipicu oleh hal-hal yang sebenarnya nggak perlu.
0: Ya, ini kan juga jadi kekhawatiran tersendiri Pak. Selain tadi juga Pak Hendri bilang gejolak dunia, kemudian juga masyarakat juga mengetahui bahwa nilai tukar rupiah kita juga saat ini fluktuatif ya, cenderung melemah juga terhadap dolar.
1: Ya.
0: Nah ini kan tentu banyak kekhawatiran.
1: Nah, itu. Jadi harga energinya sudah naik, dipicu oleh harga dolarnya akan naik. Jadi kan kita membayar lebih banyak lagi gitu loh. Jadi kena dua antaman, dari sisi harga naik, dari sisi dolarnya sudah naik juga, sehingga kita membayar lebih banyak dalam bentuk rupiahnya. Kalau dolarnya sih tetap lah, misalnya sekian lah $10 per barrel tetap, tetapi kita membayar duit rupiahnya lebih banyak.
0: Dan ini tentu. Nah,
1: jadi dua kena hantam kali kita.
0: Baik.
1: Iya.
0: Dan ini tentu jadi kekhawatiran masyarakat Pak ya.
1: Iya pastilah. Sudah pasti itu. Jadi pemerintah harus hati-hati, terutama yang menghadapi rakyat secara langsung ya. Kalau di Jakarta ya pemerintah pusat.
0: Pak, ini mungkin juga tidak banyak masyarakat yang benar-benar bisa mengerti ya. Mungkin juga bahkan bisa jadi kekhawatiran kenaikan harga ini berdampak pada yang subsidi. Apakah itu memungkinkan, Pak, kalau secara hitung-hitungan ekonomi?
1: Subsidi gimana maksudnya?
0: Kenaikan harga juga berdampak pada yang BBM subsidi. Apakah memungkinkan?
1: Oh iya, kan saya jelaskan tadi. Subsidinya itu kan dikunci. Dikunci misalnya Se-400 triliun gitu kan. Nah sementara Pertalite ini kan naik juga sebenarnya kan, karena harga minyaknya naik, dihantam juga dengan dolarnya yang naik. Jadi subsidinya menjadi lebih besar, ya kan, besarannya gitu. Kalau untuk tetap harus 10 ribu, berarti kan subsidi yang 400 triliun ini lebih cepat habis. Jadi kuotanya itu habis. Pemerintah mengurangi penyaluran Pertalite karena subsidinya habis. Jadi ini karsinya misalnya biasanya dialokasikan 100 juta liter dengan subsidi sekian, sekarang subsidinya tetap, harganya naik kan, berarti kuota untuk 100 juta liternya berkurang, mungkin hanya 70-80 juta liter. Nah itulah yang dibagikan, karena untuk mensubsidi lebih lagi, untuk menjadi 100 juta liter perlu subsidi tambahan. Nah jadi yang 70 juta liter ini dibagi menjadi sisa bulan ini, misalnya 6 bulan 7 bulan lagi. Jadi kita ternyata kita sudah menghabiskan sekian, berarti kita harus kurangi lagi, setiap bulan kita bagi sekian supaya sampai setahun cukup gitu loh. Kecuali ada tambahan subsidi. Jadi kelangkaan itu pasti ada. Ya, kelangkaan dari Pertalite itu akan ada. Saya bisa secara yakin itu akan ada kelangkaan, karena itu tadi kita subsidinya itu dikunci karena untuk mencegah abunya. Di zaman-zaman kemarin, beberapa tahun yang lalu itu subsidinya membengkak sampai 600 triliun. karena kita nggak dikunci. Jadi berapapun kebutuhan, nah itu perpindahan itu akhirnya seperti itu.
0: Jadi di kuota ya. Nanti Pak ya dampaknya ya, tidak di harga ya kalau untuk yang subsidi ya.
1: Iya, di kuota. Harganya kan sudah ditetapkan 10.000. Jadi karena harga Pertalite itu sebenarnya naik, jadi kan kuotanya kan duitnya terbatas ya, berarti yang disubsidi jumlah liternya yang dikurangin.
0: Pak Andri, di tengah kondisi nyata yang kita hadapi saat ini, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan di tingkat masyarakat ya untuk menyikapi kenaikan harga BBM ini?
1: Ya, yang itu kan harga BBM itu adalah kebutuhan primer ya. Jadi mungkin ya membatasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu. Jadi kan ya yang perlu yang signifikan saja yang memang harus kita keluarkan ya itu aja. Jadi untuk apa namanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu sekali gitu nggak usah. Ya kan mau nggak mau kan duit kita sudah terbatas kan. Jadi ya pengeluaran yang sementara pengeluaran yang nyata itu bertambah, berarti pengeluaran yang nggak perlu-perlu kita kurangi. Karena transportasi itu wajib kan, pengeluaran wajib tuh bertambah nilainya, padahal konsumsinya artinya dari sisi unitnya ya, jadi sisi kuantitasnya nggak bertambah, cuman dari sisi rupiahnya bertambah karena harganya naik. Jadi kita ya mengurangi ya mungkin makan-makan di luar, kemudian kurangi kopi-kopi, nah itu yang bertambah kepada pengeluaran yang tidak untuk tidak signifikan, jadi yang tidak perlu. Artinya nanti permintaan untuk barang-barang yang tidak perlu itu akan berkurang, jadi ekonomi akan melambat. Nah itu aja sih gambaran umumnya.
0: Kepanikan juga perlu dihindari Pak ya.
1: Nah itu, makanya itu saya bilang itu kan tadi dampak psikologis kan. Jadi makanya perlu pemerintah menjelaskan terus-menerus untuk membuat literasi masyarakat memahami kondisi dan situasi.
0: Siap, Andri. Terima kasih banyak. Ya. Ini di sela kesibukan mengajarnya pada pagi hari ini.
1: Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Siap, amin. Dan kita harapkan juga kondisi Indonesia ya.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: Banjarmasin pagi ini.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Banjarmasin pagi ini, dan cuaca saat ini sedang mendung ya untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan beserta kru Banjarmasin pagi ini segera pamit undur diri. Selain ini ada Niar yang akan menemani siang Anda sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap semangat, selamat berkarya, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, diteruskan dengan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pendengar, karindangan. Kalau karindangan itu dibahasakan Indonesia tuh keingatan tarus, keganangan tarus, apalah, jar orang tuh pajar lah. Selalu ingat dengan seseorang yang memang sangat ia sayangi. Nah, ingat harus handak guring, ingat handak mandi, ingat segala aktivitas kita, ingat harus lawan inya. Itu ngarannya karindangan, keganangan. Apalah jar orang tuh kasasahangan lah dalam bahasa Banjar. Rindu yang rindu banar. Nah, siapa yun hana bergabung nah. Assalamualaikum. Nah, ini kayaknya apa nih juga nih, karindangan juga kan nih judulnya.
1: Itu bang, mbak, ini aku panggil padang, Masri.
0: Nanti ya.
1: Makanya Masri panggil padang, karindangan.
0: Karindangan. Karindangan, ya, siapa pian karindangan?
1: Jadi, hari ini jadwalnya keturun karindangan, Masri.
0: Hah?
1: Karindangan Masri hari ini keturun.
0: Nah, jadwalnya apalah? Ada apa nak nak? Hari ini hari Kamis lah.
1: Kamis.
0: Siang kalau.
1: Siang.
0: Apa di sana panas ke cuacanya, Masri?
1: Alhamdulillah hujan lah benernya.
0: Hujan.
1: Ini mulai subuh tadi bener sampai ini masih merintik dengan lah.
0: Alhamdulillah. Mudah barokah aja lah.
1: Jam 8 bener-bener. Ya, alhamdulillah apa banyu semua alhamdulillah bertambah naik pulang banyu.
0: Anu kan apa pasang?
1: Semalam kan banyu semua sudah sudah bandara. Ada udah alhamdulillah kan bisa tambah banyu semua lah nyaman juga. Ya masih ini yang banyak ledeng ada apa higam. Cuma masih kita mau pakai.
0: Pian gak ada betukaran banyu kalau?
1: Nggak.
0: Nyaman tuh kalau betukaran. Meni banjir larang banyu.
1: Kayaknya banyak. Kata di cucu ke belum mau ditukarkan bil ledengnya misi. Itu bang.
0: Ayo ha, yang penting pian bergabung silaturahmi dulu lah.
1: Iya.
0: Makasih banyak Mama Sri. Amin.
1: Ya, yang penting absen aja.
0: Siap, makasih lah.
1: Ya, nangis sebentar ya. Mama malam kita. Aja. Sebentar aja benar.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Masri bergabunglah di belakang Pak Masri. Nah, siapa juana? Assalamualaikum. Uy, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, Putri nah. Hujan juga kau depian Putri?
2: Inggih hujan nah.
0: Alhamdulillah. Banjarmasin anu kadep banar. Hitam langitnya.
2: Kalau hujan lagi sana lah.
0: Ih, belum. Masih berjalan kalau hujannya nih.
2: Yang gini mulai jam 8:30 enggak tadi hujannya dah?
0: Belum taduh kah?
2: Ini belum masih nah.
0: Inggih. Ayo ha, mudah-mudahan jadi berkah aja hujannya.
2: Inggi, amin. Mudahan hujan yang membawa manfaat aja.
0: Amin ya rabbal alamin. Sudah kabar masak nih?
2: Sudah makan sudah juga.
0: Nyamannya, emeriga sudah makan. Iwak apa tadi?
2: Amun iwak, anu tuh iwak haruan.
0: Jina baik.
2: Di goreng ya.
0: Sayurnya pang, sayur bening kah?
2: Kada enak kada hujan ini pakai anu sayur bening.
0: Iya kah? Lawan apa osengan aja?
2: Pasangan anu ya, terong aja.
0: Nyamannya terong ba anu kah becacap ke sambal.
2: Inggih.
0: Nyaman tuh menyamannya kan asa handak juga.
2: Inggih kalau nya siang kan munnya kalau nya apa cuacanya panas enak sayur bening rajin.
0: Bujur lah. Bujur. Kan bisa putrinya bemasak. Iyalah.
2: Iwak apa nangkap aja tuh jadi kan
0: dua. Pian menangkap aja kak iwak. Nyaman.
2: Ya anak lah tuh kak kolar rajin.
0: Pian meringgi kah? Meringgi kah?
2: Kada model anu tuh muncul. Mm-mm. Ya kan rojin kakak tuh udah mau pandi iwak lah, iwak di keramban eh. Terus tuh di luarnya tuh ano di sambil situ sambil mau uncen tenah. Di kira-kira iwak yang di luar ano tuh kolongnya bakar kan kakak mau pandi iwak kan ano di dalam keramba itu pandi iwak. Ini bakar kan kalau yang iwak yang lain-lain yang di luar keramba tenah. Jadi matuk kayak munjennya.
0: Waduh, hairominya.
2: Ini iwak baung, iwak pipih juga ada.
0: Ada baung pipih lah.
2: Tinggi.
0: Ayo ha. Terima kasih banyak Pian bergabung di sini. Ih, sehat alhamdulillah. Mudahan Pian non mama sehat juga lah, Putri lah.
2: Iya, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Han, doa kita sama-sama lah.
2: Ada siapa lah kan nyer anu nih?
0: Napa?
2: Anu habis bulan Julhijjah nih tahun baru pulang.
0: Ini parah lagi tahun baru Islam nih, parah banget Julhijjah. Lagi.
2: Julhijjah.
0: Hari apa yo tahun baru Islam nih aku kok udah inget nah. Hari Selasa rasanya 16 Juni lah.
2: Ini rasanya hari Selasa.
0: Mudah-mudahan aja bagus lah, semakin baik nah semakin setahun. Iya kalau.
2: Tinggi amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak Putri lah.
2: Inggi, terima kasih.
0: Menanti tahun baru Islam ya kalau.
2: Inggi.
0: Ayo salaman mama lah. Salam sama mama lah.
2: Inggi.
0: Yuk.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri ada kah? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Ini anu kah? Abah Sopian kah?
3: Ya, Abah Nacin ya.
0: Oh, alhamdulillah Pian bisa bergabung. Ini ada juga pemuknin bergabung nih. Jadi akan satu kah?
3: Di pelai hari hujan ya ini ya Rena. Mulai subuh tadi, mulai acara kuliah subuh.
0: Hujan lah.
3: Jadi kalau bujur hari Selasa, jir Putri tadi, tahun baru Islam, satu Muharram, belum pernah mendengar kalau tidak salah Tuan Guru Adnan Iskandar Almarhum itu mengadakan berdasar kitab yang kita baca itu banyak bencana di Selasa awal tahun. Itu alu alam lah, kita tidak tahu.
0: Itu tanggal 16 itu harus Selasa lah rasanya, Selasa.
3: Nah, ini mulia Selasa ini ujar jadi
0: ya mudah jangan lah ya. Ini berarti 1448 Hijriah kah?
3: Iya.
0: Iyalah.
3: Nah itu bisa bunyi bisa kada bila Selasa jar jar orang bere.
0: Mudahan ya anu benua kita aman.
3: Mudahan kada kada pantai
0: ya kalau. Amin amin inggih-inggih. Han macam-macam. Ha. Kita berharap semakin baik aja pang lah.
3: Nang banyak do nambah kita kita apa jadi di dunia ini. Di negara kita ini nanang hal-hal yang kadang menyenangkan ini nah. Biar Allah Abah Guru Sukumboto dosa kita juga.
0: Iya, bujur.
3: Nah, ya makanya kita sehari-hari itu mencoba terus. Mudah-mudahan segala barang bacaan mana itu diangkat Allah SWT ya kalau itu.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Jadi mudah-mudahan tahun 1448 ini kita lebih baik tuh nah.
0: Amin amin amin.
3: Itu aja cinta Rena.
0: Amin. Han, asa halus hati mendengar. Ayo mudah-mudahan selamatan aja kita bertahan lah.
3: Iya.
0: Makasih banyak.
3: Maaf lahir batin.
0: Sama-sama.
3: Dunia akhirat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah pulang nih Pak Kecil Mukni nah bergabung adakah? Nih Mama Rahma kayaknya nih. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Apa kabar?
4: Baik, Mbak Nia.
0: Alhamdulillah. Di sana kayak Pak? Cuacanya mendung kah?
4: Di sini gerimis mengundang, Mbak Nia.
0: Oh, maai gerimis mengundang, Jar. Parah nih kita tahun baru Islam.
4: Engge. Kada ulun tadi ada mencet lo, lawan Pian.
0: Oh, adakah? Di mana?
4: Di
0: WA
4: ini
0: kah?
4: Di grup WhatsApp.
0: Oh, apa tadi?
4: Tanggal berapa yuk? Tanggal 4 kalau kada salah tuh ulun ada 4 gabung di dialog interaktif. Yang bagian pelelangan tuh Mbak Niar, bagian apa tuh dinas kah apa semalam tuh?
0: Inggi.
4: Jadi lo anu jar. Bagi yang gabung dapat downpress jar kayak itu salah satunya ulun.
0: Oh, itu siapa penyiarnya semalam tuh? Anu presenternya
4: kalau enggak salah.
0: Oke, nakut-nakut nih, Bang. Ii Lukman lah, kan aku takut.
4: Habis itu kayak ini loh Mbak Niar, ulun ada berapa hari halat sehari tuh di telepon bagian yang narasumbernya tuh loh.
0: Inggi.
4: Yang bagian dinasnya tuh bahwa anu ja bujur kah ni atas nama Mama Rahma aja.
0: Inggi.
4: Inggi jur ulun anu. Jadi dimintai alamat biodata ulun. Anu sampai wih ini kada sampai pian.
0: Oh belum, dicat lagi bang, dicat pang pulang.
4: Tapi nomornya tuh kayaknya telepon biasa bang, meniaranya telepon biasa.
0: Oh.
4: Kada di WA.
0: Karena ulun takunakan pang lawan Ading Lukman kena.
4: Maksud
0: oh, yang lelang semalam
4: tolak. Inggi ulun anu lewat anu Ading Lukman tujuh ulun mengirim KTP ulun maksud ulun tapi kada diresponnya balik.
0: Oh, nya pas kana anu kalau liputan keluar kalau. Kena bila tetamu nih nya kena ku padahi.
4: Kada kalau salah alamat.
0: Bujur.
4: Inya anu maksud ulun lo semalam tuh alamannya tuh ulun kada ingat ulun tambahi Parak Pasar Senen di kampungnya di Kampung Banan Baniare laki ulun nih. Parak Marabahan pang sekitar setengah jam lah dari kota Marabahan tuh. Nah, melewati kabun sawit macam-macam kalau ajun salah alamat kayaknya.
0: Orang ditulis sih anu di situ nomor telepon. Jadi orang hadap menelpon atau mau WA.
4: Nah, maksud ulun kalau bagian yang mbaknya semana pun ulun tuh anu kada dicantumkannya kalau Mbak Niar lah. Kan aja ulun kirim lewat paket Mbak Lajar kayak itu.
0: Oh, kayak itu. Ayo ha kalau belum datang anu Mama Rahma ai.
4: Inggi,
0: ayo ha. Kena mun ada si Lukman kena ku takuni akan jua.
4: Inggi, takuni pian konfirmasi telon bagian yang semua belum sampai.
0: Udah kan ada si Lukmannya nih nak kena.
4: Inggi, padahal lengkap beniara semalam tuh ulun.
0: Oh, sama Lukman lah.
4: Miring. Inggi, oh, iya, tak ada lawan yang Mbak yang nelpon tuh. Anu yang nama samaran anu apa nama nang panggilan laki ulun di kampung. Kalau nama ulun kada tahu pang orang.
0: Anu mun sudah anu kira-kira masih di jalan kalau Mama anu ai, Mama Rahma ai. Ayo ha, entar ai lah dulu lah.
4: Makasih dulu ulun lah.
0: Iya, atas
4: waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah anu bergabung bubuhan piana? Siapalah nah anu bergabung nah Pak Kacil Mukni mana suara pian ulun tungguin lah Pak Kacil lah nang handak bergabung nah. Siapa kawin nih tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayah anda itu
5: apa? Waalaikumsalam.
0: Inggi, apa kabar?
5: Alhamdulillah, sedikit peluk.
0: Inggi pina baubah suara julun pian.
5: Anu ada perlu juga berdua.
0: Anunya cuaca nih pang kalau ayah anda kadang panas pian leh.
5: Ya.
0: Jangan minum es dulu ayah anda
5: Hari semalam aku kalau tahan lagi. Hari panas boleh es jeruk.
0: Oh nyamana inggi.
5: Hancur kita jawaban.
0: Inggi asal ada
5: tahan lagi. Dapat es jeruk.
0: Inggi. Nyaman tuh si Gerle, anu satrok iya. Lawan anu apa ngarnyur anu. Pon.
5: Empat bertakun.
0: Oh, inggi.
5: Waktu bulan puasa lainnya kan ibu kan dapat anu, pacar apa tuh akses juga. Masih ada lah di sambil.
0: Voucher lah. Akhirnya pang ulun takan kawan Padli lah nya, Padli pang anuannya tuh yang mau urusin itu. Inggi. Oh, tipian masih ada kah ayah ndak?
5: Pacar akses sebutin lagi ambil aja ibu.
0: Akses apa?
5: Akses.
0: Oh inggi. Kena ulun takon-takonan ading Padli gen kena pesta tamu inggi.
5: Ah jadi tadi anu udah kalau mencari Rita juga. Masalah BBM.
0: Inggi.
5: Bukan itu hendak jombang pacar akses coba rupanya kerja.
0: Oh tadi pagi lah inggi.
5: Jadi cuma ya itu bang Pak Anu baik Pak pengeluaran kan ini kalau nya memakai pilot kan pilotnya langkah yuk bang
0: belarang gak lah ayah anda lah
5: ya Anu kada orang dari ke pertalit karena bukan pertama kan.
0: Oh iya ujar
5: jadi kan bau bakal pertalit yang terkait banyak mana tadi nah lalu subsidi kalau ada sampai bulan habis
0: iya
5: nggih jaga banget Karena hemat saya kebetulan pakai sepeda listrik aja.
0: Inggih julun mun pina saraba larang ini pertalit pertamak listrik kayak lagi sepeda listrik.
5: Aku sepeda listrik aja sampai 7.
0: Oh ada kepian sudah. Tahan berapa jam tuh Ayanda?
5: Apa tuh?
0: Tahannya berapa jam nih tuh?
5: Aku bila mengisikan dulu lah bulik banyak itu sultan ada pasal lama itu seminggu. Jadi kalau ikam dari rumah ikam PRR itu seminggu awet balik-balik.
0: Oh awet aja kayak itulah.
5: Cuman nah,
0: Ini ulun dapat takun pang nih, bubuannya ada juga takun ya yang tahun baru Islam tanggal berapa jar? Tanggal 16
5: tanggal 16
0: harus Selasa lah
5: 16 tanggal Selasa
0: Abah Sopiannya
5: tadi jadi kayaknya tanggal 26 itu yang puasa Asyura tuh
0: tanggal 26 tuh hari Jumat ayah ndak eh
5: nah iya tuh jadi Kamis Jumat 2 hari kan bagus kan
0: 25-26 lah Kamis Jumat puasa Asyura lawan Asua biasanya
5: iya jadi bagus tuh anu. Jadi aku sepeda listrik itu kalau aku isi pol kapal 7 belum boleh tuh masih kawal pakai pukul mungkin kapal pasar lama gitu.
0: Hingga
5: cuman yang dijaga tuh baterainya tuh pilihnya 2 garis harus langsung diisi jangan sampai habang itu gak bisa mendrop baterainya
0: itu kalau tarikan listriknya tuh 900 kawah aja lah ya andalah di rumah
5: cukup pak
0: mencolok itu berapa tarikan itu ya ndak listrik tuh untuk
5: harus sampai 300-350
0: oh inggih lah
5: nah jadi listrik itu sepeda listrik itu rahasia penting dan sampai kena hujan
0: inggih
5: karena mesinnya itu kan di belakang di jok belakang itu kan mesinnya gitu kalau mesinnya itu tersimpul konsletingnya
0: oh bahaya jangan sampai kena banyak hujan lah
5: tapi kalau misalnya di basuh tas timbul juga jangan dipakai dulu jemur dulu di panas matahari
0: dikaringakan dulu lah
5: dulu dijamur dulu iya. Dipakai nah itu ya pang yang harus dewetnya itu tuh
0: jadi dilap-lap aja sakulah mau dibasuh tuh ada apa-apa lah dilap-lap aja kah
5: dilap-lap ada apa-apa
0: cuma mau dibasuh tadi dikaringakan
5: kalau dibasuh kan tas timbul nomor lo jangan dipakai langsung ini bunyian laksonnya berbunyi lesnya berbunyi kayaknya konslet
0: jangan cakap kendaraan listrik kan sepeda listrik saya sampai ke Banjarbaru nyaman banget lih kada tahan sakulah
5: ada kalau sepeda motor listrik kawa ke Banjarbaru belum boleh
0: kawa lah ayah ndak
5: kawa
0: motor listrik
5: harganya 14 juta
0: kalau sepeda listrik kena kawa kalau ayah ndak lah
5: sepeda listrik sampai ke Gambut aja.
0: Oh, ini lumayan juga pang. Bolak balik itulah.
5: Ke Gambut tuh mengisi pang. Tapi colok di langgar, di mesigit yang.
0: Bujur. Nah itu kalo pang ngalihnya.
5: Sepeda listrik. Kalau 7 kalau aja bolak balik.
0: Inggi. Kalau sepeda listrik tadi, kalau kendaraan listrik tadi, motor sampai aja ke Banjarbaru lah ya adalah.
5: Sampai. Dari itu tegana sedikit
0: bolak balik laju
5: itu lawan laju
0: bolak balik lah ya ndak
5: bolak balik
0: ini mahir bensin nah, pak
5: kalau hendak ke hulu sungai pasti bawa cesetan pindah-pindah kurang misalnya empat mencolok
0: nyinggih lah berapa jam itu mencolok tuh ya 2 jam tambus ah
5: tambus 2 jam
0: nyinggih pola itulah kalau 2 jam
5: asap baterainya masih hanya namun baterainya suak bisa 4 jam hanya tungtung
0: bisa larang juga saku baterainya ya andali
5: baterainya tuh 400.000 sebiji jadi kalau diganti ke angkotnya tuh 1.600.000 larang nah juga. Harga seperti itu 3.8 kan yang puga
0: inggi
5: cuma itu perawatannya itu tadi jangan sampai kena hujan yang kedua bilang lalunya kata kawa di cas diisi kata kawa lah tapi dipakai kawa aja kan itu harus dibawa ke bengkel
0: iya
5: ada yang bisa buka karena itu di belakang itu ada anu spring biasanya spring aja paget spring itu 2.000 aja
0: paget lah Jadi kada mau nyalanya. Oh, sekreng namanya.
5: Pagat kan. Kalau dibawa ke bengkel itu kan pertama ongkos teknisi 50.000.
0: Iya, iya.
5: Kan situ dipandangannya kayak mau kebuskan.
0: Padahal membongkar seorang tuh nyaman aja tuh. Ya handalah bongkar satu met leh.
5: Iya, di bukan pakan tuh. Betako non gogong.
0: Itu di belakang kalah lah parak baterainya kah tuh, sekringnya tuh.
5: Kayaknya baterainya di bawah.
0: Oh.
5: Di kejajakan baterai 4 butir.
0: Kalau sekringnya tadi bang, di mana andakannya?
5: Di belakang, di parak nang cecokan cecokannya ya.
0: Itu sekringnya lah. Ayo, ayah
5: anda. Itu 10 meter. 2000.
0: Ayo, makasih banyak ya Andela. Kena ulun takunakan ada si Adik Padli kena yang pian tadi. Nggih.
5: Makasih banyak
0: sinyal. Nggih, minta rela ulun lah. Salaman Bunda. Nggih. Dahan sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man, senangnya ulun dielang ya Anda. Bunda sehat haruslah Bunda lah, panjang umur, barokah. Bubuhannya yang lain juga nah-nah bergabung bisa aja. Bubuhan pian nang kurang nyaman awak, asam mariap dingin, ada nang batukan, ada nang salesma. Mudah-mudahan sambil istirahat kesehatan bubuhan pian ni pulih jar orang tuh. Lah sambil dengarkan RRI. Sehat aja berataan lah, kita dengarkan dulu nah-nah hendak lewat nah.
6: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
7: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Ada pesta diskon nih, waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya? Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah baanjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Nah, Bebuhan Pian Hana bergabung. Silahkanlah bergabung di sini di acara Bepandiran Urang Banua. Nih, Banjarmasin Pina. Pina hujan enggak tadi sempat lah. Nyahi anu hirang banda pang langit. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Panier.
1: Oh, ini Ozan. Nah, Ozan.
6: Tahu mana Panier?
1: Kayak apa di situ hujan kah, Ozan?
6: Hujan kan ya, Reh.
1: Ya,
6: kada bagus aja hujannya, memberasi debu jurang tuh.
1: Heeh, bujur.
6: Heeh. Jalanan berdebu kan ya, Reh.
1: Iya. Dapatnya hujan.
6: Bersih
1: jadinya kan, artinya tuh ada anu manfaatnya. Oh, ya kalau
6: ada awannya panas benar juga tadi malam kan ya.
1: Ikam kerasaan benar di Banjar gini.
6: Malam lu mandi tadi malam.
1: Hei, panas dasar kebenaran.
6: Jam 2 malam mandi. Apa kada tahan lagi kan ya panas tuh.
1: Enggi.
6: Apa jadi tadi anu apa satu Muharram kah?
1: Bujur, satu Muharram tahun ya, baru Islam.
6: Ada dua di kalender tuh kan ya, ada hari Rabu, ada hari Kamis, ada hari Selasa. Nah, itu informasinya.
1: Oh, antara dua le.
6: Nggih. Kalaunya hari Rabu 10 Muharram tuh kan hari Jumat. Kalaunya Selasa kan 10 Muharramnya hari Kamis.
1: Iya, bujur.
6: Nah, itu aja.

0: Oh, antara dua apa lah?
1: Ya, dua di kalender kalender tuh, tapi lain-lain bang kalendernya tuh.
0: Iya,
1: gitu, sama.
0: Iya, iya, iya.
1: Jar apa tadi? Jar sepeda hampir apa? Sepeda listrik kah?
0: Apanya? Sepeda listrik, Jar.
1: Nah, kalau sepeda listrik tuh kan ya, harganya tuh macam-macam. Ada yang di bawah 5 juta, ada yang di atas 7 juta, ada kan ya. Itu tergantung kilometernya tuh, ada yang tahan berapa kilo gitu. Nah, ada juga kayak itu. Itu kan ya, Rey. Sama juga mobil-mobil listrik tuh kayak itu juga kan ya, Rey.
0: Oh,
1: apa juga untuk kekuatan baterainya tuh, nah.
0: Nggih.
1: Jadi ulun tahu tuh lah. Banyak orang bisi di sini kan ya, Rey.
0: Udah pian kah? Pian memakai lah juga?
1: Ada ya, anu, adik ipar memakai tuh. Nukar berapanya tuh, 7.500.000 tuh, sepeda listrik tuh. Kesan mantar, anaknya seolah kan ya, Rey.
0: Iya.
1: Nah, itu. Tahan tuh ke banjir tuh yang harga terlarang tuh, tahan.
0: Lu tahan aja lah.
1: Dia ya, tahan belum gulik. Ini ada juga yang harga yang di atas 15 juta ada kan ya, Rey. Tergantung apa juga tuh kekuatan baterainya tuh.
0: Berarti semakin larang semakin baik tuh lah.
1: Oke. Sampai yang di atas 20 juta ada. Di Jalan Ayani di Rumpulnya ada berapa mobil jual tuh.
0: Oh.
1: Nah, di situ lentahun anunya.
0: Cuman lah anu ibaratnya tuh lah nang ibarat kita habis baterai di tengah jalan mencucuk ke dada nang parak mana kayak itu nah asa ngalih pang asa bahayaan.
1: Iya, mun handak tuh yang mentek nang jauh yang kuat juga baterainya. Ini yang di bawah 5 juta tuh kan ya itu untuk sepeda gesen ke kanakan aja yang di sini tuh nah yang ibaratnya nang
0: di seputaran gang aja le.
1: Di sekolah kayak itu nah. Ya. Bulang bulik ibatnya di Martapura sini ya kayak itu nah.
0: Iya, mau nang telarang.
1: Kalau di Banjar kok. Bujur aja Pak Idham tuh sampai gambut bujur aja tuh.
0: Ya. Sidin suah kali juga sama anu.
1: Kan sepeda sidin tuh harganya sekitar 4 jutaan aja sidin loh kan.
0: Bujur.
1: Nah, itu wajar aja tuh. Ya, tergantung itu pang lah itu kekuatan baterainya. Nah, di situ.
0: Berarti lamun berjalan jauh tuh bisa membawa baterai cadangan sakola jan lah.
1: Bisa juga men handak.
0: Ih, bujur nah, tuh.
1: Tapi baterainya tuh larang kan ya, Re?
0: Iya, ada izin madahi larang ya, Sidin.
1: Yang makin yang larang tuh, harganya tuh makin larang juga tuh yang sepeda motornya ada juga yang di atas 20 juta tuh. Larang juga.
0: Larang juga lah.
1: Gih. Apalagi kalau mobil-mobilnya tuh larang kan ya, Re? Sampai nang 750 juta harganya.
0: Iya, kada anu mun kendaraan jar kulih bisi anu baterainya anu cadangan kayak itu nah, dibawa.
1: Nang kayak bos Pamugeni itu nah kan, Sidin kan solar larang lo nih. Jadi pakai mobil listrik tuh.
0: Pemukni lah.
1: Harganya 800 juta harganya itu.
0: Larangnya. Seharga saitu.
1: Kurang banyak duit kan ya. Namun kita nih.
0: Aduh, hai larang banar. Ayo sehat kan alhamdulillah banar.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Sehat, ya mudahan barokah cukupan aja tadi.
1: Cukup yang pikirkan nang orang-orang satrok benar.
0: Iya.
1: Kayak kawanan lo aja berapa bulan tuh dateng
0: doakanlah mudahan kita sehatan aja nah. Kan.
1: Angka kawanan lo nanti ketemu hari-hari tuh berapa ikum yang satrok? Jadi bilangnya tetamulun udah kayak sedih gitu. Ini apa julun nih? Kalau kau menolong banget.
0: Iya, kita alhamdulillah sehatan loh. Mudahan sehat cukupan aja. Kadua nih juga minta nang terlalu sugih itu kadua nih juga.
1: Banyak-banyak berdoa aja kan ya, Ren.
0: Mudahan ya, amal ibadah diterima. Amin.
1: Ya, ulun lah sebagai apa orang tuh mendoakan yang mudahan bubuan pian tuh nyaman aja ya kalau.
0: Amin, sehat.
1: Kehidupan kayak orang juga tuh.
0: Amin ya robbal alamin. Doakan kami lah. Kita
1: membantu ibaratnya tuh membantu orang duit ke apa kata kawa ya lo doakan.
0: Iya.
1: Yang bagus aja.
0: Terima kasih banyak.
1: Yang bobot maksiat ya kalau didoakan dan nyampe.
0: Mudahan beriman. Jadi ahli surga berataan. Iya kok.
1: Itu jalan ya, Re.
0: Amin.
1: Kita kayak bayu lah. Bantulan doa.
0: Iya,
1: Nang kayak orang kena kawa juga. Nang bisa datang banyak yang memberi apa itu. Jalan nyara kawa juga.
0: Doakan aja nang baik. Nya kan doa itu jar. Anu kalau jan doa itu ibarat cermin no mantul kode kita juga.
1: Bahkan tiap malam kan di masjid raya lah pengajian apa nah itu. Puan guru-guru tuh kan doakan aja mudahan lebih baik ya Allah tahun akan datang.
0: Amin. Amin. Mudahan yang baik-baik
1: nah, itu aja.
0: Entar rela lah.
1: Banyak-banyak nah.
0: Eh, ayo hak berelaan.
1: Kan kamu gini kalau bener masuk.
0: Tadi sempat ke masuk cuma anu pas anu yeah. pas anu ta apa tapi imbel lawan siapa nih pelihari tadi Abis Sopian. Pamuk nih, mudahan pian kau bergabung Pamuk nih lah, ulun tungguin apa Pamuk nih ai.
1: Makasih banyak Pak Mandela.
0: Yuk, makasih. Hari ini kah? Siang nih kah?
1: Ya, habis pian.
0: Habis aku hari ini Kamis Auliana.
1: Oh, Auliana.
0: Anyar sih anu mada rasanya malam.
1: Iya kah? Makasih banyak lu kan Nirla.
0: Yuk, makasih sama-sama.
1: Belum mengganggu pian, nah, makasih assalamualaikum.
0: Mau kada, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak lah, dan sanak barataan lah. Ada kan anda bergabung pulang? Ulun sapa pulang nah. Assalamualaikum. Matan mana?
2: Kecamatan Warukin, Kecamatan Tanta.
0: Oh, di Warukin Tanta nih daerah Tanjung kah?
2: Iya, benar, Mbak Niar.
0: Ih, Lembagawati nih ya kalau asa kenal bar suaranya apa kabar?
2: Kabar agak baik sedikit.
0: Hujan kah di sana?
2: Oh, di sini cuma mendung.
0: Oh, mendung aja lah.
2: Berintik-rintik kecil.
0: Ih, Warukin kan namanya toh?
2: Iya, Warukin.
0: Warukin. Tanjung mana anu jaraknya lawan Murung Pudak jauh lah.
2: Jauh dari Murung Pudak.
0: Oh iya kah.
2: 11 kilo mak Mbak Niarai.
0: Berapa kilo?
2: 11 kilo ke Murung Pudak.
0: Lumayan juga. Dari Wadah Pian tuh jauh lah anu ke IKN.
2: Oh, jauh ke IKN soalnya IKN kan berapa jam ke IKN tuh? 5 jam nyata ke IKN soalnya Tumatan Balikpapan ke sini 8 jam.
0: Oh, lumayan jauh-jauh lah.
2: Jauh.
0: Ayo ha, yang penting. Yang penting pian bisa bergabung sini nah. Ya kalo.
2: Iya, Kai.
0: Terima kasih lah. Ada nah di habarakan kah?
2: Ada yang di habar-habar anak bab. Papan di lawan Mbak Niar barahai.
0: Aku senang banget dielangin nah. Terima kasih lah. Kita saling mendoakan mudahan sehat. Iya, panjang umur, barokah.
2: Tingginya anu Mbak Niarai.
0: Pon.
2: Tinggi.
0: Kan jangan tapi nang berpikir nang macam-macam terlalu berat tuh jangan.
2: Kada kada berpikir macam-macam oleh anu. Oleh kesesakitan pinggang sama ulu hati Mbak Niarai.
0: Oh, mah pian kalau leh.
2: Iya, ai lalu tensi itu sampai 183 per 115 Mbak Niarai. Kan.
0: Ai anu makan ai bejaga-jaga nang masing-masing dikurangi.
2: Tadi kan makan masing-masing, Mbak Nia cuma makan terong ya.
0: Oh, mungkin tak kajut, kaget kalau lah bisa juga tensi tiba-tiba nang naik melonjak tuh nah. Dikurangi makan nang berminyak udah, soalnya kada anum lagi. Ya kalau
2: aman makan berminyak memang makan berminyak, Mbak
0: Nia.
2: Iya, iya makasih ya Mbak Nia.
0: Minta rela lah. Makasih Mbak Lembagawati.
2: Selamat pagi menjelang siang Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama. Makasih lah. Yuk.
2: Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Han Lembagawati bergabung. Siapa pulang nah? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Matan mana?
3: Tang Darussalam Mbak Nia.
0: Oh, ini Bu Bambang. Nggih.
3: Iya.
0: Ini Pak Bang Sahrul ada juga Bu Bambang ae nah.
3: Kenapa, Mbak?
0: Bang Sahrul ada juga. Nah, kemana sih Din begilop? Nah.
3: Ini lebet banget Mbak Nia.
0: Oh iya kah? Nggih.
3: Mbak Niar.
0: Pun.
3: Saya mau turun satu itu loh di sini gas langka Mbak Niar.
0: Oh, gas langka. Ini ya, ada juga Bang Sahrul nih anu. Mbak ai. Oh, Bang Sahrul.
4: Pun.
0: Gas udah pian langka juga kah jar Bu Bambang langka jar. Udah pian Bang.
4: Cinanya langka juga Bang.
0: Oh, udah pian berapa?
4: Kalau di eceran di sini iya 35-an lah.
0: Malarangnya udah pian pang Bu Bambang. Berapa sa anu?
3: Ada yang 45, ada yang 35, ada yang 40
0: bah, itu. Bah larang kan juga pula.
3: Enggak, tapi jarang juga ada Mbak Niar.
0: Oh, itu kalau larang kau begamat mencari amun nang kadada langka itu dia. Nang ya alih banar.
3: Kalau misalnya ada pun larang enggak apa-apa tapi langka Mbak Niar.
0: Jauh ke pian menukar. Jauh ke Bu. Kalau pas
3: hari, hampir sebulan ini Mbak
0: Niar. Ya ampun, itu setabung tuh setiga kilo berapa hari pian habis?
3: Kalau saya untuk jualan paling 3 hari Mbak Niar.
0: Kalau Pak Sahrul Bang, berapa juga Bang Sahrul?
4: Ngomong di rumahnya ya tahan biaya 15 hari tahan.
0: Ih, jarang bermasak kalau pian leh.
4: Nah, kandanya itu bang, kalau
0: jarang banyu,
4: jarang banyu tuh pakai kayu dapur ya.
3: Kalau lu untuk jualan paling 3 hari, paling lama 4 hari.
4: Emang kalau jualan ya itu.
0: Apa ini Bu Bambang kah? Ulun asapinandu ya, suara Bu Bambang.
3: Oke. Danau Salak.
0: Oh, 3 hari habislah.
3: Habis datang 4 hari paling lama.
0: Itu di Pangkalan kan ukur atau di luaran kah?
3: Luaran.
0: Kalau Pak Sahrul, Bang, Bang Sahrul?
4: Iya, di luaran.
0: Di luaran jual.
4: Kalau Pangkalannya jauh di sini.
0: Pangkalan tuh rasanya 19,5 aja harganya. Kalau enggak salah.
4: Itu mun di Pangkalan tadi saya memang kayak itu. Udah kada benaik-naik.
0: Kan disuruh kali listrik beretaan sakuli.
4: Iya itu.
3: Memang larang, memang langka Pak Mbak Niar di situ.
0: Kalau di banjir ada aja Mbak eh.
3: Ya, berarti yang langka ya.
0: Cuman ada anu yo, keluhan dari masyarakat semalam tuh masalah nang pertalit pertalit. Pertambak kan nang benaik harganya tuh.
4: Pertambak kayaknya.
0: Iya udah pian Bang Sahro.
4: Ada hampir di TikTok. Di TikTok tuh nang lihat ini TikTok tuh.
0: Larang lah. Kayaknya. Bu Bambang Bang.
4: Di sini. Dasar emang naik.
0: Bu Bambang terputus nah. Oh dasar naik kok udah pian.
4: Apanya?
0: Anu harganya tuh pertamak.
4: Kalau di eceran sini berapa lah ya? Hampir naik juga kayaknya.
0: Oh, iya kah?
4: Cuma buka di TikTok aja Bang malam tuh melihat di TikTok dari tanggal 10 kayaknya naik lah.
0: Iya.
4: Iya gitu Bang.
0: Sabar.
4: Mudah-mudahan aman aja.
0: Amin.
4: Apalagi nang ibaratnya menjelang tahun baru, mah mudah-mudahan hitungannya tuh jangan Selasa Bang hidupnya lah.
0: Iya mudah-mudahan Rabu aja kali. Atau Senayan. Rasanya
4: kayaknya menurut dari para ulama tuh kalau Selasa nih memang hari itu ada depan hari itu nang kada bagus-bagus semuaan. Cuma kalau hari Selasa nih hari diturunkannya bala bencana kayak itu.
0: Mudahan tangan hari Senayan aja leh.
4: Nah, hari Rabu kayaknya kalau Selasa tuh kurang banget jauh.
0: Mun Senin kada mungkin Bang Leh.
4: Kada mungkin, tapi kalau mudah-mudahan hari Rabu.
0: Amin. Kita aminakan lah dan sanak beritaan lah mudahan tahun baru Islam hari Rabu. Amin ya rabbal alamin.
4: Kalau kena Selasa nih banyak-banyak berdoanya mah. Hari Selasa nih diturunkannya bala bencana Bang itu.
0: Mudahan kita selamatan aja. Ayo makasih banyak lah Sahrullah.
4: Pengharapan lah kita berdoa mudah-mudahan.
0: Bentar rela lah.
4: Banyak-banyak ingat aja artinya dengan doa gitu nah kalau di hari Selasa.
0: Makasih banyak ya,
4: biasanya tuh nang kada membadai juga nang terjadi bencana gitu nang.
0: Mudahan benua kita aman aja nak Kalsa. Indonesia aman juga. Haraga jangan belarang-larang tuh nak kasian masyarakat menjerit.
4: Salah satunya.
0: Ba kuciak. Cakap bertambah duit ini bertambah pengeluaran duitnya dari mana? Lima nambahi. Nah, itu nang sakit kepala.
4: Bukan nang pejabat tuh ini mencari duitnya nyaman. Ujung orang kampung tuh di atas kertas aja gitu. Di ujung pulpen. Di atas kertas aja gitu. Tapi kalau orang kampung kayak apa? Mencari itu.
0: Amun di ujung pulpen kada ada duitnya, amun ditulisakan tanda tangan mungkin ada. Bagayaan lah.
4: Itu kan ibarat artinya kata orang kampung
0: gitu. Bujur.
4: Kalau orang kampung kan harus menempuh hujan dan panas gitu.
0: Bujur.
4: Kayak ini nah. Takkan tadi kehumahan di sawah tuh kayak malah hujan tuh kada benaung mun kada habis jam kerjanya dulu.
0: Ya benar.
4: Nah itu Bang.
0: Makasih banyak lah pian udah bergabung lah. Berelaan kita lah.
4: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sanak lah mendengarkan RRI di Babandiran Urang Banua. Jangan kada ingat karena di kita Indonesia acara Palidangan Norhalis kita sama-sama mengangkat tentang aktualisasi dan revitalisasi peran MUI melalui Mukerda. Jadi ada narasumbernya kena Bapak Nasrullah, Sekretaris Umum MUI Kalsel, ada IBG Dharma Putra, Sekretaris SC Panitia Mukerda MUI, sama Dr. Berry Nahdian Furkon, Sidini Ketua OC Mukerda MUI. Rami kena kita bepandaran di sini, bergabung kena lah.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

menjadi perhatian publik atau masyarakat umum, bertujuan untuk memberikan pencerahan, edukasi, dan klarifikasi atas pendapat serta cara pandang publik. Dipandu oleh Nurholis Majid,

0: Saatnya kita ikuti Palidangan Norhalis.
1: Demokrasi itu dimanipulasi. Nah, sampai cara-cara yang seperti sempat ke dalam publik. Pakai apa namanya, cari kuota-kuota baru siap diuji untuk kepentingan. Saya kira sebagai bagian daripada
2: proses pengadaran. Partisipasi demokrasi itu melindungi seluruh pihak.
0: Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di Palidangan Norhalis. Hari ini Kamis pendengar, kita bersama-sama ya di acara Palidangan Norhalis pada pukul 11 sampai pukul 12. Tentunya kami mengajak masyarakat Banua untuk yuk sama-sama di acara ini. Anda boleh bergabung di 0811511410 dan 0511325152. Di acara Palidangan Norhalis, kita akan mengangkat tentang aktualisasi dan revitalisasi peran melalui Mukerda. Kepengurusan MUI Kalsel periode 2026 sampai dengan 2031 telah terbentuk, jumlahnya lebih banyak dari sebelumnya, sebab bidang dan komisi pada strukturnya juga lebih banyak, menghimpun para ulama, umara, dan cendekiawan muslim. Peran dan tugas MUI tidak ringan, pendengar. Mesti memberikan keteladanan, membawa pesan pencerahan, dan bersama umat ya menjawab berbagai tantangan, terutama di tengah situasi bangsa yang tidak menentu seperti sekarang ini. Mukerda adalah forum musyawarah anggota guna menyusun langkah strategi dan program selama satu tahun ke depan. Adakah hal baru dan penting yang akan menjadi perhatian MUI? Bagaimana pula MUI berperan di tengah derasnya arus perubahan dan situasi ketidakpastian? Kita akan kaji lebih dalam mengenai hal ini bersama di acara Palidangan Norhalis. Juga hadir Bung Norhalis Majid. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mbak Niar.
0: Ya. Ada narasumber kita yang tentu mereka akan dikenalkan, Bang Norhalis Majid. Silakan.
3: Iya. Ini syukur alhamdulillah kita bisa mengundang pengurus MUI Kalimantan Selatan, ada Sekretaris Umum Pak Dr. Nasrullah. Apa kabar, Pak Kiai?
4: Alhamdulillah, ahlan wa marhaban.
3: Ada Berinah Dian Furkon, panitia Mukerda, dan ada Pak IBG Dharma Putra. Pengarah ya, steering komite Mukerda. Kenapa Buan Pian sehat kan? Alhamdulillah sehat. Makasih sudah datang di Palidangan Norhalis. Ulun hendak ke Kiai Nasrullah dulu nih. MUI yang ini dengan MUI sebelumnya itu ada perbedaankah, baik di struktur maupun di visi, misi, dan program-program ke depan? Mungkin bisa dijelaskan dulu.
4: Ya, pertama kalau yang berkaitan dengan Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, tidak ada perubahan hasil munas bahwa Majelis Ulama itu memposisikan diri sebagai khodimul ummah, pelayan umat, kemudian sodikul hukumah, mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah. Nah, yang ada perubahan cuman ada dalam konteks struktur. Dalam konteks struktur, bahwa sebelumnya baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten kota, bidang itu cuman 11, komisi itu cuman 11. Nah, sekarang hasil munas bahwa komisi dan bidang itu jumlahnya 18, kemudian bidang 18 dan komisi juga 18.
3: Secara
4: struktural ada perubahan, penambahan terhadap apa namanya struktur MUI baik tingkat pusat maupun tingkat provinsi.
3: Maka jumlah pengurusnya lebih banyak dari sebelumnya.
4: Secara otomatis karena jumlah strukturnya itu bertambah, maka apa namanya jumlah pengurusnya juga bertambah. Jadi fungsi MUI itu tidak berubah, cuman strukturnya berubah. Artinya MUI itu tetap melayani umat, menghidupi kehidupan umat, kemudian melakukan guidance, pembinaan terhadap umat, khususnya bidang syariah, keislaman, bahkan juga bidang ekonomi, kemudian bidang kesehatan, bidang pendidikan. Dan kemitraan dengan pemerintah ini setara sifatnya. Tidak boleh pemerintah mengintervensi MUI, dan MUI justru bisa mengintervensi pemerintah jika pemerintah itu melakukan kezaliman di dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh rakyat. Contoh umpamanya Gubernur Kalimantan Selatan melaksanakan penzaliman umpamanya, tidak menyalurkan aspirasi masyarakat, membiarkan terjadinya antri BBM, kemudian membiarkannya penambangan ilegal, kemudian membiarkan proses demokrasi yang carut marut di Kalimantan Selatan. Nah, itu harus diberi peringatan oleh MUI, baik secara lembut maupun keras. Nah, itu penjelasan saya.
3: Fungsi MUI.
4: Yeah. Nah, oleh karena itu, karena ini judulnya aktualisasi dan revitalisasi, maka melalui mukerdanya tentu nanti ada kesimpulan-kesimpulan yang harus disampaikan kepada publik, baik itu sifatnya internal maupun eksternal. Yang eksternal itu kita akan menyampaikan bagaimana terjadi kemaksiatan umpamanya di Kalimantan Selatan.
3: Eksternal
4: itu bisa kita sampaikan ke aparat penegak hukum. Kemudian bagaimana maraknya narkoba itu bisa kita sampaikan ke BNN. Nah, kemudian bagaimana tidak ada atensinya pemerintah terhadap ormas Islam umpamanya, itu kita sampaikan ke gubernur dan DPR. Nah, ini fungsi MUI. Dan MUI itu harus tegak lurus, tidak bisa diintervensi oleh siapapun, dan tidak bisa juga sesuai dengan selera kekuasaan. Umpamanya saya sebagai sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia tidak dikehendaki oleh gubernur, lalu gubernur menghendaki sekretaris umum itu harus orang gubernur, itu tidak bisa begitu. Nah, karena fungsi MUI adalah independen setara sebagai mitra pemerintah, dan juga MUI tidak bisa juga mengkritisi pemerintah secara brutal, tidak melalui step-step sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma-norma keagamaan.
3: Dalam tahun ini ada tidak isu-isu strategis yang hendak diangkat oleh MUI melalui program-programnya?
4: Isu strategis yang terpenting itu, karena di dalam MUI itu yang paling utama adalah bidang komisi fatwa yang kemudian di bidang dakwah, karena itu yang paling substansi program dari Majelis Ulama Indonesia. Nah, jadi dalam konteks fatwa bisa saja yang berkaitan dengan antrian BBM yang selalu naik.
3: Iya, ini yang lagi ramai ini.
4: Apalagi yang terkini ini ada OTT oleh kejaksaan bahwa ada pungli atau pungutan di dinas ESDM. Nah, ini tentu bisa dikeluarkan sebuah fatwa. Apakah ini karena perilaku personal atau karena faktor leadership di atasnya tidak bisa memimpin dinas-dinas yang ada di bawahnya, sehingga tidak menjadikan dinas terkait itu patuh dengan segala rule-rule yang sudah dibuat oleh pemerintah dan norma-norma agama yang sudah ditentukan. Nah, itu bisa akan dibahas melalui
3: supaya tidak menjadi kelaziman,
4: dan bahkan ini bisa saja itu ceritanya pimpinannya ingin memberantas, tapi ternyata kemungkinan itu bisa dilakukan pembiaran. Karena tidak mungkin bawahan ini tidak lapor ke kepala dinas atau kabid, kasih, iya, tidak lapor kepada sekda atau iya, apa anggih.
3: Wani banget kalau sorangan.
4: Terlalu berisiko lah kalau mengambil inisiatif sendiri. Nah, biasanya memang itu arahan, nah, arahan kemudian kemungkinan agar tidak sampai ke atas maka
3: ditanggung.
4: Ditanggung oleh pelaku yang di bawahnya. Nah, ini kan bisa saja kan kita melakukan sebagai rakyat berindikasi karena ada kejadian yang kemudian yang strategis juga yang berkaitan dengan dakwah. Dakwah kepada masyarakat pedalaman, kemudian para mualaf, kemudian desa-desa yang terpencil yang tidak tersentuh oleh para dai, oleh para kiai-kiai. Biasanya kan para habaib, para kiai ini kan biasanya karena, mohon maaf, ini bukan bermaksud mendiskreditkan para ulama, dan biasanya ceramah itu yang menarik itu di kota kan,
3: di kota,
4: karena amplopnya besar. Nah, kalau di terpencil itu kan biasa kan masyarakatnya miskin, terisoler kan. Nah, jadi oleh karena itu menjadi fokus Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Selatan untuk
3: menangani itulah,
4: melakukan impansi dakwah kepada masyarakat terpencil. Tapi yang terpenting tadi, salah satu juga fatwa ini, bagaimana kalau seandainya pemerintah itu zalim kepada masyarakat,
3: ada fatwanya,
4: apakah ada bisa dipatwakan kan gitu, bisa dipatwakan kan.
3: Wah, ngeri ini.
4: Begitu. Okay. Begitu, Pak.
3: Iya, oke, okay, makasih. Oke, okay, kita ke Mukerda dulu nih. Ini kita ke SC dulu, Steering Committee yang mendiskusikan soal masalah-masalah apa gerang yang diangkat di dalam Mukerda ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Dharma.
5: Iya, masalah yang diangkat ya sesuai dengan arahan dari Sekretaris Umum. Jadi Sekretaris Umum mengarahkan bahwa MUI
3: pemimpin yang jalim angkat gitu maksudnya. Apa masalahnya?
5: MUI ini harus hadir, hadir di tengah-tengah masyarakat, ya, membersamai masyarakat
3: di tengah masalah yang banyak benar nih lah,
5: dengan berbagai masalah itu. Dan masyarakat yang dikatakan oleh Sekretaris Umum, juga oleh Ketua Umum, masyarakat bukan umat. Jadi bukan hanya umat tapi masyarakat secara keseluruhan.
3: Jadi tidak hanya untuk Islam lah.
5: Iya, tapi untuk umat manusia,
3: ya, kemaslahatan masyarakat keseluruhan lah.
5: Iya. Okay. Dengan seperti itu akhirnya kita menyimpulkan bahwa Mukerda itu mungkin perlu ada dua poin penting. Ada dialog kebangsaan untuk menyangkut
3: masyarakat. Oh, ada dialog kebangsaan nanti.
5: Terus ada sidang-sidang komisi yang menyangkut keumatan, kan gitu. Jadi dalam dialog kebangsaan ini kita melihat bahwa kita perlu kok memperkuat soliditas kebangsaan kita dalam menghadapi era ketidakpastian ini. Era ketidakpastian ini sehingga kita akhirnya ambil tema itu. Tema itu terus bagaimana kita soliditas apa? Soliditas.
3: Tapi kayaknya sudah pasti nih. Iya. Pastinya tuh sengsara.
5: Sengsara tuh gak akan ada kalau kita ada soliditas politik, ada soliditas ekonomi, ada soliditas budaya. Soliditas politik apa? Soliditas politik itu ya kita ini sekarang pingin pemimpin-pemimpin yang berani dan jujur. Gitu. Tentunya udah tadi dikatakan kompetensi, karena kalau gak jujur, ya gak berani, itu cari aman, nyaman, akhirnya korupsi dan sebagainya. Nah, ini yang paling cocok ya ada keteladanan ulama, sehingga kita ngobrol di sana nanti. Ulama akan menjadi teladan itu artinya bukan hanya menasehati tapi dalam tindakan, ini loh yang benar, ini yang namanya amanah, ini yang namanya fatona, kan gitu. Jadi ini kita akan ngobrol tentang itu, ya. Kita perlu menghadirkan ulama-ulama yang baik.
3: Ulama yang baik berarti ada ulama yang tidak baik.
5: Ulama yang enggak baik itu saya. Iya. Terus yang kedua, kita akan ngobrol juga. Oke, tata kelola kepemerintahan. Supaya jurang kemiskinan ini bisa sempitkan. Okay. Jangan sampai ada yang kaya banget, ada yang miskin banget gitu. Jadi ini kita coba menghadirkan kalau perlu setingkat menteri sesuai dengan perintah dari Sekum. Kalau bisa presiden yang hadir.
3: Waduh.
5: Itu yang membukanya. Ya kita kita ikutilah perintah Sekum karena Sekum mendampingi langsung. Terus akhirnya juga kita ingin ada soliditas kebudayaan. Bagaimana kita menjadi umat Islam atau umat Kristen yang berbudaya Indonesia. Jadi bagaimana orang Islam Banjar yang berbudaya Banjar. Jadi dengan seperti itu kita harapkan soliditas bangsa kita bagus, pemimpinnya jujur, tata kelolanya bagus, budayanya dijaga, sehingga akhirnya yang namanya korupsi yang ditakutkan oleh Sekum itu tidak akan terjadi. Sementara dalam rangka hadir yang membersamai dan mendengarkan itu juga kita akan bikin sidang-sidangnya itu tidak seperti biasa. Ada 4 sidang. Sidang organisasi, ya, sidang apa namanya? Sidang program kerja, ya, sidang rekomendasi dan sidang batsul masail sebagai bahan untuk nanti membuat fatwa. Nah, yang pada sidang organisasi yang terpenting adalah yang namanya hadir itu, ya, yang namanya hadir itu kita akan melakukan silaturahmi secara internal dengan semua pengurus, dengan majelis ulama ulama beda yang agama lain, dengan pemerintah dan sebagainya, sehingga dengan hadir itu organisasi itu harus memang aktif. Dengan seperti itu pengurusnya juga enggak cuman mencantumkan namanya tapi memang aktif, berorganisasi. Nah, ini yang akan kita olah dalam mukerda sehingga organisasi ini bisa jalan. Selanjutnya pada program kerja. Ya, program kerja hadir katanya, hadir dan membersamai dan mendengarkan.
3: Ada kegiatan-kegiatan.
5: Ada kegiatan-kegiatan yang nyata, bukan sekedar nama dan citra, tapi ada kegiatan nyata. Itu sudah kita laporkan semua kepada Pak Ketua Umum dan Sekretaris Umum untuk diginikan. Yang paling penting adalah petunjuk dari Ketua dan Sekretaris Umum bahwa dalam sidang Batsul Masail. Jadi untuk menyiapkan apa namanya, untuk menyiapkan fatwa. Jangan dibuat-buat, jangan dicari-cari, jangan, tapi dilihat aspirasi dan fenomena yang ada di masyarakat.
3: Fenomena apa aja yang akan diangkat di situ nanti?
5: Nah, fenomena yang diangkat disangkat itu 3, pendidikan, perbaikan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Banyak itu seperti pendidikan, mungkin MBG termasuk yang diangkat, stunting termasuk yang diangkat, gitu loh. Kita menyediakan sebuah kajian ringkas yang nanti mungkin akan disempurnakan secara spiritual. Ya, kajian gagasannya itu ya seperti apa, fakta-fakta yang terjadi kita ungkapkan, ini loh faktanya, gagasan ini, faktanya itu. Terus kita bahas secara secara intelektualitas, kita simpulkan, kita saran, kita buat rekomendasinya, sehingga nanti akan dilengkapi dan itu akan bisa menjadi dasar fatwa. Seperti apa MBG, seperti apa Koperasi Merah Putih, seperti apa stunting ditangani, seperti apa eceran BBM dilakukan dan sebagainya, itu nanti akan
3: dalam bentuk kajiannya, ya,
5: ada kajiannya yang akan menjadi dasar yang kita lampirkan ke kabupaten kota untuk bisa dipersiapkan seperti apa kajian lengkapnya nanti. Nah, semua itu nanti akan kita bikin dalam sidang rekomendasi. Jadi ada rekomendasi yang nyata akan kita berikan kepada pemerintah. Kalau memang perlu pemerintah pusat, kita sampaikan ke pemerintah pusat. Sampaikan kepada majelis yang lain, kita sampaikan. Sampaikan itu mungkin urusan ketua umum.
3: Keluarannya nanti rekomendasi, ya.
5: Keluarannya rekomendasi. Dan dalam kerangka organisasi yang baik, di mana kita terbuka, ya, partisipatif dan accountable, maka keterbukaan itu nanti akan kita sampaikan kepada pers. Hingga semuanya. Ini termasuk keterbukaan. Ini termasuk keterbukaan.
3: Acara ini, ya.
5: Iya, acara ini termasuk keterbukaan. Jadi ini yang kita lakukan. Nah, tentunya pesan dari Sekum yang sudah kita coba bikin itu yang akan memfinalisasi dan menjadikan hasil itu, yo, Pak Beri. Pak Beri misalnya,
3: ya, gitu. Secara teknis bagaimana ini, Ber? Persiapannya seperti apa? Siapa aja yang diundang? Berapa jumlah pesertanya? Lalu kemudian perlu berapa hari membahas yang banyak benar tadi tuh yang disampaikan oleh SJ?
6: Insya Allah mukerda ini akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai tanggal 16 nanti. 14 sampai 16
3: Juni.
6: Ya, sebentar lagi. Nah, kami sebagai panitia pelaksana tentu akan bekerja secara maksimal ya, mm-hmm. untuk menyiapkan ini, dimana insya Allah nanti pesertanya, mm-hmm. peserta yang akan ikut dalam mukerda itu ada sekitar 192 orang, mm-hmm. yang terdiri dari Dewan Pimpinan, mm-hmm. Dewan Pertimbangan, Pimpinan Komisi, Badan, Lembaga gitu kan. Ormas Islam yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan serta MUI
3: Kabupaten Kota.
6: Hmm. Nah itu pelaksanaan mukerdanya. Hmm. Nah nanti di dalam tadi tempat disinggung mukerda akan diawali dengan dialog kebangsaan. Hmm. Dialog kebangsaan ini kan untuk menjadi input nantinya di dalam mukerda. Hmm. Nah, pada dialog kebangsaan kami juga berusaha untuk menghadirkan peserta lainnya, mm-hmm. diantaranya adalah kelompok pemuda, mm-hmm. mahasiswa dari pesantren, mm-hmm. Beberapa lembaga pendidikan lainnya, mm-hmm. Dan organisasi-organisasi yang ada di Kalimantan Selatan. Okay. Jumlahnya sekitar 300 orang. Jadi waktu pembukaan ya estimasi yang kami harapkan itu akan hadir sekitar 500 orang. Hmm. Nanti dalam dialog kebangsaan sesuai dengan arahan ketum, sekretaris umum, kami juga mengundang pembicara dari pusat, hmm. baik itu dari pemerintah maupun dari tokoh. Salah satu tokoh insya Allah Kiai Haji Agil Sirat, hmm. nanti yang akan salah satunya akan berhadir, hmm. Untuk mengisi dialog kebangsaan.
3: Duh, keren banget nih.
6: Insya Allah. Nanti dari pemerintah pusat kita masih menunggu konfirmasi ada beberapa kementerian yang insya Allah 1-2 hari ini akan kami tunggu sampai besok akan mengkonfirmasi. Ada beberapa kementerian yang menyatakan siap hadir namun mereka lagi menunggu jadwal, siapa tahu ada
3: hal yang mendadak
6: di sana, perintah presiden dan sebagainya karena situasi negara dalam kondisi yang ya kurang baik kan saat ini kan. Nah kami maklumi. Tetapi kami tetap berharap nanti ada dari pemerintah pusat yang bisa hadir dalam dialog kebangsaan.
3: Persiapan berapa persen sudah ini?
6: Persiapan
3: 70, ini 70,
6: 80? Ya sudah 85%.
3: 85%. 85% persiapan.
6: Insya Allah sudah persiapannya kan. Nanti
3: tapi dari sisi jadwal kan mungkin digeser-geser lagi lah.
6: Insya Allah akan digeser lagi.
3: Hujan kah apakah akan digeser? Hujan kah apa
6: kan. Dan alhamdulillah ini kan kita ini semangatnya sangat kuat sekali. Okay. Kami panitia sangat terbantu dari para pengurus. Mm-mm. Dan di mana pembiayaan dari mukerda ini lebih banyak dari urunan, iuran dari para pengurus.
3: Nah, karena kita bertakon lawan Sekum kenalah soal koin MOB yang sempat viral, heboh, dibicarakan dan segala macam. Tapi bahkan sebelum ke situ, kalau ada yang hendak bergabung,
0: silakan
3: Baniar, telepon kemana?
0: Untuk pendengar yang ingin bergabung, masyarakat Banua di 0811-511-410 dan 0511-325-162. Ini ada dua pertanyaan dari WA 1 dari live chat 1 ya. Ini kita bacakan, nanti setelah dibaca kita jeda gitu ya. Nanti ditanggapi. Yang pertama ini dari Ahmad Banjarmasin. Apakah mukerda kali ini juga membahas persoalan ketahanan keluarga? Mengingat saat ini banyak keluarga menghadapi tantangan ekonomi, termasuk juga pendidikan anak dan pengaruh media sosial. Terima kasih atas jawabannya. Yang kedua dari Zakaria Banjarmasin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana MUI dapat memastikan bahwa hasil mukerda tidak berhenti sebagai rekomendasi di atas kertas, tapi benar-benar menjadi solusi atas persoalan nyata yang dihadapi umat saat ini? Dan di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga, strategi apa yang harus dilakukan MUI agar tetap menjadi rujukan moral dan keagamaan yang dipercaya semua lapisan umat? Ini bagus nih pertanyaannya. Sebelum ditanggapi gimana Bung Nurhalis, kita jeda dulu.
3: Ya, kita jeda dulu, Maniar.
0: Iya, silakan Bajar. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang.
7: tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Wih, halo, Kuzemwa, Rizwido.
7: Yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Wah,
9: Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
10: Sama-sama.
11: Bunda, jangan main TikTok tarui.
10: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
11: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
10: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
11: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
12: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
13: RRI Digital saja, toh.

0: Anda masih mengikuti Palidangan Norhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin.
1: Ada dua pertanyaan tadi, Bang Norhalis ya. Dan ini sepertinya satu lagi boleh ya?
2: Boleh.
1: Boleh, nanti dirangkum. Ini tidak punya nama ya. Pertanyaannya, bagaimanakah MUI membangun kedekatan dengan generasi muda yang lebih banyak belajar dari medsos katanya, dibandingkan dari majelis taklim atau pengajian? Ini bagus nih pertanyaannya.
2: Iya, bagus. Kayaknya Nasrullah nih yang bisa menjawab tadi soal tadi ketahanan keluarga. Apakah itu dibahas atau kada? Mungkin sebelum-sebelumnya dibahas inilah ketahanan keluarga lah.
3: Itu otomatis bahwa di Mukerda itu kan dibahas secara kafah atau komprehensif, termasuk ketahanan keluarga, termasuk yang berkaitan dengan ekonomi, dan itu jelas hadisnya bahwa ekonomi atau recovery ekonomi itu penting. Kadal fakru ayakuna kufuran, karena kemiskinan, kepakiran itu adalah
2: lebih dekat kepada
3: kekufuran. Nah, jadi itu bagian atau sub-sub bagian yang dibahas di dalam Mukerda. Itu penjelasannya yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
2: Hasil Mukerda ini kena kayak apa mengawalnya?
3: Oh, hasil Mukerda ini sebenarnya karena ini adalah sifatnya norma keagamaan. Kalau di negara Timur Tengah, bahwa hasil keputusan majelis ulama ini adalah hasil yang dititahkan oleh mufti, dan itu bisa dijadikan sebuah instrumen
2: hukum
3: positif di sebuah negara. Cuman di Indonesia, MUI yang menggagas yang berkaitan dengan zakat, bergeskan dengan halal, justru anehnya itu diambil oleh pemerintah melalui BPJPH. Ada sekitar 101 lembaga penjamin halal yang dibentuk oleh pemerintah melalui BPJPH, padahal inisiatornya adalah
2: MUI,
3: Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang zakat, termasuk
2: bank, jual perbankan,
3: ekonomi
2: syariah,
3: Nah, sekarang Majelis Ulama mempunyai Dewan Syariah Nasional. Nah, oleh karena itu, apa saja yang berkaitan dengan syariah, hotel syariah, kemudian keuangan syariah,
2: pariwisata syariah,

0: syariah. Betul. Ya, itu harus ada dewan pengawasnya dari Majelis Ulama Indonesia. Hmm. Sehingga siapapun ingin menjadi dewan pengawas perhotelan, dewan pengawas syariah perhotelan, perbankan, itu harus rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia. Ya. Termasuk apa namanya? Bank Syariah Kalimantan Selatan. Tapi kadang-kadang yang diajukan oleh perbankan, oleh apa namanya, pemerintah, orang yang ujuk-ujuk yang tidak pernah berkontribusi di MUI. Lalu diajukan, mana bisa kita merekomendasikan? Mungkin sampai kiamat tidak kita rekomendasikan. Tidak kita rekomendasikan, begitu. Itu.
1: Prosedurnya lah.
0: Prosedurnya. Okay. Jadi
1: ya sekarang lagi zaman syariah-syariah nih, HIPMI syariah.
0: Oh, HIPMI syariah. Jadi yang berkaitan dengan syariah, apa nama, dewan pengawas, termasuk rumah sakit. Rumah sakit itu kan dari MUI, memang itu orang-orang MUI dan saya sendiri yang rekomendasi. Termasuk Grand Kin, itu ada dewan pengawas syariahnya. Sudah ada dua orang, itu punya gaji.
1: Perhotelan syariah lah.
0: Perhotelan syariah itu sudah kita rekomendasikan zaman Kiai Husin Afarin.
1: Oke. Okay.
0: Saya sendiri tidak merekomendasikan saya sendiri untuk menjadi dewan pengawas syariah.
1: Iya.
0: Padahal gajinya besar itu.
1: Oke, ini anak betakun soal ini tadi, nah, soal apa namanya, koin yang
0: ada lagi belum terjawab.
1: Apa?
0: Yang berkaitan dengan apa namanya?
2: Remaja.
1: Oh iya, remaja.
0: Itu berkaitan dengan remaja, itu sudah dijawab di prode yang sebelumnya bahwa transformasi digitalisasi itu memang harus dilakukan oleh Majelis Ulama dan melalui konten-konten, kemudian melalui podcast seperti ini, dan termasuk mestinya Pak Nur Khalis Majid untuk menghadirkan para kiai-kiai agar bisa didengar oleh generasi-generasi muda yang senangnya di kafe, bahkan kalau bisa kita berdakwah di kafe, di diskotik, tapi jangan kita ikut mabuk ya, nah, itu itu mesti harus kuat imannya. Nah, jadi
1: ke titik-titik sentral strategis.
0: Nah, betul. Nah,
1: itu. Ya, oke. Okay. Eh, kalau yang koin tadi seperti apa penjelasannya? Oh, karena lagi ramai dibicarakan bahwa untuk Mukerda ini MUI menggelar atau membuka koin.
0: Koin ini berdasarkan hasil rapat.
1: Berdasarkan hasil rapat.
0: Tidak apa namanya, muncul
1: tiba-tiba.
0: Tiba-tiba atas ide Nasrullah umpamanya. Ini berdasarkan hasil rapat tanggal 15 Mei yang membicarakan tentang dialog kebangsaan, Mukerda. Nah, yang kemudian juga membahas bagaimana partisipasi pemerintah selama apa namanya, dengan Majelis Ulama Indonesia. Nah, saya ingin menceritakan kepada pengurus yang baru kemarin bahwa partisipasi pemerintah sejak saya di MUI hampir 15 tahun itu Sahril Darham, kemudian Paman Birin itu selalu berkontribusi di tiap tahun. Nah, lalu kemudian
1: Faru Diarifin lah.
0: Faru Diarifin. Nah, kemudian di 2026 kita belum dapat dana hibah dari pemerintah provinsi. Nah, sehingga saya mengatakan dari gubernur ke gubernur 20 tahun yang lalu hanya gubernur Haji Muhyiddin yang tidak membantu MUI. Nah, jadi
1: belum.
0: Nah, belum. Ya, itu sehingga kawan-kawan menginisiasi agar agar ada partisipasi secara sukarela dari anggota, bahkan kaum muslimin banua, untuk berkontribusi terhadap Majelis Ulama Indonesia.
1: Oh, jadi koin itu tidak sekedar pengurus tapi ada di luar pengurus juga.
0: Boleh. Kan yang membantu ini kan ada dari ketua DPR, ada dari kejaksaan. Nah, karena kita tidak mematok harus berapa. Ada juga anggota kepolisian yang membantu.
1: Ujar Paman Birin,
0: Paman Birin membantu. Nah, ini luar biasa Paman Birin. Sejak beliau menjadi gubernur 10 tahun selalu membantu hibah kepada MUI, bahkan sejak kepengurusan saya beliau pernah apa namanya, memberangkatkan umrah seluruh pengurus MUI Provinsi Kalimantan Selatan. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa saya kangen dengan kepemimpinan Paman Birin. Ya, betul itu. Saya ingin katakan itu. Bukan hanya orang kangen dengan kepemimpinan Soeharto, tapi juga saya kangen dengan kepemimpinan Paman Birin.
1: Kemudian sudah mendengarlah. Ini menarik ini. Ya, ulun anak ke pada Pak ini gagasannya sudah sangat bagus, ya kan. Nah, tapi ini kan perlu ya semacam anu tadi amunisi lah untuk membawa gagasan ini
0: logistik.
1: Agar logistik lah agar Mukerda ini bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Nah, dari sisi SC itu turut menggalang partisipasi semua pihak juga ada.
3: Iya, sebenarnya saya harus mohon maaf nih ya. Ide informal tentang koin yang disampaikan teman-teman di luar rapat itu ya, secara informal itu, secara formal di dalam rapat itu saya yang mengusulkan ya. Saya mengusulkan terus akhirnya timbul salah pengertian pertama kalinya tentang koin itu, sehingga saya perlu melakukan permohonan maaf.
1: Dan untuk apa akhirnya, minta maaf?
3: Dan enggak, akhirnya dijelaskan oleh Pak Nasrullah, enggak begitu maksudnya. Kita memang pingin ada kemandirian, gitu loh. Ada kemandirian dari Majelis Ulama. Tidak berharap, hanya berharap gitu. Tidak hanya berharap, tapi juga bisa membiayai dirinya sendiri. Nah, bagaimanapun ya juga di dalam kepanitiaan kan kita bisa mengenali kira-kira para masyarakat umat yang kira-kira akan bisa kita berdayakan untuk bisa mendukung MUI juga sudah kita identifikasi bersama-sama, dan itu tentunya kita laporkan kepada ketua ya untuk ditindaklanjuti. Tapi poinnya MUI kan harus menjaga martabat organisasi. Sehingga kita tidak begitu saja memohon bantuan, tapi kita ya menjajaki dulu kemungkinan-kemungkinan itu. Kalau memang sudah iya, baru dijajaki. Jadi secara pribadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua dan sekretaris, ya kita identifikasi orang,
1: menggalang juga lah.
3: Ya, kita galang. Tapi resminya nanti akan dilakukan oleh organizing committee, tapi dengan jaminan martabat tidak terganggu gara-gara itu. Nah, lebih rincinya mungkin Barry yang tahu.
1: Oke, ini di sekaligus closing statement nih Barry nih. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat lah terkait
0: public
1: Mukerda ini, agar supaya ini sebenarnya bukan hanya agenda MUI, tapi juga menyahuti persoalan-persoalan di tengah masyarakat, dan MUI menggelarnya melalui Mukerda. Nah, apa yang hendak disampaikan melalui kegiatan ini sebenarnya?
4: Ya, ini Mukerda ini kan berbeda dengan Mukerda sebelum-sebelumnya, di mana tadi disampaikan bahwa kita juga ingin menunjukkan bahwa para pengurus MUI itu memang ingin ikhlas berhikmat. Berhikmat gitu kan. Jadi sebelum kita ingin membangun dukungan dari publik, dari masyarakat, pengurus juga harus menunjukkan bahwa pengurus sendiri itu memang ikhlas berhikmat untuk MUI. Nah, oleh karena itu makanya dalam Mukerda ini pembiayaan utamanya itu justru dari iuran. Iuran pengurus ya, pengurus MUI terutama sekali ketua umum gitu kan, dan yang lainnya.
1: Kalau sebelumnya pernah lah ini terjadi di mana anggota-anggota ini berurunan termasuk ketua misalnya mengerahkan sumber dananya untuk terselenggaranya Mukerda ini?
4: Iya, kalau pengetahuan kita sebelumnya belum pernah. Ya, karena sebelumnya itu kan menggunakan dana hibah ya kan, bantuan dari pemerintah. Dan ini kan memang menjadi tantangan. Kami menyambut tantangan ini di mana kemudian kita tadi seperti
1: ketika tidak ada hibah gitu ya.
4: Ketika tidak ada hibah, MUI tetap bisa jalan gitu. Ya, kita akan tunjukkan
1: itu. Ya selajuran. Oh, ya. Mampu aja MUI ini ya. Berikutnya kalau saya diberi hibah gini.
4: Insyaallah mampu. Saya yakin banyak umat Islam.
0: Tidak bermitra jadi.
4: MUI ini kan organisasi umat Islam ya kan. Dan kita mayoritas umat Islam, dan saya yakin akan banyak orang yang akan turut berkontribusi selama MUI itu sendiri menunjukkan kinerjanya. Kalau kita mampu menunjukkan kinerjanya, akan banyak orang
1: turut revitalisasi berkontribusi tadi lah.
4: Untuk kemudian turut menyertai kerja-kerja MUI.
1: itulah.
4: Saya yang ditugaskan sebagai panitia, ya tentu akan ini. Dan saya makanya kepada panitia yang lain, kalau dulu misalnya yang diundang atau apa namanya para peserta itu ada dana transportasi apa segala macam, ya kita swadaya lah, masing-masing swadaya gitu kan. Kegiatan bisa terselenggara dengan baik.
1: Oke. Ya. Terakhir, Bung Nasrullah ada yang mau disampaikan?
0: Sebagai closing statement, bahwa MUI tidak bergeser fungsinya sebagai mitra pemerintah, kemudian melayani umat. Nah, tapi dalam konteks bermitra ini, MUI tidak bisa dikooptasi, kemudian diintervensi dalam hal gagasan dan ide. Marilah bermitra secara setara dan saling menguntungkan dalam konteks berkontribusi kepada umat dan masyarakat. Jangan melihat bahwa Nasrullah ini jelek, Dr. Dharma ini jelek, Beri ya, termasuk yang punya palindangan ini jelek. Tapi lihat kelembagaannya. Yang bermitra dengan pemerintah itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau ada istilah bahasa pepatah, kalau kamu marah dengan tikus, jangan lumbungnya kamu bakar, tapi tikusnya kamu mati. Nah, tapi kalau tapi kalau marah jangan saya dibunuh juga. Nah, itu anu
1: hiasannya seperti itu.
0: Hiasannya gitu. Jadi ya. Begitu.
1: Oke, terima kasih kalau banyak Kiai Nasrullah, Pak Dr. Dharma dan Dr. Beri sudah hadir menjelaskan tentang Mukerda 2026 lah. Ya, ya. Mukerda keberapa ini?
4: Udah. Yang pertama 2026.
1: Oh,
4: yang pertama. Pengurusan kan.
1: Iya. Mukerda ini setiap tahun lah.
0: Setiap tahun.
1: Oke, setiap tahun. Oke. Mudah-mudahan sukses.
4: Amin.
1: Dan hasil Mukerda bujur-bujur kawa menjawab persoalan-persoalan yang ada di Kalimantan Selatan. Yang ujar Pak Dharma tadi itu apa, di tengah ketidakpastian. Yeah. Mudah-mudahan setelah Mukerda ada kepastian-kepastian lah.
0: yang terakhir lagi bahwa tentunya melalui Mukerda ini kita tetap memberikan pesan kedamaian terhadap masyarakat.
1: Yeah.
0: Karena dalam kondisi ini kalau pemerintah tidak menurunkan emosinya bisa terjadi kerusuhan. Nah, ini masa sulit, sulit.
1: Masalahnya banyak benar
0: menumpuk. Jadi, jadi oleh karena itu ulama, majelis ulama dengan pemerintah ini harus guyup lah. Jangan
1: bergandengan tangan lah.
0: Jangan mengedepankan ego masing-masing.
1: Oke, terima kasih banyak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Telah kita ikuti bersama Palidangan Nurhalis di Pro 1 RRI Banjarmasin. Sampai jumpa minggu depan dengan tema aktual yang lain.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tuchel berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tampak kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan, dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami, dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, sayangnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang menang kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin gitu.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Ivan Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Ivi Jovic.
2: Petenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2-6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I did a good job of.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1-6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Etri.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Raden.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Banjarmasin siang ini. Pendengar, selamat melaksanakan sholat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan kami akan segera menghadirkan siaran langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ya, yang bertempat di ruang rapat paripurna H. Mansyah Adrian, gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
2: Rapat paripurna hari ini dihadiri sebanyak 29 orang. Berpedoman pada peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa lagi dengan tim siaran luar studio Radio Republik Indonesia Banjarmasin, ruang dari ruang rapat paripurna Gedung Haji Mansyah Adrian DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin di hari Kamis 11 Juni 2026. Saya Fitriana Rahma akan melaporkan langsung kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel dengan agenda penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah LKP Provinsi Kalsel tahun 2025. Dan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Baik pendengar, rapat paripurna daripada Provinsi Kalimantan Selatan pada pagi hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhammad Tamrin, dan saat lagi akan kita dengarkan bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mohon izin saya memimpin pembacaan doa ini secara Islam. Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, atas limpahan rahmat dan inayah-Mu, hari ini kami dapat berhadir pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam acara penyerahan hasil pembangunan

0: serta mengabdi tanpa pamrih demi terwujudnya kemajuan yang membawa berkah. Ya Allah yang Maha Pemurah, satukanlah hati kami dalam semangat kebersamaan, eratkanlah langkah kami dalam jalinan persaudaraan, dan karuniakanlah kepada daerah kami keamanan yang menenteramkan, kemajuan yang membanggakan, serta kesejahteraan yang membawa kemaslahatan. Ya Allah, ya Salam, jadikanlah Kalimantan Selatan sebagai banua yang baldatun, tayyibatun warafun ghafur, negeri yang damai, makmur, dan senantiasa berada dalam naungan ampunanmu. Ya Allah, terimalah doa dan pita kami. Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, telah kita ikuti bersama doa yang mengawali rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini yang dipimpin oleh perwakilan dari Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel akan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel Haji Supian HK.
2: Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat staf ahli bidang keuangan Pemerintah Daerah Republik Indonesia BPKRI Bapak Dr. Selamat Kurniawan MSA. Yang kami hormati Saudara Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin. Yang kami hormati Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Andrianto SEAK MAB. Yang kami hormati saudara-saudara yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan atau yang mewakili Wabil Khusus dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Haji Ilham Yunus Esos MSE, beliau barusan datang di Tanah Suci, dan juga sekaligus ulang tahun untuk beliau. Mohon berdiri. Saya masih ada malaikatnya pinam bersih putih. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Brigjen Polisi Sentot Adi Dermawan IKMH. Terima kasih, Bapak. Yang kami hormati Wakil Kalimantan Selatan, ini pulang kampung, stok lama barang baru, naik pangkat menjadi bintang 1. Beliau meninggalkan hanya 4 bulan, kembali lagi. Brigjen Polisi Nufiar SIK, yang seringkali mendampingi kita di mall beliau, ternyata balik kembali. Terima kasih Pak kehadirannya. Yang baru saja dilantik, kami menyampaikan ucapan selamat bertugas dan sukses dalam menjalankan amanah yang baru. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan dan kemudahan dalam mengamban amanah serta menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa negara dan masyarakat Kalimantan Selatan. Dan kami juga mengucapkan selamat atas kenaikan pangkatnya beliau yang saya sampaikan tadi. Kejati Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha Husnul Wa'ud Esa MH dan Lanut Samsudin Nur Kolonel Penerbang Hilman FPA MSE dan Danal Banjarmasin Kolonel Naud Galih Nurna Putra SH MTR Auspa. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Brigjen Polisi Asif Taufik SEK. Ketua Pengadilan Tinggi yang diwakili oleh Hakim Tinggi Sutiyono SH MH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang diwakili oleh Hakim Tinggi Dr. Anda Aisyah MHI dan Dim 1007 Banjarmasin yang diwakili oleh Kasdim 107 Banjarmasin Mayu Infantri Kurmanto. Saudara-saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami

0: dihormati Kepala Instansi Vertikal di Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Dinas Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan Catur Arianto Widodo, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Dr. Ayi Rianto Aka, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kanwil Dijen Pemasyarakatan Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala BKKBIN Provinsi Kalimantan Selatan Lesna Priyantati. Yang kami hormati Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Provinsi Kalimantan Selatan atau mewakili, Rektor Unlam atau yang mewakili, Rektor AIN atau yang mewakili, Pimpinan Perbankan Lembaga Keuangan dan BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan Haris Menandar. Makasih Pak, ini yang baru Pak. Ada beliau hadir. Ya, masih Bapak. Kepala UJK Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Direktur Utama PT Bank Kasil atau yang mewakili, Direktur Utama PT Bangun Benua Kalimantan Selatan Apu Rijaldi, Direktur Utama PT Jam Kerida Kasil Muhammad Paujanur. Yang kami hormati para tenaga ahli Gubernur Kalimantan Selatan, yang kami hormati saudara-saudara kepala di kepala SKPD dan pejabat perangkat eksekutif di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang kami hormati koordinator dan pengurus Aliansi BIM Kalimantan Selatan, yang kami hormati rekan-rekan wartawan media cetak maupun elektronik serta seluruh tamu undangan yang kami hormati, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dan tidak mengurangi rasa takzim kami kepada Bapak Ibu sekalian, peserta rapat perpurna dan hadirin yang terhormat, mewakili mengawali rapat perpurna Dewan hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat kurnia dan izinnya kita semua dapat hadir di ruangan rapat paripurna ini dalam keadaan sihat dan penuh semangat. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Kami selaku pimpinan rapat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah luangkan waktu dan berkenan menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini. Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 14 garing DPRD garing KP garing 2026 tanggal 21 Mei 2026 tentang materi dan jadwal kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bulan Juni tahun 2026, maka agenda rapat paripurna hari ini yaitu penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ke-10 masa sidang kedua tahun sidang 2026 hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 dengan resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, sebagaimana kita pahami bersama, laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD merupakan bentuk nyata pertanggungjawaban pemerintahan daerah terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran. Dalam proses tersebut, Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dimaksud. Berpedoman pada Undang-Undang No. 15 tahun 2024 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan tanggungjawab keuangan negara, khususnya pasal 17 ayat 2, disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas LKPD disampaikan oleh BPKRI kepada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan paling lambat 2 bulan setelah laporan keuangan diterima dari pemerintah daerah. Selanjutnya, sesuai nota kesepahaman antara BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 bahwa penyerahan LHP BPK atas LKPD Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam forum rapat paripurna DPRD. Oleh sebab ini, setiap tahunnya kegiatan ini menjadi agenda rasmi DPRD sebagaimana yang kita laksanakan bersama pada hari ini. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang terhormat, pemeriksaan laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia tersebut bertujuan untuk memberikan opini atau pernyataan profesional pemeriksaan terhadap kewajaran informasi keuangan yang disajikan sekaligus menjadi cerminan kualitas tata kelola keuangan daerah. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas fungsi dan tanggung jawab DPRD, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, maka pada rapat paripurna hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi penandatanganan berita acara dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Selanjutnya, untuk prosesi penyerahan LHP BPK IRI, saya serahkan kepada pembawa acara untuk memandu jalannya kegiatan. Dipersilahkan.
1: Terima kasih. Acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen LHP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 kepada staf ahli BPK RI Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Gubernur, dan pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kami persilakan menempati tempat yang telah disediakan.
2: Baik pendengar, saat ini kami mohon sedang berlangsung kegiatan prosesi penandatanganan berita acara dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Dan kali ini penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan bersama dengan Dr. Slamet Kurniawan, yang mana ini merupakan staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kemudian juga bersama dengan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalsel Andrianto dan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel Haji Kartoyo dan Desi Oktaviasari. Dan kali ini prosesi penandatanganan berita acara serta penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 juga disaksikan secara langsung oleh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan serta pimpinan dari instansi vertikal dan pimpinan dari SKPD Pemprov Kalimantan Selatan. Dan kali ini sedang berlangsung penandatanganan yang dilakukan oleh Dr. Slamet Kurniawan sebagai staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan selanjutnya untuk penandatanganan kali ini dilakukan oleh Gubernur Provinsi Kalsel Bapak Haji Muhyiddin berserta dengan Ketua DPRD Provinsi Kalsel Bapak Haji Supian Haka. Dan pendengar, kali ini kita beralih terlebih dahulu untuk para tamu undangan yang hadir kali ini turut menyaksikan dengan menggunakan seragam yang rapi, menggunakan jas. Dan tentunya kali ini juga dihadiri oleh pimpinan dari instansi vertikal. Dan untuk penandatanganan kali ini telah berlangsung dan kali ini sedang berlangsung penyerahan dari LHP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan oleh Dr. Slamet Kurniawan kepada Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Supian Haka yang diterima secara langsung. Kali ini juga dokumen diserahkan dari Dr. Slamet Kurniawan sebagai staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah yang diterima langsung oleh Gubernur Provinsi Kalsel Bapak Haji Muhyiddin, serta tentunya momen prosesi ini juga diabadikan oleh beberapa awak media. Kali ini sudah standby di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di ruang rapat paripurna Gedung Haji Mansyah Adrian. Dan pendengar, kali ini tentunya prosesi berlangsung dengan khidmat dan prosesi penandatanganan berita acara serta penyerahan dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalsel tahun 2025 sudah berlangsung dan berjalan lancar. Dan selanjutnya, saat lagi akan kita dengarkan bersama sambutan dari staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Slamet Kurniawan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Dr. Haji Supian HK SHMH, Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Haji Muhyiddin, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, para pimpinan instansi vertikal Provinsi Kalimantan Selatan atau yang mewakili, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Andrianto beserta seluruh pejabat struktural dan fungsional pemeriksa BPK Pusat, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Sekretaris Daerah dan para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta para undangan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin buka dengan pantun ya Bapak. Naik cukung memancing ikan, ikan hilang dibawa berantan. Salam telah kami ucapkan, mohon izin menyampaikan sambutan. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat menghadiri sidang paripurna DPRD Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada DPRD dan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang baru saja dilaksanakan. Pimpinan DPRD Provinsi, Gubernur, Wakil Gubernur serta hadirin yang kami hormati, sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006, BPK memperoleh mandat untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal. Yang pertama, kesesuaiannya standar akuntansi pemerintahan. Yang kedua, kecukupan pengungkapan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern. Tanggung jawab BPK adalah menyatakan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara. Standar ini mengharuskan Badan Pemeriksa Keuangan untuk mematuhi kode etik dan serta melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian yang material. Dalam menjalankan tugas, BPK tidak hanya memberikan opini, tapi juga melaporkan hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, BPK mengungkapkan permasalahan terkait dengan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemungutan retribusi pemanfaatan aset daerah pada UPPD Samsat belum dilaksanakan sesuai dengan aturan Provinsi Kalimantan Selatan tentang retribusi daerah yang berakibat pada hilangnya potensi pendapatan dari penerimaan retribusi pemanfaatan aset daerah. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk menetapkan SOP mekanisme perjanjian penyewaan pemanfaatan aset daerah. Permasalahan kedua, pemanfaatan aset lapangan golf warga lokal pada Dinas Kependudukan dan Olahraga belum sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pengelolaan barang milik daerah yang berakibat pada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya memperoleh penerimaan daerah dari pengelolaan pemanfaatan aset lapangan golf Swarga Loka Banjarbaru. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga untuk menyusun kajian terkait pengelolaan lapangan golf Swarga Loka yang paling menguntungkan diantaranya namun tidak terbatas pada pengelolaan secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Olahraga atau kerjasama dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan memperhatikan ketentuan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan barang milik daerah. Permasalahan dan rekomendasi tersebut secara lengkap dimuat di dalam buku 2 yaitu HP atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum LHP ini kami serahkan, BPK telah meminta dan menerima tanggapan resmi Gubernur atas temuan dan konsep rekomendasi BPK, termasuk action plan atau rencana aksi dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Meskipun hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian yang ke-13 sejak tahun 2013. Kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas pencapaian tersebut. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami perlu mengingatkan bahwa sesuai dengan pasal 20 tanggung jawab keuangan negara, rekomendasi BPK ditindaklanjuti oleh gubernur beserta jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diserahkan. Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per semester 2 2025. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menindaklanjuti 1.500 rekomendasi dari 2.666 rekomendasi atau 73,33% dari keseluruhan rekomendasi periode tahun 2005 sampai dengan 2025. Dengan demikian, prioritas untuk segera ditindaklanjuti adalah tindak lanjut yang belum sesuai rekomendasi atau status 2 sejumlah 390 rekomendasi atau 18,88% dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti status 3 sejumlah 161 rekomendasi atau 7,79%. Pada semester 2 tahun 2025, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagai dukungan terhadap pemeriksaan atas laporan keuangan ini. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu tersebut adalah sebagai berikut. Permasalahan pemeriksaan pertama, laporan hasil pemeriksaan kinerja atas desain, strategi, dan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Mengungkapkan permasalahan antara lain, pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan belum sepenuhnya menyediakan dukungan irigasi pada lahan pertanian padi yang mengakibatkan menurunnya kinerja sistem irigasi dalam mendukung produktivitas lahan pertanian. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk melaksanakan inventarisasi dan pendataan jaringan irigasi secara rutin serta melakukan pemutakhiran data pada e-paksi dan menyusun prioritas perbaikan dan pemeliharaan berdasarkan hasil inventarisasi jaringan irigasi. Permasalahan laporan hasil pemeriksaan yang kedua, yaitu terkait dengan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan atas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan. Mengungkapkan permasalahan antara lain, pengawasan reguler dan atau insidental terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap izin persetujuan lingkungan belum sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan potensi pencemaran lingkungan dan penurunan air, udara, dan tanah di sekitar lokasi kegiatan pertambangan serta kekurangan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di bidang lingkungan hidup bersumber dari denda administratif sebesar 2,5 miliar. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar memerintahkan Bupati Wali Kota supaya menertibkan izin usaha pertambangan dengan persetujuan lingkungan jadi kewenangan kabupaten kota terkait dengan pelaksanaan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemeriksaan ketiga yaitu terkait hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu kepatuhan atas belanja infrastruktur mengungkapkan permasalahan antara lain pelaksanaan 76 paket pekerjaan belanja modal jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai kontrak yang mengakibatkan pemerintah Provinsi Selatan menerima aset dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sungguhnya. BPK merekomendasikan Gubernur Kalimantan Selatan agar menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memerintahkan Kepala Bidang Bina Marga dan Kepala Bidang Cipta Karya selaku PPK melakukan pengendalian pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami mengharapkan agar laporan hasil pemeriksaan, baik laporan keuangan pemerintah daerah, LHP kinerja, maupun LHP dengan tujuan tertentu, kepatuhan yang telah kami sebutkan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka melaksanakan fungsi, baik fungsi anggaran, fungsi legislasi, maupun fungsi pengawasan, termasuk dalam melakukan pembahasan rancangan perda mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 maupun pembahasan dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pimpinan DPRD, Gubernur Kalimantan Selatan serta hadirin yang kami hormati. Demikian hal-hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Atas nama pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan, kami mengucapkan terima kasih kepada Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas sinergi dan dukungan yang diberikan kepada BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang telah menjalankan mandat pemeriksaan dengan baik dengan tetap mempertahankan nilai-nilai BPK yaitu integritas, independensi, dan profesionalisme. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua serta memberkati upaya kita dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kami tutup dengan pantun, Pak, karena ini banyak sekali pantunnya. Saya akan bacakan semampu saya. Singgah di kandangan, tidaklah lupa makan ketupat. LHP telah diserahkan, opini WTP kembali didapat. Banjarbaru kota idaman, Banjarmasin kota seribu sungai, saling rangkul gandeng tangan, rakyat makmur rukun dan damai. Intan permata berkilo jernih. Akhir kata, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.
1: Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama sambutan disampaikan Dr. Slamet Kurniawan selaku staf ahli bidang keuangan pemerintah daerah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dan kali ini beliau sudah berjalan menuju ke tempat yang disediakan bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian juga Gubernur Provinsi Kalsel, Kepala BPK Provinsi Kalsel, serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dan pendengar, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin. Dan sesaat lagi akan kita dengarkan bersama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili staf ahli BPK RI Bapak Dr. Selamat Kurniawan. Selamat datang Pak di Kalimantan Selatan Banjarmasin. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Haji Sufian Hakka beserta para wakil ketua, dalam ini hadir dua orang, dan juga anggota DPR perwakilan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang berhadir pada hari ini. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada anggota DPR yang ada hadir pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan Bapak Andrianto. Yang kami hormati Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan yang hari ini hadir atau yang mewakili Abil Sus hari ini, selamat datang pada Pak Nopiar Wakapolda, luar biasa setelah pergi ke Jakarta Kawata Pesubinaka ternyata lagi sebagai jenderal. Jadi selamat atas Pak Nopiar. Walaupun terlambat sedikit nggak apa-apa, yang penting kan ada juga gitu depannya. Juga yang kami hormati Pak Bin Kebinda yang hari ini juga sama, setelah bertahun-tahun menunggu akhirnya datang juga. Jenderal bin satunya juga datang. Itulah artinya Allah memberikan yang terbaik gitu. Yang juga kami hormati hari ini Pak Dandrim. Juga ini jenderal mungkin beberapa saat lagi mungkin akan pindah menjabati dudukan yang terbaik mudah-mudahan. Dan beliau ini datang baru naik haji. Mungkin kita minta doanya juga. Dan juga hari ini beliau berulang tahun yang ke-49. Begitu. Tepuk tangan buat Pak Jindra. Juga di sini BNN Pak Asif juga sudah bergabung sama kita sudah beberapa bulan. Itu juga saat ini jenderal semua. Jenderal. Jadi cuman yang saat ini masih kolonel adalah Danlana. Danlana mudah-mudahan nanti di sini kita usulkan bersama-sama nanti setelah Kodam datang itu menjadi jenderal semua. Itu. Dan juga dan Lanut hari ini kolonel juga. Jadi dan Lanut dan Lanal mudah-mudahan di tahun yang akan datang 2027 kan kita akan membangun Kodam. Nah, kalau Kodam ada mudah-mudahan semuanya menjadi jenderal gitu. Nah, jadi bisa aja nanti doanya kembali ke sini. Jadi kalau mau minum minuman Kalimantan Selatan doa mudah-mudahan jadi jenderal di sini kan gitu ya. Nah, itu. Jadi biasa kebanyakan datang ke sini ini itu selalu jabatan bagus. Bagus semua. Wakapolri kan gitu. Nah, jadi kasau di TNI-nya itu sama. Kalau datang di Banjarmasin ini rupanya doanya tuh makbul. Amin. Yang kami hormati juga yang mewakili Kajati, saya tidak menyebutkan nama, dan yang lainnya kami ucapkan selamat hari ini menghadiri daripada undangan Pak Ketua. Yang kami hormati pimpinan instansi partikel yang hadir pada hari ini, juga saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. tidak mengurangi rasa hormat kami kepada instansi pertikaian tenaga ahli. Hari ini hadir tenaga ahli, ada beberapa hadir, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati juga Direktur PT Bangunan Wah Aprijal. Yang kami hormati pimpinan BUMN, BMD, Perguruan Tinggi di Kalimantan Selatan yang berhadir atas undangan Pak Ketua. Yang kami hormati pertama hari ini dinas. Ini ada beberapa yang hadir, juga ada mewakili karena ada sebagian ikut pimpinan PKN, pimpinan kinerja negara ya itu ya. Diklat. Kalau dulu diklat ya. Terima kasih atas kehadirannya atau mewakili. Yang kami hormati para media cetak maupun elektronik yang hadir juga pada hari ini. Bapak, Ibu-ibu hadirin berbahagia baik yang di bawah maupun di atas. Inilah dalam kesempatan yang baik ini kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan hari ini kita mendapat WTP, wajar tanpa pengecualian, oleh BPK yang hari ini dihadiri oleh Pak Staf Ahli dan juga Pak Indrianto yang hari ini menyerahkan buku WTP tersebut. Mudah-mudahan ini adalah menjadi pegangan kita untuk memperbaiki pemerintahan kita selama ini atas kinerja pemerintah dan partnernya DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikut sampai akhir zaman. Selanjutnya, terima kasih yang kami aturkan kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD, perwakilan daerah Provinsi Kalimantan Selatan atas terselenggaranya rapat paripurna yang terhormat ini. Tidak lupa, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang telah melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan secara profesional, objektif, dan penuh integritas. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengelolaan keuangan daerah kita laksanakan di tengah tantangan fiskal dihadapi bangsa ini. Ketidakpastian perekonomian global, dinamika geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas memberi tekanan terhadap ruang fiskal negara. Lebih lanjut, agenda efisiensi belanja juga menuntut kita untuk semakin cermat, selektif, berhati-hati dalam memanfaatkan setiap rupiah anggaran. Dalam situasi seperti ini, aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi keharusan yang tidak dapat ditawar. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah amanat rakyat yang setiap penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Hadirin yang saya hormati, syukur alhamdulillah atas ikhtiar dan kerja keras kita bersama, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Capaian ini adalah sebuah dari sinergi yang erat antara pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tentunya hasil dari pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kita perlu memaknai opini wajar tanpa pengecualian ini sebagai dasar perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap catatan dan rekomendasi yang disampaikan pada pemeriksaan keuangan akan kami tindaklanjuti secara sungguh-sungguh dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. mari kita menyadari bahwa komitmen untuk melakukan perbaikan ini adalah bagian dari tanggung jawab moral dan institusional untuk memastikan APBD harus selaras dengan pencapaian visi Kalsel bekerja berkelanjutan, berbudaya, religi, dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan. Sinergi eksekutif dan legislatif yang diperkuat oleh pemeriksaan dan pembinaan dari Badan Pemeriksa Keuangan insya Allah menjadi pondasi kuat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan rapat paripurna hari ini menjadi penguat tekad kita bersama untuk menjaga amanah rakyat yang sebaik-baiknya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kekuatan, kesehatan, dan perlindungan kepada kita semua dalam mengemban tugas pengabdian bagi daerah, bangsa, dan negara. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam hal ini, sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan ada beberapa hal ya, penemuan daripada BPK. Hari ini, tahun ini, kita ada sisa penemuan itu sekitar 10 penemuan dari keuangan dan rekomendasinya ada 25. Jadi lebih rendah pada tahun dulu. Yang dulu itu ada 19 penemuan, rekomendasinya ada 45. Jadi saat ini ada penemuan itu 10 dan rekomendasinya 25. Jadi menurun, alhamdulillah. Ini berkat kerja saya luar biasa. Dan penemuan LKPD saat ini, LKPD keuangan, laporan keuangan itu berkisar, yang 10 tadi itu berkisar 2.926.985,97 miliar. Sedangkan yang sudah dikembalikan itu 2.612.807.877 rupiah. Berarti sisa saat ini yang harus direkomendasikan ada 25, itu sisa uangnya yang harus dikembalikan nanti 182.089.220 rupiah. Jadi sekitar setelah 2 miliar tadi dibayar, sisanya hanya 182. Inilah yang harus diperhatikan, ada 10 keuangan yang ditemukan tadi oleh BPK, ini harus dalam 60 hari harus selesaikan. Tetapi tahun kemarin itu 60 bisa diselesaikan, tetapi bisa sampai akhir bulan Desember. Apabila bulan Desember ini tidak dikembalikan, maka ini berurusan dengan hukum. Jadi ini kita serahkan. Jadi apakah tindakan kita dari inspektorat dulu, apakah ini orang ini bisa bekerja apa tidak, apakah kita nunjukkan, apakah kita turunkan eselon. Ini kita anggap tidak bisa bekerja kalau tidak bisa mengembalikan. Jadi alhamdulillah yang dulu bisa sudah kita selesaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita bisa selesaikan dengan baik. Jadi ini berkat kerja kita bersama pemerintah tentunya, dengan partner kita DPR Provinsi Kepulauan Selatan, seluruh mengadakan rapat-rapat untuk perbaikan di daerah ini, baik itu pengelolaan keuangan, baik itu untuk pembangunan. Alhamdulillah selama ini sekali lagi kami ucapkan pada ketua dan seluruh anggota DPR yang telah bekerja kita secara baik untuk membangun Kalimantan Selatan yang lebih baik. Sebelum saya tutup, juga ada titipan pantun, Pak. Titipan pantun. Kalau kita sendiri mungkin apa? Kalau ini titipan kada apa nih. Pagi-pagi naik sepeda. Cak. Bungas Pak, kalau di Banjar ini Bungas katanya. Kalau cakap itu anu, apa? Nasional, tapi kalau Banjar ini katanya Bungas. Kibagi naik sepeda, Bungas. Berjalan beriring di jalan raya, Bungas. Sinergi ini mari kita pelihara demi mewujudkan kalimat kalsilba sejahtera. Satu lagi, Pak. Manis-manis si buah nangka, Bungas. Dibuat jus sungguh segar rasanya, Bungas. WTP diraih berkat ikhtiar bersama, kami sampaikan terima kasih yang tak terhingga. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ini sebelum anu duduk apa mungkin kaitan ada menggetar sedikit karena darah turun. Obat apa gula. Nah, tidak ada persiapan yang lain agak turun Pak. Jadi agak apa gemetar. Ya, terima kasih.
1: Baik pendengar, telah kita dengarkan bersama sambutan dari Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Haji Muhyiddin. Dan kali ini beliau sudah kembali ke tempat duduk semula bersama dengan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, bersama dengan Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, BPK Republik Indonesia, Dr. Slamet Kurniawan, kemudian dengan Kepala Perwakilan BPK Kalsel, Andrianto, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel. Dan selanjutnya rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini akan kembali dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Bapak Haji Supian Haka.
2: Terima kasih kepada pembawa yang telah memandu agenda penyerahan hasil pemeriksaan BPK IRE ini. Demikian tadi telah kita ikuti dan saksikan bersama posisi penandatanganan berita acara serta penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK IRE atas laporan keuangan pemeriksaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 yang dilanjutkan dengan sambutan dari Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK IRE serta sambutan dari Gubernur Kalimantan Selatan. Pada kesempatan yang baik ini kami menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas kembalinya diraihnya opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-13 kalinya secara berturut-turut terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian ini tentunya bukan sekadar penghargaan administratif namun menjadi bukti bahwa komitmen terhadap kata kelola keuangan yang transparan, akuntabel dan disiplin terus dijaga bersama. Tentunya penyempurnaan ini harus menjadi motivasi agar kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik di tahun-tahun mendatang. Selanjutnya pada kesempatan rapat paripurna hari ini pula, perkenankan kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada jajaran Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas kerjasama, dedikasi serta profesionalitas dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 hingga dapat diselesaikan dan diserahkan kepada DPRD pada hari ini. Dengan diserahkannya hasil pemeriksaan tersebut diharapkan berbagai upaya penyempurnaan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat terus ditingkatkan secara lebih efektif dan tepat sasaran sehingga proses pembahasan RPIRDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan di APBD Provinsi Kalimantan Selatan anggaran tahun 2025 dapat berjalan lebih cepat, tepat waktu dan sesuai ketentuan. Peserta rapat Dewan dan hadirin yang terhormat, sebelum mengakhiri rapat paripurna ini, izinkan kami menyampaikan badas pantun. Satu kain, kain sasirangan indah warnanya, menjadi kebanggaan benua tercinta. WTP telah diraih sebagai hasil kerjanya bersama, membangun kasil dengan kinerja yang nyata. Duit diselawar masuk ke dalam tapasan. Hey. Ujungnya rabit pada kawak dibelanjakan.
0: Yeah.
2: Dengan hati tulus penuh keikhlasan. Terima kasih kehadiran kepada BPKIR seberataan. Wabillahi taufik wa hidayah.
3: Pak Ketua, izin Ketua, izin ulun izin ya. Ada ingin menyampaikan nurani rakyat pagi ini Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjut.
3: Yang saya hormati pimpinan BPKRI, kemudian Pak Gubernur, yang saya hormati dengan seluruh jajaran, wabil khusus Pak Ketua dan seluruh anggota Wakil Ketua, saya hanya ingin menyampaikan keluhan rakyat pagi ini Pak, keluhan rakyat Kalimantan Selatan, di mana terjadinya lonjakan harga-harga bahan pangan yang cukup signifikan. Kenaikan bahan pangan ini tentunya menjadikan alat spekulasi oleh para pedagang. Hari ini untuk 1 liter minyak kita saja masyarakat harus mengeluarkan kocek 20 ribu lebih Pak Ketua. Biasanya itu cuma 15 ribu. Kemudian bahan-bahan yang lainnya juga naik semua. Nah, seiring dengan kondisi yang seperti ini, maka nurani rakyat yang ingin saya sampaikan, khususnya karena di sini juga hadir Pak Gubernur, mari bagaimana kita mengatasi kondisi pitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kalau tidak salah di daerah ini juga ada tim inflasi daerah. Ini sudah harus juga melakukan peran aktif ke bawah untuk kita jangan sampai terjadi lonjakan inflasi di daerah yang cukup signifikan. Kemudian juga hal-hal yang bersifat temporary kayak pasar murah apa segala, mungkin Pak Gubernur ini nggak efisien gitu. Tapi bagaimana kita terjun ke bawah, mungkin semua pemangku kepentingan di daerah ini untuk memperhatikan apa yang dikeluhkan masyarakat hari ini. Jadi ini sudah cukup apa, cukup tajam ini, tapi saya batasi beritanya, dan masyarakat meminta apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Itu saja Pak Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih, ini nanti harus dijawab oleh Pak Gubernur. Kebetulan kami semalam mengadakan rapat bersama Pangdam santri terkait, ada beberapa hal yang kami bahas menyangkut masa yang tadi. Mohon kiranya Pak Gubernur bisa memberikan masukan Pak.
0: Terima kasih Kak Anda, Pak Dinda ya, ini ya. Dinda ya, karena umur 1 tahun tuh aku ya. Itu jadi umur saat ini 67, kita kita 68. Ya, jadi pas kalau sama ketua kami lebih lah. Bisa Kak Anda, bisa Adinda itu. Karena beda bulan kan. Sekali lagi menghormati para undangan yang berbahagia. Kita saat ini, kita nanti mungkin ada rapat khusus ya, membahas dengan OJK, Bank BI. Ini nanti kita akan mengadakan meeting ya, nanti intern itu. Nah, jadi kita nanti itu kita undang DPR, komisi berapa nanti itu. Nah, terutama mungkin Pak Gusti Iskandar, nanti Wakil Ketua kalau Ketua nggak bisa. Nah, ini kita bahas. Kita biasanya ini mungkin dalam waktu dekat, dan mungkin akhir bulan nanti kita bahas kembali, kita mungkin di mana tempatnya, atau di kediaman saya sendiri nanti kan itu, atau di mana. Ini untuk membahas tahap pertama dulu, kita bahas sebelum kita melakukan tahap selanjutnya, TP2D atau TPDD ya, apa? TPDD-nya. Jadi hari ini kami laporan dari Menteri Dalam Negeri. Bulan Mei kita kalau salah ini tunggu ya. Bulan Mei inflasi kita itu berada di urutan 6 Kalimantan Selatan, tertinggi. Kemarinnya itu kita sempat ditegur oleh Pak Menteri Dalam Negeri, kita 2 tertinggi karena inflasinya, karena

0: bawah, di atas kita, kita di bawah Kaltim. Jadi luar biasa. Nah, jadi kita menunjang stabilnya di bulan Juni ini kita jauh. Mungkin nanti itulah yang perlu kita paparkan nanti di waktu kita rapat nanti. Tolong Pak Bang BI nanti kalau kita rapat itu tolong anggota DPR, mungkin ada beberapa kita undang, ketua atau siapa mewakili atau komisi-komisi yang membidangi masalah ini, terutama Pak Gusti Iskandar, bagaimana minta masukan nanti bagaimana kita rapat itu mengatasi daripada situasi konsumsi yang ada di Kalimantan Selatan naik ini, apakah kita melonjak terlalu tinggi. Nah, ini harus perhatikan, jangan sampai. Nah, kita bahas lagi nanti, kita ini kenapa turunnya itu di mana kemarin. Nah, kalau naik di mana. Nah, inilah yang perlu kita bahas bersama nanti. Ini akan kita lakukan Pak Gusti, akan kita lakukan rapat, nanti kita undanglah bersama-sama untuk membahas masalah ini, karena daerah kita perlu perhatian yang serius buat kita sekian. Mungkin itu saja Pak Ketua, terima kasih.
1: Pak Ketua, boleh ada saya sampaikan, hanya tambahan sedikit, bukan masalah.
2: Ya, lanjut aja.
1: Terima kasih Pak Ketua, lebih khusus Pak Gubernur. Saya menyampaikan
2: lagi Pak, jangan enak.
1: Di tahun 2027 kita harapkan awal overdimension, overload, odol akan dijalankan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya berharap segala aset yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan, wabil khususnya aset pusat yang mangkrak tidak bermanfaat, tolong bisa diberikan kepada kami kabupaten atau provinsi. Contoh nyata seperti jembatan Timbang yang berada di kilometer 23. Harapan saya kemarin itu menjadikan jembatan Timbang, sekarang dijadikan menjadi mes. Itu Pak Ketua BPK, pertama. Yang kedua, saya mengharapkan adanya taman wisata, yaitu taman wisata yang berada di Banjarbaru, yaitu taman wisata rempah. Itu kalau bisa dijadikan di pihak ketiga kan, karena di sana belum ada restoran, belum ada satu wisata khusus. Kebun Raya Banua itu Pak, tolong itu bisa dijadikan. Yang ketiga, SMA Bina Banua tolong dimanfaatkan untuk segala jenis aturan yang sifatnya untuk kepala dinas ataupun instansi jabatan bisa menyewa tempat di situ, agar pendapatan daerah kita bisa bertambah. Itu tadi apa yang dikatakan Ketua BPK, saya merespon aset-aset yang ada di Kalimantan Selatan ini sebenarnya milik pusat itu Pak, ada yang tidak bermanfaat dan mangkrak, bahkan dimanfaatkan bukan pada tempatnya. Kita ini mengharapkan jembatan Timbang bertambah Pak di Provinsi Kalimantan Selatan untuk overdimension zero odol. Jadi itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan Pak BPK, Ketua BPK bisa nanti menyampaikan juga ke pusat. Demikian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makasih. Sebelum Pak Gubernur tambahan, itu seyugianya komisi-komisi yang terkait koordinasi dengan dinas-dinas yang menanganinya. Nanti dinas-dinasnya bisa melaporkan kepada Pak Gubernur. Nah itu, nanti mohon kiranya rapat RDP kepada dinas. Makanya nanti bulan depan kita RDP itu 5 hari kukosongkan. Jadi wasbang, wassuspir itu dikurangi perjalanan, tapi titiknya tetap. Misalnya awalnya 2 titik itu 6 hari, dijadikan hanya 4 hari. Jadi 2 hari bisa bekerjasama dengan bapak-bapak ini. Nah itu, jadi titiknya tidak mengurangi, cuma perjalanannya aja. Perjalanan dikurangi supaya nanti kita ada di tempat. Kenapa saya bicara itu? Karena seringkali di sini hanya aku yang seringkali tidak ikut tamu-tamu penting. Jadi lebih baik karena wakil juga bisa ada tamu itu. Jadi yang tadi mohon kiranya mungkin sudah Pak Gubernur sudah ada mencanangkan itu, bukan mencanangkan lagi, mewanti-wanti saya pendengar sendiri pada dinas-dinas apa yang disampaikan oleh Pak Jahrian tadi yang berkaitan tadi. Mungkin kiranya Pak sekian jawab tambahannya Pak Gubernur.
0: Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Guru Jahrian. Sebenarnya saat ini karena kita efisiensi, saat ini kepala dinas sudah

0: tidak saya larang untuk keluar. Kalau yang ada terlanjur sudah ada janji, nggak masalah. Tapi saat ini sudah harus mengisi wisata-wisata yang ada. Terutama kemarin ada wisata di kampung apa namanya itu? Hah? Putra Bulu. Nah itu ada punya pembekal Bacrul lah, itu masalah. Nah itu di pihak tijakan pengelola ada kemarin. Nah saya mintakan kepada kepala dinas untuk rapat-rapat ke sana. Jadi tidak perlu lagi keluar-luar. Kalau dulu kan ada rapat di Jakarta apa, nah ini jangan lagi. Kecuali itu ada perintah dinas. Insyaallah. Jadi kalau anggota DPR juga bisa kita menghidupi daripada wisata-wisata yang ada. Nah kalau ini di Kebun Raya, kita belum membekatikan, kita memikirkan dulu bagaimana caranya nanti. Tapi ada kehutanan dibangun lagi, ada kapinya apa, ada di daerah sana. Jadi ibu ayah kehutanan, ada ibu ayah. Nah ibu ayah ini udah membangun wisata dan kapinya ada. Nah jadi insya Allah kita hidupkan wisata-wisata yang ada. Jadi rapat-rapat kita coba di sana. Insya Allah ini kita laksanakan. Jadi kalau masalah timbangan kita kontrol. Ini punya provinsi, apakah perhubungan daripada pusat? Ya. Nah itu, kalau kita memerlukan kita bisa surati untuk meminta. Terima kasih.
1: Pimpinan,
2: ini terakhir lah.
1: Ya terakhir.
2: Ya, silakan.
1: Baik.
2: Kalau nak panjang panjang.
1: Terima kasih. Karena terakhir. Ya. Pimpinan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ada relevansi dengan LHP yang disampaikan pada hari ini. Oleh karena itu, tentu kita mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada BPKRI dan perwakilan BPK di Provinsi Kalimantan Selatan dan Pak Gubernur, termasuk Ketua DPRD, pimpinan DPRD. Dalam penyampaian LHP pada hari ini, dari pihak BPK sudah menyampaikan beberapa temuan atau rekomendasi. Oleh karena itu, sebagaimana dimaksud pada pasal 149, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan pasal 300, kami memohon kepada pimpinan DPRD agar rekomendasi yang disampaikan tadi mohon disampaikan kepada kami melalui pimpinan fraksi. Karena selama ini bagaimanapun kita ingin membangun kemitraan dengan pemerintah daerah sehingga nanti pihak OPD-OPD dapat kita memberikan masukan atau apa-apa hal yang belum dilakukan. Nah ini, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh dari BPKRI tadi, mungkin sebagian, mungkin masih banyak lagi rekomendasi yang disampaikan. Mungkin di sini inti-intinya saja, Pak, karena ada saya lihat tadi ada 161 dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami mohon kepada pimpinan DPRD agar menyampaikan LHP terutama yang terkait dengan rekomendasi sehingga kami nanti dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab sebagai anggota DPRD. Itu pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak. Itu yang biasa itu kan yang saya ambil. Kalau ini kan resmi. Bukan yang dulu itu resmi. Yang dulu itu kenapa? Karena surat yang dulu itu tujuannya Ketua DPRD Haji Sufyan. Berarti saya dulu yang membaca. Bukan unsur pimpinan, tapi kalau hari ini untuk DPRD, berarti besok hari ini pun dimotokopi diserahkan kepada ketua komisi-komisinya. Baik, yang dulu mohon maaf, yang dulu waktu si, zaman
1: Pak, bukan Bapak, ketua komisi Pak, fraksi Pak.
2: Ya silakan, 55 pun fotokopi tidak masalah, lebih baik lebih cepat. Ya, makasih tadi yang lebih khusus pada Pak Gusti Iskandar direspon langsung oleh Pak Gubernur, begitu juga Nanda Pak Jahrian. Sampian juga sudah tiga yang masukan, berikan masukan-masukan yang tak ekspos pada hari ini kami jawab. Demikianlah rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Dengan mengucapkan alhamdulillah kepada rapat paripurna Dewan hari ini dan resmi tutup. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, pendengar dan juga pemirsa, dengan berakhirnya acara rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini dengan agenda laporan hasil pemeriksaan atau LHP Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah atau LKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, berakhir pula kami liputan siaran Luar studio Republik Radio Republik Indonesia, Banjarmasin menemani Anda melaporkan jalannya rapat paripurna pada siang hari ini. Dari Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, ruang rapat paripurna Gedung Ngejuman Syahrian, seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, produser Yedi Yulistiadi, dan rekan-rekan teknik di lapangan, Lutfi selaku pengarah teknik, Azhar setting alat, Mayhaki teknisi jaringan internet, Rizwan Rinaldi audioman, Bambang Hidayatullah LPU atau pencitraan, serta penyiar dan teknik di studio maupun di pemancar. Dengan reporter saya Fitriana Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, kami kembali ke studio RRI Banjarmasin di Jalan Ahmad Yani KM 3,5 Banjarmasin.
4: Baik, terima kasih Fitriana Dwi Rahmawati melaporkan. Pendengar RRI, dalam kegiatan rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di gedung ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian, gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
5: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410, Instagram

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Lanjut.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kami akan bersamai Anda dalam Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dan inilah informasi selengkapnya. Saya Niar.

0: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin masih menerima laporan sekolah yang menggelar kegiatan perpisahan secara berlebihan. Padahal, surat edaran dan instruksi Wali Kota Banjarmasin telah diterbitkan agar pelepasan atau perpisahan dilakukan secara sederhana dan tidak membebankan biaya. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
1: Kepada Wali Kelas 8, Wali Kelas 8 A Bapak Isanul Akbar, 8B Ibu Ati Mulia.
2: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin masih menerima laporan adanya sekolah yang menggelar kegiatan perpisahan secara berlebihan dan berpotensi membebani orang tua murid. Meskipun sebenarnya surat edaran terkait pelaksanaan perpisahan telah diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap setiap laporan yang masuk. Aduan masyarakat terkait pelaksanaan perpisahan siswa yang diduga melanggar aturan langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan. Rian menegaskan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan akan mendapatkan teguran. Namun demikian, Rian mengungkapkan fenomena perpisahan mewah tidak selalu berasal dari inisiatif pihak sekolah. Dalam sejumlah kasus justru terdapat dorongan dari sebagian orang tua murid yang menginginkan acara pelepasan digelar lebih meriah. Meski begitu, Dinas Pendidikan tetap memberikan perhatian khusus terhadap persoalan iuran yang kerap menjadi sumber keluhan masyarakat.
3: Berarti sejauh ini belum ada lagi lah aduan yang dari...
4: Yang kemarin ada di beberapa sekolah, tetapi langsung kita tindak lanjuti dari bidang untuk melakukan mediasi ke konfirmasi ke sekolah, kemudian tetap dilaksanakan sesuai dengan surat edaran dan instruksi pemerintah masuk.
2: Sebelumnya, Pemkot Banjarmasin telah mengeluarkan Surat Edaran Wali Kota Nomor 315 Tahun 2026 dan Instruksi Wali Kota Nomor 1 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, sekolah jenjang PAUD, SD hingga SMP diminta melaksanakan kegiatan pelepasan atau perpisahan secara sederhana di lingkungan sekolah serta tidak membebankan biaya wajib kepada orang tua siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR memonitoring langsung pelaksanaan perpisahan di sejumlah sekolah untuk memastikan pelaksanaannya tetap mengikuti surat edaran yang berlaku. Monitoring ini sendiri sudah dilakukannya dalam beberapa hari belakangan dengan menghadiri langsung acara perpisahan atau pengukuhan siswa yang dilaksanakan sekolah. Yamin menekankan, meski acara perpisahan sekolah dilakukan secara sederhana, namun tetap saja momentumnya akan menjadi cerita yang bermakna dan berkesan.
5: Nah, dirinya ya, pastinya ada cerita yang harapan kita kalau di sini dalam aspeknya bisa memberikan kenangan yang baik, dan saya juga terima kasih kepada
2: di tengah masih adanya laporan pelanggaran, Dinas Pendidikan mengapresiasi banyak sekolah di Banjarmasin yang tetap memilih menggelar acara perpisahan secara sederhana. Menurutnya, esensi utama kegiatan tersebut bukanlah kemewahan acara, melainkan penyampaian pesan dan kenangan bagi siswa yang menyelesaikan masa pendidikannya. Juba Muhammad melaporkan.
0: SMKN 4 Banjarmasin gelar kegiatan peminatan calon siswa baru. Kegiatan ini menjadi langkah awal sebelum sistem penerimaan murid baru 2026 untuk menggali minat dan bakat peserta didik. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
6: Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Banjarmasin melaksanakan layanan arah minat pilihan program keahlian bagi calon peserta didik baru pada 10-11 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari tahapan menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru yang dijadwalkan berlangsung pada 22-24 Juni 2026. Dalam tahapan tersebut, sekolah melakukan proses peminatan untuk menelusuri minat dan bakat calon siswa sebelum mereka menentukan program keahlian yang akan dipilih. Kegiatan ini juga diikuti oleh calon siswa reguler maupun calon siswa inklusi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMKN 4 Banjarmasin, Eka Lisdiawati, mengatakan bahwa peminatan bukan merupakan syarat mutlak untuk diterima di SPMB. Akan tetapi, kegiatan ini bertujuan untuk membantu sekolah dan calon siswa untuk mengetahui kecocokan mereka dengan program keahlian yang dipilih. Menurutnya, hasil peminatan nantinya akan ditelusuri lebih lanjut oleh tim bimbingan dan konseling. Tim tersebut akan melihat apakah calon siswa benar-benar memiliki minat pada jurusan yang dipilih atau justru lebih sesuai dengan program keahlian lainnya.
7: Oke, kalau untuk tahun ini tidak terlalu jauh seperti tahun yang sebelumnya lah. Kalau yang kita cek di pengisian link peminatan itu kurang lebih 500 lebih calon siswa baru yang mengisi form peminatan itu. Jadi lumayan sih yang mau masuk ke SMK Negeri 4 ini.
6: Eka menilai tingginya animo tersebut tidak terlepas dari berbagai prestasi yang telah diraih siswa maupun alumni sekolah. Selain itu, berbagai program pendidikan dan kegiatan sekolah yang ditampilkan melalui media sosial turut menjadi daya tarik bagi calon peserta didik. Salah seorang calon peserta didik baru, Loveta, mengaku memilih SMKN 4 Banjarmasin karena memiliki ketertarikan di bidang musik. Ia mengatakan proses wawancara berlangsung dalam bentuk tanya-jawab mengenai alasan memilih sekolah dan jurusan yang diminati.
8: Karena SMK 4 satu-satunya SMK yang ada jurusan seni musik. Saya kan dari kecil emang udah dikelilingi sama lingkungan musik karena orang tua saya musisi. Jadi saya tertarik masuk SMK 4 karena di jurusan seni musik. Jadi kalau misalkan saya ngatur di sini, saya mau sekolah di SMA menengah musik.
6: Pihak sekolah berharap calon siswa yang mendaftar benar-benar memiliki minat sesuai program keahlian yang dipilih. Dengan adanya kesesuaian minat tersebut, siswa diharapkan dapat menjalani proses pembelajaran dengan nyaman, mengembangkan potensi diri secara optimal, serta meraih berbagai prestasi selama menempuh pendidikan di SMKN 4 Banjarmasin. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Aksi kenakalan remaja di Kota Banjarmasin kembali mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Aktivitas seperti mabuk lem hingga aksi tawuran kerap menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kalau dikatakan tahun ini, taruhlah di bulan ini memang meningkat, tapi di bulan...
2: Kota Banjarmasin kini kembali diresahkan dengan maraknya berbagai aksi kenakalan di kalangan remaja. Berdasarkan data Satpol PP Banjarmasin, hanya dalam sepekan terakhir, petugas telah menertibkan 4 titik lokasi yang menjadi tempat berkumpulnya anak-anak di bawah umur hingga kalangan remaja. Aktivitas seperti mabuk lem dan berbagai kegiatan menyimpang lainnya kini menjadi perhatian serius. Beberapa aksi meresahkan tersebut bahkan sempat viral di media sosial, seperti yang terjadi di kawasan Japri Zamzam dan Teluk Tiram. Binmas Satpol PP Banjarmasin Abdus Salam mengungkapkan pihaknya kini mengintensifkan pengawasan di sejumlah titik ruang publik guna mencegah terjadinya kamtipmas di lingkungan masyarakat.
1: Dalam minggu kemarin kita menemukan 4 di Jalan Gerilya, jembatan itu. Itu 2 kali aktivitas, terus di Taman Muara Kelayan ini, terus di belakang samping Mitra Plaza itu, sampai Kampung Ketupat. Kalau dikatakan tahun ini, taruhlah di bulan ini memang meningkat, tapi di bulan Mei kemarin, turun malah. Gak tahu kan kalau nantinya satu pekan lagi kan libur semua nih. Nah, itu yang akan kami perkuat dengan patroli pengawasan. Nah,
2: selain mabuk lem, aksi tawuran antar kelompok juga menjadi sorotan tajam. Terbaru, aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah remaja yang terlibat bentrokan di kawasan Jalan Tembus Mantuil. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan, AKP Joko Sulistio, mengatakan dalam peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari, 5 Juni 2026 lalu, didapati satu orang remaja mengalami luka robek serius di bagian perut. Aksi yang awalnya diduga penyerangan sepihak ternyata merupakan perang tanding yang telah direncanakan oleh kedua kelompok.
3: Nah, kemarin kita amankan, dapat 7 orang. Memang ada salah satu anak yang kita amankan itu ada yang sudah 4 kali kemarin itu kita amankan. Karena kejadiannya sama seperti itu. Kita buat surat pernyataan, perjanjian, terus berulang-ulang juga gitu. Nah, untuk penanganan kemarin karena ini masih di bawah umur, kita wajib lapor, kita undang keluarganya, orang tuanya untuk pengawasan.
2: Momentum libur panjang sekolah dan lemahnya kontrol internal keluarga dinilai menjadi pemicu utama meningkatnya aktivitas meresahkan ini. Oleh karena itu, para orang tua diimbau untuk lebih ketat memantau pergaulan dan aktivitas anak-anak mereka di luar rumah, guna mencegah terjadinya gangguan kamtipmas yang lebih luas. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan pelajari industri hijau berkelanjutan di Jakarta. Studi komparansi ini juga dilakukan untuk memperdalam informasi terkait pengelolaan minyak jelantah berkelanjutan. Berikut laporan Fitriana.
4: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka studi komparasi terkait pengelolaan minyak jelantah yang berkelanjutan. Kunjungan ini menjadi kesempatan bagi Komisi 2 DPRD Kalsel untuk menggali berbagai informasi dan kebijakan yang diterapkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai program pengelolaan limbah yang memiliki nilai ekonomi dan mendukung pembangunan berkelanjutan menjadi fokus pembahasan. Anggota Komisi 2 DPRD Kalsel Firman Yusi mengungkapkan bahwa awalnya rombongan hanya ingin mempelajari pengelolaan limbah industri kecil dan rumah tangga berupa minyak jelantah. Namun, hasil diskusi justru memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengembangan industri hijau di DKI Jakarta. Menurutnya, konsep industri hijau yang diterapkan tidak hanya berfokus pada pengelolaan minyak jelantah semata. Berbagai jenis sampah dan limbah lainnya juga dikelola hingga mampu menciptakan sektor usaha baru yang bernilai ekonomi. Firman menilai keberhasilan tersebut lahir dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Pendekatan itu dinilai mampu menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuhnya berbagai inisiatif industri ramah lingkungan.
5: Tapi hari ini justru yang kita dapat dari Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM DKI Jakarta ini adalah bagaimana kemudian keberhasilan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong lahirnya apa yang mereka sebut dengan industri hijau. Artinya tidak hanya terkait dengan minyak jelantah saja, tetapi juga terkait dengan hal-hal lain yang justru kemudian lahir menjadi industri baru di DKI Jakarta. Saya kira ini menarik. Kenapa ini menarik? Karena kata kunci dari yang dilakukan oleh kawan-kawan di DKI Jakarta ini adalah bagaimana menciptakan kolaborasi yang real. Salah satunya misalnya mereka menciptakan ekosistem kolaborasi semua pihak, tidak hanya pemerintah tapi termasuk swasta dan komunitas, itu bekerja bersama-sama untuk mendorong lahirnya industri hijau di DKI Jakarta.
4: Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Seksi Industri Kreatif dan Digital Dinas PPK UKM Provinsi DKI Jakarta Nuzula Dina, yang mengapresiasi kunjungan Komisi 2 DPRD Kalsel sebagai sarana berbagi pengalaman dan memperkuat sinergi antar daerah dalam mengembangkan industri berkelanjutan. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Guna menekan inflasi dan daya beli masyarakat, Pemprov Kalimantan Selatan gelar Gerakan Pangan Murah. Selengkapnya disampaikan reporter Diki Munadi.
6: Ini di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Selatan.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menggelar Gerakan Pangan Murah di kios pangan DPKP Kalsel Banjarbaru Rabu 10 Juni. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, serta membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel Samsir Rahman mengatakan, program tersebut rutin dilaksanakan hampir setiap bulan. Dalam kegiatan kali ini disediakan beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, dan bawang putih dengan harga di bawah pasaran.
6: Salamnya kita semua pagi ini di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan kegiatan gerakan pangan murah. Kegiatan gerakan pangan murah ini kami lakukan secara kontinu, ya, hampir tiap bulan kami lakukan sesuai dengan arahan Pak Gubernur, Pak Mudin, kemudian juga arahan dari Wakil Bergerak Kata Provinsi Kalimantan Selatan Ibu Pak Jamat.
7: Gerakan pangan murah juga akan terus diperluas ke berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan guna menjaga daya beli masyarakat dan menekan inflasi pangan.
8: Berita olahraga.
0: Menjelang kejuaraan nasional Akti 2026, atlet wushu Sasana 5 Naga Banjarmasin terus mematangkan persiapan dengan program latihan rutin. Pelatih wushu menyampaikan pesan kepada para atlet untuk memaksimalkan waktu latihan yang tersisa kurang 1 bulan jelang kejurnas. Berikut laporan Robi Anggatama.
9: Biasanya kalau jurus itu yang paling krusial adalah dia lupa.
10: Pelatih wushu Sasana 5 Naga Banjarmasin Arif Tirtana menyampaikan pesan kepada para atlet atau pegiat olahraga wushu kungfu dan tai chi saat menjalani sesi latihan rutin di Gor Hasanuddin HM Rabu sore. Pesan itu disampaikan kepada para atlet yang akan mengikuti kejuaraan nasional Akti pada bulan Juli mendatang. Ia meminta kepada para atlet untuk selalu mengingat teknik gerakan jurus, mengingat wushu termasuk olahraga yang menonjolkan seni bela diri. Menurutnya, para atlet harus selalu menjaga fokus saat menjalani sesi latihan, terlebih porsi latihan yang semakin intens menuntut para atlet harus kerja keras saat menjalani latihan. Ia menekankan selain menjaga fokus, para atlet juga diminta untuk memperhatikan kondisi fisik. Hal ini juga penting karena gerakan wushu membutuhkan fisik yang kuat.
9: Pertama, pastinya karena ini konsepnya seni ya jurus, itu hafalan mereka, kami pastikan dulu mereka tidak sampai lupa dari jurus atau koreografinya. Karena biasanya kalau jurus itu yang paling krusial adalah dia lupa. Nah, atau ngeblank kita bilangnya. Jadi kami pastikan dulu untuk hafalan kami jaga itu. Terus kedua mungkin fisik. Nah, juga fisik, tapi karena ini sudah mendekati, mungkin porsi fisik itu ya 50%-nya aja, di bawah 50%. Tapi yang kami utamakan adalah hafalan atau muscle memorinya supaya dia memainkan dari awal sampai selesai itu tetap aman. Jadi untuk penekanan menjelang ini ya pra kejuaraan sudah pastinya di hafalan jurusnya atau di hafalan koreografinya yang kami tekankan.
10: Pelatih juga akan menambahkan waktu latihan yang semula 3 hari, kini menjadi 5 hari dalam seminggu. Menurutnya hal ini penting agar para atlet bisa memaksimalkan waktu latihan menuju kejuaraan yang tersisa kurang lebih 1 bulan. Pihaknya optimis dengan persiapan yang semakin matang dan progres yang ditunjukkan dari para atlet, Sasana Lima Naga Banjarmasin menargetkan hasil maksimal saat mengikuti kejuaraan nasional pada bulan Juli mendatang di Surabaya. Robi Angga melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin. Hari ini Kamis tanggal 11 Juni 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Salam Musik Indonesia. Kita bersama ya di Belaria Indonesia. Untuk lagu-lagu pop Indonesia, silahkan dipilih. Yang pertama, yang ku mau Krisdayanti, Mencinta Kekasihmu Badai Romantik, Terbaik Untukmu Tik Ben, Ingatlah Diriku Chandra, Mendung Tak Berarti Hujan Dikta bersama Nita, Dimana Hatimu Pavinka, Selalu Riang Serta Gembira Tasya Kamila, Ruang Rindu Leto, Kau Cantik Hari Ini Lobo, Semat Semesta Aya Zuraya, Lelaki Buaya Darat Novia Bahmit. Lagunya banyak, ini antara lain. Ayo dipilih yang mana ya. Halo, Belaria Indonesia. Coba lagi berjuang ya. Selamat siang, Belaria Indonesia.
1: Assalamualaikum, Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak. Ini pertama loh, Mbak Maimuna.
1: Di sini lagi hujan. Lagi pagi mulai gitu. Jam 6 sampai jam 10-an siang baru reda.
0: Baru reda. Mudah-mudahan jadi, hujannya bawa agak berkah.
1: Agak dingin, ada matahari dan dikit.
0: Inggi, alhamdulillah.
1: Hujan berkah kali.
0: Amin, amin. Mudah-mudahan rezekinya sederas air hujan ya.
1: Apa lagunya, Nay?
0: Lagunya boleh dipilih yang ku mau Krisdayanti, Mencintai Kekasihmu, Mencinta nah, Kekasihmu. Krisdayanti aja kah?
1: Salamnya buat semuanya aja dah. Salam sehat buat ya, semoga diberi
0: kesehatan selalu. Amin, amin ya
1: robbal alamin. Terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain juga boleh bergabung untuk pilih lagu di sini di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo, Belaria Indonesia. Lah, terputus. Coba lagi, kita coba di telepon WA ada enggak ya? Nih kayaknya ada Abah Tiara.
2: Ya,
0: halo,
2: ini...
0: halo, Belaria Indonesia. Aduh, yang mana nih? Kok nggak bisa dibuka? Ya, oke, okay, Abah Tiara, kita akan ini rupanya ada yang berubah ya sedikit di perangkat ini. Coba ya. Halo. Walah. Iya, oke. Okay. Silakan, boleh bergabung pendengar RRI. Ya, Abah Tiara, mohon maaf ini nanti. Kita panggil operator ya. Ini ada yang terklik apa belum dikembalikan. Kita ditelepon yang satunya dulu. Halo, Belaria Indonesia. Putus ya. Coba lagi lah. Halo. Ya, terputus. Coba ya. Iya. Halo, Abah Tiara. Belum bisa juga ya. Baik, yang lain boleh bergabung di TikTok RRI, ini banyak ya, Haji, kemudian juga Haichi, Lydia Damayanti juga, selamat bergabung, Bu Fatima Umar, Assalamualaikum, Bunda Niar, Waalaikumsalam. Sehat terus ya Bunda ya, ini kita pilihkan juga dari Asmi, satu persembahan lagu juga akan kita hadirkan di siang hari ini bersama di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Wali, katanya Wali ya, dari Asmi, Mama Asmi. Wali Ben, mana dia Wali? Ini dia, Harga Diriku. Mahal pastinya ya, harga diri ya, Mama Alfi. Tapi sebelumnya kita dengar dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Tas keren nih.
4: Ya iya dong, barang impor tau. Belinya juga di luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
3: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
4: Wah, masa? Boleh tahu nggak belinya di mana?
3: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
5: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.

0: Makassar RRI Banjar Masin Pro 1. Sali, Sal ya, selamat siang Niar, selamat siang juga Ahmad Ridwan. Kemudian siapa lagi Bintang? Selamat siang Kak Niar, selamat siang juga Emma Talib. Alhamdulillah selamat gabung ya. Megan Navrasatya. Kemudian kami juga ingin menyapa teman-teman yang baru aja gabung, Nazhan ya. Nazhan, Bagaspati, Belianto, Randy Ultraman. Wow, bisa berubah nih Ultraman. Rizda Hadi juga selamat gabung. Okorio, Erma59, Putra Aha, Bintang, assalamualaikum Mbak Niar, request lagu Mendung Tak Berarti Hujan buat Mbak Niar. Terima kasih Mendung Tak Berarti Hujan ya. Ini dari Dikta artinya ya. Aku naikin dulu ya biar ingat. Bu Fatima Umar, ini lagunya udah kita ini, kita share di grup pendengar. Mendung Tak Berarti Hujan, Mencintai Kekasihmu Badai Romantik, Terbaik Untukmu Tik Band Di Mana Hatimu Fapinka, Ruang Rindu bersama Leto, Kau Cantik Hari Ini Lobo, Lelaki Buaya Darat Novia Bahmit. Boleh dipilih ya Bunda Fatima Umar. Kemudian juga siapa ya yang bergabung di sini? Oke, kita sapa dulu pendengar. Halo, Belari Indonesia. Halo, Belari Indonesia, selamat
1: dari
0: siang.
1: Indonesia.
0: Iya, dari mana?
1: Halo.
0: Hai, dari mana?
1: Dari Kota Baru.
0: Kota Baru, Gunungnya Bamega, dari siapa?
1: Iya,
0: suaranya bagus. Siapa ya?
1: Acil Fatima.
0: Oh, Acil Fatima, di mana kemarin?
1: Iya.
0: Kota Baru di ini. Di mana, daerah mana?
2: Suaranya bagus. Siapa ya?
1: Iya, Acil Fatima.
0: Iya, ini di Kota Baru di mana?
1: Iya.
0: Di mananya?
1: Guyur hujan.
0: Oh, lagi diguyur hujan.
1: Hujan harinya.
0: Mudah-mudahan bawa berkah ya. Lagunya yang mana Acil Fatima?
1: Di Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur. Lagunya yang mana?
1: Lagunya ada Di Mana Hatimu.
0: Di Mana Hatimu, Papin Kak ya?
1: Di Mana Hatimu.
0: Boleh, siap. Di mana kira-kira? Di Kota Baru. Ya? Terima kasih.
1: Iya. Gey. Iya, salamnya buat semuanya aja.
0: Boleh.
1: Buat Maimunah. Salam buat. Iya, buat Mbak Niar itu aja. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimunah dapat senggolan nih dari Mbak Fatimah ya. Mungkin berdekatan juga. Mbak Fatimah katanya di daerah Teluk Bayur. Kayak lagu ya. Teluk Bayur, itu lagu tahun berapa? Itulah lama lah lagunya, cukup lama lagunya itu. Silahkan boleh kembali gabung untuk pendengar yang ingin menikmati lagu. Ini ada dua lagu yang belum kita hadirkan, Mendung Tak Berarti Hujan, Di Mana Hatimu. Kita dengar aja ya. Teman-teman di TikTok, selamat gabung, selamat menikmati lagu-lagu pop Indonesia.
3: Siang ini

gabung di Belaria Indonesia, pendengar. Saya Niar pamit mundur di sesi pertama. Sesi kedua nanti ada Auliana ya. Oh ya, saya ingin menyapa Pak Fauzi Amuntai, selamat bergabung. Semoga saja bahagia selalu. Siapa lagi? Ini lagu selalu riang dan gembira katanya ya. Mama Rahma, lagu Kade aja udah tadi kita hadirkan. Makasih ya Mama Rahma ya, selalu setia bersama kami. Salam musik Indonesia.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: cek fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal 18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id. Tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal 18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia, Peruri, Adi Sunardi menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Sekian cek fakta Pro 1 pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama saya Aliana, dan kita akan berjumpa kembali pada cek fakta selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di Blari Indonesia ya, dan di Banjarmasin sore bersama saya Auliana menyapa Anda di edisi hari ini, tepatnya di hari Kamis pendengar, tanggal 11 Juni 2026. Apa kabar Anda? Semoga selalu sehat, bahagia tentunya ya. Segala yang Anda lakukan hari ini, baik itu pekerjaan rumah ataupun pekerjaan kantor, berjalan sukses dan juga lancar. Kebersamaan kita hari ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore, setelah tadi ini hari yang membersamai Anda di Banjarmasin siang. Baik, saatnya kita bersama di cek fakta udah ya. Dan kita bersama di Blari Indonesia part yang kedua. Ya, silakan kami ajak Anda bergabung di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1 ya. Blari Indonesia juga hadir melalui ini ya, WhatsApp dan juga melalui live TikTok pendengar ya. Iya, banyak nih yang udah gabung di live TikTok kita di kesempatan siang jelang sore hari ini. Halo Blari Indonesia.
1: Blari ya, karyanya Pro 1.
0: Oh iya. Tagline baru ya. Untuk Pro 1. Apa kabar Mas Ri?
1: Abangnya hujan, guys.
0: Iya, betul. Ini hampir kayaknya menyeluruh hujannya ya.
1: Nah, tapi ada yang nyata di Jorong.
0: Jorong? Kenapa Jorong?
1: Ya, makanya pian siap-siap mengaruki.
0: Mengaruki pakai apa? Mengaruki pakai cangkul kah?
1: Pakai gerapu kah?
0: Pakai gerapu, nggak ada gak gerapu, adanya garpu.
1: Kan pasang masuk angin, maksudnya hujan terus ya.
0: Iya, kalanya mau kadi pakai gerapu.
1: Iya.
0: Tahu Mas Ri, lagunya ada mana nih? Leto Ruang Rindu, ada apa nih? Siapa nih? Armada ya. Harusnya Aku. Jepilia Aisiteru. Nah, ini lagunya ya.
1: Iya.
0: Ada Glenn Bradley. Enggak ada di sini. Enggak ada judul lagunya itu. Yang mana?
1: Yang Cinta-cinta selalu lah.
0: Mana enggak ada?
1: Ya. Kalau kayak itu pasalnya Yusuf.
0: Keselak Yusuf nih ntar ya. Ada terpesona darinya Glenn Bradley, Aisiteru, Jepilia. Nah tuh, Armada nah, harusnya aku.
1: Tadi I Love You tadi.
0: Enggak ada I Love You.
1: Lihat tadi apa tadi?
0: Aisiteru.
1: Ah,
0: coba Aisiteru. Baca, coba. Apa tadi?
1: Aisiteru.
0: Iya, darinya Jepilia ya. Oke deh Mas Ri, tunggu lagunya ya.
1: Eh Mak, Mak, akan masih Mak, membeli 5 tahun akan masih ini.
0: Oke deh, kalau begitu ditunggu ya lagunya ya.
1: Yang penting baik, kita mulai selalu sehat, Mak ya.
0: Amin.
1: Ya, yang nyata kan masih kangen terus.
0: Iya.
1: Sehat, okay. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, di belakang Mas Ri 0811511410. Halo, Blari Indonesia.
2: Oke, baik, di belakang.
0: Ya, halo.
3: Ini berapa?
0: Nah, ini pasti dari Acil City. Ya, halo. Acil City? Ya, Acil City. Iya, halo, Acil City. Lagunya apa?
3: Lagunya nomor 2 tadi.
0: Nomor 2 yang mana, darinya Armada kah atau dari
3: Armada
0: Pepin Handak, Armada Kelotok, Armada Sepit, Armada Kapul? Orang aja lah, yang penting buat Tita terus lah, Cer City lah. Wah, mantap nih Pian, ada berpilih berarti. Yang penting armadanya ada, tersiap, sedia. Ya,
3: buat semuanya aja, terima kasih.
0: Tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, darinya Cil City Prom Barabai City ya, sesuai dengan namanya, City Serba City hari ini. Oke, nanti kita bacakan juga yang gabung melalui mana nih? Ais, dari Mbak Pipin Pasar Lama. Halo Mbak Pipin, lama nih, tabeswe nih ya. Darinya Mbak Pipin, selamat siang. Jelang sore Mbak Aulia, selamat sore juga. Mbak Pipin, lo request lagu dari Pamungkas. Apa nih dari Pamungkas ya? Oh, Kenangan Manis. Oke, siap Mbak Pipin, next ya. Oke, kita bacakan lagi Rumah Fatimah. Oke deh kalau begitu, selamat siang katanya Mama Alpi ya, lagu Wali, salam buat semua. Salam. Lagu Wali udah enggak ya? Sebentar ya. Kayaknya Wali udah deh ini ya. Bentar. Kita cek dulu. Udah ya, Harga Diriku dari Mama Azmi, Mama Alfi ya. Udah lagunya ya, Mama Alfi tadi mungkin sama Niar ya. Oke deh kalau begitu, pendengar langsung aja dua lagu dulu kita naikkan, on air kan untuk Anda. Perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, jelang sore, Aisy Teru, Jevidia dan Armada, Harusnya Aku.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya masih bersama di Blari Indonesia, Belantika Musik Area Indonesia. Next, silahkan kami ajak Anda bergabung. Oh iya, tadi ada yang request rupanya tidak terputar pas waktu jamnya niar. Ya ada Papa Uji, ada mana ya, ada Mbak Fatima Umar, ada Rudolf. Ya tapi Rudolf lagi nunggu nih lagunya apa ya. Oke, kita next yang gabung lagi di kesempatan sore hari ini ya, jelang sore sih sebenarnya ya. Sebentar kita buka WhatsApp dulu ya.

0: Halo, Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Pak Ali.
1: Campurasun.
0: Rampes Pak Ali, silakan masuk.
1: Jalan Padu nah, Jalan Padu. Nah,
0: Jalan Padu, asa jalan Ampadu ya, pian pahit, luar biasa. Tinggi. Pak Ali lagunya apa Pak Ali?
1: Anyar aja mendengar, kada tahu apa.
0: Oh. Danglah Pak Ali lah. Lagunya ada Glenn Fredly featuring Audi Terpesona. Terus ada Lobo Kau Cantik Hari Ini.
1: Ya, Terpesona deh aja deh,
0: Nay. Oh, Terpesona Ranei lah. Oh, siap. Oke.
1: Salam beradaan.
0: Engge, siap.
1: Nambah tinggalan beradaan.
0: Nah, bujur benar, Nek. Kadang alang-alang lagi.
1: Anu pulang kada ada tinggal pulang lain.
0: Bah, seharian pian nyambati habis jam manu, jam tayang ulun.
1: Terima kasih dulu. Engge,
0: sama-sama Wali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Blar Indonesia. Halo. Oke deh, kalau begitu kita bacakan lagi yang WhatsApp tadi ya. Sebentar, kita ke Mbak Pipin dulu. Pasar Lama, katanya lagunya request dari Pamungkas. Terus tadi Pak Poji lagi nagih lagunya ya. Katanya lagunya selalu riang serta gembira dari Natasha Kamila. Oke, kalau begitu ya. Duh, saya dua-dua dulu deh ya. Setelah ini requestan bergantian ya. Kita dengarkan dulu darinya Glenn Fredly Terpesona dan ada Tasya Kamila. Ada lagi enggak sih? Sebentar. Oke, udah dulu ya, dua dulu. Setelah ini kita gabung lagi di Blaria Indonesia part yang kedua.

0: Kok susah ya dekat sama anak sendiri? Kadang kita merasa jauh, padahal anak kita cuma ingin hadirnya kita, bukan orang tua yang sempurna. Jawabannya bisa sederhana. Mungkin ada luka dalam diri kita yang belum selesai. Luka itu nyata, tapi bukan penghalang selamanya. Saat kita berani menatap diri sendiri dengan jujur, bukan menyalahkan anak, tapi mencari tahu apa yang belum selesai dalam diri, disitulah proses pulih dimulai. Langkah awalnya cuma 3. Sadar luka, mau belajar, siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita gak butuh orang tua sempurna. Mereka cuma butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri, mulai hari ini.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banjarmasin ya, di Banjarmasin Sore. Dan Pro 1 RRI Banjarmasin dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Iya, karena nanti ada pertandingan Piala Dunia ya, Pro 1 RRI Banjarmasin juga bakal menayangkan bagaimana keseruannya nanti Piala Dunia, yang mana acara tersebut bisa Anda dengarkan melalui RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung kembali 0811511410 dan juga 0511325162. Anda juga dapat bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Halo, Bar Indonesia.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti Putri.
1: Apa?
0: Putri ya?
1: Nggih. Apa sih?
0: Iya, suaranya Put. Apa kabar Putri?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Sehat, baik, alhamdulillah. Gimana Karang Intan?
1: Karang Intan lagi mendung habis hujan. Apa sore ada pagi tadi?
0: Pagi tadi, sore enggak ya? Udah aman ya?
1: Iya deh, tapi masih mendung aja teh.
0: Masih mendung, sama Banjarmasin juga. Oke, lagunya apa, Put?
1: Apa pilihannya?
0: Lagu pilihannya ada Lobo Kau Cantik Hari Ini, Badai Romantic Project Mencinta Kekasihmu. Ada mana lagi ya? Leto Ruang Rindu.
1: Terus Leto aja.
0: Ah, Leto ya, bukan Leto ya. Leto yang ada budaya. Oke deh, Put, terima kasih. Tunggu lagunya ya.
1: Atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Selanjutnya. Halo, dari Indonesia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ica, akhirnya Mbak Ica bisa ya. Dengan iya, semangat 45. Tinggi.
2: Alhamdulillah aja.
0: Alhamdulillah.
2: Dingin juga aja hari ini, Alia.
0: Iya, am bagus benar hari ini.
2: Pagi hujan.
0: Kadang menggantang lagi.
2: Iya.
0: Tinggi.
2: Jalannya ada hujan menggantang pulang tuh, Bang.
0: Nah, pian. Humap.com Bapak cul baju depannya. Kasandar Bapak Luhan.
2: Iya.
0: Tinggi. Apa Ica?
2: Kebetulan HP hari ini
0: Pon.
2: HP hari ini kalau menelepon baterai berisi,
0: ya, ya, biasa habis baterai. Artinya normal sudah.
2: Iya, makanya itu biasa ada gabung kalau bisa baterai.
0: Stabil dah, aduh baterainya. Lagunya Abah Ica ada Leto Ruang Rindu.
2: Pilihannya.
0: Ada Lobo Kau Cantik Hari Ini, ada Badai Romantic Project Mencinta Kekasihmu, ada Tik Band Terbaik Untukmu.
2: Logo tadi jauh ya.
0: Lobo kah? Oke, siap lagunya. Inggi.
2: Salamnya buat semua anak jauh ya.
0: Inggi, siap.
2: Salam sehat juga dan ya Allah.
0: Inggi.
2: Jauh ya, tetap semangat juga, sehat selalu ya.
0: Inggi, terima kasih Mbak Ica. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ica dari Sungai Andai ya. Oke, kita dengarkan lagi lagunya. Ada Leto Ruang Rindu dan ada Lobo Kau Cantik Hari Ini. Tapi pendengar, sebelum lagu ini kami hadirkan di ruang dengar Anda, kita nanti break azan asar dulu ya untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan

0: Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

2. Dan saya bacakan dulu requestan 2 ya. Darinya Mbak Vivin di Pasar Lama, ini requestnya darinya Tik Band, terbaik untukmu. Dan ada Badai Romantic Project ya, tadi yang sudah di request ya. Darinya TikTok ya. Oke, kalau begitu saya langsung izin pamit di part yang kedua ini di Blaria Indonesia. Sampai jumpa lagi di Blaria Indonesia selanjutnya. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dua lagu terakhir, Badai Romantic Project, Mencinta Kekasihmu, dan juga Tik Band, terbaik untukmu. Sampai jumpa.

0: Baik Bro, satu kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Saatnya pendengar kami mengajak Anda pukul 16 waktu Indonesia Tengah mengikuti Beranda Asta Cita bertema lingkungan. Siaran berjaringan nasional disiarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta bersama stasiun RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Sibolga. Selamat mengikuti.
1: Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
3: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
5: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
3: Saya Yomil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
6: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
7: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8: Anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
3: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
4: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
3: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
5: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023. Ya. Hmm. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Mm. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Hmm. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Hmm. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Hmm. Masih ada sampah, intinya. Yeah. Masih ada sampah. Hmm.
3: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
5: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami ini bikin yang paling simpel, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif, kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim bank sampah sumber rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu, sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota transportasinya juga cukup banyak, sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
0: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya, Mbak. Ya, jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan, sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu, yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara, seperti itu.
0: Nah, kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
0: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat, karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu ya, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu. Tapi dua atau tiga tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa? Trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum diatasi dengan baik. Sebagai contoh, transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya, masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang harus dilakukan, karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang, itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal, seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara, seperti itu.
0: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota, perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi, ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih dibuang sungai ya, akhirnya apa, dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri.
1: Assalamualaikum.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan adik siapa?
0: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke, sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya selesaikan di nagari kami sendiri.
0: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
0: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
1: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
0: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
0: Berarti berapa persen nih Bu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
0: Oke. Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: Pengelola Pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri Pak?
2: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
3: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
4: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai dinas lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
5: Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih. dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
4: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
5: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti negari-negari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap negari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
4: Oke, jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
5: Oke, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke

0: masyarakat hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Panjawan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Astacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Astacita.
2: Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
3: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh, logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
2: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
3: Oke, jadi tidak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua

0: hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga, Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu. Ya, bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi, sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM, ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
1: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendra ya, benar ya?
0: Iya, benar.
1: Oke. Dan pendengar, setelah melalui berbagai ujian, pendengar Sibolga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang, jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
0: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu apa namanya pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari kini dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini, Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan, Bang.
0: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama, khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapanuli juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbullah Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tank Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Baik, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi pendengar pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8, disiarkan dari RRI Samarinda.

Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan RRI Korn.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini ada rekan saya Seno. Halo, selamat sore rekan Seno.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Seno Palangkaraya? Cuaca untuk sore hari ini, Seno?
1: Iya, Mbak Ria, di Palangkaraya dari pagi tadi sampai sekarang itu silih berganti. Hujan panas, Mbak Ria.
0: Iya, sama
1: gimana
0: berarti
1: di Samarinda?
0: Ya. Oh. Sama halnya sama, seperti ya, cuaca di Palangkaraya. Jaga kondisi rekan Seno, ya, kawan-kawan di sana ya. Iya, baik. Seno, ada apa informasi untuk pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara sore hari ini, Seno?
1: Ya, Maria, ada informasi tentang Dinas Kesehatan yang bertahap membentuk Kelurahan Siaga TBC.
0: Baik, silakan. Informasi lengkapnya, Seno dari Palangkaraya.
1: Baik, terima kasih Maria di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, untuk menekan kasus penyakit TBC yang semakin meningkat dari tahun 2023 sampai tahun ini, Dinas Kesehatan Palangkaraya membentuk Kelurahan Siaga TBC secara bertahap yang bertugas melakukan pelacakan dan screening mandiri, mempercepat penemuan kasus yang belum terdeteksi, serta meningkatkan angka kesembuhan pasien TBC. Laporan selengkapnya disampaikan Idi Soroso.
2: Siaga TBC ini kita berharap banyak kasus yang di masyarakat kita ketemukan. Dengan banyak ditemukan, makin baik. Kenapa? Akan kita obati.
3: Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya menginisiasi pembentukan Kelurahan Siaga Tuberkulosis TBC sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit tersebut di tingkat masyarakat. Kegiatan yang digelar di Hotel Luansa melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat kota hingga kelurahan. Kepala Dinas Kesehatan Palangkaraya Ridwan mengatakan, tujuan utama kegiatan ini adalah membangun kemandirian masyarakat dalam mengenali, mencegah serta menanggulangi penyakit TBC di lingkungannya masing-masing. Selain itu akan dibentuk tim Kelurahan Siaga TBC yang disahkan melalui surat keputusan, melatih kader kesehatan lokal untuk melakukan pelacakan dan screening mandiri, mempercepat penemuan kasus yang belum terdeteksi, serta meningkatkan angka kesembuhan pasien TBC.
2: Siaga TBC ini kita berharap banyak kasus yang di masyarakat kata kita ketemukan. Dengan banyak ditemukan, makin baik. Kenapa? Akan kita obati. Kalau tidak kita ketemukan, dia akan menyebarkan ke orang lain. Nih, ini kayak kita duduk berdiri gini, batuk kita atau hirup kita, kita tidak tahu bahwa dia itu positif kan. Nah, dengan kita temukan banyak tadi, kita obati, otomatis banyak yang tidak menularkan ke orang lain kan gitu dia. Nah, harapannya terbentuknya itu, ini yang kita gong akhirnya itu.
3: Ia menambahkan TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu mendapat perhatian serius. Dalam beberapa tahun terakhir, mulai 2023 hingga 2026, kasus ini masih tergolong cukup tinggi. Karena itu pihaknya berharap melalui pembentukan Kelurahan Siaga TBC, semakin banyak kasus yang dapat ditemukan lebih awal, sehingga penanganan dan pengobatan bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan, mewujudkan masyarakat yang sehat merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan layanan kesehatan, tetapi juga dengan memperkuat pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit menular, termasuk tuberkulosis TBC yang masih menjadi perhatian serius.
4: Mewujudkan masyarakat Palangkaraya yang sehat, ya. Salah satunya kesehatan itu terkait dengan masalah bagaimana kita pemberantasan penyakit tuberkulosis, ya, TBC. Jadi pada pagi hari ini kita mengadakan pertemuan dengan para pihak, ya, UPD terkait, kepala puskesmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, terus kader Kelurahan Siaga TBC, ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan sudah kita programkan agar kita pemahaman sama, gitu ya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Kelurahan Siaga TBC ini sengaja dibentuk untuk mengurangi berkembangnya penyakit TBC di Kota Palangkaraya. Artinya begini, salah satu tugas dari Kelurahan Siaga TBC ini adalah ada tiga, ya. Yang pertama, bagaimana penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC ini bisa ditemukan, ya. Yang pertama itu, jadi harus ada pelacakan aktif. Nah, diminta nanti para pihak termasuk kader-kader yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif, ya, mencari masyarakat kita yang menderita TBC, ya, supaya ditemukan, ya. Semakin banyak yang ditemukan, semakin bagus, ya. Karena kalau tidak ditemukan, nggak bisa diobati. Jadi harus ditemukan dulu. Untuk bisa menemukan, gimana caranya? Harus aktif kita mencari, ya. Kalau ada anggota masyarakat kita yang kelihatan, mungkin ada tanda-tanda sakit TBC, segera dicek, ya, kesehatan.
3: Ia menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya kesamaan persepsi dan kerjasama yang baik, program-program penanggulangan TBC yang telah direncanakan diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu menekan angka kasus TBC serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang ada di Palangkaraya. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya Mbak Ria, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Seno Anda yang ada di Palangkaraya. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar di Tarakan ada rekan saya Jubaida. Halo, selamat sore rekan Jubaida.
1: Halo Ria, selamat sore.
0: Sore juga, informasi apa untuk pendengar kita sore hari ini Jubaida dari Tarakan?
1: Iya Ria, ada informasi terkait dengan stok habis di pasar, masyarakat beralih ke minyak goreng premium ini Ria.
0: Baik, silakan informasi lengkapnya Jubaida.
1: Terima kasih Ria di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Kelangkaan minyak goreng bersubsidi dari Bulog atau minyak kita kembali dikeluhkan oleh para pedagang dan juga masyarakat di Tarakan. Di salah satu pasar tradisional, stok minyak murah terpantau kosong selama hampir satu bulan terakhir. Dan akibatnya para pedagang terpaksa beralih menjual minyak goreng premium dengan harga yang lebih mahal.
2: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak bisa dijual.
3: Kondisi ini salah satunya dirasakan oleh Ani, seorang pedagang sembako di Pasar Besar Tarakan. Menurutnya, pasokan minyak kita dari pihak Bulog sudah berhenti sejak 3 minggu lalu karena kekosongan stok di gudang pusat. Ketiadaan alternatif minyak murah ini membuat omset pedagang terganggu, sekaligus memicu keluhan dari masyarakat selaku konsumen utama yang kesulitan mencari minyak goreng terjangkau.
2: Kalau minyak Bulog sudah lama kosong, Dek. Jadi kami tuh penjual ya pakai ini, minyak yang mahal. Mau diapain lagi, nggak bisa dijual. Konsumen juga carinya minyak kita, tapi tidak ada. Menurut dari Bulognya, memang stoknya nggak ada di Bulog.
3: Ani menambahkan, akibat kelangkaan ini, dirinya sudah tidak bisa melakukan order barang selama 3 minggu terakhir. Para pedagang berharap pihak Bulog segera menyuplai kembali minyak goreng bersubsidi agar harga di pasar kembali stabil dan tidak semakin membebani daya beli masyarakat. Setiap jadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ria, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Zubaidah dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banyu Nusantara yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, ada rekan saya Auliana. Selamat sore, Auliana.
1: Iya, selamat sore Mbak Ria.
0: Iya, gimana kabarnya Auliana Banjarmasin, cuaca untuk seharian ini?
1: Iya,
0: rekan Auliana.
1: Hampir sama dengan Palangkaraya ya. Silih berganti juga. Panas mendung, tapi saat ini lagi mendung, tadi sempat hujan gerimis, rekan Ria.
0: Baik. Rekan Auliana informasinya. Informasi apa nih dari pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara dari Banjarmasin ini, Auliana?
1: Baik. Dari Banjarmasin ada informasi terkait dengan penyesuaian harga BBM non-subsidi, Mbak Ria.
0: Baik, Auliana silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Ria Arda di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi kembali terjadi di Kalimantan Selatan. BBM jenis Pertamax RON 92 kini mengalami peningkatan menjadi Rp17.000 per liter. Laporan selengkapnya Lukmanul Hakim.
2: Kalau stok dari pihak Patraniaga ke SPBU kita aman.
3: PT Pertamina Patraniaga kembali memberlakukan penyesuaian harga pada produk bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi sejak Rabu kemarin 10 Juni 2026. Penyesuaian tersebut berdampak pada kenaikan harga Pertamax. Sebelumnya, harga Pertamax di Kalimantan Selatan berada pada angka Rp12.900 per liter. Namun kini, peningkatan harga mencapai Rp17.000 per liter. Kenaikan harga ini pun sempat membuat sejumlah pelanggan yang semula menggunakan Pertamax kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Salah seorang pembeli, Subhan, mengaku beralih karena harus menyesuaikan biaya operasional hariannya.
4: Biayanya terlalu besar. Kita kan kerjanya keluar daerah, jadi tiap hari perlu makan, minum, sedangkan biaya minyak sekarang cukup.
5: Biasanya sekali perjalanan itu berapa liter, Pak?
4: Hampir 8 liter.
5: 8 liter sehari?
4: Iya. Hari 17, hampir 100 lebih lah. Dari kantor yang hasil 50.000, itu sama makan ya.
3: Sementara itu, kondisi sejumlah SPBU di Kota Banjarmasin pada hari pertama penyesuaian harga terpantau masih kondusif. Di SPBU Pulau Laut misalnya, meski antrian di jalur Pertalite lebih ramai dibandingkan Pertamax, namun manajer SPBU, Aan, mengungkapkan hal ini masih dalam kondisi wajar. Ia juga memastikan hingga saat ini stok BBM di SPBU Pulau Laut masih dalam kondisi stabil.
2: Tapi untuk kondisinya sih seperti biasa, tidak ada perubahan. Kondisi konsumen juga seperti biasa, tidak ada lonjakan atau apa, nggak ada. Tapi nah, dari segi stok juga kan kita aman gitu loh. Kalau stok dari pihak Patraniaga ke SPBU kita aman, nggak ada masalah, lancar.
3: Penyesuaian harga yang mencapai sekitar 31% ini sempat dikhawatirkan akan berdampak pada inflasi. Namun, pakar ekonomi, Profesor Handri Imansyah, menerangkan secara teknis dampak kenaikan harga ini terhadap inflasi relatif terbatas. Hal ini karena Pertamax bukan bahan bakar utama untuk sektor transportasi barang maupun angkutan umum. Meski demikian, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM ini mengingatkan dampak psikologis dari penyesuaian harga tetap perlu menjadi perhatian.
6: Tahunya harga bahan naik, harga BBM naik. Wah, ini pasti nanti akan berpengaruh yang lain. Karena di benaknya itu pikirannya, dan itu memang betul lah. Tapi nggak tahu BBM-nya ini kan hanya BBM tertentu kan, yang bukan dikonsumsi oleh banyak orang gitu kan. Tapi bayangannya dia ini berpengaruh ke semua. Jadi sebelum apa-apa dia akan membeli. Nah, terjadi mungkin kepanikan juga beli. Permintaan naik. Nah, itu akhirnya ekspektasi masyarakat terhadap inflasi itu naik.
3: Di tengah penyesuaian harga ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. Hal ini guna mencegah terjadinya panik buying atau pembelian berlebih yang dapat mengganggu stabilitas stok bahan bakar di tingkat masyarakat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Ya, baik rekan Riyarda, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih Auliana dan pendengar dari Banjarmasin. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Dan pendengar dari Nunukan ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore juga Ria.
0: Ya, ada informasi apa rekan Wina untuk pendengar kita sore hari ini?
1: Baik, informasi dari Nunukan telah disiapkan oleh reporter kami. Ini terkait BPS mendatangi langsung rumah warga untuk mendata usaha mikro kecil. Begitu Ria.
0: Baik, silakan informasinya Wina.
1: Terima kasih Ria Arda, pendengar dan pemirsa RRI. BPS mulai mendata usaha mikro kecil dengan mendatangi rumah warga mulai pertengahan Juni. Pendataan lanjutan sensus ekonomi 2026 dilaksanakan setelah sensus usaha besar dan menengah berjalan sejak Mei 2026. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
2: Pendataan sensus ekonomi akan menyasar pelaku usaha dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Nunukan. Petugas akan mendatangi rumah warga secara langsung selama proses sensus berlangsung. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan, Iskandar Ahmadin.
3: Nah, sensus ekonomi ini ada berbagai segmen, Pak. Jadi untuk usaha besar, usaha menengah, itu dimulainya mulai Mei untuk usaha-usaha. Tapi untuk usaha mikro kecil yang datang-datang ke rumah-rumah, Pak, itu dimulai tanggal 16 Juni.
2: Sensus ekonomi 2026 bertujuan memperbaharui data perekonomian dan sosial ekonomi masyarakat Nunukan. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan perencanaan daerah. Petugas sensus nantinya melakukan pendataan langsung kepada kepala keluarga maupun pelaku usaha kecil. Rumah yang sudah didata akan diberi tanda khusus berupa stiker sensus ekonomi.
3: Jadi nanti ke rumah Bapak Ibu semua akan didatangi petugas sensus ekonomi ya, untuk mengupdate data-data ekonomi maupun data-data sosial ekonominya. Sehingga itu akan datang, dia akan ditempel stiker, Pak. Nah, berarti artinya sudah disensus gitu.
2: BPS mengimbau masyarakat memberikan data yang benar kepada petugas sensus ekonomi di lapangan. Pendataan dilakukan serentak untuk memperoleh gambaran ekonomi terbaru Kabupaten Nunukan.
4: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih Wina. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, lintas Banjar Nusantara Raya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Ritual adat Omin ataupun Onam Ade digelar warga Makam Ulu untuk menjaga warisan budaya leluhur tetap lestari bersama. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Imran.
1: Masyarakat adat Oheng, Seputan dan Bukot menggelar kegiatan budaya Omin Atun Onam Adat di Kampung Lobagun Ilir, Kabupaten Makam Ulu sebagai bentuk komitmen menjaga serta merawat warisan adat dan budaya leluhur agar tetap berkembang di tengah perkembangan zaman. Melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai kebersamaan, gotong royong dan kecintaan terhadap tradisi terus diwariskan kepada generasi muda. Pelaksanaan kegiatan budaya ini berlangsung selama 4 hari berturut-turut dengan menghadirkan beragam aktivitas budaya yang mencerminkan kekayaan tradisi suku Oheng. Masyarakat dari berbagai kalangan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan sebagai wujud pelestarian identitas budaya daerah. Wakil Bupati Makam Ulu, Suhuk, menilai kegiatan budaya tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi agenda rutin tahunan pemerintah daerah. Penyelenggaraannya dapat dilakukan secara berkelanjutan melalui musyawarah adat yang menentukan waktu dan lokasi pelaksanaan sehingga seluruh masyarakat dapat terlibat secara aktif. Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat, budaya adat suku Oheng diharapkan dapat menjadi salah satu agenda budaya unggulan Makam Ulu yang tidak hanya menjaga kelestarian kearifan lokal, tetapi juga mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya serta memperkuat identitas daerah di tingkat regional maupun nasional.
2: Dari suku Oheng, Seputan dan Bukot. Ya, ini juga seperti yang disampaikan tadi, harapan kita sih ini bisa jadi agenda tahunan. Karena yang sudah kita ketahui dari suku Bahau sudah saya tanya ke Pak Kepala Ketua Panitia tadi, ternyata musnahnya belum. Nah, harapan saya sampaikan coba dimasukkan tanggal yang pasti supaya nanti kita bisa berkolaborasi dan kita bisa support dari pemerintah daerah untuk menjadikan kebudayaan ini ataupun agenda ini jadi agenda tahunan kita.
1: Selain menampilkan berbagai prosesi adat, kegiatan ini juga diramaikan dengan perlombaan seni budaya dan olahraga tradisional yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat sejak turun-temurun. Beragam penampilan ini menjadi daya tarik sekaligus sarana memperkenalkan budaya lokal kepada masyarakat luas. Puncak kemeriahan terlihat saat masyarakat bersama-sama menari mengelilingi lamin adat Kampung Lobagun Ilir. Tarian massal tersebut menjadi simbol persatuan, keharmonisan, dan penghormatan terhadap leluhur yang telah mewariskan nilai-nilai adat kepada generasi penerus. Pemerintah Kabupaten Makam Ulu memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya ini karena dinilai mampu memperkuat eksistensi budaya lokal sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi di tengah arus modernisasi yang semakin berkembang. RRI Lobagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Muhammad Imran tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Lintas Banjar Nusantaraya Kamis 11 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Untuk warga Kalimantan Selatan, tidak terasa ya, tanggal 16 Juni nanti tentunya kita akan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Mumpung masih ada beberapa hari lagi menuju pergantian tahun, mari kita siapkan diri sebagai memaknai semangat hijrah, tidak cuma dari sisi ibadah saja, tetapi juga hijrah ke kebiasaan yang lebih aman untuk keluarga, khususnya soal instalasi listrik. Ada beberapa persiapan gampang yang bisa Anda semua lakukan dari sekarang. Pertama, mumpung ada waktu, pastikan instalasi listrik di rumah kita sudah resmi dan menggunakan kabel standar. Tinggalkan kebiasaan menyambung kabel sembarangan biar hati tenang. Yang kedua, buat yang mulai sibuk menyiapkan pawai atau menghias kampung, ingat jangan pernah mengaitkan lampu hias atau spanduk ke tiang listrik PLN. Gunakan lampu ber-SNI biar kampung terang tapi tetap aman. Ketiga, kalau nanti ada acara pengajian menyambut tahun baru, hindari numpuk colokan sound system atau kipas angin di satu stop kontak biar tidak panas dan korsleting. Keempat, buat yang akhir pekan ini mau gotong royong bersih-bersih kampung, tolong perhatikan jarak aman minimal 3 meter kalau lagi memangkas pohon di dekat jaringan kabel listrik. Dan yang terakhir, mari kita gotong royong cek instalasi listrik di musola atau masjid sekitar dari sekarang, supaya nanti ibadah jemaah makin khusyuk dan bebas cemas. Selalu hati-hati dan peduli terhadap resiko yang ada di sekitar kita. Tetap waspada, mari jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

ada cakrakan ya, kekasih bayangan. Artinya kekasihnya gak kelihatan, mending yang kelihatan aja ya. Tapi enak lagunya didengar sore-sore ya, sambil mungkin Anda lagi mempersiapkan nobar, nonton bareng Piala Dunia yang bakal sebentar lagi tayang ya, baik itu di televisi ataupun nanti Anda ingin mendengarkan bagaimana nanti pertandingan tersebut di lakukan, Anda dapat mendengarkan langsung melalui RRI ya. Pro 1 Banjarmasin juga menayangkan bagaimana nanti pertandingan dan keseruannya. Ya, pendengar, kalau kita berbicara terkait dengan pesta bola ya, atau Piala Dunia, jadi beberapa negara ikut serta untuk bertanding nanti, diantaranya Meksiko, pendengar ya, yang mana Meksiko ikut nanti berlaga di Piala Dunia 2026. Pendengar, Meksiko akan mencatat sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA saat menggelar edisi 2026 bersama Kanada dan Amerika Serikat. Tentunya turnamen mendatang juga menjadi penampilan ke-18 L3 di ajang sepak bola terbesar dunia. Pendengar, pencapaian terbaik Meksiko di Piala Dunia terjadi ketika bermain di kandang sendiri. L3 mampu mencapai babak perempat final pada edisi 1970 dan 1986, namun belum pernah melangkah lebih jauh dari fase tersebut. Selanjutnya pendengar, tim nasional Meksiko saat ini menangani Javier Aguirre yang kembali menjabat sebagai pelatih sejak Juli 2024. Ini menjadi periode ketiganya memimpin L3 setelah sebelumnya menangani tim pada Piala Dunia 2002 dan 2010. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

dan efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit, sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar Raja membawa kita di menit ke-51 tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan masih kami hadirkan informasi pesta bola Piala Dunia 2026. Selanjutnya dari Meksiko, grup pesepak bola asal Afrika ya di Piala Dunia 2026. Timnas Afrika juga, Afrika Selatan ya, juga kembali tampil pendengar di Piala Dunia FIFA setelah absen dalam 3 edisi terakhir. Nah, Piala 2026 ini menjadi penampilan keempat Bafana di putaran final, sekaligus yang pertama sejak menjadi tuan rumah pada tahun 2010. Dilansir dari FIFA.com, kebangkitan Afrika Selatan tidak lepas dari peran pelatih asal Belgia, Hugo Broos, yang menangani tim sejak Mei 2021. Pendengar, ia melakukan regenerasi skuad dengan memberi kesempatan pada sejumlah pemain muda yang kemudian berkontribusi besar dalam perjalanan menuju putaran final. Perubahan yang dilakukan Broos membawa dampak positif bagi performa tim. Afrika Selatan, pendengar, berhasil meraih peringkat ketiga pada Piala Afrika 2023 dan kini menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di kawasan Afrika. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id, dan siaran Pro 1 masih dapat Anda ikuti dan nikmati melalui RRI Digital.

Pendengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia 2026 mencatat sejarah sebagai turnamen pertama yang digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kolaborasi ini menghadirkan nuansa baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar Amerika Utara, sekaligus menjadi simbol persatuan dan kemajuan sepak bola kawasan tersebut.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.
1: Berjumpa kembali kita di Cek Fakta Pro Satu RRI Banjarmasin pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, beredar sebuah unggahan di medsos mengklaim pemerintah Jepang mengajak warga negara Indonesia untuk pindah ke warga negaraan. WNI yang ingin pindah ke warga negaraan ke Jepang dijanjikan pekerjaan dengan gaji 27 juta per bulan. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, tidak ditemukan informasi valid pemerintah Jepang mengajak WNI pindah negara dengan iming-iming pekerjaan bergaji 27 juta rupiah per bulan. Selain itu, unggahan yang beredar juga tidak menyertakan sumber yang jelas. Dilansir dari kompas.com, foto Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Jepang Sane Takaichi adalah momen pada 31 Maret 2026 di Istana Akasaka, Tokyo, Jepang. Sekian Cek Fakta dari Komdigi pukul 18 waktu Indonesia Tengah bersama saya Auliana, Pro 1 RRI Banjarmasin, dan kita akan berjumpa kembali pada Cek Fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Di bawah satu cahaya pendengar dinyanyikan oleh Akhil Khai dan juga Saleh Brother. Membawa kita di menit ke-8 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore. Sebelum nanti kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya, yang mana hari ini azan maghrib berkumandang di menit ke-20 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu untuk melaksanakan persiapan ya, ibadah sholat maghrib sore hari ini. Pendengar, informasi dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pemerintah Provinsi Kalsel akan menghadirkan suasana berbeda pada peringatan hari jadi ke-76 Kalsel yang jatuh pada 14 Agustus 2026. Jika sebelumnya perayaan identik dengan panggung hiburan dan kegiatan seremonial, tahun ini konsep religius menjadi fokus utama. Selengkapnya Anda dapat baca dari portal rri.co.id.

Baik pendengar kaum muslimin muslimah, saatnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-A'raf ayat 182 dibacakan Abu Lais.

文

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
2: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi
0: dan inspirasi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
5: Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore, pendengar, dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang sudah selesai, tinggal menunggu waktu azan Isya datang ya. Baik, sambil menunggu dan mempersiapkan segala sesuatu, baik itu ibadah ataupun aktivitas Anda malam, sore jelang malam hari ini, kami hadirkan informasi terbaru bagi Anda yang suka jalan-jalan ya. Nah, kalau jalan-jalan pasti menggunakan bahan bakar minyak. Kali ini pendengar, informasi dari portal RRI Banjarmasin ya, .co.id, di mana masyarakat juga mengeluhkan bahwa pemerintah sudah menaikkan harga bahan bakar minyak, dan masyarakat juga mengeluhkan kenaikan harga tersebut. Kenaikan harga bahan bakar minyak non subsidi pendengar jenis Pertamax resmi berlaku mulai pukul 00.00 pada Rabu 10 Juni 2026. Penyesuaian harga ini dilakukan oleh Pertamina Patraniaga untuk sejumlah wilayah di Indonesia sebagai bagian dari evaluasi berkala harga BBM non-subsidi. Berdasarkan ketentuan terbaru, harga Pertamax mengalami kenaikan dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Perubahan harga ini mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan harga tersebut juga mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya pengguna kendaraan pribadi yang selama ini menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar utama. Sebagian masyarakat mengaku perlu menyesuaikan kembali pengeluaran bulanan akibat bertambahnya biaya transportasi. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

tablik udara, tentunya ceramah agama Kiai Haji Ilham Humaydi dari Ruang Induk Masjid Raya Sabil Mutadin Banjarmasin. Sekaligus saya izin pamit dari Indra Dengar Anda di Banjarmasin sore. Selainnya ada Mada di Banjarmasin malam yang membersamai Anda hingga pukul 24 malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام العلامة المجتهد محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه عنكم قال فصل في تتمة أحكام التعوذ. واعلم أن التعوذ مستحب في الركعة الأولى بالاتفاق، فإن لم يتعوذ في الأولى أتى به في الثانية، وإن لم يفعل ففيما بعدها. فلو تعوذ في الأولى هل يستحب في الثانية؟ فيه وجهان لأصحابنا، أصحهما أنه يستحب لكنه في الأولى آكد. وإذا تعوذ في الصلاة التي يسر فيها بالقراءة أسر بتعوذ، فإن تعوذ في التي يجر فيها بالقراءة فليجهر. فيه خلاف من أصحابنا من قال يسر، وقال الجمهور للشافعي في المسألة قولان: أحدهما يستوي الجهر والإسرار وهو نصه في الأم، وفي الثاني يسن الجهر وهو نصه في الإملاء. ومنهم من قال قولان: أحدهما يجهر والثاني يسر. والصحيح من حيث الجملة الجهر، وصحه الشيخ أبو حامد الإصفرايني إمام أصحابنا العراقيين وصاحبه المحاملي وغيرهما، وهو الذي كان يفعله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسر، وهو الأصح عند جمهور أصحابنا وهو المختار، والله أعلم. نعم، الحمد لله. Kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di malam hari yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di penghujung bulan Dzulhijjah, di penghujung tahun kita ini. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan buat kita semua, dan mudah-mudahan tahun yang akan datang bawa berkah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dosa kita diampuni Allah, hajat kita dikabulkan Allah, yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang dalam kesusahan mudah-mudahan dihilangkan segala kesusahannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pada malam hari ini Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar kembali menyempurnakan tentang hukum-hukum membaca at-ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Naam. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya membaca at-ta'awudz mustahab, sangat disunnahkan. Fi raka'atil ula, di rakaat pertama, bil ittifaq, dengan sepakat para ulama di rakaat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa illam yata'awadz fil ula. Kalau di rakaat pertama tidak membaca ta'awudz, tidak membaca a'udzubillah, maka atabihi fi tsaniyah. Maka lakukan di rakaat kedua. Fa illam yaf'al fa fima ba'daha. Kalau di rakaat kedua juga tidak melakukan, maka rakaat setelahnya. Begitu. Falau ta'awadha fil ula. Nah, jikalau dia telah membaca ta'awudz, telah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di rakaat pertama, pertanyaannya, hal yustahabbu fit tsaniyah? Apakah masih disunnahkan di rakaat kedua? Gala fihi wajhan li ashabina. Ulama kita ashab Syafi'i punya dua pendapat. Yang paling sahih adalah yustahab, tetap disunnahkan meskipun di rakaat pertama sudah a'udzubillah minasyaitonirrajim. Lakinnahu fil ula akad, akan tetapi yang lebih ditekankan, yang lebih disunnahkan baca ta'awudz itu adalah di rakaat pertama. Dari karena itu bagaimana di sana, wa idza ta'awadha fis shalah allati yusarru fiha bil qira'ah asarra bit ta'awudz. Apabila dia salatnya salat sirriyah. Karena sholat ada dua, ada jahriyah, ada sirriyah. Jahriyah yang kita sholatnya disunnahkan untuk menyaringkan suara. Adapun sirriyah yaitu sholat yang kita dianjurkan untuk melirihkan suara kita, menghaluskan suara kita. Sholat sirriyah yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Adapun maghrib dan isya yaitu di rakaat terakhir
kemudian isya di dua rakaat terakhir. Naam. Wa apabila dia salat, salatnya salat sirriyah, maka asarra bi ta'awudz, maka bacaan ta'awudznya pun harus dilirihkan. Maksud dilirihkan hanya sekedar dirinya yang mendengar. Adapun jahr dinyaringkan, yaitu yang didengar oleh orang lain. Hakikat. Fa in ta'awadha fil lati yujharu fiha bil qira'ah fa hal yajhar. Nah, sekarang bagaimana kalau salatnya itu salat jahri? Salat yang kita disunnahkan untuk menyaringkan suara kita. Apakah ta'awudznya juga dinyaringkan ataukah yusir atau dilirihkan? Fihi khilaf. Di dalam permasalahan ini ada perbedaan pendapat ulama. Min ashabina man gala yusir. Di antara para ulama-ulama kita dari ashab Syafi'i, ada di antara mereka yang berpendapat tetap meskipun solatnya solat jahriyah, solat yang disunnahkan untuk menyaringkan suara, tetap ta'awudznya itu adalah dengan dilirihkan. Dari karenanya Sayyidina Al-Imam Ibn Ruslan di dalam zubatnya mengatakan, wa kullu raka'atin ta'awudzun yusar wa ma imamihi bihi amina jahar. Al-Imam Ibn Ruslan dalam zubatnya mengatakan, di setiap rakaat itu disunnahkan baca ta'awudz dan yusar, yaitu dilirihkan. Wa ma imamihi bihi amina jahar. Akan tetapi ketika membaca amin, dianjurkan aminnya itu aminnya tersebut bersamaan dengan amin imam. Waladhalin, bareng semuanya amin, dan aminnya itu jahar, yaitu dinyaringkan. Ada sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam zubatnya. Taib. Wa qala al-jumhur li Syafi'i fil mas'alati gaulan. Mayoritas ulama mengatakan bahwasanya bagi pendapat Al-Imam Syafi'i dalam masalah ini ada dua pendapat. Salah satunya yastawil jahr wal israr. Sama, setara antara jahar dinyaringkan atau dilirihkan, dan itu nasnya, referensinya ada di dalam kitab Al-Um. Adapun pendapat yang kedua, yusanul jahar, tetap disunnahkan jahar. Kalau sholatnya sholat jahar, maka disunnahkan jahar. Jadi kalau kita mendengar ada orang sholat maghrib, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wah ini berarti ngambil pendapat itu. Bismillahirrahmanirrahim, dari a'udzubillah, masya Allah. Jangan sampai di belakang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Taib, taib, masya Allah. Wa yusannul jahr wa huwa nassuhu fil imla, dan nasnya itu ada di dalam al-imla. Wa minhum, di antara mereka lagi ada yang berpendapat gaulan, ada dua pendapat, ahaduhuma yajhar wa tsani yusir. Salah satunya ada yang berpendapat dinyaringkan, ada yang berpendapat dilirihkan. Wassahih min haythul jumlah al jahr. Dan yang sahih, yang benar dari segi jumlah itu kan tadi, kalau sholatnya sholat sirriyah, maka a'udzubillahnya juga sirriyah, yaitu dilirihkan. Kalau sholatnya sholat jahr dinyaringkan, maka harusnya juga dinyaringkan. Dan ini didukung pendapatnya oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfarayini. Begitu juga, dan itu adalah pemimpin dari ulama al-Iraqi, washabul mahamili wa ghairuhuma. Dan itulah yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah Abdurrahman bin Sakhr. Akan tetapi Abdullah bin Umar, beliau melakukan yusir. Abu Hurairah yajhar, menyaringkan. Tapi Ibn Umar yusir, wahwal asah inda jumhuri ashabina. Dan pendapat yang paling dikukuhkan adalah seperti Abdullah bin Umar, yaitu meskipun solatnya solat jahriyah, solatnya solat yang dianjurkan untuk dinyaringkan, tetap ta'awudznya itu adalah yusir, yaitu dilirihkan. Wahwal mukhtar, dan itu adalah pendapat yang dipilih.
Allahu a'lam. Masya Allah, hadzal ilm. Dari karenanya dikatakan oleh Sayyidina al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddab Qutbid da'wati wal irsyad Wawthil ibadi bal bilad, beliau mengatakan ma wajadnal khaira kullahu illa fil ilm. Hadza ilm. Tidaklah kita, tidaklah saya, kata beliau, ma wajadnal khaira kullahu illa fil ilm. Saya tidak pernah menemukan kebaikan itu secara menyeluruh, melainkan saya temukan semuanya itu ada di dalam ilmu pengetahuan agama. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, baik itu kebaikan dunia, lebih-lebih kebaikan negeri akhirah, maka jawabannya adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu pengetahuan agama. Ma wajadnal khaira kullahu illa fil ilm. Tidaklah saya, kata Imam Al-Haddad, menemukan kebaikan itu secara menyeluruh, melainkan semuanya itu ada di balik ilmu pengetahuan agama. Walaulal ilm ma'araf ma walaulal ilm ma'araf al-abdu rabbah. Jikalau tidak perantara ilmu, seorang hamba tidak mengenal kepada Tuhannya. Seorang hamba tidak mengenal kepada Tuhannya. Wala'araf kaifa ya'buduh. Dan kalau bukan perantara ilmu, seorang hamba tidak akan pernah mengetahui bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Tidak mengetahui bagaimana pengabdian yang sesungguhnya kepada Allah. Dari karena itu dikatakan oleh Al-Imam Ibn Ruslan dalam Zubat al-ilmu, ilmu adalah asna sairul a'mali. Ilmu itu adalah amalan ibadat yang paling mulia. Bahwa dalilul khairi wal ifdali. Dan itu adalah ketika orang rajin menuntut ilmu, suka mendengar ilmu pengetahuan agama, itu adalah merupakan sebuah pertanda ada kebaikan di dalam dirinya dan ada keistimewaan di dalam jiwanya. Mudah-mudahan kita diberikan keistigamahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari karena itu gunakan waktu-waktu kita selama hidup di dunia ini di dalam duduk di majelis ilmu, mendengarkan ilmu pengetahuan agama. Karena kita semuanya mengetahui man asya mata wa man mata fat wa kullu ma huwa atin at. Siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan menemui yang namanya kematian. Dan siapapun orang yang telah meninggal dunia, maka terlewatkan segala sesuatu. Tidak bisa lagi sholat, tidak bisa lagi zakat, tidak bisa lagi sedekah, tidak bisa lagi baca Al-Quran, tidak bisa lagi hadir majlis, tidak bisa lagi baca surah Al-Kahfi malam Jumat, tidak bisa lagi solawatan, tidak bisa lagi burdahan, tidak bisa lagi silaturahim. Wa man mata fat. Siapapun yang meninggal dunia, maka dia telah telah meninggalkan segala-galanya. Fat. Maka telah berlalu dari segala apa yang akan berlalu darinya. Wa kullu ma huwa atin at. Dan sesuatu yang tadinya dia dengar di dunia tentang hari pembalasan, tentang pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, sudah berada di hadapan matanya. Akan datang itu semua. La ilaha illallah. Dari karenanya ambil kesempatan hidup yang Allah berikan. Cari martabat kita di sisi Allah melalui kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Melalui penghambaan, melalui pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tujuan kita diciptakan di permukaan bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan. Dan kita tidak akan pernah bisa menghamba kepada Allah melainkan harus didasari dengan ilmu. Karena amal yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya ditolak dan tidak diterima. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang dilakukan tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan agama, maka amalnya ditolak.
setelah ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah punya ilmu, amalkan ilmunya. Amalkan ilmunya. Jangan sampai ilmu hanya menjadi pajangan, hanya menjadi hiasan. Apalagi ini kita di akhir sanah, di akhir tahun, biasanya wisuda di mana-mana. Alumni ini, alumni itu, macam-macam. Medali dikalungkan, piagam dibagikan, sertifikat ijazah kelulusan dipamerkan. Subhanallah. Di balik itu semua, yang dituntut bagi kita adalah bagaimana kita untuk mempunyai adab yang tinggi, untuk mempunyai akhlak yang mulia, seperti akhlaknya para ulama kita, seperti akhlaknya para salihin, yang menyambung akhlak tersebut sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fama min khulugin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaggan an zainil wujud. Semua akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia, akhlak yang istimewa yang ada di seluruh jagat raya ini, semuanya terhubung dengan satu sumber, yaitu sumbernya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana beliau bersabda, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Begitu. Jangan sampai hanya pamer ijazah, jangan sampai hanya pamer kelulusan. Akan tetapi setelah kita lulus dari suatu sekolah, dari suatu lembaga, yang kita pertanyakan dalam diri kita, apa yang kita dapatkan selama itu, bagaimana akhlak kita, bagaimana perangai kita, bagaimana penghambaan kita kepada Allah, bagaimana rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang didapatkan, ilmu yang didapatkan dari segala peraturan-peraturan di sekolah, solat berjamaah, wirid yang dibaca, azkar yang diistiqomahkan, itu semua adalah untuk menjadikan agar kita punya hati menjadi hati yang hidup, hati yang bercahaya, hati yang bersinar. Bercahaya dengan cahaya apa? Cahaya khasyah, cahaya takut kepada Allah. Cahaya takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tahu siapa orang yang paling takut kepada Allah? Yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang punya ilmu. Maka dari karenanya disebutkan salah satu ciri orang yang ilmunya dalam, orang yang mempunyai bahr minal ilim, salah satu tanda ar-rasikh fil ilim, orang yang mempunyai dalam ilmunya, itu tandanya adalah empat. Ada empat tanda orang yang mempunyai ar-rasikh fil ilim, dan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang ar-rasikhuna fil ilim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilim. Orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilm, mereka adalah orang-orang yang mengatakan yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Siapakah mereka? Orang-orang yang dalam ilmunya. Maka tanda orang yang dalam ilmunya itu ada empat. Yang pertama, at-taqwa bainahu wa bainallah. Ada ketakwaan antara dia dengan Allah. Yang kedua, at-tawadhu' bainahu wa baina ibadillah. Yang kedua adalah rendah hati antara dia dengan hamba Allah. Tidak pernah merasa dirinya lebih hebat, tidak pernah merasa dirinya lebih istimewa, tidak pernah merasa dirinya lebih mulia. Akan tetapi dia merasa dirinya lebih kerdil, lebih hina, paling buruk dirinya. Ada orang yang dalam ilmunya. Yang ketiga, yaitu adalah az-zuhud bainahu wa bainad dunya. Yang ketiga adalah, yaitu mempunyai sifat zuhud antara dia dengan dunia. Orang yang makin dalam ilmunya, makin banyak punya ilmu, semakin mengejar akhirat, semakin mengejar akhirat.
Dan yang terakhir, yang keempat, al-mujahadah bainahu wa baina nafsih. Yang keempat, tanda orang itu dalam ilmunya, dia mempunyai kesungguhan, dia mempunyai pengorbanan di dalam melawan hawa nafsunya. Nafsunya mengajak malas-malasan, dia tidak mau malas-malasan. Nafsunya mengajak untuk menunda amal, dia tidak mau menunda. Nafsunya mengajak untuk agar nunggu tahun depan baru beramal, udah nunggu satu Muharram aja dah. Nah, diajak ke majelis, yuk kita ke majelis insyaallah tahun depan. Nah, tahun 1448. Nah, udah tahun depan aja insyaallah. Lah, kata ulama, la tantadhiriz zaman. Jangan engkau menunggu waktu. Kenapa? Fazzaman la yantadhiru ahada. Karena waktu itu tidak menunggu siapapun. Dia terus berlalu. Nah, tidak ada yang bisa menahan waktu. Tidak ada yang bisa menahan malam ingin berlalu. Tidak ada yang mampu menahan siang yang ingin berakhir. Subhanallah. Maka dari karenanya, la tantadhiriz zaman. Jangan nunggu waktu. Hah? Fazzaman la yantadhiru ahada. Karena zaman tidak menunggu siapapun. Nah, zaman tidak menunggu siapapun. Masya Allah. Mudah-mudahan umur kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tahukah keberkahan umur itu di mana letaknya? Keberkahan umur ada disebutkan ketika Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Seggaf Maula Gersik, ketika beliau sedang duduk di hari Jumat tanggal 22 Muharram, pada saat itu ada orang yang baca gasidah. Ada orang yang baca gasidah, gasidah yang digubah oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul maulid. Yang mana gasidah tersebut adalah berbunyi barakatul umur li umrak madha wa anta tai takhdimillah daim wa anta khashi' wa khadi', yang artinya keberkahan umur itu adalah ketika berlalu usiamu engkau senantiasa dalam keadaan taat. Subhanallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik dan hidayah. Ada keberkahan umur. Hah? Umrak madha wa anta ta'i. Umurmu makin berlalu, masya Allah, engkau senantiasa dalam keadaan taat. Takhdimillah daim. Senantiasa engkau mengabdi kepada Allah. Tidak terputus pengabdiannya. Tidak terkait dengan bulan, tidak terkait dengan tahun, tidak terkait dengan momen-momen tertentu, tidak. Tidak terkait dengan mood. Orang ada kan biasanya beribadah mut-mutan. Mut-mutan. Ya kalau lagi kena moodnya, moodnya baik, halnya baik, ya ibadah. Tapi kalau sikonnya buruk, masya Allah, badai, hujan deras, angin kencang, khalas. Sholat absen. Baca Al-Quran tidak ada. Sholawatan absen. Subhanallah. Ini tidak. Keberkahan umur itu di samping semakin berlalu umurmu engkau dalam keadaan taat, takhdimillah daim, senantiasa engkau menjadi hambanya Allah, mengabdi kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah sampai datang kematian menjemputmu. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Suf, takhdimillah daim wa anta khashi' wa khadi'. Di dalam pengabdianmu tersebut, hatimu senantiasa dalam keadaan khusyuk. Orang yang hatinya senantiasa khusyuk, seberat apapun amal ibadah, maka akan terasa ringan baginya. Seperti solat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in

Salat itu lakabiratun, berat, susah. Tapi bagi orang yang khusyuk, salat ringan, salat tidak berat. Siapa mereka yang khusyuk? Allah berfirman, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang di dalam hatinya, mereka yang punya ilmu pengetahuan agama yang mendatangkan sebuah keyakinan bahwasanya akan datang hari perjumpaan. Akan datang hari perjumpaan. Orang yang ketika berjumpa dengan Allah selama di dunia melalui sholat dia senang, maka ketika hari perjumpaan besok di negeri akhirah, wajahnya pun akan berseri dan bercahaya.

akhirah. Mudah-mudahan wajah kita diputihkan oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirah. Bagaimana mungkin nantinya akan bahagia ketika hari perjumpaan di negeri akhirah ketika berjumpa di dunia dengan Allah melalui salat sumpek. Dengar hayya 'alas shalah sumpek. Dengar hayya 'alal falah masyaallah sumpek. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Sumpek. Padahal itu panggilan untuk perjumpaan dengan Allah. Maka dari karenanya orang yang selama di dunia ketika mendengar panggilan untuk menghadap kepada Allah, dia dalam keadaan senang, bahagia, ringan, masya Allah, lapang dadanya. Maka ketika hari perjumpaan besok dengan Allah, wajahnya bersinar bercahaya dan tidak ada rasa takut baginya. Subhanallah. Yang kedua, tanda orang yang khusyuk,

0: Namun takutlah kalian. Apa yang harus kita takuti? Akan suatu hari, kata Allah. Hari apa itu, wahai Allah? Ini sampai dalam Al-Quran Allah mengatakan hal yang demikian.
1: Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah.
0: Takutlah kalian akan suatu hari. Hari apa yang ditakutkan? Hari yang mana setiap jiwa akan dikembalikan kepada Allah.

0: Ketika dikembalikan kepada Allah, setiap jiwa akan mendapatkan ganjaran dengan sempurna. Sekarang masih belum sempurna. Besok nantinya akan sempurna diberikan. Wahum la yudzlamun, dan mereka tidak dirugikan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah. Amin ya Rabbal alamin. Takhdimillah daim. Mengabdi kepada Allah terus menerus. Masya Allah. Tuh. Wa anta khashi', khusyuk hatinya. Tidak ada yang berat baginya ketaatan. Tidak ada yang sulit dalam penghambaan. Tidak ada yang berat dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Hatinya khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Tadi, yang mempunyai sebuah keyakinan akan datang hari perjumpaan. Dan yang kedua adalah akan dikembalikan kepada Allah. Dan perjumpaan bukan hanya sekedar perjumpaan, tapi di balik perjumpaan ada pertanggungjawaban. Bismillah.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر
2: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الفناء. حي على الفلاح.

0: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم وهكذا هذا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Apakah kalian mengira kata Allah kami ciptakan kalian abath begitu saja tidak ada pertanggungjawaban? Wa'annakum ilayna la turja'un, semuanya bakal dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya jangan sampai dunia memperdaya kita, jangan sampai segala sesuatu yang ada di dunia ini menjauhkan kita dari kehidupan yang akan kita jalani, yang itu adalah kehidupan yang abadi. Dari karenanya pernah suatu hari seorang ahli hikmah ditanya tentang kaifa tarad dahr, bagaimana kau lihat kehidupan dunia ini. Nah, kita semuanya tahu kehidupan dunia hiruk pikuknya, aduh di luar sana macam-macam teriakan ini itu, ya Rabb mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Nah, ditanya para ulama, orang-orang yang hatinya diberikan cahaya iman, cahaya taqwa, kaifa tarad dahr, bagaimana kau lihat kehidupan dunia ini? Subhanallah. Mereka mengatakan, gala, kehidupan ini yang kami lihat, yang kami perhatikan adalah yang pertama, ikhlugul abdan. Yang pertama, jasad seseorang, badan seseorang, semakin hari kondisinya semakin melemah dan menurun. Makin tahun apakah makin bugar? Tidak. Waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Siapapun orang yang kami panjangkan umurnya kata Allah, kami akan kurangi, akan kurangi di dalam penciptaannya. Pendengarannya sudah mulai berkurang, penglihatannya sudah mulai melemah, kekuatannya sudah mulai melemah, begitu. Itu yang pertama, kehidupan ini. Tidak ada orang hidup makin hari makin kuat, makin hari makin kekar, tidak ada. Makin hari makin menawan, tidak ada. Yang ada makin hari makin menua, menua, menua, menua, sampai pada akhirnya titik terakhir adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang pertama. Yang kedua, yujaddidul amal. Yujaddidul amal. Kehidupan di dunia ini senantiasa angan-angan hampa itu selalu tidak berada di level yang sama, senantiasa berubah. Tadinya angan-angannya begini, datang kabar ini beda lagi angan-angannya. Beda lagi angan-angannya. Coba angan-angan negeri akhirah cuma satu. Apa? Bagaimana kita ketika berjumpa dengan Allah dan Allah ridha kepada kita. Itulah hari terbaik. Waj'al khaira ayyamina wa as'adaha yawma liqa'ik hatta nalgaka wa anta radin 'anna. Dalam doa, ya Allah, jadikan hari terindah bagi kami, hari yang paling beruntung bagi kami adalah hari ketika kami berjumpa kepada Engkau. Hari berjumpa denganmu, hari itu hari keberuntungan, hari istimewa, hari spesial. Apa keberuntungannya? Hatta nalgaka wa anta radin anna. Sehingga
1: ketika kami berjumpa dengan engkau, engkau pun ridha kepada kami. Maka hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, selama hidup, sisa umur yang Allah berikan, gunakan untuk melakukan hal yang diridhai oleh Allah, agar ketika datang hari tersebut, hari itu menjadi hari spesial bagi kita, menjadi hari yang indah bagi kita, menjadi hari yang paling bahagia bagi kita. Kenapa? Karena berjumpa dengan Allah dan Allah dalam keadaan ridha kepada kita. Mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ha kata. Ha? Nah, yujad, tapi kalau sudah angan-angan dunia, oh macam-macam. Bulan Juni masih belum separo, sudah beda lagi angan-angannya. Waduh, ubah haluan. Udah ini macam-macam. Yujaddidul amal. Dan bagaimanapun angan-angan kita, kalau sudah sifatnya duniawi, la takhruju nafsu ibnu Adam. Kata Al-Imam Hasanul Basri, tidaklah keluar ruhnya manusia dari jasadnya, melainkan dia akan merasakan tiga penyesalan yang mendalam. Salah satu dari yang tiga, dia masih belum mencapai apa yang dia angan-angan dan dia cita-citakan.

47 menjadi 1448, angkanya bertambah, kesempatannya berkurang. Kesempatannya berkurang. Dari karena itu, yang masih muda, kau tidak akan pernah mengenal bagaimana berharganya masa mudamu, melainkan ketika engkau duduk bercerita dengan orang yang lebih tua darimu. Yang sehat, hargai kesehatanmu, karena engkau tidak akan pernah mengetahui bagaimana mahalnya kesehatan yang Allah berikan kecuali ketika engkau mendengarkan cerita orang-orang yang sakit. Yang punya uang, yang punya kelapangan hidup, berhenti mengeluh, karena engkau tidak akan pernah mengetahui pahitnya kehidupan orang di luar sana, melainkan ketika engkau duduk dengan mereka yang berada di bawah levelmu dari segi dunia. Dan orang yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan hidup, kau tidak akan pernah mengetahui betapa berharganya kehidupan di dunia ini walaupun sedetik, melainkan ketika engkau mengetahui bagaimana penyesalan orang-orang yang telah meninggal dunia. Maka dari karena itu, zurul kubur, sering-seringlah datang berziarah ke kubur. Kenapa? Karena di balik ziaratul kubur, berziarah ke kubur, itu ada pembelajaran yang sangat berharga. Apa itu pembelajarannya? Tudzakkirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada negeri akhirah, yang itu adalah kehidupan yang abadi. Mudah-mudahan selamat dan berataan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fahakadha. Mendekatkan kita dengan kematian, makin dekat. La ilaha illallah. Naam. Ketika kematian makin dekat, yang terakhir, kehidupan itu kata ulama, yuba'idul umuniyah, menjauhkan kita dari harapan-harapan kita. Kalau sudah kematian datang, bukan mendekatkan dengan harapan, tapi menjauhkan. Dari karenanya, jadikan segala apa yang kita lakukan bagaimana untuk meraih ridha-Nya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Jangan nunggu waktu esok. Karena dikatakan oleh sebagian ulama, bidul yaum khairun min dujajatil ghad. Telur yang kita makan hari ini lebih nikmat, lebih baik daripada ayam yang bakal dimakan besok hari. Kenapa demikian? Itu jangan nunggu besok. Oh, besok ayam, hari ini telur. Jangan nunggu ayam di keesokan hari. Tapi apa yang ada di hadapan kita, nikmati. Maksudnya apa? Jangan menunggu datangnya esok hari. Besok hari begini. Lah, siapa yang menjamin kita masih hidup di keesokan hari? Manfaatkan hari ini yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat yang ada. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Sayyidina Nuh pernah ditanya oleh Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril pernah bertanya kepada Sayyidina Nuh ala nabiyyina wa alaihi afdhalus shalah wassalam, ya athwalal anbiya umra. Wahai nabi yang paling panjang umurnya. Nabi paling panjang umurnya 900 tahun lebih. Umur Sayyidina Nuh. Nah, kalau kita mau tahu rumus kehidupan, tanya sama orang tua. Nah, maka dari karenanya sering-sering duduk dengan orang-orang tua, supaya kita bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana menjalani ini, bagaimana menghadapi ini. Mereka udah banyak pengalamannya. Nah, ditanya, bagaimana dunia wahai Nuh, kau temukan dunia itu seperti apa? Nah, kata beliau, wajadtu dunya kadarin lahababan. Aku temukan dunia ini bagaikan satu bangunan yang dia punya dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Saya masuk dari satu pintu, keluar dari pintu yang lain. Udah selesai. Dunia kama hilil magar wa inna ma hilil mamar. Duniamu wahai manusia bukan tempat tinggalmu. Dia hanya tempat lewat kita. Kalau tempat lewat kita, jangan terlalu baper.

gara-gara ini tidak sholat, gara-gara itu absen pengajian, gara-gara ini surah kahfi tidak kebaca, gara-gara itu sholawat absen, malam Jumat yang harusnya malam sholawat, masya Allah, kita abaikan. Bukankah kita setiap kali meminta dalam Maulid Al-Habsyi, kita meminta wa anta ja'alana fi hadrati hadzal habibi minal hadirin wa fi tara'iq ittiba'ihi minas salikin wa li haqqika wa haqqihi minal muaddin wa li ahdika minal hafizin. Subhanallah. Kita meminta dalam Maulid Habsyi biasanya diaminkan agar selalu berada di hadratnya Nabi Muhammad, agar selalu berjalan di jalannya Nabi Muhammad, agar bisa menunaikan haknya Allah dan haknya Nabi besar Muhammad bin Abdullah. Masya Allah. Jangan sampai karena ini, karena itu, macam-macam teriakan, permasalahan, problematika ini, harga dan lain sebagainya, membuat kita lupa dari Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita dengan sebaik-baik keadaan. Amin ya Rabbal Alamin. Dari karena itu, terakhir Al-Imam Hasanul Basri mengatakan, naharuka daifuk, naharuka daifuk, siangmu yang kau jalani bagaikan tamu yang datang kepadamu. Terus fa innaka in ahsanta ilaihi irtahala bihamdik, jika kau perlakukan tamumu dengan baik, dia pulang dengan memujimu. Wa in asa'ta ilaihi irtahala bidhammik, jika engkau berlaku kasar terhadap tamumu, berlaku tidak baik kepada tamu yang datang menemuimu, maka dia pun akan pergi, tapi kepergiannya dengan mencelamu. Wa kadzalika lailuk, begitu juga malam yang engkau lalui, dia bagaikan tamu. Jika kau perlakukan tamumu dengan baik, dia akan pergi dengan memujimu. Tapi jika engkau memperlakukannya dengan tidak baik, maka dia akan pergi dengan mencelamu. Bagaimana memperlakukan siang dan malam dengan baik? Tunaikan haknya, laksanakan kewajiban, jangan sia-siakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Jangan engkau mendurhakai harimu, jangan engkau mendurhakai umurmu di dalam hal-hal yang tidak ada nilainya. Masya Allah, menyia-nyiakan waktu. Ulama mengatakan idha'atul waqt asyad minal maut, menyia-nyiakan waktu di dalam hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah itu lebih dahsyat daripada kematian. Kenapa? Li'anna idha'atul waqti taqta'uka minallah waddaril akhirah, karena ketika engkau menghabiskan waktumu dalam hal yang sia-sia, itu memutuskan hubungan antara engkau dengan Allah dan memutuskan engkau dari akhirat, artinya tidak bisa berbekal. Tapi kalau kematian, hanya yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha, kematian hanya memutuskan engkau dari dunia dan penghuninya. Mana yang lebih mengerikan, mana yang lebih menakutkan? Yang lebih menakutkan ketika seseorang terputus dari Allah. La ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan waktu kita diberikan keberkahan oleh Allah. Dari karenanya salah satu doa para as-sahabi, dhunnuhu Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar, mereka meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salahas sa'at wal barakata fil awgat. Mereka meminta kepada Allah agar diberikan kebaikan di setiap saat-saat mereka melalui hari-hari di dunia ini. Subhanallah. Wal barakata fil awgat, dan mereka meminta agar diberikan keberkahan di setiap waktu yang mereka lalui selama hidup di dunia ini. Masya Allah. Ada doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arudah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, buat keluarga kita, anak-anak kita, semoga jadi anak yang soleh dan soleha. Jangan sampai kehidupan ini memperdaya kita dari kehidupan akhirat. Ingat sekali lagi, Rasul bersabda, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath, kalau sudah manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyah,
punya sedekah yang pahalanya terus mengalir. Selama di dunia dia punya sedekah, sedekah dengan hartanya, sedekah dengan tenaganya, sedekah dengan pemikirannya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah, punya anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Orang tua mana yang tidak mendambakan punya keturunan yang soleh dan soleha? Namun kalau kita mau mempunyai keturunan yang soleh dan soleha, maka didiklah mereka dengan didikan yang soleh dan soleha. Anak-anak kita, anak didik kita yang sudah menyelesaikan sekolahnya, studinya, dan mudah-mudahan ilmunya diberikan keberkahan oleh Allah, bisa diamalkan. Karena ilmu yang tidak diamalkan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ibadil wathan. Ilmu yang tidak diamalkan, setiap orang yang punya ilmu tidak mengamalkan akan ilmunya, maka dia disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala. Amalkan ilmu. Amalkan ilmu, cari status dan derajatmu di sisi Allah, angkat kedudukanmu di sisi Allah, cari itu semua melalui pengamalanmu terhadap ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan para ulama kita panjang umur, habaib kita mudah-mudahan panjang umur, para umara kita mudah-mudahan diberikan taufik dan hidayah oleh Allah di dalam menjalankan amanah yang dibebankan kepada mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki keadaan kita semuanya dengan sebaik-baik keadaan, dan semoga Allah mengembalikan sesuatu yang hilang dari kita, dari kemuliaan, dari keistimewaan, dari semangat di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tahun yang akan kita sambut bersama menjadi tahun yang membawa kepada kebaikan, keberkahan, dan semoga tahun yang akan meninggalkan kita, segala dosa kita diampuni Allah, segala amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah. Yang sedang dalam kesusahan dari umat Nabi Muhammad, angkat kesusahan mereka ya Allah. Dan yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah, diberi kesembuhan yang sempurna, istiqamah taat, istiqamah dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala muwafatkan kita semua dalam keadaan husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya kami 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Yang paling banyak di mana yang ditutup?
1: Yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: TBA-nya gimana, Pak?
6: Tadi bahas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
7: Tapi aturan nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
6: Kenapa? Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
8: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
9: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
8: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
8: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi Undang-Undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
13: Tentunya Undang-Undang Hak Cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
11: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
15: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Suryati mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
16: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
15: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medical Center Haji Pro 3 Rally Trif Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatur Ryan yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
17: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
18: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan mengeringkan kita kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
17: Diketahui secara keseluruhan, fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
19: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun dibalik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
20: Serangan jantung waktu mimpi. Ah, jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi. Selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Sabar? Ya, berdoa.
19: Hingga saat ini total jemaah dari Debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, Debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan Danantara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor, tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: I thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
6: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitchell Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitchell Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Adkan Kakak yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu, jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Banjarmasin malam ini, tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi, di mana lagi kalau bukan di RRI Pro 1 ya. Terima kasih buat Anda yang masih setia juga sama Mada, yang pastinya kita akan menemani Anda di sepanjang malam hari ini ya, edisi hari Kamis 11 Juni 2026, malam Jumat kita ya. Mudah-mudahan penuh dengan berkah, penuh dengan kebahagiaan, dan juga terus menemani Anda dalam kondisi apapun ya, mungkin yang lagi ada menikmati malam hari ini, lagi santai aja ya, selamat santai, dan mungkin lagi di perjalanan juga, terus hati-hati di jalan. Pesan Mada cuma satu ya, jangan terlalu cepat-cepat untuk sampai suatu tujuan. Jadi santai aja, yang penting asal selamat, karena kalau laju-laju bubuhan pian, lakas habis bensinnya lakas pulang menukar ya, karena ini masih jadi isu yang panas juga terkait dengan bahan bakar yang non subsidi ya. Jadi harapan Mada sih semuanya mudah-mudahan lancar terus rezeki Anda buhan pian berataan ya, amin. Dan malam hari ini pendengar, kita nanti akan ada mimbar agama Islam sesaat lagi di ruang dengar Anda. Lepas itu juga ada drama radio dan ada ngobras juga ya malam hari ini. Nanti pastiin aja untuk terus dengerin sama Mada, insyaallah ngobras kita bakal seru banget menyambut pesta bola dunia pastinya ya. Dan malam hari ini kita mimbar agama Islam pendengar, bersama dengan penceramahnya edisi malam hari ini, siaran ulang maksud Mada, ada Reza Ferdian LC MPD dengan tema Uswah Hasanah. Dan kita akan dengarkan juga pengajian Al-Quran, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, ini bacakan oleh Ahmad Nawawi SPDI, beserta sari tilawah ada Hajah Yustiana Sari.
1: Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna minal 'ulama'il 'amilin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, karena dengan berkat karunia inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa sampai detik ini menikmati akan indahnya bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa terhatur kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pendengar yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok sebagai panutan yang terbaik, atau boleh dikatakan adalah uswah hasanah, yang memiliki arti bahwa keteladanan yang baik. Maka dalam hal ini terdapat pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keharusan bagi umat yang beriman. Demikian tersebut di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma-asma Allah. Para pendengar, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar diperlukan persyaratan-persyaratan. Yang pertama, mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala hendaklah beramal salih dan tidak berbuat syirik atau sekutu terhadap Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang salih, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun sehubungan dengan keinginan seorang sahabat yang bernama Taus untuk mengetahui di mana martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku menginginkan wajah Allah, di manakah posisiku di sisinya saat nanti. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menjawab sedikit pun sampai turun ayat ini yang menggambarkan bahwa seseorang yang menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala hendaknya beramal salih. Maka dengan amal salih dapat diketahui posisi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seberapa tinggi ia menjunjung suruhan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Setinggi itulah ia di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Para pendengar yang berbahagia, yang kedua, orang itu mengharapkan hari akhir, bahwa ia percaya akan hari akhirat. Maka ia selalu bertindak dengan penuh pertimbangan akan akibat yang akan diterimanya di akhirat nanti. Ia ingin agar Allah Subhanahu wa taala senang dan meridhoinya. Orang-orang yang hanya memikirkan nilai-nilai duniawi saja adalah orang-orang yang tidak menginginkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhiratnya dalam keadaan baik. Dunia sudah cukup baginya. Ia tidak berpikir akibat yang akan ditemuinya di akhirat nanti, sehingga ia tidak peduli apakah yang ia perbuat itu sesuai dengan kehendak Allah. Yang terpenting baginya keinginannya tercapai dan selesai. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 7 sampai 6 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, yaitu tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Para pendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 27 yang artinya, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang kafir, menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, yaitu hari akhirat kelak. Para pendengar yang berbahagia, yang ketiga adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sudah banyak syariat Islam yang aku terima. Beritahukan kepadaku ya Rasulullah sesuatu yang dapat aku berpegang akan teguh terhadapnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Hendaklah mulutmu selalu basah menyebut asma-asmanya." Maka harapannya dengan ini kita menjadi pribadi yang baik, diperlukan tiga persyaratan

di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga memberikan manfaat kepada diri kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Filosofi lebah. Lebah adalah binatang kecil yang sangat istimewa. Lebah diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa, banyak memberi manfaat bagi manusia. Di antaranya, manfaatnya adalah madu. Tak hanya itu, perilaku hewan kecil ini seharusnya menjadi cerminan akhlak bagi manusia sejati. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari seekor lebah. Pertama, lebah hanya mengisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya adalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap manusia harus mengambil sesuatu yang baik dan halal, sebab mengambil hak yang lain hukumnya adalah haram. Kedua, lebih menghasilkan madu. Ia memberi manfaat bagi manusia. Ini pelajaran bagi kita semua. Madu berasal dari saripati bunga yang baik, maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya pun halal, dan ia banyak memberi manfaat bagi orang lain. Ketiga, lebih tidak merusak. Ketiga, lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini, sehingga dalam bergaul, dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip ketentraman dalam pergaulan. Keempat, lebah punya harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun, bila harga dirinya dizalimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap manusia harus mampu menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar dari lebah, bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain, namun tingkah laku dan kehormatan manusia lebih hina dari binatang. Tuhan telah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia.

0: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari kerendan gas processing facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 1145.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz ya, kanal informasi dan juga inspirasi Pro1 Banjarmasin. Sebelum malam hari ini, kita hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang mana masih jelang pembuka Piala Dunia 2026. Jadi insya Allah gitu ya, kita akan berbicara terkait nanti ada fans-fans dari timnas Jerman, ada Inggris juga ya. Nah jadi pastikan buat Anda semua nanti tetap stay tune terus di sini. Tapi sebelum itu kita hadirkan dulu drama radio dengan judul malam ini ada Ketika Bumi Menguji dari RRI Melabo. Selamat mendengarkan.
2: Di sebuah desa kecil yang dikelilingi pegunungan, musim hujan mulai datang. Beberapa warga belum menyadari pentingnya kesiapsiagaan bencana.
3: Warga sekalian, kita akan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana. Desa kita rawan longsor dan banjir.
4: Ah, Bapak, tiap tahun juga hujan, tapi baik-baik aja tuh.
5: Justru karena itu kita harus siap. Jangan tunggu bencana datang, entar baru nyesal.
2: Beberapa warga mulai datang, tapi sebagian menganggap ini tidak penting.
5: Nah, ini nih peta jalur evakuasinya. Kalau nanti sirene berbunyi 3 kali, semua warga segera menuju titik kumpul di lapangan ya.
6: Kak, kalau ada lansia atau anak kecil, bagaimana?
5: Harus ada yang bantu, pokoknya kita saling jaga.
2: Hujan deras mulai turun, tanah mulai retak. Pak Rendra cekatan menghubungi warga.
7: Semua, jalankan rencana evakuasi. Sirene bunyikan.
4: Air sudah masuk rumah, Pak. Pak, tolong. Air sudah masuk rumah, Pak. Aduh, gimana ini?
2: Warga bergegas. Raka membantu anak-anak dan Mia menuntun nenek-nenek. Semua menuju titik aman. Setelah bencana, hujan pun reda. Desa sebagian terendam, tapi tidak ada korban jiwa.
4: Ternyata persiapan itu penting ya. Pak Rendra, saya minta maaf ya Pak, sudah meremehkan apa kata-kata Bapak, instruksi dari Bapak. Sekali lagi saya minta maaf ya Pak.
3: Sudah. Yang penting kita selamat. Mulai sekarang, kita harus siaga.
2: Beberapa hari berlalu, warga mulai membersihkan rumah dan memperbaiki fasilitas umum yang rusak. Meski lelah, mereka bersyukur karena semua selamat.
3: Alhamdulillah, meski rumah kita kotor dan rusak, tapi tidak ada korban jiwa. Ini bukti kalau kesiapsiagaan kemarin menyelamatkan banyak orang.
5: Betul, Pak. Saya senang melihat semua warga sekarang ikut gotong royong. Kita bisa bangun kembali bersama, Pak.
4: Ibu juga ingin bantu, Nak. Mulai sekarang, saya akan ikut pelatihan dan bantu sosialisasi ke warga lain. Biar tidak ada lagi yang meremehkan seperti saya dulu.
6: Itu semangat yang kita butuhkan, Bu. Kalau semua warga peduli, desa kita akan lebih tangguh menghadapi bencana.
2: Pak Rendra bersama perangkat desa mengadakan rapat kecil untuk menindaklanjuti rencana ke depan.
3: Baiklah, ibu-ibu semua, mulai bulan depan kita bentuk tim siaga bencana desa. Setiap dusun akan ada penanggung jawab. Kita juga ajukan bantuan ke pemerintah untuk memperbaiki tanggul dan jalur evakuasi.
5: Baik Pak, saya siap membantu. Kita juga bisa adakan pelatihan untuk anak muda supaya mereka tahu cara menolong saat darurat, Pak.
6: Dan mungkin bisa buat kegiatan sekolah juga, Pak. Edukasi sejak dini itu penting, biar anak-anak tahu apa yang harus dilakukan kalau terjadi bencana.
3: Ide bagus Nia. Kalian semua generasi muda harus jadi garda depan.
2: Sore itu, langit tampak cerah. Warga berkumpul di lapangan, membersihkan sisa lumpur. Anak-anak berlari riang, sementara orang dewasa menanam pohon di sekitar rumah mereka.
5: Lihat, Bu Sari, tuh lihat. Kalau lereng kita ini tanami pohon, tanahnya jadi lebih kuat menahan air hujan, Bu.
4: Benar, Nak. Ternyata menjaga alam sama pentingnya dengan menjaga diri kita sendiri. Sekarang Ibu sudah mulai paham.
6: Alam akan baik pada kita kalau kita juga memperlakukannya dengan baik.
3: Betul, betul. Inilah pelajaran terbesar dari ujian kemarin. Kita tidak bisa melawan alam, tapi kita bisa belajar hidup selaras dengannya.
2: Desa itu kini tak hanya lebih bersih, tapi juga lebih sadar. Dari bencana, lahir semangat baru untuk saling menjaga dan membangun bersama. Pesan moral dari mini drama ini, keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Kesiapsiagaan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Lebih baik bersiap meski bencana tak datang daripada menyesal karena tak siap. Demikian mini drama berjudul Ketika Bumi Menguji, diperankan oleh Anwar sebagai Pak Renra, Dharma sebagai Ibu Sari, Eci sebagai Rika pemudi relawan, Tami sebagai Nia, dan Fauza sebagai narator. Terima kasih telah mendengarkan mini drama LPP RRI Melabuh. Sampai jumpa di mini drama selanjutnya. Terima

Banjarmasin Malampung. WhatsApp 0811 5111 410.

Pendengar Pro 1, ternyata Piala Dunia 2026 ini menjadi tahun dengan peserta terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Dengan diterapkannya format 48 tim, Piala Dunia 2026 resmi menjadi edisi dengan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah. Penambahan ini membuka pintu bagi lebih banyak negara untuk tampil di panggung dunia, termasuk negara-negara yang sebelumnya jarang mendapatkan kesempatan lolos.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: Tapi ini berdiri dari 2017 tuh.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Cup Indonesia Klimasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kalau kap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali menemani Anda ya di Banjarmasin malam hari ini. Kembali di edisi Ngobras kita untuk hari Kamis 11 Juni 2026. Waduh, tinggal hitungan jam aja kali ya. Kita kurang dari 24 jam bakalan memeriahkan atau juga kita kembali semangat nih untuk menyambut pesta bola yang mana ini di seluruh dunia pastinya ditunggu-tunggu setiap 4 tahun sekali. Dan di 2026 ini pendengar juga kita sebagai RRI ya, media radio, kembali juga menyiarkan untuk Anda beragam keseruan, termasuk juga malam ini di Ngobras kita akan berbicara di topik yang tentunya menarik banget ya. Kita akan ada di jelang pembuka Piala Dunia 2026, menggali kekuatan Jerman dan juga Inggris malam hari ini ya. Sudah langsung aja kita sapa dua narasumber yang hadir di studio kita hari ini. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Fei dan juga Bang Ruri. Apa kabar Bang Fei?
1: Baik, Mbak.
0: Alhamdulillah, Bang Ruri juga baik, sehat ya.
2: Baik, sehat.
0: Ada yang bisa menebak atau sudah tertebak? Pada kenalan dulu ya. Kalau Bang Fei, ini namanya M. Syafei pendengar ya, dari fans timnas Jerman dan juga founder FC BFI Banjarmasin.
1: Betul.
0: Ya, alhamdulillah. Ini langsung datang dari Jerman tadi.
1: Jajaran Pekauman,
0: tapi rumah lain di Pekauman. Oke, Bang. Ini nanti ngobrolin juga tentang kekuatan dari timnas Jerman ya. Mungkin Bang Fei lebih bisa lah ya menelisik, nanti kita diskusinya lebih asik dan juga seru juga. Jadi pastiin juga buat pendengar yang mungkin ada fans Jerman juga ya, Bang Fei ya, buat bisa gabung sama kita.
1: Iya, Mbak.
0: Karena di Banjarmasin cukup banyak atau sepengetahuan fans apa nih?
1: Lumayan, Mbak.
0: Lumayan, ya?
1: Biasanya sih rata-rata sih banyak dari fans Bayern München juga. Berapa gitu kan.
0: Okay.
1: Dari membernya FC BFI juga banyak yang fans Jerman.
0: Fans Jerman juga. Itu otomatis atau sebenarnya cuman ya pilihan masing-masing lah gitu?
1: Kebanyakannya sih, Mbak.
0: Kebanyakan.
1: Tapi memang ada juga yang member kita yang fans Bayern München bukan fans Jerman, ada cuman
0: juga
1: kebanyakannya.
0: Kebanyakannya pendengar ya. Oke, kalau gitu ya. Satu lagi sama narasumber kita ada fans timnas Inggris dari AIS Banjarmasin. Bang Ruri, ini Inggris ya. Ini kalau di AIS sendiri apa Arsenal ya kalau AIS ya?
2: Betul.
0: Nah, itu sama enggak sih kalau Bayern tadi kan juga banyak yang mostly ke Jerman. Kalau Arsenal begitu juga kah?
2: Hampir sama juga sih, Mbak. Jadi fans Arsenal juga kebanyakan juga rata-rata juga fan Inggris.
0: Inggris juga.
2: Tapi ada beberapa juga yang mungkin fans Arsenal tapi jagoin negara
0: yang
2: di luar
0: lain juga. Betul. Pilihan masing-masing pendengar ya.
2: Betul.
0: Nanti kita juga undang Anda semua untuk bisa berdiskusi atau bertanya-tanya atau ada yang menyampaikan opini pandangannya ya, atau di luar dari timnas 2 ini juga boleh banget ya. Ada yang nanti beropini silakan di 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-1410 atau juga tinggalkan komentar di kanal YouTube kita di RRI Pro 1 Banjarmasin. Oke, mungkin kita langsung aja ya, Madam mau menggali lebih dalam nih terkait dengan dua timnas ini pendengar yang mana tentunya punya dukungan masing-masing. Kenapa punya dukungan terhadap Jerman dulu? Kita ke Jerman dulu ya. Bang Fei, kenapa hari ini? Apa ini dari dulu sebenarnya dukung Jerman ini, penasaran pada nih?
1: Secara historis sih, Mbak. Okay. Mungkin pertama kali nonton bola mungkin waktu kecil lah. Pas yang dilihat waktu itu kan Piala Dunia tahun 90.
0: Oh, tahun 90 itu pertama
1: ya,
0: kali itu?
1: Ya, itu di umur 8 tahun lah ya.
0: Okay.
1: Cuman ya waktu itu sudah ada disiarkan di TPRI juga, Pak, tahun 90 itu. Nah, dari situ ya awal-awal mengenal sepak bola, nonton di televisi. Ya pas yang ditonton juga kebetulan timnya Jerman gitu kan.
0: Okay.
1: Gak ketinggalan lah matchnya Jerman dari babak penyisihan sampai akhirnya juara gitu, Mbak. Jadi memang secara histori lah, gak tahu ya secara gennya, cuman waktu itu memang langsung sukanya sama Jerman, Mbak. Awal nonton bola sukanya sama timnas Jerman.
0: Okay, iya sih ya, tahun 1990 tuh menang tipis 1-0 atas Argentina.
1: Betul.
0: 1-0. Okay. Argentina padahal lawan yang lumayan kuat juga sebenarnya ya.
1: Iya, Mbak. Waktu itu ada Diego Maradona.
0: Oh iya Maradona. Tapi waktu 90 ingat enggak siapa pemain yang diunggulin banget di Jerman?
1: Yang pasti pemain yang legendnya itu ya Lothar Matthäus, Andreas Brehme, Jurgen Klinsmann, itulah trio maut lah.
0: Trio maut Jerman.
1: Artinya
0: ya?
1: Saat itu di Jerman memang tiga pemain itu yang sangat dominan memberikan kontribusi gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Terus akhirnya juga pada tahun-tahun 90-91 itu setelah juara itu akhirnya mereka bertiga juga main di Serie A di Inter Milan. Makanya saat itu juga kita mengenal Inter Milan itu terkenal dengan trio Jermannya, sedangkan AC Milan itu terkenal dengan trio Belandanya. Jadi dulu ada julukan-julukannya lah karena ada beberapa main yang satu-satu apa yang sama satu negara tapi bertiga gitu mbak. Makanya dibilangin trio.
0: Trio ya. Ih seru banget ya. Sampai hari ini berarti udah puluhan tahun ya Bang Fei ya menyukai dan juga mendukung Jerman ini. Berarti setiap tahunnya 4 tahun sekali nih pesta bola selalu Jerman berarti ya?
1: Iya pasti mbak.
0: Jerman di hati setelah timnas Indonesia mungkin. Oke. Nah ini kita beralih ke Inggris sebentar. Kalau Bang Ruri, sejak kapan ini mulai mendukung timnas Inggris juga? Tadi ada sejarahnya kah? Kalau Bang Fei usia 8 tahun ya Bang ya? Kalau Bang Ruri gimana Bang?
2: Kalau saya sendiri kurang lebih di tahun 2006 ya mungkin.
0: 2006?
2: Iya baru-baru aja sih sebenarnya. Kemarin itu lebih ke apa ya? Karena di tahun tersebut kan mungkin lagi hype-nya Liga Inggris ya. Maksudnya dengan permainan kick and rush-nya.
0: Iya.
2: Terutama Arsenal-nya ya gitu. Jadi ya karena Arsenalnya sendiri terus suka dengan klubnya, kemudian beranjak dari klubnya itu
0: menyukai negaranya juga.
2: Betul,
0: betul. Karena Arsenal juga kemarin Arsenal terakhir sama siapa tuh bang? Paris.
2: Oh, Paris Saint-Germain.
0: Iya. Betul. Itu siapa yang menang kemarin ya? Lupa pada.
2: Oh iya. Paris Saint-Germain.
0: Oke, okay. Sedikit ya Tia. Yeah.
2: Masih kerasa ya Mbak.
0: Masih. Yeah. Terakhir kan soalnya akhir Mei kemarin ya terakhir ya Arsenal ya. Oke. Okay. Nah tapi kalau misalnya dilihat dari mungkin data ataupun juga alasan-alasan mendukung Inggris untuk di tahun 2026 ini dari Bang Ruri sendiri apa alasan terkuatnya dan juga mengunggulkan ini pastinya gitu ya ingin menang ya.
2: Yeah.
0: Gimana Bang?
2: Seberapa yakinnya Inggris melaju di Piala Dunia kali ini itu sebenarnya ya balik lagi setiap turnamen apapun yang diikuti Inggris, Inggris termasuk negara yang unggulan ya di luar dari Argentina, Spanyol, Prancis, Jerman. Setiap turnamen Inggris pasti diunggulkan. Nah dari tahun ini mungkin ada beberapa pilihan pelatih yang mungkin nggak sesuai sama beberapa apa ya pundit orang dan supporter ya
0: tentang ekspektasi gitu ya.
2: Iya betul, tapi dari saya sendiri lihatnya ya Inggris tetaplah Inggris dengan sepak bola dengan ciri khasnya dengan pemain-pemain yang apa ya tersorot di liganya juga untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini juga terbuka lebar juga.
0: Oke, okay. Kalau ini apa namanya ya tebak-tebakan.
2: Betul.
0: Berapa besar biasanya kalau untuk tahun ini masuknya kalau dari Bang Ruri?
2: Realistis aja sih sebenarnya maksimal mungkin maksimal di semifinal atau enggak di ya maksimal di semifinal sih.
0: Semifinal.
2: Iya maksimal ya.
0: Iya.
2: Dilihat dari skuad dan mengacu soal beberapa negara-negara unggulan juga kan mereka juga sama mempersiapkan skuad mereka. Yang pasti juara bertahan Argentina dengan masih Messi-nya. Terus Prancis dengan beberapa tambahan pemain muda. Kemudian Jerman sendiri dengan pemain-pemain muda yang potensial kan sekarang ditambah dengan pemain-pemain seniornya juga. Itu bakalan jadi apa rival juga di turnamen kali ini.
0: Oh banyak berarti ya yang dirasa nih rival tahun ini ya.
2: Betul, banyak banget.
0: Tapi kalau dilihat-lihat Inggris sendiri tuh tadi ada lihat di babak kualifikasi bahkan katanya tidak ini ya, tidak tembus satu gol pun ya, ada 8 kualifikasi ya.
2: Betul,
0: itu
2: betul.
0: Angin segarkah menurut Bang Rory?
2: Balik lagi soal pertahanan yang enggak kebobolan selama kualifikasi juga jadi apa? Catatan positif bagi asuhan Tuchel ya. Jadi dari sisi pertahanan mungkin sekarang lebih bervariasi ya. Dari pemain belakangnya, terus winger wingback kanan kirinya juga sekarang didominasi antara pemain senior dan debutan gitu. Jadi untuk soal pertahanan sih sebenarnya lebih ke ini sih, optimis juga karena dari beberapa hasil partai pun dicoba beberapa bongkar pasang susunan pemain belakang juga terbukti masih solid juga sih.
0: Mengutamakan ini tadi ya, chemistry juga mungkin.
2: Betul,
0: kali ya.
2: Iya.
0: Oke deh kalau gitu. Kalau Bang VI, Jerman gimana Bang?
1: Kalau saya sendiri ya Mbak ya, yeah. Setiap Jerman di turnamen-turnamen besar seperti Piala Eropa, seperti Piala Dunia, saya sih selalu optimis Jerman itu biasanya masuk minimal semifinal sampai final. Itu optimis saya Mbak ya, karena mungkin dari tahun 2002 ke atas sampai sekarang sepak bola Jerman, regenerasi Jerman itu sudah berjalan gitu kan, sejak tahun 2002 ke atas. Akibat memang di tahun sebelumnya itu memang regenerasinya surut, gagal total lah waktu itu kan di tahun Piala Dunia 98 sampai Piala Eropa 2000. Nah sejak tahun 2002 dari Federasi Jerman sendiri DFB benar-benar merencanakan proyek besar untuk regenerasi pemain dari jadi dari level junior, dari kelompok umur, mungkin kelompok umur dari 10 tahun, 13 tahun sampai ke atas itu mereka memberikan apa ya istilahnya, memberikan kompetisi gitu kan. Jadi untuk bisa dijadikan pemain masa depan gitu Mbak. Nah dari situlah regenerasi pemain-pemain Jerman sampai sekarang mulai bermunculan pemain-pemain mudanya. Makanya dengan komposisi pemain di Piala Dunia sekarang memang kombinasi ya, ada pemain senior juga yang masih ikut, juga ada pemain-pemain muda juga ada. Jadi mungkin dengan kombinasi komposisi pemain Jerman sekarang, saya optimis lah Jerman bisa melaju lah sampai ya sampai babak final lah mungkin. Optimis saya Mbak, karena Jerman juga adalah tetap tim favorit untuk di setiap turnamen. Nah, Jerman adalah tim spesialis turnamen, Mbak.
0: Spesialis turnamen, ya, ya, betul.
1: Ya terbukti dengan gelar-gelar yang sudah pernah ada gitu kan, dari sejarahnya, dari sudah juara Piala Eropa 3 kali gitu kan. Nah, juara Piala Dunia juga 4 kali. Yang mudah-mudahan ini menuju yang kelima kali, Mbak.
0: Amin. Tapi sebelahnya juga amin sih. Ini susah juga pendengar kalau ada dua seperti ini, kayak yaudah semuanya menang ya. Tapi kalau misalnya ini Bang VI ya, yang paling berat mungkin di tahun ini ya, sepengamatan Pian untuk lawan dari Jerman sendiri siapa?
1: Kalau dilihat dari komposisi pemain Mbak ya, dari negara-negara yang memang yang mungkin jadi menjadi pesaing Jerman ya, saya sih urutannya dari yang pertama adalah Spanyol.
0: Spanyol dulu, kenapa Bang?
1: Karena ya beberapa kali Jerman di beberapa turnamen terakhir, Jerman memang selalu kalah lah
0: sama Spanyol.
1: Dengan Spanyol. Ya terakhir Jerman kalah di Piala Eropa waktu tahun 2024 kemarin di perempat final. Jadi saya juga masih tetap khawatir dengan Spanyol. Terus yang kedua ya mungkin yang akan menjadi pesaing Jerman yang berat itu adalah Prancis.
0: Prancis juga.
1: Nah Prancis, terus yang ketiga ya mungkin Argentina sih Mbak.
0: Oke, Inggris?
1: Inggris memang musuh tradisional Jerman juga Mbak. Okay. Cuman ya pertemuannya agak-agak jauh sih Mbak.
0: Oke.
1: Agak-agak jauh, lama gitu kan. Terakhir ya Jerman juga kalah sih sama Inggris di Piala Eropa ya, di Piala Eropa
0: 2020. Ya, tahun yang lalu ya.
1: Ya, Piala Eropa 2020 ya, pertemuan terakhir sama Inggris itu kalah. Okay. Tapi memang sebelumnya di Piala Dunia malah Jerman yang menang sama Inggris di 2010. Nah, jadi ya itulah pokoknya kalau dari sisi tim negara yang menjadi favorit Saint Germain tadi ya, memang ada 5 negara yang memang sudah pernah menjuarai Piala Dunia lah.
0: Betul.
1: Inggris salah satu, Prancis, Argentina, Spanyol, Brazil gitu.
0: Brazil juga.
1: Nah, itulah yang memang dipaporitkan juga gitu menjadi pesaing Jerman nantinya.
0: Betul, karena beberapa ini juga kadang ya, kalau kakak saya juga Jerman favoritnya gitu ya. Jujur aja gitu ya. Pas ada Jerman, kayak kalau ada Jerman nonton dia, tapi kalau yang lain agak jarang sih gitu ya. Nah, itu kita juga mau bacain yang udah masuk di WhatsApp ya. Kita izin membacakan pesan dari pendengar juga. Ini katanya buat Jerman 8 besar juga udah bagus buat Jerman yang sekarang. Setuju enggak Abang VI katanya?
1: Ya balik lagi Mbak, dengan optimis saya lah ya. Tahun ini mungkin pelatih yang sekarang Julian Nagelsmann mungkin belajar dari dari kekalahan di 2 turnamen sebelumnya ya. Jerman memang tidak masuk di babak gugur. Jadi memang terhenti di babak penyisihan Mbak di 2
0: di turnamen. Awal banget tuh.
1: Ya, makanya dengan melihat balik lagi kita dengan melihat kemarin di Piala Eropa 2024, Jerman memang sampai perempat final, tapi dari situlah dengan pelatih baru, dengan taktik baru, terus juga komposisi pemain yang memang dikombinasikan antara pemain yang senior juga pemain muda potensial, mungkin itu nanti yang akan memberikan kontribusi Mbak. Ya artinya optimis saya adalah Jerman akan lolos dari babak grup. Biasanya Jerman semakin sudah lolos dari babak grup, biasanya semakin akan semakin
0: menyala gitu ya.
1: Betul, makanya dulu sempat ya itu masa lama ya, julukan Jerman mungkin adalah mesin diesel. Nah itu historical dari tahun 90 ke bawah lah ya. Karena memang ya di awal-awal mainnya biasa-biasa aja, tapi kalau sudah
0: akhir baru tuh ya,
1: babak gugur, semakin menuju dari babak perdelapan final, perempat final, sampai final, nah biasanya itu permainan Jerman memang panas gitu kan. Nah akhirnya ya bisa menghasilkan juara gitu Mbak.
0: Oke, itu
1: saya tetap optimis lah. Kalau 8 besar saya, kalau dari saya mungkin lebih Mbak. Artinya bisa naik dari 8 besar. Ya maksimal semifinal itu prediksi saya lah ya.
0: Oke, ya benar. Bang Ruri juga menyetujuinya ya. Betul. Nanti kalau jadi rival gimana?
2: Sah-sah aja sih, karena aja dalam ya turnamen kan setiap lawan pun berhak jadi rivalnya.
0: Betul, iya. Ditungguin lah ya, karena nih kalau pesta bola nih kadang ada juga yang namanya kuda hitam gitu mungkin ya. Betul. Yang tidak pernah diketahui, tiba-tiba melaju sampai ke ini ya. Yeah. Nah kalau sejauh ini dari Bang Ruri sendiri melihat di pesta bola dunia tahun ini gitu ya, adakah kuda hitam itu di tahun ini? Ini 48 loh ya, pertama kalinya kita sebanyak ini. Itu bagaimana Bang?
2: Dari pandangan saya sih untuk kuda hitam di tahun ini mungkin ada beberapa negara yang ya dari babak penyisihan juga kualifikasi maksudnya itu
0: terlihat
2: contoh kayak mungkin balik lagi negara debutan kayak Norwegia juga bisa dibilang jadi debutan yang cukup menarik sih. Jadi dari saya sendiri kalau lihatnya mungkin kuda hitam di tahun ini ada di negara Norwegia, mungkin Jepang juga tetap jadi kuda hitam di setiap turnamen yang diikuti ya, termasuk Piala Dunia juga. Cuma yang mungkin paling disorot lebih ke Norwegia sih sekarang. Mungkin ada beberapa nama pemain-pemain yang top sekarang kan ya, kayak Erling Haaland, terus Odegaard dari Arsenal, terus beberapa potensi-potensi muda kayak banyak sih, kayak Oscar Bob dari City, beberapa pemain-pemain yang
0: bernama gitu, bintang-bintang juga
2: Di setiap klubnya juga punya andil yang besar buat negaranya, buat jadi kuda hitam kuda di hitam tahun ini
0: juga. Oke, Norwegia. Kalau Bang Fei, menurut Bang Fei siapa?
1: Beda apa sama? Kalau dalam turnamen Piala Dunia memang ada kuda hitam sih Mbak, beberapa gitu kan. Kalau saya sih mungkin sependapat sama Mas Rui, kuda hitamnya mungkin di negara Jepang lah. Ya cuman sepengetahuan saya statistik di turnamen-turnamen Piala Dunia sebelumnya memang yang pasti kuda hitam, tapi nggak mungkin sampai juara gitu Mbak. Karena memang ada negara-negara tradisional yang memang ya dari awal Piala Dunia sampai sekarang memang ada cuman beberapa negara aja kan yang memang itu yang juaranya gitu Mbak. Jadi kalau di turnamen Piala Eropa mungkin pernah Mbak ada yang kuda hitam yang gak diunggulkan juara gitu kan. Tapi kalau di Piala Dunia kuda hitam mungkin bisa maksimal sih pernah itu di semifinal itu Mbak. Waktu zaman Piala Dunia 2022 itu Korea.
0: Korea. Iya
1: betul. Pas kebetulan dia tuan rumah waktu itu kan.
0: Iya.
1: Nah, dia kan gak diunggulkan Mbak Piala Dunia, tapi ya mentok di semifinal juga dia kan akhirnya gitu Mbak. Jadi saya memprediksi memang kuda hitam tidak sampai juara sih Mbak.
0: Oke, tapi itu masih jadi salah satu
1: betul,
0: mungkin yang
1: betul, bisa jadi itu penghambat-penghambat ada beberapa betul. Tim-tim besar nantinya gitu kan yang akan menghalangi langkah mereka.
0: Betul sekali ya. Oke, nah ini ada juga yang komen-komen di YouTube ya. Kita mau nyapa-nyapa juga, ada Rahadian Fazrin Ahmad. Salam dari fans King Germany katanya ya.
1: Oke, salam balik itu member kita Mbak.
0: Oke, selamat bergabung dan juga selamat menyaksikan. Ada juga Rizky Game, Gaspol Germany ya. Oh, ada juga tenang Inggris tenang. Ada aman. Setia Wiraldi, Gas Inggris ya katanya sepak bola akan kembali ke rumah. Oke, ke rumah mana maksudnya?
1: Rumah Inggris.
0: Rumah Inggris kan. Aduh, bajunya keren Germany kata GMB Kalimantan ya. Siap, panggil deh kalau gitu ya. Ini kita mau izin untuk break sejenak. Nanti kita yang mau pendengar ataupun juga pemirsa yang mau gabung sama kita ngasih tanggapannya gitu ya. Apalagi besok tanggal 12 kita tetap jam 3 ya.
1: Iya, pembukaan ya, jam 3
0: ya. Nah, siapa tahu ada yang mau komentarin juga, silakan banget bergabung sama kita di Ngobras malam hari ini. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Banjarmasin.
3: MetLife Stadium di New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion berkapasitas sekitar 82.500 penonton ini juga akan menggelar total 8 pertandingan sepanjang turnamen. MetLife Stadium juga menjadi sorotan karena sebelumnya, kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giants Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia RRI Pro 1 Banjarmasin di setiap harinya. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. A walking work of art. Vintage. Ikuti terus di Pro 1 Banjarmasin di 97,6 FM, RRI Digital, TikTok, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di dunia sepak bola, ada nama yang tak pernah benar-benar pudar. Seorang pemain yang bukan hanya menciptakan sejarah, tetapi juga emosi yang tak terlupakan. Ia adalah Diego Maradona. Lahir di tengah kehidupan sederhana di Argentina, Maradona tumbuh dengan satu senjata yang paling kuat, bakat alami yang luar biasa. Sejak kecil, bola seolah menempel di kakinya. Ia bukan hanya bermain sepak bola, ia menari dengannya. Perjalanan karirnya dimulai dari bawah, namun cepat sekali dunia menyadari sesuatu yang berbeda darinya. Setiap dribel, setiap gerakan selalu membawa kejutan. Ia bermain bukan sekadar untuk menang, tetapi untuk mengubah cara orang melihat sepak bola. Puncak segalanya datang pada Piala Dunia 1986 bersama Argentina National Football Team. Di turnamen itu, Maradona bukan hanya seorang kapten, ia adalah jiwa dari sebuah bangsa. Dua gol legendaris ke gawang Inggris, termasuk yang dikenal sebagai tangan Tuhan, dan aksi solo melewati hampir seluruh pertahanan lawan, menjadi simbol kejeniusan sekaligus kontroversi yang tak terhapuskan dari sejarah. Di level klub, Maradona juga meninggalkan jejak emas bersama Napoli. Ia mengangkat klub itu dari bayang-bayang menjadi juara dan menjadikan kota Napoli bergetar oleh euforia yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Namun, di balik gemerlap kejayaan, Maradona adalah manusia dengan segala kompleksitasnya. Ia jatuh, bangkit, dan terus menjadi pusat perhatian dunia, baik karena kehebatan maupun pergulatannya sendiri. Hari ini, Maradona telah tiada. Tetapi, warisannya tetap hidup. Dalam setiap pemain yang berani menggiring bola melewati batas, dalam setiap penonton yang bermimpi, dan dalam setiap detik makis di lapangan hijau. Karena Maradona bukan hanya legenda, ia adalah perasaan yang tidak pernah selesai diceritakan.
1: Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih setia bersama kami tentunya di kanal informasi dan juga inspirasi ya, menemani malam hari Anda. Mungkin ada yang sambil begadang juga, nungguin nanti nonton bola atau lagi mau istirahat gitu ya, supaya bisa nanti nonton. Ah, terserah Anda, gak apa-apa, yang penting kita siap terus menemani kebersamaan ya sama Ngobras kita. Masih sama Bang Fei dan juga Bang Ruri. Ini timnas dukungannya ada Jerman, ada Inggris juga ya. Nah, ini mungkin lebih ke pertanyaan nanti terkait setelah dari babak nih, pertama namanya apa ya, babak
2: grup penyisihan.
1: Grup penyisihan ya. Yeah. Baru nanti ke 32 besar ya. Nah, ini kan menarik nih 32 besar. Dan juga mungkin next-next-nextnya ya. Ini pertanyaannya adalah terkait dengan tim atau negara mana yang, mungkin dari Bang Fei dulu ya. Ada enggak sih yang mungkin kalau Jerman masuk ke semifinal atau ke final juga yang menurut Abang nih bagus untuk ditemuin, atau yang kayak pengen banget ditemuin nih, nah, si apa, negara ini ada enggak, Bang? Atau harus ada statistika dulu, ada datanya dulu. Siapa, Bang? Boleh aja nih nanti sharing sama kita semua nih.
2: Untuk babak 32 besar sih ya, ada kemungkinannya bisa jadi ketemu biasanya yang runner up ya, runner up di grup sekarang grup E ya, biasanya runner up grup F gitu kan. Cuman ya kalau juara grup biasanya lawannya yang agak ringan lah ya, gitu kan. Tapi ya kalau sudah di babak 16 besar ya, kemungkinannya ketemu itu ya bisa ketemu Prancis, itu bisa ada ketemu, Mbak. Kalau dari lihat dari skemanya ya, saya ngelihat sekilas aja sih dari statistik. Soalnya ya kita belum sampai memprediksi sejauh itu kan. Yang pasti kita harus lolos dulu di grup gitu kan. Okay. Jadi yang pertama melawan Krakow. Nah, lawan pertama Jerman, terus yang kedua nanti kan partai kedua melawan Pantai Gading.
1: Iya.
2: Yeah. Nah, itu juga harus menang. Yeah. Terus yang ketiga juga nanti kan melawan Ekuador. Ya kalau bisa ya Jerman harus menyapu bersih lah 9 poin gitu kan. Nah, baru dari situ kan nanti dengan juara grup, juara di grupnya apa, di grup E. Nah, nanti akan berhadapan dengan runner up di grup sebelahnya lah ya. Nah, itu yang nanti kita akan menganalisa lagi gitu, Mbak.
1: Oke. Okay. Ya. Tapi sejauh ini ada enggak sih mungkin tim negara mana yang Bang Fei sendiri ini dihindari deh gitu.
2: Kalau tim dihindari ya tadi yang saya bilang tadi, Spanyol itu, Mbak.
1: Spanyol, pertama ya.
2: Memang okay. Jerman agak kesusahan lah beberapa pertemuan terakhir di turnamen-turnamen besar. Makanya kalau ketemu Spanyol ya saya agak sedikit inilah ya kan.
1: Kukup ya, ya, banyakin doa.
2: Betul, tapi kalau ketemu sama Argentina, ketemu Prancis, ketemu Italia mungkin karena Italia nggak masuk.
1: Iya, Italia nggak masuk nih.
2: Itu Jerman ya rekornya masih bagus lah gitu kan. Artinya di pertemuan-pertemuan saling mengalahkan gitu Mbak. Ya ada yang kalah, ada yang menang gitu kan. Nah sedangkan dengan Spanyol sendiri di turnamen besar malah itu ya sering
1: ini ya,
2: gagal, digagalkan oleh Spanyol gitu Mbak. Makanya sedikit agak trauma lah ya kalau ketemu Spanyol.
1: Ini ada juga yang berkomentar gitu ya, kita ke Jerman bentar nih. Jerman setelah 2014 kualitasnya benar-benar turun banget, katanya ada yang bilang kayak gitu. Dari kiper, bek, gelandang sampai pemain depan, sosok doang. Tinggal racikan pelatih aja nih kalau nemu pakem yang cocok, walaupun dengan pemain yang gak sebintang Prancis, Portugal dan Inggris, katanya nih bisa juga do something. Tapi kalau mainnya aja sosok, ya udah selesai nih Jerman kayak edisi 2022. Tanggapan Bang Fei gimana?
2: Memang sejak juara 2014 pelatihnya masih sama Mbak, Joachim Löw waktu itu kan. Memang saya waktu memang melihat beberapa pertandingan Jerman kan setelah Piala Dunia, strateginya memang agak agak basi gitu kan, artinya sudah dibaca lawan gitu Mbak.
1: Okay.
2: Padahal setelah 2014 mungkin komposisi pemain masih ada lah ya yang di tahun-tahun 2014 seperti Ozil, seperti Podolski, Bastian Schweinsteiger gitu kan, itu masih ada. Tapi ya mungkin karena strateginya, taktiknya memang agak sudah terbaca, nggak ada inovasi gitu kan dari sisi keseimbangan dari lini pertahanan, lini tengah sama lini depan, ya akhirnya di 2018 itu piala, di piala

0: Akhirnya memang di situ ya mungkin saya menganalisa dari strategi pelatih, dari pemilihan pemain untuk lini per lini itu memang Jerman waktu itu apa ya, nggak bisa memberikan hasil yang terbaik gitu kan. Tapi dengan keyakinan saya sejak perubahan pelatih Setia. Baru ya, Julian Nagelsmann, memang mantan pelatih klub juga gitu kan, sejak memulai menangani Jerman waktu yang di turnamen kan di Piala Eropa kemarin, Mbak, di 2024. Nah di situ kan sudah memberikan angin segar saya ngelihatnya, walaupun nggak juara ya, tapi minimal kan di babak penyisihan waktu itu Jerman juga sudah lolos juara grup. Terus juga di babak 16 besar Jerman juga menang. Nah, akhirnya di babak 8 besar. Nah waktu itu memang Jerman kalahnya sama Spanyol. Jadi memang saya sih berharap dengan pelatih baru berarti ada aroma baru gitu kan, aroma ya gebrakan baru dengan pemilihan pemain yang saya lihat memang yang dibawa di Piala Dunia ini adalah pemain-pemain yang memang sudah memberikan kontribusi juga di klub masing-masing gitu, Mbak. Jadi pemilihannya ya saya juga mungkin ada 1-2 pemain yang saya juga berharap masuk tapi nggak masuk gitu kan. Tapi kembali lagi ini adalah pilihan manajemen, pilihan pelatih. Ini yang terbaik untuk dibawa ke skuad timnas Jerman gitu kan. Nah dengan komposisi di timnas Jerman memang yang paling banyak adalah pemain Bayern München. Itu memang tradisinya ya. Dari beberapa Piala Dunia sebelumnya memang pemain Bayern München yang paling dominan. Sisanya mungkin ada beberapa klub dari Bundesliga, terus juga ada klub dari Liga Inggris seperti Arsenal juga ada di bawah 1 orang gitu kan. Jadi pemain-pemain ini dipilih memang yang memberikan kontribusi di klub masing-masing sepanjang liga bergulir gitu, Mbak. Ya harapan saya tahun ini adalah tahun yang baru gitu kan, supaya Jerman bisa kembali untuk
1: bersinar
0: dan juara lah, Mbak.
1: Oke, itu dari Jerman tadi ya. Kita mau ke Inggris bentar ya. Nah, ini tidak terlalu jauh pendengar ya, dari Jerman ke Inggris nih. Samping-sampingan aja. Nah, ini kan tadi Bang Ruri sendiri udah ada nge-mention ya terkait dengan saat ini yang diisi oleh pelatih dan segala macam. Ini ada yang berkomentar dari Gustian Syah ya. Menarik nih, kayaknya pelatih itu punya pemikiran lain. Nggak mau katanya squad World Cup-nya full bintang. Betul ya, karena banyak pergantian pemain juga yang kayaknya di daftar tuh orang-orang baru tuh. Dan dilihat usianya muda-muda, banyak Inggris ya. 20-an, 30-an gitu ya. Dan ini katanya berkomentar Gustian Syah gitu ya. Jadi coba manggil untuk tidak terlalu manggil beberapa bintang itu untuk meminimalisir ego. Di squad sekarang ada 3 pemain yang bisa jadi leader gitu. Timnya ada Kane, Rice, James, dan itu udah cukup buat mengangkat mental tim. Nah, harapan beliau nih, gimana pun patut ditunggu perjalanan Inggris bareng Tuchel di World Cup kali ini. Dari Bang Ruri, ada yang mau dikomentari?
2: Soal pemilihan skuad Piala Dunia Inggris sekarang, banyak mungkin beberapa yang nggak setuju dengan pilihan Tuchel ya. Termasuk banyak yang nggak setuju soal nggak dimasukinnya Harry Maguire ke timnas Inggris, terus Foden juga, Phil Foden dari City, kemudian dari Cole Palmer-nya Chelsea juga ada beberapa yang mungkin dari sebagian fans klub tersebut juga apa ya,
1: ada kecewa juga mungkin nggak?
2: Kecewa dan menanyakan maksud dari Tuchel sekarang, sampai-sampai kan di beberapa sosial media juga paling Inggris nggak sampai sejauh itu karena pemilihan pemainnya pun juga nggak sesuai yang diharapkan para fans ya. Kan bukannya timnas kan kalau misalkan diatur sama netizen kan jadi timnas netizen kan ya, Mbak, bukan timnasnya si
1: ini lagi ya, negara ya, betul. Berarti nanti yang ditunggu sama Mas Ruri ya kita lihatlah ya.
2: Iya betul.
1: Tapi harapan dari Mas Ruri sendiri apa nih yang di tahun ini khususnya Piala Dunia?
2: Untuk susunan pemain yang sekarang sih sebenarnya kita balik soal balance-nya kan. maksudnya Tuchel juga pengen

0: pengen di squadnya juga balance, nggak harus ada yang overpower dengan egonya, terus merasa bintang dan segala macam. Balik lagi sih, kebutuhan pelatih juga nerapin strateginya nanti pada saat kompetisi juga jadi acuan buat pemilihan squad Inggris kali ini kan. Jadi balik lagi, apa yang dipilih sama pelatih juga berdasarkan beberapa ini
1: pertimbangan
0: ya. Jelas gak hadirnya, gak ditunjuknya Harry Maguire ke squad juga banyak yang protes, terus beberapa pemain-pemain yang harusnya ini Cole Palmer yang
1: harus masuk
0: buat,
1: ya.
0: Iya, gantiin sisi kanannya atau sisi tengahnya Inggris bisa masuk, kenapa enggak? Beberapa hal yang mungkin enggak sependapat dari para fans juga kan sah-sah aja. Iya. Tapi kan balik lagi, yang tahu kebutuhan tim itu sendiri kan pelatih ya.
1: Iya.
0: Soal chemistry.
1: Betul.
0: Pemain-pemain pilihan yang sekarang pun juga enggak dipilih kayak ini ya.
1: Asal comot
0: kan. Berbagai pertimbangan juga, mulai dari nyoba-nyoba di kualifikasi, uji coba mana yang benar-benar yang siap dalam apa ya? Menjalankan instruksi pelatih ya.
1: Betul.
0: Jadi balik lagi, sepak bola kan sekarang lebih ke modern ya.
1: Iya.
0: Enggak harus yang terpaku dengan pemain yang skillful. Permainan sekarang pun juga lebih detail kan.
1: Betul.
0: Terutama soal corner, kemudian soal transisi menyerang dan bertahan juga diperhatiin di tim pelatih juga. Gitu sih, lebih keseimbangan lah.
1: Betul, balance-nya ini banget ya.
0: Betul.
1: Berarti
0: nyarinya balance-nya sih, bukan bintangnya ya Mbak ya.
1: Betul. Jadi lego lah ya bagi fans-fans tim Inggris yang mungkin silakan aja gitu ya berkicau di media sosial
0: betul.
1: Karena semua orang bisa berpendapat.
0: Betul.
1: Dan inilah keseruan pesta bola dunia kita gitu ya, yang cuma ada setiap 4 tahun sekali. Nah mungkin dari Bang Ruri tadi mana belum tanya, di Inggris mau ketemu siapa nanti? Mungkin di kayak Bang Fei juga nih, ada gak sih?
0: Mau ketemu siapa sih?
1: Iya, yang mau ditemuin.
0: Bebas ya, yang penting kita kan memulainya dari fase grup ya.
1: Yes.
0: Selesain dulu fase grupnya.
1: Okay.
0: Pelan-pelan dulu, laga per laga, kemudian soal milih siapa yang jadi lawan di 32 besar, 16 besar kan ditentukan dari laga per laga.
1: Iya, betul. Kita tungguin dah ya.
0: Siapapun lawannya ya.
1: Tapi di grup L ada enggak sih yang paling berat menurut Bang Ruri di grup nih?
0: Paling berat sih semuanya sih berat.
1: Semuanya ya?
0: Karena mungkin
1: Inggris
0: dari
1: ketemu siapa ya?
0: Ada Kroasia, Ghana, kemudian ada Panama. Jadi mungkin karena Piala Dunia ini semakin banyak negara yang berpartisipasi, balik lagi kekuatan tim-tim yang lain pun juga gak bisa ditebak gimana ya.
1: Betul.
0: Maksudnya turnamen pun juga yang unggulan bisa jadi kesandung dari negara-negara yang emang gak diunggulkan. Jadi semua sih berat, makanya dari fans juga liatnya laga per laga lah.
1: Okay.
0: Selesain dulu satu laga per laga, baru nanti lihat hasilnya mau ketemu siapa.
1: Oke, nanti pokoknya kita ikutin terus lah ya.
0: Betul.
1: Dari 12 Juni nanti sampai di akhir Juli ya.
2: Betul.
1: Jadwalnya. Oke. Tapi kalau misalnya keseruan nonton Piala Dunia, gimana dari Bang Fei sejauh ini, nanti persiapannya apa nih? Nobar kah atau gimana?
2: Kalau pengalaman kita sebelumnya ya, memang biasanya kami sih mengkoordinir Mbak untuk fans-fansnya Jerman di Banjarmasin. Kita biasanya mengadakan nonbar gitu Mbak. Ya, tapi walaupun nanti jamnya agak terlalu pagi ya. Sekarang kita lagi juga survei lah ya tempat di mana nanti yang ada mengadakan nonbar, mungkin yang main-mainnya dini hari kan, subuh. Biasanya seperti pengalaman sebelumnya kita nonton nonbar di hotel, kemarin kan di Pep Hotel gitu kan. Ya mudah-mudahan tahun ini juga ada beberapa hotel nanti yang bisa memfasilitasi buat kami mengumpulkan teman-teman fans Jerman di Banjarmasin.
1: Oke. Kalau di Inggris lagi ya. Kalau Inggris biasanya ada juga ini keseruan nonton barengnya gitu.
0: Ada. Jadi mungkin nanti beberapa partai Inggris mungkin bakalan diadain non-bar juga di apa? Terutama di base campnya Arsenal sendiri ya.
1: Oke. Iya,
0: jadi
1: iya,
0: buat komunitas-komunitas yang pecinta Arsenal apalagi betul, Inggris juga iya, kan. Bisa
1: boleh
0: aja
1: gabung
0: nanti
1: tuh ya,
0: boleh gabung.
1: Soalnya kadang keseruan nonton bareng tuh ya emang gitu ya. Apalagi orang-orang satu klub suka nih misalnya, ya, itulah keseruannya di situ. Kalau di lain-lain jarang gitu ya. Ya.
2: Apalagi nanti ya kalau Jerman ketemu Inggris di final kan ya bisa rame-rame ya, gitu kan. Nah,
1: bareng-bareng ya.
2: Harapan kita ya.
1: Tapi yang penting tetap solid kita ya.
0: Ya
1: oke. Okay.
0: Ya.
1: Nah mungkin terakhir banget di penghujung sesi kebersamaan kita. Ini kan TVRI ya, RRI juga, terus media pemberitaan antara. Ini kan sebagai media penyiaran yang akan menyiarkan Piala Dunia juga. Mungkin apa harapannya dari abang-abang nih? Dari Bang Fei dulu silahkan.
2: Kalau saya sendiri sih melihat tahun ini memang hak siar diambil oleh TVRI ya. Jadi terutama di wilayah kota-kota ya, di daerah wilayah kota yang memang terjangkau antena terestrial atau antena digital ya. Betul. bisa menikmati dengan siaran yang gratis gitu.
1: Betul.
2: Kan. Nah, begitu juga di beberapa kota kabupaten yang memang ada tower TVRI-nya. Saya sudah survei, sudah nanya-nanya ke beberapa mitra saya, teman saya juga bisa dinikmati gitu, Mbak.
1: Okay.
2: Jadi ya alhamdulillah mungkin TVRI bisa menjangkau untuk kalangan masyarakat secara keseluruhan. Nah, terus juga barusan tadi di detik-detik akhir saya juga mendapat informasi TVRI membagi haknya juga ke Transvision. Artinya masyarakat di daerah-daerah yang pedesaan,
1: ada
2: gitu kan, daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau dengan sinyal TVRI atau channel TVRI, mereka bisa menikmati dengan siaran Transvision yang menggunakan parabola, Mbak. Jadi alhamdulillah itu kan, masyarakat kemarin sangat berharap kalau cuma TVRI doang, nggak ada diberikan ke pihak penyedia TV berbayar, jadinya nggak merata gitu kan.
1: Okay.
2: Nah sekarang sudah ada informasi. Ya masyarakat yang di daerah-daerah rural, pedesaan bisa menikmati keseruan Piala Dunia tahun 2026 ini, Mbak.
1: Oke, itu harapan dari Bang Fei.
2: Ya.
1: Kalau dari Bang Ruri silakan harapannya.
0: Harapannya sih kurang lebih sama dari ini. Mungkin dari sekarang TVRI ya yang menyiarkan. Mungkin positifnya lebih banyak menjangkau apa daerah-daerah yang mungkin enggak apa harus banyak ini ya, maksudnya lebih ke merata lah untuk jangkauan siarannya juga. Jadi bersyukur karena kenapa TVRI nyiarin Piala Dunia, jadi pesta sepak bola dunianya lebih berasa ke setiap
1: pelosok gitu ya,
0: penjuru
1: betul
0: negeri.
1: Itu sih betul banget. Karena juga di RRI sendiri gitu ya, kita kan juga masih menyemarakan ya. Kalau orang gak punya radio, gak punya televisi, mungkin punya radio,
2: betul,
1: ada pilihan lah gitu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, Mbak.
1: Dan mudah-mudahan pilihan-pilihan ini juga ibaratnya dimaksimalkan oleh masyarakat gitu ya.
2: Iya.
1: Dan
2: iya,
1: ini di penghujung juga kita titip semangat ya buat teman-teman, apalagi yang fans-fansnya ya, banyakin doa aja ini ya.
0: Ya betul.
1: Nanti pemainnya pada main, kalian pada doa gitu ya. Mudah-mudahan semuanya apapun harapannya ya, pada memberikan yang terbaik lah ya. Untuk gelar juara nanti kita gak pernah tahu siapa.
2: Betul.
1: Tapi pasti yang nanti yang juara itulah yang sudah pilihannya gitu ya.
2: Betul, Mbak.
1: Mengeluarkan yang terbaik. Sekali lagi Bang Fei, Bang Ruri, makasih banyak atas waktunya.
0: Ya,
1: mudah-mudahan
2: makasih,
1: ketemu
2: makasih
1: lagi nanti lain kesempatan kita.
0: Baik.
1: Ya. Dan juga pendengar dan pemirsa, ini usai sudah di Ngobras untuk edisi hari ini ya. Tapi jangan lupa nanti untuk kita menyaksikan, bukan hanya menyaksikan tapi kalau di radio itu mendengarkan ya.
0: Yeah.
1: Ini ada namanya Debar, dengar bareng. Nah, seru banget ya Pesta Bola Dunia 2026. Nanti di jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, dengarkan aja di RRI Pro 3 Jakarta antara Meksiko dan juga Afrika
0: Selatan
1: ya. Yes, itu dia ya. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Selamat malam pendengar, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali berjumpa di requestnya sesi malam ini ada di Melody Memory. Gimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan pada sehat, pada baik ya. Dan yang pastinya yang masih pada semangat, masih pada bangun malam ini, yuk gabung yuk sama Mada ya. Melody Memory malam hari ini lagu-lagu spesial tembang kenangan udah kita siapkan buat Anda ya. Di antaranya ada Obi Mesah untukmu masih ada hari esok. Ada juga Pak Penghulu. Siapa yang mau manggil Pak Penghulu nih? Darinya Dina Mariana. Ada juga Dian Piseisa dengan judulnya Tak Ingin Sendiri. Nah ini pas banget nih, malam-malam kalau gak mau sendiri ya biar Mada temenin aja sama Mbak Dian Piseisa juga ya. Atau lagu barat ada Oasis Whatever. Ada juga Terpurku di sini darinya KLA Project. Ada Heidi Diana Mimpi Janganlah Datang. Yang datang Mada aja ya. Kalau mimpinya gak ada, nggak usah dicari-cari ya. Kita ke 0511 325 1562. Ada di hotline Halo RRI juga boleh, 0811 40 976. Dan juga WhatsApp 0811 5 111 410. Silakan bergabung di TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin juga boleh banget ya. Saat ini udah live streaming. Kita ke 562. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Bang Ojan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Martapura malam hari ini enggak hujan ya?
1: Yang tadi hujan ada.
0: Oh, siang tadi hujan. Lama enggak?
1: Lama sekitar 3 jam 4 jam lah.
0: Oh, berarti
1: makanya,
0: kita
1: ini malam dingin ya. Banget nih.
0: Iya benar, malam ini juga dingin banget lagi di Banjar. Oke, Bang Ojan tadi ngobrol dengerin ngobras enggak?
1: Dengar dari awal sampai akhir.
0: Tim siapa? Kalau boleh tahu Bang Ojan dukung siapa?
1: Aku dukung Mada.
0: Oh, Mada nggak main bola soalnya nggak bisa. main yang lain aja. Siapa bang?
1: Jerman lah.
0: Oh Jerman, ih kenapa tadi nggak gabung sih sama Jerman?
1: Tim Panzer loh tuh.
0: Jerman ya, oke. Ya deh kalau gitu mudah-mudahan semangat ya Jermannya ya. Kita doakan saja yang terbaik. Lagunya mau apa bang? Malam hari ini Melody Memory.
1: Itu Mada.
0: Apa?
1: Referensi. Lagu itu dari Roxette tuh.
0: Dari mana?
1: Roxette.
0: Eh kemarin sudah enggak ya di download penyanyinya Rock
1: itu. R O X lawan T tuh.
0: Rox. Enggak ada kita tuh punya nama penyanyinya kan Bang ya?
1: Enggak ada itu nama bandnya tuh enggak.
0: Iya nama penyanyinya kan?
1: Iya kan?
0: Mm-mm, di kita belum ada ih, belum masuk atau sudah ya? Bentar.
1: Nah, tuh dulu.
0: Bentar. Rox. Wait. Kok enggak ada ya, Bang? Rock
1: judul
0: rock judulnya. Apa judulnya?
1: Listen to your head kok.
0: Listen to your heart. Kita cariin dulu bentar ya. Bentar. Sabar dulu itu, yang di belakang ya, sabar.
1: X kalau ada tuh.
0: Kita enggak punya ih, kenapa enggak ada ya? Belum ada loh di RKS kita nih, Bang.
1: Pernah dulu ada.
0: Ya tapi di RKS-nya dicari enggak ada gimana dong? Mau yang lain enggak?
1: Enggak ada. Kalau gitu kayaknya masukin aja kayaknya nanti.
0: Yaudah. Nanti Mada masukin coba bilang ke MD ya. Judulnya Listen on Your Head ya. Oke, siap. Ini penggantinya mau apa nih?
1: Itu tadi yang lagu manca tadi.
0: Darinya Oasis Whatever.
1: Ya itu aja.
0: Oke, siap. Salam-salam buat siapa bang?
1: Brela dulu lah.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Kalau ada salah ya lo.
0: Iya, brelaan kita.
1: Tahun baru ya lo.
0: Betul, tahun baru porak lagi nah.
1: Yaudah, mudah-mudahan Mada sukses di tahun akan datang.
0: Amin, ya Allah, amin. Siap, terima kasih bang.
1: Buat semuanya lah, buat Putri, buatnya Bang Herman, Pak. Abang Palui.
0: Bang Palui siapa tuh?
1: Andien.
0: Oke, siap.
1: Tapi coy nah, buat Fatima. Itu yang di Jogja Pati Bahumar buat Barik.
0: Oke. Okay.
1: Buat Cantik Mawar ya Allah.
0: Iya, siap, maaf.
1: Ya dah.
0: Oke. Okay.
1: Doanya yang terbaik adalah.
0: Amin. Makasih banyak ya Bang Ojan ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Ojan kita ke 976 dulu baru ke nomor WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Melody Memory.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu kan nih Mbak Mawar ke Putri nih.
2: Hayo siapa ya?
0: Oh Putri. Kalau betakun hayo siapa ya Putri. Apa kabar Putri? Sehat? Alhamdulillah. Iya, lagi dingin katanya ya Putih ya Martapura ya.
2: Inal, habis hujan juga sih.
0: Habis hujan juga, ya menemani dingin-dinginnya Putri. Lagunya mau apa, Put?
2: Lagu yang ada yang Pak Penghulu kan tadi ada.
0: Pak Penghulu dari Dina Mariana. Siap, nanti pada puterin ya. Salam-salam buat siapa malam hari ini?
2: Ya, salam buat Abang Ajan tadi lah. Buat Mbak Mawar.
0: Iya.
2: Apa tuh?
0: Siapa lagi?
2: Ibu Bambang.
0: Ibu Bambang, oke. Siapa lagi? Semuanya aja ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih ya Mbak Putri ya. Sehat terus ya.
2: Iya, amin. Mada juga.
0: Anggi, sama-sama. Assalamualaikum. Oke deh kalau kita mendengar dari Ozan dan juga Putri di Karang Intan. Ini kita mau coba angkat dulu yang di WhatsApp ya, biar tiga nih masuk dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mada.
0: Iya, Bang Eja ya nih ya.
3: Iya, iya.
0: Iya, nomor baru lagi Bang Eja.
3: Ada tahu lagi dah, random banget.
0: Oh, random banget ya. Istanbul cuaca malam hari ini gimana Bang Eja?
3: Pon.
0: Istanbul gimana cuaca malam hari ini? Aman kah?
3: Dingin.
0: Oh, dingin sama ya. Berarti beberapa kota dan juga kabupaten malam hari ini dingin ya.
3: Dingin habis hujan tadi.
0: Habis
3: itu,
0: hujan. Nah, iya. Pakai selimut ya Bang Eja ya.
3: Tapi mama hai.
0: Iya, pakai tapi juga asal gak kedinginan gitu ya. Menemani malam hari ini sama Bang Eja lagunya mau apa? Ada Obi Mesah Untukmu Masih Ada Hari Esok, atau Dian Piscesa Tak Ingin Sendiri, Air Mata Rindu dari Ani Carrera, atau darinya Iklim Gerhana Cinta Luka.
3: Nah, itu aja iklim aja.
0: Gerhana Cinta Luka ya. Aduh.
3: Iya, itu aja mantap. Doa yang terbaik selalu lah.
0: Amin.
3: Lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Lagi lagi mendakalkan mama mendain.
0: Iya. Sehat terus. Doakan ya buat keluarga. Enggih, amin. Amin ya Allah.
3: Mudah-mudahan sehat terus mantap. Lancar rezekinya.
0: Amin.
3: Mami ini siaran, hati-hati buiknya mantap.
0: Inggi, terima kasih Bang Eja ya.
3: Ayo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu pendengar, kita puterin dulu dua lagu spesial menemani dinginnya malam Anda. Yang kayaknya banyak juga nih di wilayah Kalsel yang habis kehujanan tadi. Boleh juga gabung sama Mada di TikTok, komen-komen cuaca gimana di sekitar Anda pendengar ya. Ada Whatever darinya Oasis. Habis ini Mada puterin juga Dina Mariana Pak Penghulu untuk Anda. Selamat menikmati.

Banjarmasin Malampir. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pak Penghulu, siapa lagi dengerin nih Pak Penghulu? Tolong nikahin dia Pak Penghulu, ada gak sih? Ya, lagunya Pak Penghulu dari Dina Mariana, pendengar, dirilis pertengahan era 1980-an, tepatnya di tahun 1987. Jadi lagu ini sudah lumayan lama juga ya, cukup legend juga. Dan ini salah satu hits populer juga dari mendiang penyanyi legendaris Dina Mariana. Yang masih mau gabung sama Mada, dua lagu menanti. Habis ini ada Iklim, Gerhana Cinta Luka. Tadi udah di request juga sama Syahrani di WhatsApp Pro 1. Nanti kita puterin ya Bang Syahrani ya. Terus darinya Krisye, Kala Cinta Menggoda, Bang Taufik yang lagi nonton juga di TikTok, kita puterin habis ini. Ada juga Bapak Pauji minta puterkan lagu Air Mata Rindu, Kamada, terima kasih. Oke, Ani Karera ya. Dan kita masukin dulu di playlist kita. Ada lagi darinya Mama Alfi, selamat malam Mama Alfi, lagunya Air Mata Rindu. Katanya ya, salam buat semua. Salam sehat buat Mada, bahagia selalu, amin. Waduh, ada apa sih sama Ani Karera Air Mata Rindu? Rindu siapa guys? Teman-teman pendengar, rindu siapa? Jangan-jangan ada seseorang yang lagi dirindukan. Oh, oke. Okay. Kayuban lagu Dian Piscesa. Oke, Dian Piscesa juga kita naikin ya. Nggak, tak ingin sendiri. Dah, kita ke 562 dulu. Di telepon sudah berdering. Selamat malam LD Memory. Halo.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahica.
1: Pinandu aja.
0: Iya, walaupun enggak ada namanya tapi suara Bahica ternyata cukup pinandu ya di telinga Mada ya.
1: Makanya tuh kan telepon dia jangan
0: aku. Alhamdulillah.
1: Hai. Alhamdulillah sehat Mada.
0: Sehat manar, alhamdulillah pian lah.
1: Iya. Kadang-kadang bersaing Mada ya.
0: Rada-rada bersaing. Tapi kayaknya WhatsApp kita malam hari ini enggak terlalu padat sih ya Bahica.
1: Iyalah. Iya. Tapi kebetulan WA ini habis baterai Mada.
0: Oh, walah.
1: Jadi
0: iya. Tuh, Iya.
1: Majelis tadi itu di Sabila habis baterai.
0: Tapi radio aman ya?
1: Aman aja, ada radio dan ada.
0: Siap.
1: Ini pakai biasa kan radionya kan di HP satunya di Nokia gitu.
0: Yeah.
1: Kan. Jadi satu radio dana, jadi nelpon yang telepon Nokia ini.
0: Oke, okay, dah mantap dah. Ayo aja siap.
1: Iya,
0: makasih banyak sudah di monitor kita lah. Betul. Lagunya Bahica anak apa nih? Ada Iklim, Gerhana Cinta Luka, Krisye, Kala Cinta Menggoda, Air Mata Rindu, Ani Karera atau Tak Ingin Sendiri, Adian Piscesa.
1: Iklim tadi jam ada aja.
0: Oke, okay, Gerhana Cinta Luka. Aduh, siap. Lagunya buat siapa, Pak?
1: Alamnya buat siapa-siapa dia, Putri masuk lah. Eja juga tadi ada Bapak Ano. Alkin dia
0: siapa tadi? Siapa tadi? Ada Bang Mati Ojan, ada Ano Putri, Karang Intan, ada Eza.
1: Siapa sekumpul sih?
0: Sekumpul tadi Bang Ojan.
1: Ojan lah, makanya.
0: Betul.
1: Iya. Ini ada jadi kayu tangi itu si Anu Mada.
0: Siapa?
1: Jarang bergabung Bang.
0: Siapa?
1: Hakim dulu.
0: Oh iya, Bang Hakim juga dulu sering banget
1: gabung di Prostasun ini, di radio sebelah gitu.
0: Di Prompat biasanya Bang Hakim sering.
1: Dangdutnya lu juga tuh.
0: Betul, dangdut.
1: Iya.
0: Oke deh kalau gitu buat semuanya ya.
1: Mau lagi Mada, mudah-mudahan ada, kalau ada yang masuk lagi ya.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak ya Bahica ya, sehat terus ya.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakang Bahica, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Bang Ali.
0: Oh, Bang Ali di Martapura kah Bang Ali?
2: Di Alu-Alu.
0: Oh, Bang Ali benar di Alu-Alu. Aduh, Mada lupa. Sorry banget, minta maaf Bang Ali. Apa kabar Bang Ali?
2: Kadinginan.
0: Naila, alu-alu habis hujan juga kah?
2: Iya, hujan mulai malam tadi, mulai siang tadi hujan.
0: Tapi malam sudah hampir kalah nih.
2: Maka dalam betang itu orang beri di sini aja cuma dingin bawa.
0: Iya, membawa angin dinginnya ya Ayla. Bang Ali, ya lagunya nak Bang Ali ada Iklim, Gerhana Cinta Luka, Krisye,
2: kah? Ani Karera.
0: Ani Karera.
2: Air Mata Rindu.
0: Air Mata Rindu mau itu juga?
2: Iya, Air Mata Rindu aja.
0: Rindu siapa sih Bang Ali?
2: Ayangnya.
0: Ayangnya ini aduh, kemana ayang?
2: Ayangnya di Mandapura.
0: Iya deh kalau gitu ya. Salam-salam buat siapa?
2: Alamnya beredar aja nah.
0: Oke.
2: Terima kasih Mandala.
0: Sama-sama Bang Ali, sehat selalu ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nomor WhatsApp ada yang gabung kita angkat dulu. Selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Bosin? Alhamdulillah, maka ganangan ulun non suara pian asli nah. Akhirnya bergabung juga. Apa kabar Mbak? Sehatkah?
3: Alhamdulillah, kedinginan.
0: Aduh, semua orang pada kedinginan. Sini nah, kepro satu tambah dingin.
3: Jadi es batu.
0: Jadi es batu kita di sinilah. Ayo, ini sambil berlingkun-lingkun bosin nah malam hari inilah.
3: Iya nih sanggir melingkor-lingkor.
0: Nyaman banter nih. Harau. Habis nih lagu pina anu nah melo-melo berataan.
3: Tapi berarti
0: jangan taguring lah. Habis nih lagu melo-melo bawa sini.
3: Parak tadi sudah.
0: Ay, parak terbang sudah sih din sehalinya.
3: Iya. Riut-riut sudah.
0: Aduh. Syukur kau bergabung lon Mada lah.
3: Iya pas ada Wiwin hanya nukar anu tadi kuota.
0: Kuota alhamdulillah. Makasih Kak Wiwin. Mbak, lagunya mau apa Mbak? Ada iklim? Lagunya nih mau iklim Krisya Ani Carrera atau Dian Pesesa, mau yang mana?
3: Iklim tuh apa anunya?
0: Gerhana Cinta Luka.
3: Oh, Gerhana Cinta. Iklim aja gini.
0: Iklim aja ya. Siap. Salam-salam bawasin buat siapa?
3: Salamnya kah buat Beratan aja. Abahnya Ica tadi.
0: Iya.
3: Abang Boy. Yang dimantuir.
0: Iya.
3: Bang Gusti. Mudah-mudahan kesehatan aja Sidin.
0: Amin.
3: Mbak Rika, Mbak Pina,
0: iya.
3: Mawar, Melati, semuanya indah.
0: Semuanya indah. Iya.
3: Pandawa Lima, Pandawa Lapur.
0: Iya, oke.
3: Okay. Malam timbul lagi Pandawa Lima, nih yang mana ini ya?
0: Ya udah deh semuanya aja bawa sini ya.
3: Bersemuanya aja okay, dah.
0: Oke, siap.
3: Tidak terkecuali kah nang di sebarang, nang di sebarang sini, nang jauh, nang dekat.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan kita bersehatan
0: amin.
3: Aja.
0: Amin. Sehat terus juga bosin ya.
3: Dan banyak rezekinya, panjang umurnya.
0: Amin.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Banyak-banyak berdoa.
0: Amin ya Allah.
3: Dan kita terhindar dari yang tidak
0: yang diinginkan. Tidak tidak ya. Amin. Amin amin amin.
3: Selamat dunia akhirat.
0: Siap
3: tak
0: amin.
3: Kumpul di dunia, tak
0: kumpul
3: di akhirat.
0: Di surganya yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih banyak Mbak Sin.
3: Haji Berataan.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Oke deh kalau gitu Mbak Sin, makasih banyak ya. Nanti gabung
3: makasih
0: lagi
3: banyak.
0: Di Belaria besok boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh pendengar, ini Gerhana Cinta Luka pendengar. Kita sedikit cari maknanya ya. Ternyata lagu yang banyak di request sama Anda nih pendengar darinya Iklim. Ini cerita tentang seseorang yang bertahan dalam hubungan yang menyakitkan, di mana pengorbanan dan juga ketulusan cintanya itu justru dibalas dengan tuntutan serta pengkhianatan dari pasangannya. Gimana lagunya? Langsung aja kita simak Iklim Gerhana Cinta Luka untuk Anda dan juga Krisya Kala Cinta Menggoda.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

0: Krisya, pendengar Kala Cinta Menggoda, izinkan Mada ya malam hari ini buat maka izinkanlah aku mencintaimu, berarti aku mencintai Anda semua pendengar asik. Ya udah yuk, yang mau gabung lagi sama Mada masih ada waktunya. Kita mau ke WhatsApp dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Malam Bang Herman, halo. Suaranya kok nggak ada di kita ya?
1: Halo,
0: yang benar suaranya ya, jangan putus-putus gitu. Bang Irwan, apa kabar? Malam ini sehat ya?
1: Madayan, sudah makan.
0: Alhamdulillah sudah makan. Berapa piring sudah hari ini, nah?
1: Jadi hari ini, Kak.
0: 5 piring adalah sudah?
1: Ada sampai kurang.
0: Oh, kurang. Berarti 3 lah, pagi, siang, malam ya.
1: Yang 3 pada hewan
0: malam. Aidah, mantap dah tuh, sudah 3 lah. Nih sisa mengopi kah malam nih? Jangan mengopi kan ngalih goreng lah.
1: Kada nih, aku lagi makan wadah. Nah,
0: makan wadah mah ayo menawari ulun lah, kayak pacarnya mah ambil, masa mah ambil lewat telepon ulun lah.
1: Kakakku mandom, kakakku mulahkan apa? Lempeng kah jurang
0: teman. Oh, lempeng. Wah, nyaman lempeng bujur, lempeng pisang.
1: Lain wadah.
0: Oh, lempeng apa?
1: Lempeng singkong.
0: Lempeng singkong. Oh, dia apa singkongnya teh?
1: Kayak di gudung guling tuh nah.
0: Oh, tapi dikukus dulu berarti?
1: Iya, dia nolak singkong diparut kan?
0: Oh, singkong diparut. Oh, ini mudil anu kalau nih sing. Aduh, kada ingat ngarannya apa yo? Ada tuh ngarannya tuh, ih bejer.
1: Ada lah.
0: Ih nyamannya.
1: Kalau ribut kawajan ke jurang.
0: Yes, betul banget ya. Langsung aja nih Bang Herman, lagunya mau Ani Carrera Air Mata Rindu, Dian Piscesa Tak Ingin Sendiri, atau lagu yang lain? Ada Kiki Maria Esok Milik Kita, Hedi Diana Mimpi Janganlah Datang. Yang mana?
1: Yang Kiki Maria.
0: Kiki Maria Esok Milik Kita. Oke, okay, salam-salam Bang, buat siapa malam ini?
1: Sok sudah Kakak Hendi, sudah nak nah.
0: Belum, Kakak Hendi belum masuk.
1: Belum lah, ditungguin sempat ya lo.
0: Iya, kalau sempat, amin. Siapa lagi?
1: Nya bukan pendawa lima, mah dia masukkan lah. Anak bukan sanak si Herman ya lo.
0: Iya betul, siap. Joko, jo panggilkan Joko lah.
1: Joko di Martapura, Joko.
0: Joko di Martapura ya, yang di Anjir siapa ngarannya?
1: Di Anjir nggak?
0: Juki lah.
1: itu Jaki itu.
0: Oh iya Jaki, iya deh kalau gitu ya. Buat semuanya aja ya Bang ya.
1: Ya sehat-sehat sama Madanya.
0: Amin. Makasih banyak ya Bang Herman ya.
1: Iya, sama-sama Mada.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 562 dulu ya. Assalamualaikum, selamat malam dari Memori.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah ada meminan duit suara orang Banjarbaru kan nih.
2: Lawas pada pendapat.
0: Anu kan nih, ini Rohina kah?
2: Iya, sambil berabah.
0: Alhamdulillah, ini apa kabar?

0: Nah, itu aja.
1: Asik, siap. Esok masih milik kita mudah-mudahan nih lah, amin.
0: Amin,
1: amin ya rabbal alamin. Salam-salam nih Rahina, segan siapa?
0: Keberataan aja lah sambil berlarut-larut.
1: Iya, siap kalau gitu ya. Selamat malam Nini Rohina, makasih banyak ya.
0: Amin, amin. Selamat.
1: Amin. Makasih Nini, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada di TikTok ya, banyak juga ada Jibril. Malam Jumat nih rajin becungul. Iya, ulun yang becungul lah, lain siapa-siapa yang becungul. Hanya Mada yang becungul di sini. Ada di WhatsApp, apakah pesan teks? Oh enggak ya. Kita mau ke 976 dulu deh pendengar. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo. Waalaikumsalam. Ada si cantik Mawar di sana. Mbak Mawar apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Masih tetap gagah Jerman.
1: Masih tetap gagah, tapi kalau yang pian kegagahan kena ngalih lu kada kawa mengikuti.
2: Dibuat dalam karung, dibuat iya, no, sambut gatel,
1: mana-mana sama gajah. Itu karena gagah lagi, Pang. Meninggoy, karena dalam situ karena kok binak. Mbak Mawar, lagunya mau apa malam
2: lagunya,
1: ini?
2: Apa tadi lagunya, kada tahu, nak.
1: Ani Carrera, Air Mata Rindu.
2: Aku jalan manu pakai WA, menelepon. Kada jelas, terasa aku di WA tuh meneleponnya.
1: Oh iya, Kak?
2: Iya, rajin tuh. Baru telepon kawan aja, enggak lah, tibul jadi saliwang beda dua. Tikung, ha? Yang bagian-bagian ini sih, biasanya yang
1: aduh. Gak
2: mungkin pakai WA. Mungkin ada gangguan dengan kok, makanya aku suka lewat jarang aja bilangnya pakai WA nih.
1: Iya, nyaman pakai yang ini, jamun kau pakai yang ini masuk gini aja.
2: Kayak Nurjin tuh ada isya jarang, panu ada yang kada jelas tuh sini.
1: Iya, iya, iya.
2: Aku kalau pakai WA nih jarang lah pakai.
1: Iya, bujur pian lah. Eh, Mbak Mawar.
2: Putus-putus gitu nah.
1: Ih, nyaman mau nangini aja sih paning sudah.
2: Pakai sama telepon seluler jelas ya kalau.
1: Iya, bojer, asal ada pulsanya.
2: Kayak
1: tuh
2: berhah,
1: tiba-tiba
2: jadi seliwang
1: berdua. Waduh, akhirnya aman bahasa liwang tuh lah. Lagunya ada Kiki Maria, Sok Milik Kita, Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri, dan Ani Carrera, Air Mata Rindu.
2: Ani Carrera juga
1: indah. Rindu siapa gerang?
2: Rindu siapa? Rindu semuanya lah.
1: Kalau ya ada nang kayak rindu siapa kangen, bila kangen terus kan ini bahaya.
2: Ada sesuatu ya kalau
1: ya oke deh kalau gitu ya. Mbak Mawar, salam-salam buat siapa malam ini?
2: Buat ini Rohina tadi, nah salam diamat saja nih lah.
1: Inggi, amin.
2: Buat Abah Isya kan tadi juga.
1: Yes.
2: Abang Herman, siapa tadi? Ya Herman.
1: Herman. Ada Mbak Osin.
2: Herman juga.
1: Iya.
2: Itu Abang Ojan yang pertama tadi pembuka pintu.
1: Yes, betul.
2: Biasanya berdua rejistirin tulang Bang Hendy.
1: Ay.
2: Bila ada yang itu, pasti yang itu yang membuka pintu.
1: Bang Hendy pernahnya dikunci langsung sama Bang Ojan.
2: Buat Putri tadi juga lah.
1: Iya.
2: Mbak Muna, Ibu Ojin tadi juga salam dihormat Bu.
1: Iya.
2: Siapa lagi tuh? Ibu Rike juga, Papi Coy, Mbak Tina juga lah.
1: Iya.
2: Semuanya,
1: semuanya aja. Siap. Siap. Terima kasih, Mbak.
2: Iya, makasih.
1: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar. Ini karena sisa 10 menit terakhir dan juga lagunya kayaknya puas banget nanti untuk menutup kita Melody Memory malam hari ini. Kita yang masih mau gabung lagi salam-salamnya aja ya. Kita mau ke WhatsApp bentar nih. Assalamualaikum Bang Samli.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Kabar sehat baik malam hari ini?
3: Sehat alhamdulillah.
1: Oke, okay. Senang sekali mendengarnya kalau sehat
3: ini
1: ya.
3: Mada, aku mohon anu tolong diceritakan di WA-nya lah anu kalaunya aku yang mencet berduluan itu anu di satpamnya lah. Anu satpam mau Mada.
1: Oh, gimana tuh?
3: Tolong di ke, no di chat aku nih. Ketik iya kayak itu aja nah. Habis ini nah di tolong di chat aku.
1: Ya.
3: Ketik iya kayak itu aja nah.
1: Iya iya nggih.
3: Lah tolong.
1: Iya, siap siap siap. Nggih.
3: Salam da. Buat itu tadi Mawar lah.
1: Oke.
3: Iya, kirim Mawar itu sama Putri ya.
1: Oke, okay, siap. Terima kasih.
3: Semuanya nih salam kena
1: ya. Siap, siap siap.
3: Tolong tolong.
1: Sudah ya. Sudah pada kirim ya. Makasih banyak Bang Samli. Okay. Assalamualaikum. Ya, oke. Di 562 satu lagi penelpon deh ya buat menutup kebersamaan kita hari ini. Karena cuaca apa namanya? Telepon juga terbatas ya kita nih. Siapa nih? Assalamualaikum. Selamat malam, Melody Memory. Dengan siapa di mana? Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory, selamat malam.
1: Selamat malam, aduh aku nih kayak kenal tapi lupa namanya nih. Udah lama gak gabung nih, dari Maluku kah?
4: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Iya Mbak Ayu, udah lama gak gabung, gimana kabar di sana?
4: Iya, sama tidak ngampung.
1: Iya.
4: Alhamdulillah, kabarnya baik,
1: sehat. Alhamdulillah, sehat ya. Cuaca gimana Mbak?
4: Ya?
1: Cuaca Maluku saat ini, beberapa hari

0: Terakhir hujan
1: Kalau
0: atau panas nih?
1: katanya untuk Pulau Maluku ini sudah mulai intens musim hujan, apalagi Pulau Seram ya. Itu biasanya angin kencang di siang hari sampai di pukul 16 atau pukul 4
0: ya.
1: Pukul 5.
0: Oke, yang penting jaga kesehatan ya, jaga keselamatan selalu Mbak Ayu.
1: Amin.
0: Tapi malam ini lagunya sisa ini ada beberapa, Ani Carrera, Air Mata Rindu, Dian Piscesa Tak Ingin Sendiri, atau Kiki Maria Esok Milik Kita. Mbak Ayu mau yang mana?
1: Saya mau ikut aja deh lagunya.
0: Oke, siap. Salam-salam Mbak Ayu.
1: Saya sapa buat semuanya aja, untuk yang lagi sebentar mendengarkan Pro Materi Belajar Masih, ya selamat menyambut Piala Dunia.
0: Iya, betul.
1: Apapun itu, dukungan kita untuk fans atau penjola kita tetap menjalankan timnas yang ada di daerah kita masing-masing.
0: Betul, tapi Mbak Ayu dukung siapa untuk buat pesta bola dunia tahun ini?
1: Pesta tahun ini, Piala Dunia 2006 kali ini tetap sama Portugal ya.
0: Woi, Portugal, Ronaldo ya. Oke, siap.
1: Kita kelain hati ya.
0: Mudah-mudahan ya yang terbaik. Siap, go Portugal lah ya. Oke, makasih banyak Mbak Ayu ya sudah ya, malam hari ini.
1: Selamat kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Mbak Ayu. Oke deh pendengar, dari Maluku Tengah kita akhiri untuk telepon-teleponnya. Nanti yang masih mau gabung lagi, minta maaf banget ya karena keterbatasan waktu. Nanti mudah-mudahan besok masih bisa kembali bergabung tentunya di Melody Memory jam 10 sampai jam 11 malam. Pastikan ya Anda terus mendengarkan di FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Kita akhiran dengan menyapa-nyapa juga warga TikTok. Ada Bang Wahyu, lo sekedar siaran malam. Ada, iya, udah lama gak siaran malam. Ada Muhammad Hadri, dan terima kasih sudah bergabung juga. Ada Didi Borneo. Tadi ada Pak Sutekman juga, selamat bergabung. Ada Jibril, aduh Jibril ya, nakut-nakutin kita mulu. Ada Mbak Fatimah juga, terima kasih sudah bergabung semuanya ya. Kalau gitu kita langsung aja akhiri dengan beberapa lagu untuk malam hari ini. Kita pamit mundur diri dan masih akan terus menemani sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Ani Carrera, Air Mata Rindu untuk Anda.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Indonesia, Indonesia menguasai sekitar 40% pasar ekonomi digital ASEAN yang nilainya mencapai 194 miliar dolar US pada tahun 2022. Dengan populasi sebesar 8% dari total penduduk dunia, maka ASEAN punya potensi yang sangat besar dan menjanjikan bagi usaha dunia, termasuk bagi Indonesia. Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan digital, semakin mempermudah akses konsumen ASEAN terhadap produk dan jasa dari Indonesia. Ini bisa dilihat sebagai peluang besar yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis UMKM untuk memasuki pasaran ASEAN. Dengan penduduk Indonesia begitu luas, Indonesia akan selalu jadi target dari produsen di ASEAN. Jadi, tak mengherankan produk Indonesia akan selalu bersaing dengan produk dari luar yang berusaha untuk melakukan penetrasi pasar ke Indonesia. Kendala terbesar dari produsen UMKM biasanya adalah soal kualitas dan konsistensi dalam menyajikan produknya. Dengan demikian, sebenarnya ada 3 tantangan besar yang mulai perlu dipikirkan para pelaku UMKM. Pertama, perlunya spirit untuk terus-menerus meningkatkan kualitas produknya mereka. Jangan hanya berpikir untuk kualitas lokal saja, tapi juga harus ditingkatkan menjadi standar nasional. Ditingkatkan lagi menjadi standar internasional. Kedua, jika perlu, para pelaku UMKM berusaha untuk mengejar kualifikasi standar internasional seperti ISO untuk meyakinkan pembeli bahwa standar mereka memenuhi standar internasional. Ketiga adalah penting bagi para pelaku UMKM buat melakukan pembanding dengan produk yang sejenis dengan punya mereka atau yang mirip, serta memperhatikan pula seperti apa standar yang mereka miliki. Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410.

0: Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantunya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan keluarga untuk mengurangi kecemasan.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positive thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.

Renungan Malam Jangan Berhenti Berdoa. Kisah ini merupakan kisah nyata yang terjadi di Pakistan. Ada seorang dokter ahli bedah terkenal bernama Dr. Ihsan. Pada suatu hari, beliau tergesa-gesa menuju airport. Beliau berencana akan menghadiri seminar dunia dalam bidang kedokteran yang akan membahas penemuan terbesarnya di bidang kedokteran. Setelah perjalanan pesawat sekitar 1 jam, tiba-tiba diumumkan bahwa pesawat mengalami gangguan dan harus mendarat di airport terdekat. Pesawat pun mendarat dan seluruh penumpang termasuk Dr. Ihsan kemudian menunggu di ruang tunggu keberangkatan. Tidak berapa lama terdengar informasi pesawat akan diterbangkan kembali setelah kurang lebih 16 jam karena ada kerusakan dan harus diperbaiki. Dr. Ihsan pun langsung mendatangi tempat informasi dan berkata, "Saya ini dokter spesial. Tiap menit nyawa manusia bergantung ke saya. Dan sekarang kalian meminta saya menunggu pesawat diperbaiki dalam 16 jam. Pegawai menjawab, "Wahai dokter, jika Anda terburu-buru, Anda bisa menyewa mobil. Tujuan Anda tidak jauh lagi dari sini. Kira-kira dengan mobil, 3 jam tiba." Dr. Ihsan setuju dengan usul pegawai tersebut. Kemudian ia pun menyewa mobil. Baru berjalan 5 menit, tiba-tiba cuaca mendung, disusul dengan hujan besar disertai petir yang mengakibatkan jarak pandang sangat pendek. Setelah berlalu hampir 2 jam, mereka tersadar bahwa mereka tersesat dan terasa kelelahan. Terlihat sebuah rumah kecil tidak jauh dari hadapan mereka. Dihampirilah rumah tersebut dan mengetuk pintunya. Terdengar suara seorang wanita tua. "Silakan masuk, siapa ya?" Terbukalah pintunya. Dia masuk dan meminta kepada ibu tersebut untuk istirahat duduk dan mau meminjam teleponnya.

Ibu itu tersenyum dan berkata, "Telepon apa, Nak? Apa Anda tidak sadar ada di mana? Di sini tidak ada listrik, apalagi telepon." "Namun demikian, masuklah, silahkan duduk saja, istirahat dulu. Sebentar saya buatkan teh dan sedikit makanan untuk menyegarkan dan mengembalikan kekuatan Anda." Dokter Ihsan mengucapkan terima kasih kepada ibu itu, lalu memakan hidangan, serta perlahan-lahan mendekati seorang anak kecil yang terbaring tak bergerak di atas kasur di sisi ibu tersebut. Sementara ibu itu sholat dan berdoa dengan doa yang panjang, dokter mendatanginya dan berkata, "Demi Allah, Anda telah membuat saya kagum dengan keramahan Anda dan kemuliaan akhlak Anda. Semoga Allah menjawab doa-doa Anda." Berkata ibu itu, "Nak, Anda ini adalah Ibnu Sabil yang sudah diwasiatkan Allah untuk dibantu. Sedangkan doa-doa saya sudah dijawab Allah semuanya, kecuali satu." Bertanya Dr. Ihsan, "Apa itu doanya?" Ibu itu berkata, "Anak ini adalah cucu saya. Dia yatim piatu. Dia menderita sakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter-dokter yang ada di sini. Mereka berkata kepada saya, ada seorang dokter ahli bedah yang akan mampu menyembuhkannya. Katanya, namanya Dr. Ihsan. Akan tetapi dia tinggal jauh dari sini yang tidak memungkinkan saya membawa anak ini ke sana. Dan saya khawatir terjadi apa-apa di jalan. Makanya saya berdoa kepada Allah agar memudahkannya." Menangislah Dr. Ihsan dan berkata sambil terisak, "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah. Demi Allah, sungguh doa ibu telah membuat pesawat rusak dan harus diperbaiki lama serta membuat hujan petir dan menyesatkan kami hanya untuk mengantarkan saya ke ibu secara cepat dan tepat. Sayalah Dr. Ihsan, Bu. Sungguh, Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan sebab seperti ini kepada hambanya yang mukmin dengan doa. Ini adalah perintah Allah kepada saya untuk mengobati anak ini. Jadi janganlah pernah berhenti berdoa sampai Allah menjawabnya."

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Kamis 11 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz dan juga streaming di RRI Digital. Dan setelah ini juga kita akan segera bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Laga Piala Dunia 2026. Dan akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Medan ke Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tar. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dan proses perampingan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.007 perusahaan menjadi sekitar 200 sampai 300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung 2026. Kita beralih ke informasi. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga dan juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan kelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran data, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris Ofqu akan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Al menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova Yehina Yekatemir dengan 2-1-9-2-1-12 pada babak 16 besar Sakwai Center Olympic Boulevard Sydney. Kemenangan dua game langsung atas Burova Kantem yang menunjukkan kesiapan Anna dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 21-21-15-21-19. Kali ini Anna dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan salat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka

berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.

0: Mat, udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapet nih idenya, Dang.
0: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka, karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu. Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, syukur alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali diberi kesempatan untuk mengikuti kajian ba'da subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan Winantasari Banjarmasin dalam kuliah subuh pagi hari ini di Jumat 12 Juni 2026. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin, di kesempatan pagi hari ini kajian ba'da subuh kita akan membahas topik menyambut Muharram 1448 Hijriah, karena sebentar lagi memang kita sudah masuk tahun baru Hijriah. Dan sudah terhubung bersama kita pendengar melalui line telepon bersama Ustaz Dr. Asyikin Nur MAG. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa, nantinya bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustaz Asyikin Nur, silahkan. Dua line telepon kami buka, 3251562 ataupun di 0811-511-1410. Dan juga bagi Anda yang ingin menyampaikan melalui pesan singkat WhatsApp, juga insya Allah kami bacakan, atau juga menuliskannya melalui kolom komentar kami, karena siaran ini kita live-kan juga melalui channel YouTube kami di @rriprosatubanjarmasin. Insya Allah komentar Anda juga akan kami bacakan. Sekali lagi pendengar dan pemirsa, topik bahasan kita bersama Ustaz Asyikin Nur hari ini adalah menyambut Muharram 1448 Hijriah. Silakan Ustaz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Aditya yang mengatur acara kita pada hari ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan para pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah mendapatkan keimanan, keislaman, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi muslim yang menyembah kepadanya. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana utusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dunia dari kejahilan menuju hidayah, dari kegelapan menuju terang benderangnya pengetahuan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah sekali lagi kita ucapkan puji dan syukur karena kita bisa bertemu di ruang RRI Pro 1, yang mana pada hari ini kita berbicara terkait dengan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para pendengar yang mulia, untuk memulai apa yang menjadi tema kita pada hari ini, saya membacakan sebuah ayat Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini pula saya akan mengutip sebuah ungkapan dari seorang yang hidup di abad pertengahan, seorang yang jenaka, seseorang yang dianggap punya candaan tetapi kemudian juga punya muatan-muatan yang filosofis. Orang tersebut masyhur dikenal dengan nama, ada yang menyebut dengan Abu Nuwas, atau kita lebih masyhur menyebutnya dengan Abu Nawas. Nah, dalam pondok pesantren biasanya syair yang beliau lantunkan atau syair yang beliau ciptakan ini sangat masyhur, sangat populer di kalangan para santri. Ungkapannya berbunyi, wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dhanbi zaidun kaifa ihtimal. Dan kalau kita terjemahkan artinya adalah, dan umurku berkurang setiap hari, sementara dosaku bertambah, bagaimana aku bisa menanggungnya? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan hari ini atau pagi hari ini kita berbicara terkait dengan akan menemukan tahun baru Islam 1448. Artinya hari ini kita berada di tahun 1447 Hijriah, dan beberapa hari lagi kita akan bertemu 1458 Hijriah. Tentu tahun sebelumnya, tahun hari ini yang kita akan, yang kita telah jalani, yang beberapa hari lagi akan selesai, ini menjadi momentum, menjadi bahan evaluasi diri kita terkait dengan apa yang telah kita kerjakan. Dan tentu kemudian setelah tahun ini berlalu, kita juga sudah merancang, mengevaluasi, dan bahkan kemudian ingin mengerjakan apa di tahun depan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tahun baru memang layak dirayakan, tidak terkecuali tahun baru Islam. Tahun baru Islam yang dikenal sebagai tahun baru Hijriah merupakan sistem kalender umat Islam yang ditetapkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Menariknya, kenapa Sayyidina Umar bin Khattab ini disebut dengan Amirul Mukminin? Karena konon katanya, menurut sejarah, beliau menaklukkan Palestina yang pada hari itu tentu bukan hanya Muslim, tetapi juga ada orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi. Dan beliau karena menjadi pimpinan negara yang besar hari itu, walaupun ada yang menyebut Pisido ya, masih berupa prototipe negara, tidak seperti negara modern hari ini, akan tetapi hari itu beliau sudah memimpin sebuah kekuasaan yang sangat besar sekali, sehingga menjangkau Jazirah Arabia dan sampai menaklukkan Palestina. Dan di Palestina hari itu ada orang Yahudi dan ada orang Kristen yang kemudian mereka tunduk kepada kekhalifahan yang ada di Madinah. Dan menurut bahasa Amirul Mukminin adalah orang-orang yang beriman, maka secara sejarah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani mereka dianggap orang-orang yang beriman sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu Sayyidina Umar kemudian diberi gelar dengan Amirul Mukminin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penetapan kalender oleh khalifah kedua dari khilafah Rasyidah ini tidak tanpa alasannya. Hijrah merupakan tonggak kebangkitan dakwah Nabi beserta sahabat di wilayah yang baru. Tentu wilayah yang baru ini kita sebut dengan Madinah. Dari sanalah segala pendekatan gerakan dakwah Islam dicanangkan. Dan ajaibnya, 100 tahun setelah wafatnya Nabi, umat Islam menghegemoni, mendominasi dunia dengan pengetahuan integratif bagi manusia. Nah, refleksi tahun baru Islam adalah bagaimana tahun sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi diri pribadi Muslim dan umat Islam. Harapannya tahun depan lebih baik dan rancangan mudah-mudahan berjalan secara maksimal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan demikian maka kemudian kita tinggal beberapa hari lagi menyambut tahun baru Islam Muharram 1448 Hijriah. Maka kemudian dalam refleksi ini kita bisa melihat bagaimana kemudian kehidupan sosial kita, bagaimana kehidupan politik kita, bagaimana kehidupan pribadi kita, yang semua itu menjadi bahan untuk dikaji kembali, untuk direnungkan kembali. Kan seperti apa nanti keadaannya, wajahnya, kondisinya pada tahun baru nanti. Kira-kira ini menjadi bahan untuk bagi kita untuk kemudian menetapkan apa yang mesti kita capai di tahun baru nanti. Mudah-mudahan secara umum kita berharap tahun depan ini lebih baik dari tahun kemarin. Dan tentu saja bagi orang yang tahun depan lebih baik dari tahun kemarin, kita dianggap orang-orang yang beruntung. Demikian para pendengar, sebagai prolog atau pengantar untuk diskusi kita pada subuh kali ini. Demikian saya kembalikan kepada Bapak Adit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami buka line telepon 3251562 dan juga di 0811511410. Dan jangan lupa juga melalui channel YouTube ya, karena siaran ini juga kita livekan melalui YouTube kami di @rri.1banjarmasin, ataupun pesan singkat WhatsApp juga insyaallah nanti akan kami bacakan. Baik, kami terima penelpon pertama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hijrah ya Pak ya.
0: Iya, menyambut Muharram 1448 Hijriah juga Pak.
2: Iya, 1448 artinya sekitar 53 tahun lagi memasuki 1500 Hijrah yang sejak 30 tahun yang lalu sudah diprediksi akan kebangkitan Islam gitu kan. Jadi dalam surat As-Saff ayat 4 di situ disebutkan innallaha yuhibbul ladzina yuqatilu fi sabilihi shaffan karena hum bunyanun marsus. Allah menyukai sebuah perjuangan yang bersap-sap seperti bangunan yang tidak terputus. Artinya perjuangan masa lalu Nabi Muhammad sampai sekarang harus tetap didukung. Dan itu tentu saja akhirnya tentang Palestina. Namun Pak ya, tentang 1448 sekarang ini sudah 1448 tahun Nabi Muhammad

0: kompetisi bela diri, siapa yang merasa kuat dan benar berhadapan. Kadang-kadang saudara kembar geng ahli samurai ini nah berhadapan untuk mencari yang tertinggi, dan itu ternyata kenyataan alam gitu. Nah, oleh karena itu ini hanya sebuah gambaran. Marilah kita kembali kepada ayat 4 Asaf, Sofan karena humbunya non marsus, artinya mendukung dengan sap-sap yang kuat sampai hari ini untuk menjelang 1500 hijrah kebangkitan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Cakrawala Bintang ya di Banjarmasin. Kami terima kembali pendengar di 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Adit. Silakan Pak Masri di Jorong.
2: Oke, Mas Adit. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
3: Assalamualaikum.
2: Oke, alhamdulillah. Ya, semoga berkahan, baik.
1: Amin.
2: Oke, begini Ustaz, ya ulun nih minta amal aja, minta amal aja Ustaz. Di hari Isul apa nih bulan ini tahun
1: lah tahun baru ya.
2: Ya tahun baru ini Ustaz, itu amalannya menurut Nabi itu amalannya apa Ustaz yang dipekerjakan. Nah itu aja Pak, minta amalannya. Baik. Itu aja Mas Adit.
1: Oke.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Masri yang ada di wilayah Jorong. Dan ini juga Ustaz, sudah ada yang bergabung lewat WhatsApp dari Ibu Murni di Banjarmasin. Assalamualaikum Ustaz. Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu seperti ini, banyak warga yang cemas Ustaz akan masa depan. Ini bagaimana konsep hijrah dalam Islam bisa memberikan ketenangan batin sekaligus motivasi bagi kami agar tetap produktif dan tidak mudah putus asa. Terima kasih Ustaz. Nah, mungkin tiga dulu Ustaz, silakan Ustaz.
3: Nah. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, saya ucapkan ada tiga penanggap yang memberikan wacana atau tanggapannya atau pertanyaannya atau kemudian permintaannya terkait dengan apa yang sudah belum sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama terkait dari pernyataan Bapak Cakrawala. Memang dalam kondisi dunia hari ini kita harus melihat beberapa apa namanya informasi, sehingga kita dengan informasi itu kita coba analisis, kita coba dalami seperti apa kondisi kondisi dunia pada hari ini. Saya mengutip dari beberapa catatan ya terkait dengan saya tertarik dengan bahwa nanti konon katanya di tahun 2050 sebaran Islam di Eropa itu mendekati atau bahkan menempati posisi 50-50 ya. Jadi kita bisa bayangkan nanti Eropa dengan Amerika itu umat Islam sudah ya paruan lah dengan non-Islam ya. Dan bahkan kemudian di tahun 2070 itu kalau kita hitung dari sekarang 2026 untuk menuju ke 2070 itu berarti ada 44 tahun lagi. 4 tahun lagi kita akan, ya kalau ada yang umur yang panjang sampai 44 tahun, nanti kita berada di tahun 2070. Nah, maka menurut prediksi ini Islam akan mendominasi di Amerika dan di Eropa. Maka dalam konteks ini kita tidak perlu takut atau kita optimis saja tentang penyebaran Islam akan menguasai dunia. Dan ini artinya apa? Bahwa keyakinan yang benar itu akan mengalahkan keyakinan yang batil. Dan tentu ini mengingatkan kita kepada sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi dari surah An-Nasr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, idza jaa'a nasrul

0: ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini adalah gambaran tentang bahwa nanti akan ada kemenangan dari Allah, kemenangan dari Allah, dan banyak penaklukan-penaklukan. Nah, bisa jadi ini nanti akan menjadi sesuatu yang akan kita temui ya dalam konteks zaman kita sekarang, walaupun penaklukan-penaklukan itu sudah terjadi pada zaman Nabi, di zaman sahabat, dan setelahnya. Kita tahu bahwa dunia hari ini, konon katanya kalau orang, saya mengutip dari Tamim Ansari ya, kalau orang ingin mengetahui sejarah dunia dalam perspektif barat, Islam itu hampir-hampir tidak pernah disebut, atau kalau pun tersebut katanya tidak lebih dari sekedar catatan kaki. Nah, bagaimana kemudian versi sejarah dunia menurut Islam? Nah, tentu akan berbeda. Nah, maka hari ini kalau kita perhatikan peta dunia ya, dari bola dunia yang kita pahami itu, maka kemudian ada yang kita sebut dengan istilah apa namanya, dunia tengah. Nah, dunia tengahnya adalah kalau kita perhatikan ya, keberadaannya itu adalah di dunia-dunia yang atas sebuah peta dunia yang dihuni oleh mayoritas Islam, itu namanya dunia tengah. Maka kita lihatlah Timur Tengah, kemudian nanti terus Afrika Utara, lalu kemudian dan tentu kemudian di dunia tengah ini di tahun-tahun di abad-abad 18 dan 19 itu adalah dunia yang tidak terlalu dikenal oleh Eropa dan Amerika. Maka sampai hari ini kalau kita mendengar misalnya ada misalnya calon anggota senat misalnya di Amerika itu yang mereka menyatakan bahwa orang Islam itu primitif, ini karena memang ada perbedaan di peta dunia, bahwa mereka berada di wilayah yang kita sebut dengan pusat dunia sementara kita berada di dunia tengah. Maka kemudian ketika terjadi ledakan pesawat yang menghantam dua gedung kembar di Amerika di tahun 2011, ini penanda pertemuan antara dunia tengah dengan dunia luar. Dan hari ini kalau kita lihat perang Israel Amerika melawan Iran, ini saya kira pertemuan itu lebih dahsyat lagi. Nah, ini saya kira menyatakan kepada bahwa Barat sekarang ada target dengan apa istilahnya keberadaan umat Islam. Maka kemudian pertempuran antara Iran melawan Amerika dan Israel ini adalah bagi saya ini pertemuan, kalau saya mengutip atau memang tadi dia menyebutnya adalah pertemuan antara dunia tengah dan dunia luar. Sehingga Barat hari ini agak kaget, ternyata umat Islam itu luar biasa. Nah, maka kemudian apa yang disampaikan Pak Cakrawala Bintang tadi, bahwa memang saya kemudian akan sampai kepada kesimpulan bahwa yang benar itu nanti akan mengalahkan kebatilan. Dan di tahun 2070 nanti Islam akan mendominasi mayoritas dunia, seluruh penjuru dunia, di Eropa dan di Amerika. Nah, ini tanggapan saya untuk Bapak Cakrawala Bintang itu. Nah, memang terkait dengan apa namanya paham-paham keyakinan mereka ya, tentu kita mengakui bahwa baik Yahudi maupun Nasrani termasuk Islam adalah agama, kita menyebutnya agama samawi. Tetapi kan kemudian kita diberitahu oleh ayat Al-Quran bahwa informasi atau wahyu-wahyu yang ada di sebelum Al-Quran turun yang dipahami kemudian mengalami korupsi, mengalami perubahan-perubahan, nah, sehingga kemudian Al-Quran datang menyempurnakan apa yang dikorupsi oleh para kaum Nasrani dan Yahudi pada zamannya, yang mereka kemudian mengganti ayat-ayat Islam dengan harga yang murah. Nah, tapi kemudian tentu di sana masih ada rembesan wahyu ilahi lah di dua agama non Islam ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian dari Bapak Masri, adakah amalan khusus kata beliau terkait dengan bulan Muharram? Yang paling masyhur itu adalah disunahkan kita berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Hari ke-9 dan ke-10 disunahkan. Memang ada yang mengincar di Asyuranya saja, di hari ke-10 saja. Silahkan, tetapi memang lebih baik kita berpuasa kalau menurut anjuran itu 9 dan 10. Ini kalau amalan yang khas, yang khusus, yang muncul kalau kita baca buku-buku misalnya semacam Al-Majrarur Rabih, memang disebutkan disunahkan kita berpuasa di hari ke-9 dan ke-10. Nah, akan tetapi selain amalan yang khas kan, kita juga kemudian punya amalan yang lebih am, lebih umum. Nah, karena amalan yang, saya kira amalan yang am atau yang umum ini memberikan keleluasaan kita untuk melakukan kebaikan apapun nanti di tahun baru Islam ini, di bulan Muharram 1448 ini. Nah, saya kira itu untuk nanti. Lalu kemudian dari Ibu Murni, pertanyaan dari WhatsApp, nah, bagaimana kemudian dengan masalah ini dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang mungkin pada hari ini orang menganggap tidak baik-baik saja. Maka kemudian kita kembalikan kepada konsep hijrah. Bagaimana kemudian Nabi menerjemahkan atau mendefinisikan hijrah itu dengan misalnya berpindah dari dosa, berpindah dari kejahatan menuju kepada pahala dan kebaikan. Nah, saya kira konsep ini dia akan selalu eksis ya, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Sehingga kalau kita punya konsep yang kembali kepada konsep yang masih apa namanya bahasanya secara hermeneutik, ya, maka kemudian hijrah itu kapan saja. Maka bahkan kemudian di kondisi-kondisi yang kita katakan misalnya hari ini dalam kondisi ekonomi yang kita merasa tidak baik-baik saja. Maka kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita secara pribadi berjihad untuk berpindah ya, pindah dari hal-hal yang negatif, hal-hal yang merusak, hal-hal yang membuat kekacauan, misalnya menuju kepada hal-hal yang sifatnya positif, sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan. Maka bagi kita, ya, dengan konsep hijrah yang seperti ini, jadi tidak lantas kita misalnya konsep hijrah kalau dari Nabi kan itu konsep hijrahnya adalah secara harfiah beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Karena di Mekah mendapat gangguan, dapat tekanan, dapat intimidasi, bahkan dapat siksaan beberapa sahabat termasuk Nabi dan keluarganya. Maka kemudian untuk mencari sesuatu tempat yang lebih baik dan kemudian mendapat dukungan yang lebih baik dan untuk kemudian mengaktualisasikan rancangan-rancangan kebaikan umat, maka Nabi kemudian diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah. Dan dari Madinahlah kemudian Nabi bisa merancang melakukan perbaikan-perbaikan umat. Dan tentu saja kemudian bagi kita hari ini hijrah itu bisa kita maknai seperti itu, tapi juga bisa kita kemudian maknai secara operasional. Jadi dalam arti begini, bahwa konsep hijrah sebenarnya sebagaimana di awal saya katakan, hijrah adalah perpindahan dari dosa, dari kejahatan menuju kepada kebaikan dan pahala. Maka kalau hari ini kita lakukan konsep hijrah seperti itu, apapun kondisinya kita pasti akan dibantu oleh Allah SWT. Karena kata Tuhan, barang siapa yang berjihad maka dia akan mendapatkan hidayah, dapat petunjuk dari Tuhan. Kira-kira demikian untuk Ibu Murni.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, masih kami terima kembali di 3251562 ataupun di 0811-511-1410. Bagi Anda yang masih ingin bergabung, yang ingin bertanya atau berdiskusi terkait topik kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu adalah menyambut Muharram 1448 Hijriah, di dua line telepon dan juga WhatsApp dan juga YouTube ya. Baik, Ustaz, melalui channel YouTube nih Ustaz, sudah ada yang bergabung kembali di komentarnya. Ini dari akun atas nama Kurniawan ya. Assalamualaikum Ustaz. Sekarang sangat mudah bagi masyarakat di Kassel terpapar hoax dan ujaran kebencian di media sosial. Nah, bisakah Ustaz jelaskan apakah menjaga jempol dan lisan di media sosial juga merupakan bagian dari hijrah yang sesungguhnya di era 1448 Hijriah ini? Baik, terima kasih buat akun atas nama Kurniawan ya. Kemudian juga yang sudah bergabung juga melalui YouTube, ini atas nama akun Ahmad Zaini ya. Assalamualaikum, Mohon pencerahan bagaimana momen awal tahun baru untuk Hijriah ke arah kebaikan di era digital atau medsos. Masjid yang sebelumnya tidak ada live, ini menjadi ada live-nya. Dari baik. Terima kasih buat Pak Ahmad Zaini. Dan dari Syahmin Kuala Kapuas menyimak baik. Terima kasih Pak Syahmin. Mungkin dua penanya dulu, Ustaz. Silahkan Ustaz. Dua-duanya dari YouTube nih, Ustaz.
0: Baik, alhamdulillah. Kita tidak mungkin dulu ya, di zaman tahun-tahun 80, 90, bahkan mungkin di awal 2000 ya, kita tidak mengira bahwa kemudian perkembangan teknologi hari ini bisa merambah aspek apapun termasuk medan dakwah. Maka kemudian hari ini dakwah bisa menggunakan media yang kita kenal dengan media teknologi hari ini. Maka apa yang kita temukan, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kurniawan tadi, bagaimana kita melaksanakan konsep hijrah terkait dengan misalnya berita-berita yang dikhawatirkan, ya, kita juga akan terpapar dengan berita-berita yang palsu atau hoax. Ya. Maka bagaimana kita menyikapi ya berita-berita yang berseliweran di dunia maya kita? Saya kira konsep umumnya adalah kita harus pandai menyeleksi, memilah dan memilih apa yang masuk di layar HP kita. Maka kemudian sifat kritis kita atau daya kritis kita ini tentu akan sangat membantu untuk bagaimana menyaring apa yang sampai kepada kita. Jadi betul sekali, kalau dahulu mungkin untuk menyerang orang hanya dengan lisan ya, secara langsung ya, mungkin hanya dengan tangan secara langsung untuk menyerang orang. Sekarang ini untuk menyerang orang bisa lewat HP ya, bisa lewat medsos, dan ini dampaknya akan semakin, dampaknya juga tidak kalah merusaknya. Bahkan beberapa kasus ya, pembakaran-pembakaran terjadi di zaman kita ini itu kan bermula dari karena pesan-pesan berantai yang ada di medsos. Saya kira karena teknologi dan kemudian berefek seperti itu, maka perlu ada upaya untuk bersikap bijak bagaimana menggunakan medsos. Nah, maka oleh karena itu saya sepakat dengan Pak Kurniawan ya, kita memang harus menjaga lisan dan jempol. Dalam arti ini, misalnya kan ada like ya, kalau ada berita kita, menurut kita bagus, kemudian kita like. Tapi bagi saya pribadi, saya terus terang tidak gampang untuk melike, tidak gampang, bahkan hampir-hampir saya tidak pernah lagi, misalnya hari ini, mungkin saya termasuk orang yang jago ya, hampir-hampir saya tidak pernah lagi bermain apa istilahnya Facebook, apalagi Instagram, karena bagi saya ya lebih disenang kontak atau kemudian secara mubasyaratan secara langsung ya, termasuk ketika membaca pengetahuan ya, kalau membaca misalnya membaca pengetahuan, saya lebih senang misalnya, kita lebih senang mungkin membaca buku ya, daripada kemudian membaca misalnya buku-buku yang ada di dunia maya dalam hal misalnya kita pahami sebagai buku-buku PDF, karena saya meragukan ada buku PDF yang dibaca orang tuntas ya dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Tapi kalau baca buku, insya Allah ada saja orang yang menamatkan bukunya dari halaman 1 sampai halaman terakhir. Nah oleh karena itu Pak Kurniawan, bagaimana konsep hijrah ini kita hubungkan dengan pola atau perilaku kita di media sosial atau di dunia maya. Maka sekali lagi daya kritis kita ya, ini tentu sangat diperlukan. Kita harus pandai-pandai memilah, pandai memilih mana yang layak untuk diteruskan. Misalnya kalau ada berita atau apa jadi terkait media sosial, atau kita punya konsep sendiri, misalnya berhenti di HP saya misalnya. Jadi kalau ada berita-berita yang kita tidak paham tentang kejelasannya, tentang kebenarannya, ya sudah tidak perlu kita share ke grup yang lain atau ke kawan yang lain. Ini dalam rangka untuk menghindari, kita juga ikut menghindari ya, supaya kita tidak ikut dianggap meneruskan berita-berita yang tidak benar. Saya kira prinsipnya adalah kita harus pandai menyeleksi, kita harus kritis terhadap apa yang sampai kepada kita untuk tidak gampang kita menuliskan kepada orang lain. Lalu kemudian Pak dari Ahmad Zaini ya bicara tentang bagaimana konteks dakwah atau hijrah ya pada konsep di zaman digital sekarang ini, dan bagaimana saya katakan tadi bahwa model dakwah sekarang sudah semakin mengikuti pola zaman. Jadi kita tidak bisa juga kemudian menghindar dari zaman kita pada hari ini. Maka seluruh saluran yang bisa dimanfaatkan untuk dakwah, saya kira itu tidak ada salahnya kita gunakan, dan mesti kemudian kita gunakan juga, karena memang yang namanya pendengar kita, audiens kita, atau orang yang benarkan dakwah kita ini tidak lagi orang yang seragam. Mungkin orang sudah beragam. Kalau dulu yang datang misalnya ke masjid itu dianggap yang mendengar ceramah mungkin orang-orang yang rata-rata misalnya dewasa atau kemudian sudah senior gitu ya, sudah tua. Tapi hari ini dengan menggunakan medsos, bisa jadi kemudian mendengarkan itu juga anak. Bisa jadi. Nah, maka kemudian dalam konteks ini kita harus harus mempunyai kebijakan untuk bagaimana menyampaikan dakwah kita menggunakan medsos yang isi apa yang kita sampaikan itu bisa menjangkau semua lapisan masyarakat. Nah, oleh karena itu sekali lagi kebijakan kita ya, atau kebijaksanaan kita menggunakan alat-alat teknologi yang kita hubungkan dengan dakwah Islam, saya kira ini diperlukan untuk zaman sekarang, tetapi juga kita harus berhati-hati dalam menggunakannya. Jangan sampai kita menggunakan media dakwah dengan alat-alat teknologi hari ini, kita menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira tantangannya ada pada situ. Jadi kita harus juga bertanggung jawab untuk ketika berdakwah di zaman kita sekarang ini, bertanggung jawab atas apa yang kita sampaikan, karena dampak dari dakwah yang model hari ini dengan menggunakan alat-alat modern hari ini jangkauannya lebih luas, dan bisa jadi kemudian rekamannya lebih banyak. Oleh karena itu, bukti-bukti apa yang kita sampaikan itu juga kemudian bisa ditelusuri jejak digitalnya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban kita terhadap apa yang kita sampaikan di dunia digital ini harus betul-betul menjadi sebuah usaha yang diawali dengan pengetahuan yang otoritatif, dan kemudian disampaikan dengan bijaksana dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira begitu untuk Pak Ahmad Zaini.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, di 14 menit pas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah masih kami terima kembali di 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Baik, sudah ada yang bergabung kembali. Assalamualaikum.
2: 1511.
1: Baik, silakan Pak Muas Banjarmasin.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit.
1: Nggih, silakan Pak Muas nggih.
3: Makasih banyak. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Mohon izin ulun kada sempat mengikuti pengantar pian tadi Ustaz Tena. Cuma ulun tertarik pada beliau Ustaz membacakan surah An-Nasr ayat 1-3. Sana izinkan ulun mengangkat sebuah riwayat dari Ibnu Umar bahwa beliau mengatakan bahwa setelah turunnya Al-Maidah ayat 3, 80 hari setelah itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, dan sesudah itu di Mina turunlah An-Nasr ayat 1-5, full satu surah. Nah, sejak itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam ruku dan sujud beliau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahummaghfirli, yang artinya maka suci, maha suci engkau ya Allah Tuhan kami, dengan dengan memujimu, ya Allah, ampunilah dosaku. Berikutnya mohon izin terpanjang sedikit nama Sadid. 50 hari menjelang wafat beliau turun pula ayat 176 An-Nisa tentang kalalah. 30 hari sebelum itu menjelang wafat beliau turun pula ayat 128 At-Taubah tentang Nabi Muhammad sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umat manusia. 21 hari menjelang wafat beliau turun lagi ayat 281 Al-Baqarah tentang takutlah pada hari ketika kita atau kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rujukan ayat 110 An-Nasr ayat 1-3 dan riwayatnya banyak, periwayatnya Ustaz Ulun kada sampaikan sini karena terlalu banyak panjang ayatnya. Makasih dulu Ustaz pencerahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Adit.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muas di Banjarmasin. Dan ini juga Ustaz sudah ada yang bergabung lagi dari Pak Usman di Sungai Tabuk melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, mohon pencerahan dan pesan-pesan penguat bagi kami yang mungkin merasa tahun ini gagal mencapai target, nah agar tetap memiliki harapan untuk tahun selanjutnya. Baik, terima kasih buat Pak Usman di Sungai Tabuk. Kemudian satu lagi dari Hermina. Baik, terima kasih Bu Hermina. Assalamualaikum Ustadz, ini bagaimana kita nih bisa menerjemahkan konsep hijrah yang dilakukan Nabi dan para sahabat ke dalam konteks tantangan kehidupan masyarakat banua dan negara saat ini yang semakin serba sulit, serba mahal, serba naik, tapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang tetap rendah. Terima kasih Ustaz. Mungkin tiga dulu Ustaz bisa ditanggapi, silakan Ustaz.
0: Baik. Yang pertama saya ingin menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Muaz ya. Beliau tertarik dengan apa yang saya sampaikan di awal terkait dengan atau apa yang saya sampaikan di pertengahan tadi terkait dengan surah An-Nasr ya. Dan seterusnya, dan beliau kemudian memberikan kepada kita beberapa ayat yang lain terkait dengan apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi dapatkan dari wahyu menjelang beliau kembali ke hadratullah. Memang ada beberapa ayat yang setelah haji wada itu ada beberapa ayat yang menurut para ulama ahli Al-Quran ya, yang menyatakan sebelum beliau wafat ada beberapa yang turun ya. Dan ini menjadi diskusi yang menarik, panjang lebar ya di kalangan para ahli ulama Al-Quran. Kita mungkin ketika ditanya tentang apa ayat yang terakhir turun, lebih banyak kita misalnya mengacu kepada Al-Yawm Akmaltu Lakum, ayat yang itu. Tetapi kemudian tadi Pak Muaz sudah menjabarkan ya beberapa ayat yang bahkan secara kronologis gitu ya, setelah ini, tahun ini sebelum, beberapa hari sebelum wafat ini. Saya kira ini menjadi ya, apa namanya, wacana tambahan kita atau pengetahuan tambahan kita ya, terkait apa yang kita pahami selama ini, bahwa apa saja ayat yang turun sebelum Nabi wafat. Kalau terkait dengan tentang perluasan ya kekuasaan Islam setelah Nabi, apalagi kemudian Al-Quran membackup, menguatkan bahwa nanti Islam akan menang dan orang akan masuk Islam secara berduyun-duyun, maka kemudian apa yang Nabi sampaikan kepada sahabat hari itu adalah sebuah profesi ya, atau profesi itu atau sebuah nubuat, sebuah ramalan kenabian ya, terkait apa yang akan terjadi sepeninggal Nabi nanti. Nabi sangat paham sekali sepeninggal Nabi itu akan seperti apa kondisi umat ya. Jadi Oleh karena itu beliau orang yang paling, karena beliau orang yang sangat meyakini, orang yang sangat mengerti hakikat Al-Quran, beliau sudah paham sebenarnya terkait dengan kondisi umat Islam sampai hari kiamat. Beliau kan banyak kemudian meramal atau menubuat ya, bahwa akan misalnya ya nubuat-nubuat Nabi, yang Nabi hari itu masih hidup, yang belum terjadi hari itu, dan kemudian di belakang hari baru kita pahami terkait dengan apa yang sudah Nabi ramalkan. Misalnya tentang penaklukan Istanbul ya, penaklukan Istanbul. Itu konon katanya Nabi sudah menyampaikan nubuat itu, bahwa umat Islam nanti akan menaklukkan negara yang kita kenal hari ini ya, sebagai negara Turki ya. Dan konon katanya Abul Aib Al-Ansari itu adalah orang yang sangat berkeinginan sekali untuk ikut menaklukkan Konstantinopel, sebutannya untuk hari itu. Karena Nabi karena pernah katanya menyatakan bahwa orang yang menaklukkan Konstantinopel itu adalah panglimanya lah panglima yang terbaik, pasukannya pasukan terbaik. Nah, Abul Aib Al-Ansari mendengar ungkapan Nabi ini, beliau ingin sekali termasuk bagian dari pasukan itu. Dan salah satu sahabat Nabi katanya yang wafat di Eropa itu ya Abu Ayyub Al-Ansari ini. Tentu Eropa ini adalah yang dekat dengan Konstantinopel. Dan memang sebaran sahabat Nabi yang wafat ini kan hampir di mana-mana sebenarnya ya, bukan hanya di Mekah dan Madinah, tapi di luar Jazirah Arabia itu juga ada sahabat-sahabat Nabi yang bermakam ya. Misalnya kalau di Cina itu ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, konon katanya di makam Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina ini dipelihara oleh negara Cina. Jadi semacam situs lah. Bahkan katanya di dinding semacam kubahnya lah di Cina itu. Saya tidak tahu tepat ya di mana tempatnya di Cina, apakah di Guangzhou. Tapi ada orang yang pernah ke sana cerita ke saya, katanya di sana itu ada semacam aturan tidak boleh merusak situs atau makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan kemudian ancamannya kalau ada yang merusak dihukum mati. Ya saya hanya membayangkan saja bagaimana negara komunis gitu ya, ternyata begitu sangat menghormati makam sahabat Nabi yang ada di Cina. Bahkan sampai dibuatkan aturan tidak boleh merusak makam itu. Kalau merusak katanya hukumannya itu hukuman mati. Bahkan ada sahabat Nabi ya, bahkan katanya saya pernah satu ketika kami kedatangan guru besar sejarah kebudayaan Islam dari Thailand ya, hari di tahun-tahun 90 mungkin 4 atau 95 di audit Yayan Antasari hari itu sebelum menjadi UIN. Beliau hampir-hampir menyatakan bahwa ada sahabat Nabi yang wafat di Gunung Sibolga antara Medan dengan gunung yang berada antara Medan dan Aceh. Karena hari itu ada makam yang bertuliskan yang tahunnya itu persis masih di zaman sahabat. Dan namanya pun nama Arab. Jadi kemudian si guru besar ini dia kemudian ke sana dan menurut dia sangat meyakinkan untuk dikatakan bahwa ada sahabat Nabi katanya yang bermakam di antara Sibolga dan Aceh. Maka kemudian sebaran-sebaran ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa Nabi memang sudah menubuat meramalkan bahwa Islam itu nanti akan menaklukkan dunia. Dan apa yang diprediksi oleh beberapa lembaga dunia terkait dengan perkembangan Islam hari ini, yang saya katakan di awal tadi, bahwa di tahun 2070 Islam akan mendominasi di Eropa dan Amerika. Saya kira nubuat ini akan memberikan kepada kita tentang Islam insya Allah akan sampai kepada titik jayanya nanti. Ini saya kira komentar terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muaz ya. Lalu yang kedua dari Pak Usman di Sungai Tabuk ya, tentang bahwa tahun ini mengalami bagaimana konsep hijrah kalau hari ini, tahun ini kita banyak mengalami kegagalan ya, banyak target-target yang tidak sesuai, lepas target lah bahasanya. Bagaimana menyikapi ini untuk ke depan dengan semangat hijriah ya. Saya kembali kepada apa yang saya sampaikan di sebelumnya, bahwa konsep hijrah ini saya kira menarik sebagaimana Nabi sampaikan. Jadi tidak lagi kemudian dalam perspektif historis ya. Kalau sejarah dalam kalau hijriah dalam perspektif historis ini adalah kalender Islam yang dimulai oleh atau dicetuskan oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar kemudian menyatakan bahwa tonggak yang paling pas itu katanya untuk memulai tahun hijrah itu adalah ketika Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Bagi Sayyidina Umar itu adalah sebuah tonggak yang sangat kuat sekali untuk dijadikan momen, bahkan momentum ya, untuk menjadi pengingat dan kemudian hari tentu kemudian menjadi ya, kalender Islam. Sehingga dengan kalender Islam kita kemudian ya tentu kalau misalnya hari ini orang mengenang menyambut Muharram, maka ya kenangan kita akan kembali kepada sejarah Nabi, yang Nabi berpindah dari Mekah ke Madinah. Ini kalau kita maknai hijrah dengan pendekatan historis. Tapi kalau kita dekati dengan pendekatan yang orang menyebutnya secara kebahasaan ya, dan Nabi kemudian secara operasional menyebutkan ya, orang yang hijrah itu kata Nabi adalah orang yang berpindah ya, dari maksiat menuju kepada kebaikan. Maka kemudian apa yang hari ini kita dapatkan misalnya ya, terkait dengan bahwa apa yang sudah kita canangkan di tahun-tahun sebelumnya dan hari ini gagal, saya kira kita tidak akan pernah putus asa dengan rahmat Tuhan. Karena bagi kita kaum yang beriman ya, kaum beriman, kaum yang meyakini bahwa takdir itu ada di tangan Tuhan. Kan ada istilah ya, al insan yudabbir, Allahu yuqaddir. Manusia itu berusaha, manusia itu hanya berusaha merancang, melakukan, mengaktualkan, melaksanakan, tetapi kemudian Allahu yuqaddir, Allah yang kemudian memutuskannya atau mentakdirkannya. Maka tugas kita hanyalah berbuat saja. Tugas kita adalah berbuat baik, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Bahwa kemudian hari ini kita merasa tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan, kembalikan saja ke Allah. Allah itu menilai bukan kepada hasil ya. Kalau kita misalnya kita teliti ayat-ayat Al-Quran, kita baca ayat-ayat Al-Quran di misalnya surah Al-Muluk ya, yang liyabluwakum ahsanu amala, itu kan Allah itu menguji kita, menguji kamu menurut ayat Al-Quran, siapa yang ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling baik aktivitasnya, siapa yang paling baik perbuatannya. Bukan menilai siapa yang paling sukses di akhir kegiatan itu. Nah, maka saya kira konsep ini ya Pak Usman ya, walaupun kita hari ini kita gagal, tahun ini kita gagal, kita tidak mencapai target, Allah itu tidak menilai yang kegagalan kita. Allah itu menilai usaha baik kita. Saya kira ini menjadi nilai yang harus kita pegang ya, untuk menyikapi perubahan-perubahan masa, perubahan tahun ya. Kalau pentoh kemudian ada kegagalan menurut kita, tidak berlangsung sebagaimana maunya kita, maka jangan lupa kita punya Tuhan, kita punya keyakinan, kita punya keimanan yang nilainya itu sangat membantu kita untuk melewati hidup ini. Yang diantara nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan itu adalah bahwa Tuhan itu menilai perbuatannya ya. Jadi menilai siapa yang paling baik perbuatannya, bukan siapa yang paling sukses setelah perbuatannya. Nah, maka kalau kita kembali kepada norma ini, kepada nilai ini, kita tidak takut dengan kegagalan, kita tidak takut dengan apa yang kita canangkan lalu tidak berhasil, karena kita yakin apa yang kita lakukan ini selama masih berupa kebaikan itu pasti akan diganjar oleh Tuhan. Saya kira demikian juga untuk Ibu Hermina ya. Maka tidak ada jalan lain kita menguatkan hubungan kita dengan Tuhan kita, sehingga apapun yang terjadi pada hari ini tidak akan menggoyahkan keyakinan kita, tidak akan menggoyahkan keimanan kita, dan kita selalu mendekat kepada Tuhan kita, semakin intim dengan Tuhan kita. Karena hanya dengan semakin dekat dengan Tuhan kita, itu yang membuat kita menjadi tenang. mengingat Tuhan kita itu mendatangkan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dan mengingat Tuhan itu kan itu banyak sekali jalannya, dan di antaranya itu ada jalan yang mesti, jalan yang wajib, ada jalan yang sunnah, ya. Nah, kalau kita melaksanakan yang wajib dan kita melaksanakan yang sunnah, dan itu dianggap sebagai sebuah upaya untuk mengingat Tuhan, dan karenanya kita mendapatkan ketenangan, maka apapun yang kita dapatkan hari ini, kegagalan apapun yang kita dapatkan, ini tidak akan sampai membuat kita menjadi orang yang merasa gagal. Karena bagi kita keberhasilan itu adalah bagaimana kita mengingat Tuhan kita, bagaimana, dan ketika kita mengingat Tuhan, Tuhan pun akan mengingat kita. Fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Maka kata Tuhan, ingatlah kalian kepada aku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ini saya kira adalah posisi atau manzilah ya umat Nabi. Kan ini kan ayat Al-Quran ya. Fazkuruni azkurkum. Jadi kata Tuhan, tugas kita itu adalah mengingat aku, kata Tuhan. Tugas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah mengingat aku, mengingat Tuhan. Maka kalau kita mengingat Tuhan, Tuhan yang akan mengingat kita. Bayangkan. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an kan, kalau ketika pada Bani Israel itu Allah itu menyebutkan ingatlah kepada nikmat-nikmat. Jadi kalau kepada Bani Israel, kalau kita baca ayat Al-Qur'an ya, ingatlah akan nikmat-Ku. Nah, itu Tuhan, nikmat Allah. Tapi ketika dengan umat Nabi Muhammad, Allah menyuruh kita untuk ingat kepada Tuhan kita, bukan kemudian seperti Bani Israel untuk mengingat nikmat. Nah, saya kira ini adalah apa namanya, bahwa umat Nabi Muhammad ini menempati posisi yang khas ya, sisi Tuhan. Karena memang Nabi kita adalah Nabi yang Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para Nabi, ya tentu umatnya adalah lebih utama dari umat-umat sebelumnya. Nah, ini harus menjadi kebanggaan kita ya, Ibu Hermina ya. Ini menjadi kebanggaan bagi kita, menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umat dari pemimpin para Nabi, umat dari pemimpin para Rasul, umat yang Nabinya itu adalah kekasih Allah, umat yang nabinya itu sudah ada tertera di pintu sorga ya. Ketika Nabi Adam konon diciptakan dan masih berada di taman sorga, beliau melihat ke pintu sorga, katanya ada tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bayangkan ketika Nabi Adam masih di sorga saja, sebelum diturunkan ke dunia, sudah melihat nama Nabi kita. Dan bayangkan bagaimana posisi Nabi ini di sisi Tuhan ya, Nabi Muhammad. Dan kita sangat amat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, apapun kondisi kita pada hari ini, maka kalau kita hadapi dengan keyakinan, kita hadapi dengan keimanan, kita hadapi dengan bertakarrub kepada Tuhan, dengan semakin mendekat kepada Tuhan kita, karena perkembangan zaman inilah perkembangan yang bisa jadi kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Ada keterbatasan-keterbatasan kita untuk bagaimana hidup di zaman seperti yang kita pahami hari ini, maka untuk menyikapi itu supaya kita menjadi orang yang normal, menjadi orang yang waras, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang beriman, maka kemudian nilai-nilai yang seperti yang saya sampaikan tadi ini mesti menjadi ya pegangan kita untuk menyikapi kondisi yang kita hadapi. Demikian.
1: Baik, terima kasih Ustaz, dan tidak berasa juga sudah 35 menit lepas dari pukul 6 Ustaz.
0: Iya, mohon maaf.
1: Iya, tidak apa-apa Ustaz. Tinggi. Dan pendengar dan pemirsa, kami mohon maaf ya bagi Anda yang tidak sempat ya WhatsApp atau komentarnya tidak terbaca di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah mungkin di kesempatan selanjutnya akan kita lanjutkan kembali ya bersama Ustaz Asyiki Nur. Dan sekali lagi terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Pian sampaikan ini kawal kami amalkan, terutama kami tanamkan di awal tahun baru Hijriah ini, karena memang kita lihat situasi kondisi juga agak gonjang-ganjing nih ya, mulai dari BBM naik, harga bahan baku serba naik, juga ada kekhawatiran lah bagi kami seperti yang disampaikan oleh Ibu Hermina tadi ya, yang penghasilan juga tidak naik nih. Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di kajian pada subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antas di Banjarmasin. Dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, Kanal Informasi dan Inspirasi.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Prosesi kenal informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin pagi bersama Aditya. Satu informasi untuk Anda pendengar dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana penyesuaian harga BBM atau bahan bakar minyak non-subsidi ya, ini kembali diberlakukan oleh PT Pertamina Petraniaga mulai Rabu kemarin ya, 10 Juni 2026. Di mana penyesuaian harga untuk bahan bakar jenis Pertamax ya, ini pun memicu berbagai respon di tengah masyarakat. Dan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, harga Pertamax kini mengalami kenaikan menjadi Rp17.000 per liternya. Dan angka ini menunjukkan adanya lonjakan sebesar 31,78% dari harga sebelumnya yang hanya Rp12.900 per liter. Dan kenaikan harga yang cukup signifikan ini pun menimbulkan kekhawatiran terkait potensi munculnya efek domino di tengah masyarakat. Banyak warga yang mulai cemas terkait lonjakan harga BBM non-subsidi ini akan memicu kenaikan harga pada berbagai sektor kebutuhan pokok lainnya. Nah, merespon hal tersebut, pakar ekonomi Profesor Muhammad Hendri Imansyah ini menerangkan pengaruh kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas. Pasalnya jenis BBM non-subsidi ini bukanlah komoditas utama yang masif digunakan oleh masyarakat luas. Nah, menurutnya moda transportasi barang maupun angkutan umum yang rentan memicu kenaikan inflasi pun tidak menggunakan produk tersebut. Dan faktor itulah yang membuat jumlah konsumen Pertamax ini secara statistik masih lebih sedikit dibandingkan dengan pengguna Petrolet. Jadi disampaikan oleh Profesor bahwa kalau secara teknis pengaruhnya terhadap inflasi masih sangat kecil berdasarkan perhitungan melalui model ya. Pengaruhnya hanya sekitar 0,01 hingga 0,02% ya. Dan meski demikian, Profesor Henry juga mengingatkan poin utama yang harus menjadi perhatian serius adalah dampak psikologis di tengah masyarakat. Di mana menurutnya dampak psikologis berupa kekhawatiran ini akan berakibat fatal jika menimbulkan kepanikan dan memicu pola perilaku yang berlebihan, di mana potensi dampak psikologisnya juga agak cukup besar. Karena kalau masyarakat berekspektasi harga naik lalu menjadi panik buying, maka ini akan terjadi juga kenaikan harga pada banyak hal. Di mana oleh karena itu yang mengingatkan dampak penyesuaian harga tidak boleh hanya dihitung berdasarkan hal-hal teknis semata. Nah, jika tidak dikelola dengan pola komunikasi yang baik, potensi lonjakan inflasi real justru akan semakin meningkat akibat kepanikan masyarakat. Informasi lebih lengkapnya pendengar atau informasi lainnya Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah

0: memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin pagi ini.
2: Prosotok informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin pagi. Mendengar satu informasi kembali, kami ambil dari RRI.co.id di Banjarmasin, di mana ketersediaan energi primer menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keadaan operasional pembangkit listrik, di mana PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalimantan Selatan dan Tengah ini terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan pasokan energi primer tetap tersedia secara berkelanjutan. Di mana Asisten Manager Bisnis Sports Zul Afid Nugroho pada Rabu 10 Juni 2020 kemarin menyampaikan tantangan ke depan, terutama terkait berkaitan ya dengan ketersediaan bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga diesel. Menurutnya peningkatan kebutuhan energi dan dinamika sektor energi nasional menjadi faktor yang perlu diantisipasi secara serius. Di mana keberlangsungan pasokan bahan bakar menjadi aspek penting dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Dalam hal ini, perusahaan juga terus melakukan perencanaan dan pengelolaan pasokan energi primer secara optimal agar operasional pembangkit tetap berjalan dengan baik. Di sisi lain, kondisi pasokan energi primer untuk PLTMG Bengkanai ya dinilai relatif lebih tajam. Hal ini karena lokasi pembangkit yang berada dekat dengan sumber gas dan memperoleh pasokan dari Karendan Gas Processing Facility. Dan hingga saat ini, ketersediaan gas dari KGPF ini masih mencukupi untuk mendukung operasional PLTMG Bengkanai. Dan kondisi ini memberikan dukungan penting terhadap keberlangsungan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Nah, meski pasokan gas dinilai aman, PLN Nusantara Power tetap melakukan berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi resiko di masa yang mendatang, di mana upaya ini dilakukan melalui peningkatan efisiensi operasional dan penguatan sistem manajemen energi primer. Informasinya pendengar, dan informasi lengkapnya Anda bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Dan selain itu juga pendengar, pada kesempatan hari ini juga 12 Juni 2026, dan tidak lama lagi kita menuju 16 Juni nantinya yang menyambut tahun baru Islam ya, 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Nah, dan masih ada beberapa hari lagi untuk menuju pergantian tahun Islam. Mari kita mempersiapkan dini juga mengenai semangat hijrah, tidak cuma hanya dari sisi ibadah saja, tapi juga hijrah dari kebiasaan menjadi lebih baik, lebih aman untuk keluarga, khususnya soal instalasi listrik. Nah, ada beberapa

0: Persiapan yang bisa Anda lakukan dari sekarang. Yang pertama ini masih ada waktu. Pastikan juga instalasi listrik di rumah ya. Ini sudah resmi dan mengenakan kabel standar ya. Jadi tinggalkan juga kebiasaan menyambung kabel sembarangan ya, agar hati tenang. Yang kedua, untuk Anda yang sudah mulai sibuk menyiapkan ya kegiatan pawai misalnya. Nah, ini harus diingatkan lagi, jangan pernah mengaitkan lampu hias atau spanduk ke tiang listrik PLN. Nah, gunakan lampu ber-SNI biar kampung terang dan tetap aman. Yang ketiga, kalau nanti ada kegiatan atau acara pengajian menyambut tahun baru Islam, hindari menumpuk colokan sound system atau kipas angin di satu stop kontak agar tidak panas dan korsleting. Dan yang keempat, untuk yang akhir pekan ini ingin melakukan kegiatan gotong royong bebersih kampung, nah ini tolong juga diperhatikan jarak aman minimal 3 meter kalau lagi memangkas pohon di dekat jaringan kabel listrik. Dan yang terakhir ya, mari bersama-sama kita bergotong royong mencek instalasi listrik khususnya untuk musola dan masjid di sekitar kita ya, agar nantinya saat melakukan ibadah berjamaah akan semakin khusyuk dan bebas dari cemas. Selalu berhati-hati dan peduli terhadap risiko yang ada di sekitar kita. Tetap waspada. Mari kita jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita dari bahaya kelistrikan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan Pelatihan UPDL Banjarbaru.
1: WhatsApp 0811-5111-410.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.

0: sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin.

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi akan kami rangkum saat lagi, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah di Lintas Banua Pagi.

0: liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Bincas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax membuat sebagian pengendara kini beralih menggunakan Pertalite. Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SBMP tingkat SMP di Kota Banjarmasin diwarnai antrian orang tua. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax membuat sebagian pengendara kini beralih menggunakan Pertalite. Di tengah kondisi ini, pakar ekonomi mengingatkan pentingnya menjaga pengawasan distribusi agar pasokan bahan bakar di lapangan tetap aman. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
2: Lonjakan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax kini menimbulkan fenomena baru di tengah masyarakat. Di Kalimantan Selatan, harga Pertamax yang kini mencapai Rp17.000 per liter membuat sebagian warga mulai beralih ke BBM subsidi jenis Pertalite. Selisih harga yang cukup jauh menjadi alasan utama terjadinya migrasi konsumsi tersebut. Salah seorang warga, Subhan, mengaku terpaksa beralih demi menyiasati biaya operasional hariannya. Apalagi dengan mobilitas kerja yang tinggi setiap hari, ia mengaku berat jika harus bertahan dengan harga Pertamax saat ini.
3: Biayanya terlalu besar. Kita kan kerjanya keluar daerah, jadi tiap hari perlu makan, minum, sedangkan biaya minyak sekarang cukup.
4: Biasanya sekali perjalanan itu berapa liter, Pak?
3: Hampir 8 liter.
4: 8 liter sehari?
3: Iya. Hari 17, hampir 100 lebih lah. Dari kantor yang hasil 50 ribu.
4: Itu sama makan, Pak.
2: Fenomena perpindahan konsumsi ini turut mendapat sorotan dari pakar ekonomi, Profesor Handri Imansyah. Selisih harga kedua produk yang mencapai Rp7.000 per liter dinilai akan mempercepat terjadinya migrasi massal. Menurut guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM tersebut, jika tidak ditangani dengan baik, kondisi ini rawan memicu kelangkaan Pertalite di pasaran.
5: Pertalite ini di kuota. Kuotanya bukan jumlah literannya, tapi kuotanya adalah subsidinya. Jadi setiap liter sekian. Jadi kalau misalnya subsidi kita sudah mencapai sekian ratus, gitu ya, taruhlah misalnya 400 triliun setahun dibagi 3, 130-an ya. Berarti kalau misalnya dalam 3 bulan, pertama lebih dari 130, sudah 150, itu pasti direm. Ini sudah melebihi kuota gitu kan.
2: Penyesuaian harga pada BBM non-subsidi jenis Pertamax ini sudah berlaku sejak Rabu 10 Juni lalu. Pertamina Patraniaga menegaskan kebijakan ini sudah sesuai dengan formula harga yang ditetapkan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Kementerian Dalam Negeri menggelar rakor regional di Banjarparu, Kalimantan Selatan guna evaluasi pelaksanaan program direktif Presiden Prabowo. Berikut laporan Diki Munadi.
6: Menggelar rapat koordinasi regional monitoring dan evaluasi pelaksanaan program direktif Presiden di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis 11 Juni. Kegiatan yang diikuti pemerintah daerah dari seluruh Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, dan Riau tersebut dibuka Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Dalam arahannya, Rifki Nizami menegaskan rakor tersebut menjadi forum penting untuk memastikan berbagai program strategis nasional, khususnya 10 program prioritas Presiden Prabowo Subianto, berjalan efektif di daerah. Menurutnya, keberhasilan program itu tidak hanya ditentukan oleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat, tetapi juga komitmen pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan. Ia berharap melalui rakor tersebut dapat dipetakan berbagai kebutuhan dan tantangan daerah, sekaligus menghasilkan rekomendasi terkait pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program prioritas nasional.
7: Saya berharap forum rapat koordinasi regional ini bisa memetakan nanti rekomendasi-rekomendasi mana yang menjadi porsinya pusat, mana yang menjadi porsi daerah untuk mendukung 10 program direktif Bapak Presiden. Dari situ nanti kita akan bisa melihat bagaimana kemudian pola sinergi yang dibutuhkan ya untuk tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Kita akan meyakini program ini tentu tidak hanya berhenti di sini.
8: Dari Humas Badan Gizi Nasional.
6: Sementara itu Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mengatakan rakor regional ini merupakan bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan 10 program prioritas presiden di daerah. Selain melihat perkembangan implementasi program, forum tersebut juga menjadi wadah untuk menggali peluang-peluang baru dalam pengembangan daerah yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.
9: Program prioritas presiden itu tidak terjadi hanya pada level yang makro saja, tetapi detailingnya ini kita akan dapatkan dari pelaksanaan rapat koordinasi ini. Umpama bagaimana penyediaan guru untuk sekolah rakyat, sekolah Garuda, dan sebagainya. Di sini diharapkan partisipasi dari pemerintah daerah juga untuk bisa mengorbitkan potensi-potensi yang ada di tingkat lokal untuk bisa berpartisipasi secara penuh.
6: Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Subhanur Yaumil menambahkan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung penuh pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
10: Perkembangan terhadap 10 program deskriptif Pak Presiden. Nah, hari ini kita sampaikan di rapat koordinasi nanti, ya ini menyangkut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, kesehatan, makan bergizi gratis, kemudian perumahan dan kesehatan gratis. Nah ini jadi hari ini kita sampaikan progres Kalimantan Selatan seperti apa. Intinya Kalimantan Selatan mendukung penuh.
6: Rakor Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan Kemendagri. Melalui rakor tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat memperkuat koordinasi serta menyamakan langkah dalam mewujudkan target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah.
1: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tingkat SMP di Kota Banjarmasin diwarnai dengan antrian orang tua. Mereka memilih datang langsung ke sekolah karena ragu dan kesulitan mengakses sistem pendaftaran daring. Berikut laporan Juma Muhammad.
11: Pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMP di Kota Banjarmasin diwarnai antrian orang tua. Mereka memilih datang langsung ke sekolah karena ragu dan kesulitan mengakses sistem pendaftaran secara daring. Nurul, orang tua siswa, mengaku lebih memilih datang langsung ke sekolah karena belum terbiasa menggunakan aplikasi pendaftaran daring. Pada SPMB tahun ini, calon siswa dapat memilih 3 sekolah dan Nurul menjadikan SMP Negeri 31 sebagai pilihan utama.
12: Agak sulit menggunakan digital kalau datang langsung. Tadi pas datang langsung seperti apa, Bu?
13: Pelayanannya bagus. Ibunya menjelaskan detail-detailnya caranya kayak apa.
14: Tapi tetap mengisi sendiri atau dibantu?
12: Untuk pengisian formulir
14: tesnya itu dibantu atau pengisian sendiri.
11: Diketahui proses seleksi gelombang pertama dibuka untuk jalur prestasi akademik, non-akademik, dan afirmasi sejak 9 hingga 11 Mei 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama mengakui, mayoritas wali murid di beberapa wilayah masih memerlukan pendampingan intensif untuk menginput data ke sistem digital. Ia menambahkan dengan kondisi tersebut, panitia sekolah harus menambah tenaga operator untuk melayani pendaftaran secara langsung. Ia menegaskan setiap data yang diinput oleh operator wajib diperiksa ulang oleh orang tua sebelum ditandatangani sebagai bentuk verifikasi.
15: Harganya memang di SMP 13 dan SMP 31 ini memang lebih banyak harus dipandu atau dibantu oleh tenaga pelayanan atau panitia di sekolah untuk penginputan di sistemnya di online-nya, tetapi sudah melalui verifikasi, dibantu juga pemeriksaan berkas-berkasnya.
12: Jadi memang kalau toh ada siswa atau yang datang ke sini itu langsung dilayani berarti, Pak?
15: Iya.
14: Tapi kalau pemerintah tadi, Pak, kebanyakan emang orang tua merasa gaptek sudah.
15: Iya, artinya kan memang orang tua merasa tidak mampu untuk memang isiannya kan cukup banyak. Kemudian ada mengupload berkas, ada mengupload foto, takutnya tidak sesuai dengan lain mungkin kan. Jadi artinya minta bantu dengan tenaga apa operator atau tenaga yang melayani yang ditugaskan untuk memandu atau membantu pengikutan.
11: Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin juga menyoroti tren menurunnya jumlah pendaftar di sekolah-sekolah kawasan pinggiran kota pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengatasinya, para kepala sekolah diminta lebih agresif membangun citra sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025. Capaian tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan BPK RI dalam rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan. Berikut laporan Fitriana Rahma.
16: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-13 kali berturut-turut yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov Kalsel. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPK RI dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel Haji Supian Haka didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Haji Kartoyo dan Desi Oktaviasari kemarin. Rapat turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhyiddin, Kepala Perwakilan BPK Kalimantan Selatan Andrianto, unsur Forkopimda, serta jajaran pejabat pemerintah daerah. Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI Slamet Kurniawan menjelaskan, hasil pemeriksaan masih menemukan sejumlah permasalahan terkait pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, temuan tersebut dinilai tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan.
17: Meskipun hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 masih menemukan permasalahan terkait dengan pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun permasalahan tersebut tidak berpengaruh secara material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan, sehingga terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
16: Dalam sambutannya, Gubernur Muhyiddin menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab di tengah berbagai tantangan fiskal. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia menyebut temuan BPK tahun ini sebanyak 10 dengan 25 rekomendasi. Angka tersebut turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 19 temuan dengan 45 rekomendasi.
18: Ada penemuan lagi keuangan itu, ada 10 penemuan. Saat ini rekomendasinya ada 25. Tapi ini turun jauh daripada tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu penemuannya ada 19, rekomendasinya ada 45. Penemuan itu dana ada kurang lebih 2.926 sekian. Sedangkan dibayar itu sudah diselesaikan 2.612 sekian. Nah, sisa yang harus diselesaikan dalam 6 bulan nanti, ini untuk keuangan dulu nih, 182 sekian.
16: Sementara itu sebagai wakil rakyat, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka mengaku bangga atas capaian yang diraih Pemprov Kalsel. Ia menilai keberhasilan mempertahankan WTP ke-13 berturut-turut disertai menurunnya jumlah temuan dan rekomendasi dibandingkan tahun sebelumnya menjadi bukti semakin baiknya pengelolaan keuangan daerah.
19: Sanksi akan mengembalikan evaluasi waktu 6 bulan. 2 bulan 60 hari. Alhamdulillah di tahun 2025 disampaikan tadi kami mendapat satu kebanggaan WTP lagi yang ke-13 kali, itu juga tamuan yang sangat minim Pak. Nah itu adalah kami sebagai wakil rakyat, sebagai polisi kota, terima kasih Pak kinerja SKPD yang terkait di bawah kami dan Pak Gubernur, mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan dan dilanjutkan kembali.
16: Sinergi antara eksekutif dan legislatif yang diperkuat melalui fungsi pengawasan dan pemeriksaan diharapkan mampu menjadi pondasi bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalsel. Rapat paripurna tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama antara DPRD, Pemprov Kalsel, BPK RI dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Lomba kompetensi siswa atau LKS tingkat SMK di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan resmi digelar di Banjarmasin sebagai ajang mengukur keterampilan, meningkatkan daya saing, serta menyiapkan lulusan vokasi yang kompeten. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
20: Lomba kompetensi siswa sekolah menengah kejuruan tingkat provinsi di Kalimantan Selatan resmi dibuka di SMK 5 Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi wadah bagi siswa terbaik dari berbagai daerah untuk mengukur kemampuan dan kompetensi sesuai bidang keahlian masing-masing. Pelaksanaan LKS bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi yang relevan untuk kebutuhan dunia kerja dan industri. Selain itu, ajang ini juga menjadi sarana untuk menumbuhkan daya saing serta profesionalisme peserta didik SMK di Kalimantan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan, Rusma Kajairin, menyampaikan bahwa kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur. Menurutnya, kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan saat ini menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan pembangunan di masa mendatang.
21: Khususnya pendidikan vokasi menjadi investasi yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan di Banua. Kita patut bersyukur karena saat ini pendidikan vokasi terus menunjukkan perkembangan yang positif. Sekolah menengah kejuruan telah menjadi salah satu pilar utama dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan kesiapan untuk memasuki dunia kerja maupun dunia usaha.
20: Ia menambahkan, pendidikan vokasi perlu terus diperkuat agar mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan tantangan global. Dalam konteks tersebut, SMK berperan sebagai penghubung antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal ini, Rusma juga mengapresiasi para peserta yang merupakan siswa dan siswi terbaik hasil seleksi dari sekolah masing-masing. Ia berharap para peserta dapat memanfaatkan ajang ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus meningkatkan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki. Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim, mengatakan LKS merupakan program strategis dalam pembinaan peserta didik SMK. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi, kreativitas, profesionalisme, dan daya saing siswa sesuai bidang keahlian masing-masing.
22: Selain menjadi ajang unjuk keterampilan, LKS juga menjadi sarana pembentukan karakter, budaya berprestasi, serta seleksi peserta terbaik untuk mewakili Kalimantan Selatan pada LKS tingkat nasional. Penyelenggaraan LKS tahun ini memiliki makna yang semakin penting. Dunia kerja terus berubah seiring perkembangan teknologi dan transformasi digital.
20: Pihaknya berharap penyelenggaraan LKS mampu melahirkan lulusan SMK yang kompeten, adaptif, dan siap menghadapi perubahan dunia kerja yang semakin dinamis. Melalui kompetisi ini, peserta diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri, memperluas wawasan, serta memperkuat kesiapan untuk bersaing di tingkat nasional maupun global. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Lintas Banua Maju.
1: SDIT Rabbani Banjarbaru resmi melepas ratusan siswa-siswi kelas 6. Menjadi kabar gembira, capaian hasil TKA dari siswa melampaui rata-rata nasional. Berikut laporan Makhfida Iswari.
23: Suasana haru menyelimuti Aula Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial atau BBPPKS Banjarbaru saat siswa-siswi SDIT Rabbani Banjarbaru mempersembahkan beberapa lagu bertema perpisahan. Sebanyak 120 siswa kelas 6 resmi dinyatakan lulus dan dikembalikan kepada orang tua masing-masing pada seremonial perpisahan angkatan 14 tahun ajaran 2025-2026 kemarin. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah SDIT Rabbani Zulkarnain menyebut, pada data rapor pendidikan milik SDIT Rabbani di laman Kemendikdasmen menunjukkan sekolah ini memiliki kualitas layanan yang baik. Hasil ujian sekolah juga mengalami peningkatan sebesar 3,92 poin dari tahun sebelumnya. Zulkarnain juga menegaskan bahwa hasil TKA yang diperoleh SDIT Rabbani Banjarbaru juga memperoleh hasil yang sangat mengembirakan.
24: Banjarbaru alhamdulillah cukup memuaskan, di mana untuk rata-rata seluruh siswa ini di atas nasional, di atas provinsi, dan juga di atas rata-rata kota. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kita mengalami cukup banyak peningkatan, misalnya dari nilai ujian sekolah, kemudian dari segi ketercapaian tahfiz Al-Quran anak-anak dan juga pembelajaran Al-Quran, alhamdulillah semuanya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Terutama di bidang Al-Quran, kita meningkat lebih dari 100% dari tahun sebelumnya.
23: Selain capaian tahfiz dan capaian pembelajaran Al-Quran, sekolah ini juga menorehkan puluhan prestasi baik di tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional. Salah satu orang tua murid, Ahmad Ari Wijaya Abdur, menyatakan bahwa dirinya merasa puas dan bangga anak mereka menuntut ilmu di sekolah ini.
2: Mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik penjalankan pendidikannya, yang mana Rabbani bisa melahirkan akhlak-akhlak generasi yang berakhlak mulia, berakhlak Al-Quran. Mudah-mudahan dengan mereka bersekolah di Rabbani bisa membentengi iman mereka.
23: Acara turut dimeriahkan dengan penampilan para siswa, salah satunya kesenian Madihin, dan ditutup dengan prosesi halal bihalal antara para guru, murid, dan orang tua. Makfi Deswari melaporkan.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, tapi kawasan ini juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Mari kita ikuti liputannya bersama Juma Muhammad.
3: Baik pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan lokasi ini tengah digandrungi oleh masyarakat untuk tetap rekreasi ketika di akhir pekan ataupun di hari biasanya. Dan selain itu juga tumbuh geliat ekonomi di kawasan ini karena adanya event dan berbagai kegiatan yang difokuskan di kawasan ini. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan bersama.
4: Keberadaan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini menjelma menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Kota Banjarmasin. Tidak hanya menawarkan sarana rekreasi keluarga dengan beragam koleksi satwa, kawasan ini juga berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mampu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Setiap akhir pekan maupun saat digelarnya berbagai kegiatan, kawasan ini selalu dipadati pengunjung. Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua terlihat menikmati suasana taman sambil melihat koleksi satwa seperti burung, ikan hias, kelinci, dan berbagai hewan lainnya yang menjadi daya tarik utama. Popularitas Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh semakin meningkat setelah lokasi tersebut kerap menjadi tuan rumah berbagai agenda publik. Salah satunya adalah pelaksanaan kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 yang berhasil menyedot perhatian ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Fata, salah seorang warga Banjarmasin, mengaku senang membawa sang buah hati ke Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Selain memperkenalkan satwa yang ada, lokasi ini juga bisa menjadi tempat rekreasi anak, terlebih pada saat ada event. Tak hanya menghadirkan keindahan beragam jenis satwa, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan hiburan bagi masyarakat.
5: Kita lihat tadi ada ikan koi, ada ikan cupang. Senang sih anak-anak lihat-lihat juga kan. Ini bagus, apalagi kan terkait dengan binatang dan hal yang lain. Itu juga penunjang supaya anak-anak kecil atau anak-anak itu lebih tersalurkan lah. Itu hobinya. Ya, sarana edukasi lah.
4: Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menyampaikan, ramainya aktivitas di kawasan Taman Satwa dan Edukasi ternyata membawa dampak positif bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang berjualan di sekitar lokasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik yang aktif dan produktif tak hanya memberikan manfaat sebagai sarana rekreasi dan edukasi, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
7: Kita berharap dengan adanya seperti ini bisa meningkatkan ekonomi ya. Tetangga kiri kanan kan pasti usaha-usaha kan jadi rame juga ya, jadi rame juga. Kemudian juga bagaimana kita bisa
4: Dengan semakin banyaknya kegiatan yang digelar, Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh kini tak sekedar menjadi tempat melihat satwa. Kawasan ini telah berkembang menjadi pusat interaksi sosial, edukasi, hiburan, sekaligus penggerak ekonomi baru di Kota Banjarmasin.
3: Nah, itu tadi keseruan di kawasan Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Anda tertarik untuk datang ke sini? Dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumo Muhammad per 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita olahraga.
1: Pekan Spesial Olimpik Daerah atau PESODA Kalimantan Selatan tahun 2026 akan digelar mulai hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Sebanyak 12 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan mengirimkan atlet-atlet terbaik yang akan ikut berlaga pada ajang PESODA 2026. Berikut laporan Robi Angka.
6: Spesial Olimpik Indonesia Kalimantan Selatan akan melaksanakan Pekan Spesial Olimpik Daerah.
8: Spesial Olimpik Indonesia Soina Kalimantan Selatan telah mematangkan berbagai persiapan jelang event Pekan Spesial Olimpik Daerah PESODA tahun 2026 yang akan digelar mulai hari ini Jumat 12 Juni 2026. Sebanyak ratusan perwakilan Soina dari 12 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan akan ambil bagian dalam event tersebut. Ketua Soina Provinsi Kalimantan Selatan, Sri Rahayu, mengatakan bahwa event ini akan berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 12 Juni hingga 15 Juni 2026, dengan lokasi perlombaan di Kota Banjarbaru. Pada pelaksanaan PESODA tahun 2026, terdapat 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, yaitu atletik, renang, dan boci. Menurutnya, para peserta dari tiap kabupaten kota diharapkan dapat menampilkan seluruh kemampuan terbaiknya pada ajang PESODA tahun 2026.
6: Spesial Olimpik Indonesia Kalimantan Selatan akan melaksanakan Pekan Spesial Olimpik Daerah yang diikuti oleh 12 kabupaten kota. Adapun cabur yang dilaksanakan di Pekan Spesial Olimpik Daerah adalah atletik, renang, dan boci yang diikuti oleh atlet Soina Kalimantan Selatan berjumlah 119 untuk cabang atletik, renang, dan boci.
8: Sri Rahayu menjelaskan event ini juga menjadi ajang seleksi bagi para atlet Spesial Olimpik Indonesia Soina Kalimantan Selatan yang akan mewakili pada Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS 2026 di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pihaknya menegaskan kegiatan yang digelar melalui pemusatan daerah ini menjadi komitmen pengurus Soina Kalsel untuk melahirkan atlet-atlet yang mampu bersaing di kancah nasional bahkan internasional.
6: Di waktu yang sama kami juga melaksanakan pemusatan latihan daerah Spesial Olimpik Indonesia dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet yang akan diberangkatkan ke Pekan Spesial Olimpik Nasional di NTT tanggal 13 sampai 18 Oktober nanti berjumlah 58 atlet dengan cabur bulu tangkis, tenis meja, senam ritmik, sepak bola kelimaan, renang, atletik, dan bulu tangkis.
8: Pada ajang PESONAS tahun 2026 di Kupang, kontingen Kalimantan Selatan direncanakan mengikuti seluruh 7 cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu atletik, bulu tangkis, tenis meja, senam ritmik, renang, futsal, dan boci. Robi Angga melaporkan.
1: Agenda nonton bareng laga pembuka Piala Dunia 2026 yang berlangsung meriah di halaman TVRI Kalimantan Selatan. Pada laga ini mempertemukan Meksiko melawan Afrika Selatan dengan kemenangan diraih Meksiko dengan skor 2-0. Selengkapnya disampaikan Yogi Panjaitan.
9: Suasana nonton bareng atau nobar pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan yang diselenggarakan di halaman TVRI Stasiun Kalimantan Selatan berlangsung meriah. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya turnamen terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan format baru yang diikuti oleh 48 negara. Sejak pertandingan dimulai, para pecinta sepak bola sudah berkumpul untuk menyaksikan laga perdana turnamen terbesar di dunia tersebut. Para penonton mulai memadati area nobar pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah hingga awal pertandingan dimulai. Salah seorang peserta nobar, Edo, mengatakan sangat antusias menyaksikan laga pembuka Piala Dunia 2026. Menurutnya, suasana nobar membuat pertandingan terasa lebih seru karena dapat dinikmati bersama para penggemar sepak bola lainnya.
10: bagus kesan wawasan sepak bola. Okay. Siapa aja bisa nonton gitu.
12: Nobar lah.
10: Terasa vibes-nya itu.
12: Di Piala Dunia ini dukung mana nih, Mas?
10: Brazil.
13: Kayaknya di
10: paling parah sini, Pak.
12: Oh. Rumahnya dekat sini aja ya.
13: Iya.
9: Ia juga menyebutkan pertandingan hari ini cukup menarik dan kedua tim bermain sangat baik. Edo berharap semakin banyak masyarakat yang ikut menonton bersama agar suasana nobar menjadi lebih hidup dan dapat mempererat kebersamaan antar pecinta sepak bola. Pada laga ini, Meksiko berhasil menang di laga pembuka atas Afrika Selatan dengan skor 2-0. Hasil positif ini menjadi modal yang bagus untuk tim tuan rumah menjalani laga selanjutnya. Jogi Panjaitan melaporkan.
0: Lintas Benua Pagi.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Jumat 12 Juni 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta melalui media sosial kami yang sudah terverifikasi, baik itu Instagram, Twitter dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Benua Pagi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Pendengar dan pemirsa, sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas bersama rekan-rekan dari langsung dari RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Dan di kesempatan pagi hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Bribda Fira. Selamat pagi Bribda Fira.
3: Iya mas.
2: Oke, silakan Bribda Fira untuk informasi lalu lintas selengkapnya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Polantas, bersama saya Bribda Fira dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026, saya akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pantauan CCTV RTMC di Telantas Polda Kalimantan Selatan. Dan untuk yang pertama, kita ke Kota Banjarmasin. Kita ke Kota Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Gatot Subroto Banjarmasin. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Gatot Subroto dari Jalan Gatot Subroto menuju Jalan Pangeran Hidayatullah. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar, namun terjadi perlambatan karena adanya antrian traffic light. Selanjutnya kita dari Jalan Veteran menuju Jalan Sungai Bilu, terpantau arus lalu lintas ramai lancar dan begitu juga dari arah sebaliknya. Namun terjadi kecepatan kendaraan menjelang traffic light. Dan dapat kita lihat untuk cuaca pada pagi hari ini cerah. Selanjutnya kita beralih ke Kota Banjarbaru, tepatnya di Tugu Adipura Banjarbaru. Kondisi pada pagi hari ini di Jalan Ayani masih terpantau dengan volume kendaraan yang cukup tinggi, terutama kendaraan roda 2. Namun jalur terbilang masih lancar meski potensi perlambatan ada karena kepadatan. Dan untuk cuaca pada pagi hari ini cerah. Kami himbau untuk para pengendara agar selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan selalu taati aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, dan kelancaran berlalu lintas. Sobat Lantas, untuk informasi lebih lanjut mengenai lalu lintas dapat menghubungi kami di Sipo Lantas 0811-5000-3110 dan di media sosial kami di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan dan RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Selamat beraktivitas, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bribda Fira untuk informasi Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Banjarmasin pagi ini.
7: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
8: Pendengar, sekarang kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini, Jumat 12 Juni 2026, dari pagi ini hingga dini hari nanti. Dan kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama Mbak Utari Randiana. Selamat pagi, Mbak Utari.
9: Selamat pagi.
8: Baik, silakan Mbak Utari, informasi cuaca Kalimantan Selatan hari ini.
9: Baik, terima kasih. Akan saya sampaikan, pertama-tama berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, khususnya di Kabupaten Kota Baru, Tabalong, serta Tanah Laut. Kemudian di wilayah sekitar Bandara Samsudinur terpantau terdapat penurunan jarak pandang mendatar yang diakibatkan oleh kabut dan disertai asap. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026 yaitu arah angin berkisar dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Suhu udara diperkirakan 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 63 hingga 99%. Untuk wilayah Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Hulu Sungai Utara diperkirakan terjadi hujan ringan. Sementara untuk wilayah Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Kota Baru, Tanah Bumbu, Balangan, dan Tabalong diperkirakan terdapat hujan petir. Sehingga perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat serta kilat petir serta angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di Kota Kabupaten Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, serta Kota Baru. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, serta Kota Baru diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Utari, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
8: Baik, terima kasih Mbak Utari untuk informasi Anda.
7: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
10: Perubahan iklim berdampak sangat luas pada kehidupan masyarakat. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada naiknya temperatur bumi, tetapi juga mengubah sistem iklim yang mempengaruhi berbagai aspek pada perubahan alam dan kehidupan manusia. Beberapa dampak negatif perubahan iklim adalah gagal panen, cuaca ekstrim, dan meningkatnya wabah penyakit. Lalu, apa saja faktor yang menyebabkan perubahan iklim? Berdasarkan data, ada beberapa faktor penyebab perubahan iklim. Di antaranya, efek gas rumah kaca, pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, kerusakan fungsi hutan, dan gas buang industri. Perubahan iklim yang terjadi secara terus-menerus juga menimbulkan dampak tersendiri bagi kehidupan masyarakat, seperti curah hujan tinggi, musim kemarau yang berkepanjangan, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub, terjadinya bencana alam, angin puting beliung, dan berkurangnya sumber air. Karena itu, mari jaga bumi dari perubahan iklim untuk mengurangi dampak pemanasan global.
11: RRI, Radio Tanggap Bencana.
7: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook, dan YouTube.
12: RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Proses dengan informasi dan inspirasi, mendengar 50 menit tepat dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sekarang kita akan kembali mengikuti informasi arus lalu lintas ya. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama rekan kita, bersama dengan Robby Angga Tama Pranata. Selamat pagi Mas Angga.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan Mas Angga, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih Adit dan juga pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Ahmad Yani, tepatnya di kilometer 3,5. Dan untuk pantauan lalu lintas di pagi hari ini, di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 pukul 7 lebih 51 waktu Indonesia Tengah terpantau ramai lancar. Kendaraan lintas dari arah luar kota menuju dalam kota didominasi oleh kendaraan roda 4, namun juga kendaraan roda 2 yang dari arah luar kota menuju dalam kota juga sudah banyak yang melintas sejak pagi tadi. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari dalam kota sendiri menuju luar kota juga masih didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga beberapa kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas dari arah dalam kota menuju luar kota. Sedangkan untuk transportasi umum seperti Trans Banjar Bakula

0: melakukan aktivitas di luar kota. Dan untuk kendaraan sendiri yang melintas dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Pangeran Antasari juga terpantau ramai lancar, namun sedikit ada kepadatan kendaraan, antrian kendaraan di Simpang 3 di bawah traffic light, namun tidak mengganggu lancarnya lalu lintas yang ada di pagi hari ini. Sedangkan untuk di beberapa arah putar balik di sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 355 juga nampak dari Satlantas Polresta Banjarmasin yang membantu mengatur lalu lintas, sehingga lalu lintas di kawasan Jalan Ahmad Yani sepanjang Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 ramai lancar dan tanpa ada hambatan sedikit pun. Dan untuk pantauan aktivitas masyarakat kita di Kota Banjarmasin sendiri sejak pagi tadi juga sudah nampak masyarakat yang beraktivitas seperti berjalan kaki, berolahraga, bersepeda, dan juga nampak dari petugas dinas lingkungan hidup ya, yang sejak pagi tadi sudah membersihkan di sepanjang pinggir-pinggir jalan di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan juga untuk pantauan cuaca di pagi hari ini terpantau cerah, namun sedikit ada berawan, dan cerahnya di pagi hari ini juga menjadi faktor pendukung lancarnya lalu lintas di Kota Banjarmasin, khususnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Dan kami juga tetap mengimbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati, selalu memeriksa kendaraan sebelum berpergian, dan selalu melengkapi surat-surat berkendara saat akan melangsungkan perjalanan seperti SIM dan juga STNK. Dan untuk pengendara 2 untuk selalu mengenakan helm saat berkendara, sedangkan pengendara roda 4 untuk selalu mengenakan sabuk pengaman saat berkendara. Mungkin pantauan lalu lintas, aktivitas, dan juga cuaca di Kota Banjarmasin, tepatnya di Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Robi Angga melaporkan.
1: Baik, terima kasih Mas Angga untuk informasi Anda.
2: Masin pagi ini. Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu.
4: Ning dhuwur di atas. Oh, iya Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya Pak De.
3: Bukan, itu loh Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pendengar, sekarang kita akan bergabung bersama Programa 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertamina, dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
2: Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya.

Pemerintah menyebut kenaikan harga bahan bakar non-subsidi menyesuaikan dengan harga pasar. Pesta Bola Dunia 2026, LPPR RI mendorong ekonomi kerakyatan Indonesia. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Suriah Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 12 Juni 2026. Saya